0: di Sumatera Selatan, Jambi, Riau, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Barat. Salah satu alasan karhutla di Kalimantan Tengah paling besar diantaranya karena terbakarnya Taman Nasional Tanjung Puting di Kabupaten Kota Waringin Barat dan Seruyang. Data per 12 Oktober tahun 2025, 513,89 hektar lahan terbakar di Taman Nasional Tanjung Puting. Presiden Prabowo Subianto menerima laporan, salah satu menjadi hambatan penanganan karhutla adalah asap tebal yang mengakibatkan jarak pandang rendah, sehingga operasi pemadaman udara dan operasi modifikasi cuaca belum dapat dilaksanakan di Kalimantan Tengah. Oleh sebab itu, Presiden Prabowo Subianto akan segera memperkuat seluruh unsur penerbangan dari TNI Polri untuk membantu penanganan karhutla di Kalimantan Tengah. Penegasan disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam rapat terbatas di Istana Merdeka Jakarta.
1: Oke. Nanti kita konsolidasi ya, TNI ya, Polri ya, konsolidasi penerbang-penerbang. Selamat bekerja, selamat berjuang, dan kalau ada kebutuhan, kalau ada keperluan, apa yang kau butuh, sampaikan ya. Ini prioritas sangat utama bagi kita. Kita harus segera atasi ini, dan kita harus mencegah ke depan. Nanti kampanye kita, strategi kita, harus masif, komprehensif, menyeluruh, dan bersifat pencegahan.
0: Sementara itu, Pangdam 22 Tambun Bungai Mayjen TNI Zainul Arifin melaporkan bahwa jarak pandang di lokasi kebakaran hanya 500 meter, padahal jarak aman di atas 3.000 meter. Kondisi ini menyulitkan operasi pemadaman dari udara. Mayjen TNI Zainul mengatakan operasi jalur darat juga tidak mudah karena selain sulit diakses, di Taman Nasional juga banyak binatang buas.
2: Tidak semudah yang kita bayangkan, Bapak. Saya sudah menunjuk beberapa anggota untuk meninjau lokasinya. Itu lokasinya memang sangat terpencar, Bapak. Sangat terpencar wilayahnya, dan wilayahnya rawa. Kemudian bukan hanya orang hutan saja, Bapak, yang ada di dalam. Itu masih banyak binatang-binatang buas, Bapak. Termasuk buaya, itu juga masih ada. Ular dan sebagainya. Oleh karena itu memang ini menjadi perhatian sendiri, Bapak, untuk masuk ke sana itu mesti hati-hati.
0: Presiden Prabowo Subianto akan menambah 200 unit pompa untuk sumber air. Pemerintah juga akan menggelontorkan 2 miliar rupiah untuk operasional pembuatan sumur bor. Data BNPB per tanggal 12 Oktober, lahan terbakar yang masih ditangani oleh Satgas di lapangan jumlahnya mencapai 639,23 hektar. Dari Istana Kepresidenan Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 Tusung Udara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB terkait dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Selengkapnya dilaporkan Hairul Umam.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi. Di mana dalam peristiwa ini tim KPK
5: Komisi Pemberantasan Korupsi mengamankan 14 orang dalam operasi tangkap tangan di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Operasinya tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa. Dari jumlah tersebut, pihak yang diamankan termasuk sekretaris utama atau sestama BNPB, pejabat pembuat komitmen serta pegawai atau tenaga ahli dan juga pihak swasta. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan tim juga menyita barang bukti berupa uang tunai dan logam mulia emas dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan penghitungan awal, uang tunai yang diamankan mencapai sekitar 1,4 miliar rupiah.
4: Wah, tertangkap tangan dugaan tindak pidana korupsi, di mana dalam peristiwa ini tim KPK mengamankan sejumlah 14 orang, di antaranya merupakan sekretaris utama atau sestama, kemudian PPK dan juga pihak-pihak lain termasuk dari unsur swasta. Selain mengamankan sejumlah pihak, tim juga mengamankan barang bukti dalam bentuk uang tunai dan juga logam mulia emas. Untuk uang tunai, hitungan awal oleh tim senilai sekitar 1,4 miliar rupiah.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penindakan KPK langsung melakukan ekpos untuk menentukan status para hukum yang diamankan dan juga perkara secara rinci.

0: Budi menyebut bahwa penyelidikan sementara berkaitan dengan dugaan korupsi pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB, termasuk pengadaan yang menggunakan dana siap pakai untuk kebencanaan. KPK belum mengungkap secara terperinci pengadaan yang menjadi objek perkara, termasuk apakah berkaitan dengan penanganan bencana tertentu, serta identitas lengkap seluruh pihak yang diamankan serta pasal yang disangkakan juga belum diumumkan. Dari Jakarta, Hairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Pemeriksa Keuangan BPK mencatat penyaluran dan penetapan penerima bantuan sosial di Kementerian Sosial pada 2025 belum sesuai kriteria yang menyebabkan pemborosan keuangan negara mencapai 2,2 triliun rupiah. Eliana Zahra menyampaikan informasi selengkapnya dalam sesi laporan khusus.
2: Laporan khusus. Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu
3: Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK menemukan penetapan dan penyaluran bantuan sosial atau bansos pada Kementerian Sosial tidak sesuai kriteria penerima pada 2025. Berdasarkan perhitungan BPK, hal ini menimbulkan pemborosan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Hal ini sebagaimana termaktub dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester atau IHPS semester 1 tahun 2026. Bantuan sosial yang dimaksud antara lain program Keluarga Harapan atau PKH, bansos sembako, dan bantuan langsung tunai sementara kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra. Dalam hal ini BPK menilai ketidaksesuaian penyaluran bantuan sosial tersebut diantaranya adalah pemberian kepada keluarga penerima manfaat atau KPM dengan status aparatur sipil negara atau ASN, keluarga ASN, pendamping sosial, keluarga pendamping sosial, pemain judi online, meninggal, dan tidak ditemukan. Ketua Badan Akuntabilitas Keuangan Negara atau BAKN DPR RI Andreas Edi Susetio meminta data tunggal sosial dan ekonomi nasional atau DTSEN tidak dijadikan satu-satunya dasar dalam menentukan penerima bantuan sosial maupun program pemerintah. Menurutnya, klasifikasi kesejahteraan dalam DTSEN perlu dikolaborasikan dengan kriteria lain agar masyarakat yang membutuhkan tidak otomatis tersisih hanya karena berada di luar desil tertentu.
2: Dari pertemuan itu memang sebetulnya titisan itu sebetulnya lebih baik difokuskan untuk penanganan kemiskinan ekstrim. Sedangkan yang memang harus betul-betul dibantu. Sedangkan yang lainnya itu bagaimana itu dilakukan melalui pemberdayaan. Dan yang penting tadi-tadi itu adalah hal yang memang dalam jangka pendek yang perlu segera diperbaiki itu adalah masalah verifikasi datanya.
3: Sementara itu DPR RI menyatakan memberikan perhatian serius terhadap berbagai persoalan yang berdampak langsung pada kehidupan masyarakat. Persoalan itu mulai dari kerentanan sosial hingga ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial atau bansos. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menegaskan, keselamatan rakyat merupakan kepentingan bangsa. Karena itu, negara harus hadir secara nyata untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat.
4: Karena itu, melalui fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan, DPR RI memastikan bahwa penanganan bencana dan karhutlah yang tepat dan terpadu, serta memastikan bantuan sosial semakin akurat dan tepat sasaran. Ukuran keberhasilan kebijakan negara adalah ketika setiap rakyat membutuhkan perlindungan, maka rakyat benar-benar merasakan kehadiran negara.
3: Di sisi lain, Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, bantuan sosial nantinya akan disalurkan langsung ke rekening masyarakat. Menurutnya, Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan agar penerima bansos memiliki rekening bank. Ia mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari perubahan pola subsidi dari pemberian produk menjadi bantuan langsung kepada masyarakat.
5: Presiden kemarin juga kebetulan sudah berikan instruksi untuk semua mereka punya bank account. Karena pada akhirnya nanti kita tidak subsidi produk lagi, tapi subsidi langsung diberikan pada rakyat. Ke bank account dari rakyat. itu arahan Presiden. Nah, dengan begitu membawa keadilan, yang memberi keadilan kepada masyarakat kita. Masyarakat termiskin yang ada tadi 50 juta ya. 50 juta itu sudah pasti akan diberikan.
3: Luhut menyebut sekitar 50 juta masyarakat termiskin akan menjadi penerima bantuan. Namun jumlah tersebut masih dapat berubah berdasarkan hasil pendataan pemerintah. Ia juga mengatakan penyaluran dan transaksi bantuan akan dilakukan secara non-tunai atau cashless. Menurutnya, sistem tersebut membuat penyaluran lebih transparan sekaligus mengurangi potensi korupsi. Adapun Kementerian Sosial selama ini memberikan bantuan sosial sembako kepada keluarga penerima manfaat yang berada pada desil 1 hingga 5. Namun mulai kuartal pertama tahun ini penerima bantuan sosial sembako diberikan pada desil 1 hingga 4. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait temuan Badan Pemeriksa Keuangan mengenai ketidaktepatan penyaluran bantuan sosial.
6: Kalau menurut saya Mbak, datanya tuh harus sering dicek lagi Mbak. Soalnya gimana ya, kondisi orang kan bisa berubah. Jangan sampai orang yang sebenarnya dia udah mampu, tapi dia masih dapat bantuan. Nah, sementara yang benar-benar susah, dia malah nggak dapat.
7: Ya harapannya kan bantuan itu benar-benar sampai ke orang membutuhkan ya Mbak ya. Apalagi sekarang itu kebutuhan juga banyak, banyak sekali. Kalau memang ada yang salah sasaran, ya harus segera diperbaiki supaya bantuannya nggak sia-sia. Betul kan?
8: Menurut saya, sebelum bantuan dibagikan itu penerimanya harus dicek dulu. Jangan cuma pakai data lama, karena keadaan orang sekarang belum tentu sama seperti keadaannya dulu. Jadi yang memang lagi kesulitan bisa terbantu.
1: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Bansos tidak tepat sasaran pemborosan anggaran 2,2 triliun rupiah. Naskah disusun oleh Syariful Alam dan Yuliana Martadoki yang dibacakan Tomo Hakim.
9: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Temuan Badan Pemeriksa Keuangan terkait karut-marut penyaluran bantuan sosial harus disikapi pemerintah bukan sekadar sebagai catatan administratif, melainkan sebagai alarm darurat tata kelola anggaran. Dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester pertama tahun 2026, BPK mencatat ketidakhematan keuangan negara sebesar 2,2 triliun rupiah dan kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah. Dan penyaluran bansos tahun 2025. Bantuan sosial adalah benteng pertahanan terakhir untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan. Karena itu, setiap rupiah uang rakyat wajib hukumnya tepat sasaran dan sampai kepada yang berhak, bukan justru bocor akibat salah kelola. Sungguh ironis. BPK justru menemukan anomali penerima bansos mulai dari aparatur sipil negara, keluarga ASN, pendamping sosial, hingga keluarga pendamping sosial. Lebih parah lagi, masih ada alokasi yang jatuh ke tangan mereka yang telah meninggal, fiktif, terindikasi judi daring, hingga bermasalah secara kependudukan. Realitas itu membuktikan bahwa validasi data bansos tidak bisa lagi hanya mengandalkan pendekatan birokratis di atas kertas. Pemerintah melalui Kementerian Sosial harus segera menindaklanjuti rekomendasi BPK secara tegas, terukur, dan transparan. Pengembalian kelebihan pembayaran sebesar 28,84 miliar rupiah ke kas negara harus dikawal ketat. Sementara celah kebocoran anggaran wajib ditutup rapat. Di sisi lain, akselerasi transformasi digital melalui perlinsos digital adalah langkah progresif yang patut didukung. Kendati demikian, digitalisasi tidak boleh berjalan setengah-setengah. Ia harus terintegrasi lintas instansi, diawasi secara berkala, serta diiringi pengamanan data pribadi yang kuat. Pemerintah juga wajib menghadirkan kanal pengaduan dan koreksi data yang inklusif serta mudah diakses masyarakat bawah. Peran aktif pendamping di tingkat desa dan kelurahan menjadi krusial agar warga miskin yang berhak tidak kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena hambatan teknis atau keterbatasan akses teknologi. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, ketepatan sasaran bansos adalah tolok ukur akuntabilitas negara dalam merawat keadilan sosial sekaligus menjaga marwah keuangan publik. Pemerintah dituntut untuk memastikan bahwa setiap rupiah anggaran benar-benar menjelma menjadi kesejahteraan nyata melalui validitas data yang akurat, pengawasan tanpa kompromi, serta evaluasi yang terbuka. Sekian editorial. Selamat pagi.
1: Beralih ke informasi dari mancanegara. Koalisi pimpinan Arab Saudi yang mendukung pemerintah Yaman meminta warga sipil untuk mengungsi dari sebuah fasilitas minyak di ibu kota Sana yang dikuasai kelompok Houthi menjelang operasi militer yang direncanakan. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, juru bicara koalisi pimpinan Arab Saudi, Mayor Jenderal Turki Al-Maliki, mengimbau warga sipil untuk meninggalkan stasiun pusat Al-Sabah milik Yemen Petroleum guna memastikan keselamatan warga sipil tersebut. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Chef de Mission Kontingen Indonesia Reda Mantovani memastikan penempatan hotel para atlet penyandang disabilitas di Nagoya, Jepang berada dekat dengan venue pertandingan masing-masing cabang olahraga. Seperti dikutip dari kantor berita Antara, Reda menyebut langkah ini dilakukan untuk memudahkan mobilitas para atlet penyandang disabilitas dan masing-masing tim pendukungnya. Pagi ini kembali kami ajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
10: Saatnya kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.
1: Informasi pagi ini selengkapnya bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan.
11: Ya baik, terima kasih Safira di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan Bundaran Pondok Indah, Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini, situasi arus lalu lintas di sana pagi ini terpantau kondusif lancar, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun dari Lebak Bulus yang akan menuju Blok M atau Fatmawati, begitupun arus lalu lintas yang akan menuju ke arah Bintaro. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 200 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami menghimbau agar tetap berhati-hati mengingat di kawasan ini memiliki lintasan jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Dan perlu kami informasikan bahwa di kawasan ini juga terdapat banyaknya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Sehingga kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap berkonsentrasi dalam berkendara. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Pospol Kendal, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jakarta yang akan menuju Semarang maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati, mengingat jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan dan tetap perhatikan laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Japanan Porong Sidoarjo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana bertepatan dengan jam berangkat perkantoran maksud kami, terpantau adanya peningkatan volume kendaraan di kawasan ini, baik dari Surabaya yang akan menuju ke arah Malang maupun dari Surabaya yang akan menuju ke arah Mojokerto, begitupun arah sebaliknya. Kami menghimbau bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Dan juga jalur ini banyak dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan kami menghimbau kepada Anda, khususnya para pejalan kaki yang akan melintas di kawasan ini, juga tetap berhati-hati mengingat di sepanjang jalur ini belum tersedianya sarana jembatan penyeberangan maupun zebra cross di kawasan ini. Untuk itu kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhati-hati dan tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 246 kasus laka lantas dengan rincian 20 meninggal dunia, 32 luka berat dan 351 luka ringan. Dari 246 kasus laka lantas tersebut, 36% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 15669 atau WA Center di 0858-715-669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polantas bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Safira di studio, silakan.
1: Terima kasih Brigadir Yasinta yang sudah menyampaikan informasi lalu lintas pagi ini dalam Polantas Kari Pro 3.
10: Demikian telah kita ikuti Polantas Kari Pro 3 RRI.

Demikian warta berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3, juga WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Safira Amalia, terima kasih atas perhatian Anda dan selamat pagi.

0: Sekolah Rakyat ini sangat membantu sekali ya Bu ya, karena saya kan memiliki 4 orang anak, 3 diantaranya itu bersekolah semua. Jadi dengan penghasilan yang bisa dibilang pas-pasan, yaitu pas-pasan untuk makan, dengan adanya Sekolah Rakyat ini anak saya bisa melanjutkan sekolah tanpa membebani saya sebagai orang tua. Jalan satu semester saya bisa melihat kemajuan dari anak saya, perbedaannya dia lebih mandiri, lebih percaya diri, lebih bertanggung jawab. Pan saya sebagai orang tua, mungkin hari ini anak-anak kami adalah anak-anak yang menerima manfaat ya Bu ya. Tapi mudah-mudahan dengan Sekolah Rakyat ini dia bisa menggapai cita-cita mereka dan bisa menjadi orang yang bermanfaat buat keluarga, masyarakat, bangsa dan negaranya.
1: Ya, dari segi ekonomi sangat membantu sekali.

0: Representasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan itu tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi, bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal, hanya karena murah, tanpa sadar, kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.

Cinta. Ya pendengar, kebersamaan kita masih berlanjut di Madiun pagi ini bersama saya Prita Audia. Dan tentunya informasi berikut ini terkait dengan persiapan menghadapi tes kemampuan akademik 2026 yang ternyata masih ada beberapa persoalan begitu ya. Jadi keterbatasan perangkat komputer ini membuat sejumlah SMK di wilayah cabang Dinas Pendidikan Madiun harus menumpang ujian di sekolah lain. Jadi belum lagi persoalan terkait dengan validasi data peserta dan juga kesiapan jaringan internet maupun listrik ya. Adapun Kasih SMA PKPLK Cap Dindik Wilayah Madiun Canggi Swanta Kayoganendi mengakui kalau persiapan TKA memang belum sepenuhnya rampung pendengar. Salah satu kendala yang memang masih dihadapi adalah ketidaksesuaian data peserta didik. Nah, data tersebut bersumber dari data pokok pendidikan atau DAPODIK dan juga hasil verifikasi serta validasi peserta didik yang belum seluruhnya mutakhir. Akibatnya memang sekolah masih harus melakukan pembenahan sebelum data dimasukkan ke dalam sistem TKA pendengar. Jadi di tengah kendala tersebut memang tingkat keikutsertaan siswa dalam TKA juga tergolong tinggi ya. Karena menyebut ada seluruh siswa SMA yang menjadi sasaran telah menyatakan mengikuti ujian, sementara itu tingkat keikutsertaan siswa SMK mencapai 93%. Adapun keikutsertaan peserta didik sekolah menengah atas atau luar biasa ya, ini juga disesuaikan tergantung dengan kondisi ataupun juga kemampuan masing-masing siswa. Nah, persoalan lain muncul ya, ini terkait dengan sarana ujian. Jadi tidak semua sekolah tadi memiliki komputer ataupun jumlah yang memadai untuk melayani seluruh peserta TKA. Jadi sebagai solusi ini sekolah diarahkan untuk membagi pelaksanaan ujian menjadi beberapa sesi ataupun gelombang, dan bahkan peminjaman laptop milik siswa juga bisa menjadi salah satu alternatif untuk memenuhi kebutuhan perangkat. Namun memang langkah tersebut belum sepenuhnya mengatasi persoalan. Ada sejumlah SMK yang tetap harus memanfaatkan fasilitas sekolah lain yang memiliki perangkat lebih memadai pendengar. Karena selain komputer, kesiapan jaringan internet dan juga pasokan listrik ini juga tentunya menjadi perhatian.

dengan Bila Aku Jatuh Cinta mengantarkan kita di menit 44 lepas dari jam 7 pagi, pendengar ya. Nah, bila Anda juga mungkin gemar berolahraga indoor ya, apalagi di tengah pancaroba, kemudian saat ini banyak yang mungkin mengalami flu, batuk ya, sedang melanda. Tentunya penting ya menjaga kebugaran tubuh dengan tetap berolahraga. Dan ini untuk Anda yang mungkin beraktivitas fisiknya di indoor, tapi umum ya, mungkin seperti pusat kebugaran atau gym, memang ada beberapa hal krusial yang perlu Anda perhatikan agar tidak mudah tertular penyakit, pendengar. Penyakit saluran pernafasan termasuk flu dan juga batuk ini memang sangat mudah menular, apalagi melalui udara ya. Jadi resiko ini meningkat bahkan secara signifikan ketika kita berada di ruangan yang tertutup, yang mana dipadati oleh banyak orang juga. Nah, ada dokter spesialis kedokteran olahraga, Dr. Zaini Kadafi Saragih, pendengar, yang mengingatkan kalau sirkulasi udara ini menjadi faktor utama yang tentunya wajib diperhatikan ketika Anda memilih tempat latihan di ruang tertutup ya. Jadi mungkin kalau Anda nge-gym selama musim flu ini ya, pastikan untuk memilih fasilitas yang tentunya memiliki sistem penyaringan udara yang baik, kemudian AC yang dilengkapi dengan filter udara khusus atau ruang dengan ventilasi optimal ya. Ini untuk membantu mengurangi konsentrasi partikel virus di udara. Bila aku jatuh cinta. Nah, Anda mungkin juga bisa sementara memilih opsi ya berolahraga outdoor agar lebih meminimalisir resiko tertular. Karena berolahraga di luar ruangan ini menjadi pilihan terbaik, yang mana ruang terbuka kita tahu sirkulasi udaranya terjadi secara alami dan juga terus-menerus tanpa berputar di satu titik yang sama, pendengar. Kemudian ada beberapa tips juga agar Anda juga bisa menjaga kesehatan saat berolahraga di tempat umum, apalagi yang indoor ya. Dengan mungkin menyemprotkan disinfektan atau lap pembersih yang biasanya disediakan di gym ya. Kemudian untuk menyeka alat sebelum dan juga sesudah Anda menggunakan. Jaga kebersihan tangan ya, hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung dan mulut sebelum Anda mencuci tangan dengan air dan sabun ataupun juga menggunakan hand sanitizer. Penting juga mengenakan masker jika Anda merasa kurang fit di hari itu. Dan jangan memaksakan diri untuk berolahraga berat jika mungkin daya tahan tubuh Anda sedang menurun. Penting untuk memilih istirahat yang cukup ya, karena ini menjadi kunci utama untuk badan tetap bugar juga, ataupun Anda baru recovery ya, untuk mempercepat proses pemulihan juga, pendengar.

Iya, pendengar Madiun Umbul Square ya, ini sudah mulai menyiapkan langkah pembenahan di tengah persoalan pengelolaan dan pembayaran gaji karyawan yang belum tuntas. Jadi, Wahana Waterboom ini akan direnovasi dengan estimasi anggaran mencapai 650 juta rupiah dari dana tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR. Di sisi lain, ada 3 calon investor swasta pendengar, termasuk Jatim Park Group, ini yang sudah melakukan survei untuk menjajaki peluang kerjasama. Adapun PLT Direktur Madiun Umbul Square, Rizka Chandra Sakti mengatakan bahwa dua tim kini bergerak bersamaan untuk menangani persoalan yang membeli destinasi wisata milik daerah di Kecamatan Dolopo tersebut. Jadi, keduanya memiliki tugas berbeda, mulai dari pembenahan fasilitas hingga restrukturisasi pengelolaan. Kemudian rencana renovasi Waterboom juga ditangani oleh tim CSR investor dari Kabupaten Madiun dan bertanggung jawab nantinya terhadap penyusunan desain hingga pengumpulan dana tadi dengan estimasi kebutuhan sekitar 650 juta rupiah. Ya, pendengar, pastikan tetap bersama kami pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat. Info terkini akan kami hadirkan di ruang dengar Anda dan dilanjutkan dengan dialog AR Raya Menyapa dengan tajuk Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas nantinya bersama dengan rekan saya, Imam Malik. Tetaplah di Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: lagi pada antri apa sih itu?
1: Itu ruang transfusi darah, Mel. Lagi banyak pasien yang membutuhkan darah. Makanya PMI terus mengajak masyarakat buat donor darah.
0: Kasihan juga ya. Aku sebenarnya pengen donor, tapi masih takut sakit.
1: Enggak sakit kok. Cuma 15 menit. Malah abis donor darah, badan jadi lebih fit.
0: Wah, jadi pengen coba deh. Kalau di Madiun itu biasanya donor darahnya di mana?
1: Bisa langsung ke PMI Kota Madiun aja, Mel. Lokasinya juga deket kok dari sini.
0: Selain bantu orang lain, donor darah punya manfaat lain nggak?
1: Pastinya sih bisa membantu menyelamatkan nyawa orang lain ya, Mel. Buruan donor darah mumpung PMI Kota Madiun lagi ada program kupon undian berhadiah dengan tema Natal dan Tahun Baru. Bagi warga Madiun yang mendonorkan darahnya di unit donor darah PMI Kota Madiun, hadiahnya ada kulkas, oven, blender, dan masih banyak lagi.
0: Wah, menarik sekali. Besok aku kesana deh.
2: Tunggu apa lagi? Buruan datang ke unit donor darah PMI Kota Madiun. Jangan lewatkan program kupon undian berhadiah PMI Kota Madiun hingga 31 Desember 2026. Raih kesempatan memenangkan berbagai door prize menarik dan bantu selamatkan nyawa sesama. PMI Kota Madiun, setetes darahmu sejuta

0: Informasi terkini pukul 8 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar. Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan program kredit tanpa agunan atau KRETA. Langkah ini diambil guna memperluas akses modal bagi petani milenial. Peluncuran KRETA dilakukan di sela peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 di Pendopo Muda Graha kemarin. Program ini merupakan bagian upaya mewujudkan petani peternak sejahtera atau PPS. Bupati Madiun Hari Wirianto menyampaikan selain menyediakan kredit tanpa agunan, Pemkab Madiun juga memberikan fasilitas subsidi di bunga. Dengan ini petani milenial cukup mengembalikan modal pokoknya saja dan dana yang dikembalikan dapat dimanfaatkan kembali untuk membantu petani lainnya. Dari dunia olahraga, ganda putra Indonesia Raymond Indra dan Nicolaus Joaquin tersingkir pada babak 32 besar Denmark Open 2026. Mereka kalah dari pasangan unggulan Inggris Ben Lane dan Shane Fendi di JSK Bank Arena kemarin. Raymond Nicolaus menyerah 2 game langsung dengan skor 19-21 dan 17-21. Dengan tersingkirnya Raymond Nicolaus, Indonesia kini menyisakan 2 pasangan ganda putra, yakni Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, dan Sabar Karyaman Gutama, serta Muhammad Reza Pahlevi Isfahani. Pendengar, demikian info terkini.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Imam Malik dalam dialog AE Raya Menyapa. Pendengar dan juga pemirsa dari Madun dimanapun Anda berada, ini di bulan Oktober adalah bulan yang istimewa. Tidak hanya menjadi bulan Sumpah Pemuda, namun juga menjadi bulan istimewa bagi santri di Indonesia. Nah, dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional tahun 2026, ini berbagai kegiatan diselenggarakan di berbagai daerah, termasuk juga di Kabupaten Ngawi. Dan tema Hari Santri tahun ini santri menguatkan negeri menuju Indonesia emas. Dan santri ini bukan hanya menjadi penjaga nilai-nilai keagamaan, tetapi juga memiliki peran penting dalam membangun karakter, menjaga persatuan, dan menyiapkan generasi unggul menuju Indonesia emas. Lalu bagaimana peran santri dan apa saja kegiatan di Hari Santri? Ini kita akan bahas pada pagi hari ini bersama dengan beliau telah hadir melalui jaringan Zoom. Saya sapa ada beliau Ketua Umum Panitia Hari Santri Nasional tahun 2026 Kabupaten Ngawi, ada beliau Bapak Dr. Hamdani Magister Agama. Selamat pagi, Pak Hamdani.
1: Pagi, Pak. Pagi. Alhamdulillah sehat selalu.
0: Oke. Tidak hanya sendiri, beliau juga ini bersama ada Bapak Haji Pujianto SAG MPDI selaku PLT Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenak Kabupaten Ngawi. Selamat pagi, Pak Pujianto.
2: Selamat pagi, Mas. Semoga kebahagiaan melimpah dan diberikan pada kita semua.
0: Oke, baik. Ini istimewa terkait dengan Hari Santri. Nah, sebelum bahas jauh terkait dengan Hari Santri, sebenarnya kan di era sekarang ini santri ada banyak yang menganggap ada santri itu ada yang santri zaman dahulu, ada santri yang modern. Nah, sebenarnya santri sendiri ini apa sih dari definisi santri ini, Pak Puji?
2: Ya, terima kasih. Bahwa santri itu memiliki beberapa definisi, bahwa diantaranya kita mengutip dari dawuhnya Kiai Haji Mustofa Bisri, bahwa beliau suatu ketika pernah menyampaikan bahwa santri itu sesungguhnya bukan hanya anak-anak yang berada di pondok pesantren, tetapi santri itu memiliki makna yang lebih luas, yakni siapapun yang memiliki nilai-nilai kebaikan, siapapun yang berperilaku menebarkan energi positif seperti mencintai tanah airnya, kemudian menghormati tetangganya, kemudian memiliki toleransi yang tinggi, kemudian bisa rukun dengan siapapun tanpa melihat agama, ras, suku, dan golongan, itu sesungguhnya santri. Sehingga makna santri itu tidak sempit hanya anak-anak yang berada di pondok pesantren, tetapi ngendikanipun Gusmus, kita mengutip dari apa yang beliau dawuhkan, bahwa santri itu memiliki makna yang luas sebagaimana yang saya sampaikan. Begitu, Mas.
0: Oke, baik. Memiliki makna yang luas itu tidak hanya yang ada di pondok pesantren. Nah, kalau untuk pondok pesantren sendiri di Kabupaten Ngawi ini sejauh ini perkembangannya seperti apa ini?
2: Alhamdulillah, jadi atas doa restu dan kerjasama semua pihak, termasuk support dari warga masyarakat Kabupaten Ngawi, pesantren di Ngawi berkembang sangat pesat. Hal itu dibuktikan dengan ketika kemarin ada monitoring dan evaluasi dari kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Timur untuk memastikan bahwa pesantren-pesantren di Kabupaten Ngawi memenuhi 5 kriteria yang disebut dengan Arkanul Ma'had. Di antaranya adalah ada kiai, kemudian ada santri, kemudian ada tempat ibadah, kemudian ada proses kegiatan belajar mengajar, kemudian ada kitab kuning sebagai rujukan, itu terpenuhi. Maka alhamdulillah di Kabupaten Ngawi pondok pesantrennya luar biasa. Ini atas kerjasama dan dukungan dari semua pihak, termasuk PMK, termasuk warga masyarakat Kabupaten Ngawi. Begitu, Mas Malik.
0: Oke, perkembangannya banyak ya. Kalau dari kecamatan yang ada di Kabupaten Ngawi, dari sekitar 19 kecamatan ini, mana sih yang banyak pesantrennya ini, Pak?
2: Oh, iya. Jadi pesantren di Kabupaten Ngawi ini tidak ada yang dominan berdasarkan geografis, karena jumlah pesantren di Kabupaten Ngawi ada 133. Kemudian dari 133 itu menyebar di berbagai kecamatan di Kabupaten Ngawi. Sehingga tidak ada yang mendominasi bahwa di kecamatan tertentu itu yang paling banyak, sedangkan di kecamatan lain zonk tidak ada pesantren, itu tidak ditemukan di Kabupaten Ngawi. Jadi rata-rata di Kabupaten Ngawi setiap kecamatan ada pesantrennya, dan jumlah kumulatif yang ada di data kami di Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ngawi jumlahnya ada 133. Begitu.
0: Wow, 133 ini banyak sekali ini. Dari 19 kecamatan ini, kalau misalkan di rata-rata berarti satu kecamatan bisa nyampe hampir 10 ini.
2: Nih, jadi rata-rata kurang lebih ada sekitar 10, ya ada kurang sedikit, ada yang lebih sedikit begitu, Mas.
0: Baik, oke. Okay. Dengan animo santri, perkembangan santri yang banyak di Kabupaten Ngawi. Nah, ini di bulan ini adalah bulan yang istimewa di Hari Santri Nasional. Nah, saya ke beliau, Pak Dr. Hamdani. Nah, terkait dengan Hari Santri di Kabupaten Ngawi ini, seperti apa kegiatan-kegiatan yang diadakan untuk Hari Santri ini, Pak Hamdani?
1: Ya, terima kasih, Mas Malik. Jadi di Kabupaten Ngawi itu memang ada peringatan Hari Santri Nasional tahun 2026 yang di mana rangkaiannya itu ada 12 acara atau acara yang dalam rangka memperingati Hari Santri Nasional. Dan kebetulan kami sudah meluncurkan yang pertama itu adalah tentang Ziarah Masyayikh, yaitu ziarah kepada pendiri-pendiri NU, kepada pendiri-pendiri pesantren di Kabupaten Ngawi dalam rangka memperingati Hari Santri, bahwa santri itu jangan sampai lupa kepada masyayikhnya, kepada gurunya yang telah berjuang untuk merintis pesantren, untuk para santri dan alumni ini adalah tetap menghargai, tetap nyambung kepada para masyayikh terdahulu. Itu adalah yang pertama di dalam rangkaian Hari Santri Nasional di Kabupaten Ngawi. Tentunya selain ziarah itu banyak lomba-lomba yang berkaitan dengan bagaimana mengembangkan SDM santri, dan juga bagaimana para santri itu biar tetap meskipun dia sudah boyong keluar dari pesantren, tapi hiroh perjuangannya dan batinnya itu tetap nyambung kepada pesantren. Salah satunya adalah lomba Qiraatil Kutub, yaitu lomba membaca kitab, dan juga nadom imriti dan juga nadom maksud. Itu yang dalam rangkaian Hari Santri Nasional. Puncaknya nanti tanggal 22 hari Kamis itu adalah kami akan menghadirkan 10.000 dari kalangan santri dan juga siswa SMA dan juga dari alumni-alumni santren untuk memperingati apel santri atau kirab santri yang akan kami laksanakan di alun-alun Kabupaten Ngawi. Insya Allah akan dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat. Begitu, Mas Malik.
0: Oke, baik. Berarti puncaknya di tanggal 22 ya, ini di berbagai daerah termasuk juga di Kabupaten Ngawi. Nah, dari hal-hal ini, kalau untuk agenda-agenda utama tadi ini sejauh ini seperti apa ini, Bapak? Persiapan-persiapannya untuk mensukseskan kegiatan ini, Pak?
1: Alhamdulillah persiapannya sudah 90%. Jadi insya Allah kami akan melaksanakan semaksimal mungkin. Insya Allah nanti hari Jumat itu ada namanya Santri Mengaji atau Ngawi Mengaji, di mana kami mengumpulkan seluruh hafidoh, hafid dan hafidoh itu untuk simaan Al-Quran. Nanti tempatnya di Pendopo Ngawi, itu adalah seluruh yang hafid Al-Quran, baik itu santri dan alumni itu akan membaca Al-Quran, ada yang menyimak sampai itu waktunya mulai jam 6.30 sampai mungkin jam 2. Dan itu adalah bagaimana mereka mengimplementasikan dan agar hafidho-hafidho ini tetap berkumpul dalam rangka Hari Santri Nasional, dan mereka ini adalah berdoa mudah-mudahan Hari Santri Nasional lancar dan
0: Oke, baik. Nah,
1: selain itu juga nanti ada lomba mewarnai untuk anak-anak. Jadi bagaimana anak-anak itu kita wadahi untuk tetap berkreasi dalam rangka Hari Santri Nasional. Dan juga ada lomba Hadroh Al-Banjari yang itu adalah diikuti oleh seluruh keresidenan Madiun, dan itu pesertanya sangat membludak sekali. Insya Allah kita akan lakukan nanti di tanggal 23 Oktober. Seluruh rangkaian ini adalah dalam rangka menyemarakkan bagaimana santri itu hadir di tengah-tengah masyarakat, bahwa kalangan santri itu tidak kalah dengan masyarakat umum, atau kalangan santri itu juga melek digital, melek modernisasi, dan mereka itu adalah mampu untuk mengimplementasikan secara SDM kepada masyarakat. Itu Mas Malik.
0: Oke, baik. Santri tidak hanya pada hal membaca kitab, tapi juga melek digital dan bisa berperan di masyarakat ini. Nah, di Hari Santri ini kan temanya sendiri secara nasional adalah santri menguatkan negeri menuju Indonesia emas. Nah, ini bagi panitia dan kalangan santri sendiri ini apa sih makna dari tema ini, Bapak?
1: Ya, bagi kalangan santri itu ada sebuah usul fiqh al-muhafadzatu ala qadimi sholih, yaitu santri itu jangan sampai meninggalkan hal-hal yang baik dulu di pesantren, tetapi juga santri itu juga tidak boleh antipati terhadap perkembangan zaman. Sesuatu yang baik tetap dipertahankan, dan kalau bisa itu adalah menambah kebaikan-kebaikan dan mengadaptasi terhadap budaya atau perkembangan modernisasi. Salah satunya adalah digital, salah satunya adalah bagaimana tentang para santri itu mengenalkan tentang EA dan seperti itu. Sehingga apa? Santri itu bukan hanya berbicara tentang kitab kuning, bukan berbicara tentang agama, tapi bagaimana santri itu juga mengenalkan tentang lingkungan, bagaimana lingkungan itu bisa juga dijaga, dan itu adalah bagian dari agama. Kita tahu bahwa hari ini hutan kita itu banyak yang terbakar, banyak juga gempa, banyak juga karena di situ ada ajaran yang namanya bahwa ekologi. Santri itu harus mencintai lingkungan, harus menjaga lingkungan, dan juga mengajak masyarakat bagaimana lingkungan yang ada itu untuk dilestarikan. Itu Mas Malik.
0: Oke, baik. Santri juga harus mengajak masyarakat untuk melestarikan lingkungan. Nah, tadi disampaikan bahwa santri ini tidak hanya di hal kitab, tapi juga harus melek digital. Saya kembali ke Bapak Pujianto ini. Nah, Pak Pujianto, dari Kemenak sendiri ini sejauh ini seperti apa ini dorongan dari Kemenak terhadap pondok pesantren untuk hal-hal modern? Jadi tidak hanya mengajarkan ilmu agama, tapi juga terkait dengan perkembangan teknologi ini seperti apa ini, Pak Pujianto?
2: Ya, Alhamdulillah, Mas. Jadi kita dalam konteks Hari Santri ini berkolaborasi dengan pemerintah Kabupaten Ngawi, dengan ormas, dengan stakeholder terkait, itu karena kami menyadari tidak akan mungkin keberhasilan itu hanya diraih oleh seorang diri, dalam hal ini adalah hanya instansi Kementerian Agama. Nah, oleh karena itulah, maka karena kami menyadari itu, bahwa keberhasilan itu adalah capaian bersama-sama, maka kita berkolaborasi dengan pemerintah kabupaten, kemudian berkolaborasi dengan Basnas, berkolaborasi pula dengan ormas dan warga masyarakat. Nah, dalam konteks kita mendorong agar pesantren itu tidak hanya memiliki pemahaman-pemahaman klasik, juga bisa mengikuti perkembangan zaman yang sekarang adalah era digital, maka salah satu agenda yang nanti juga akan kita launching di tanggal 21 malam 22, bahwa di tanggal 21 malam 22 itu panitia Hari Santri yang dikomandani oleh Pak Ustadz Dr. Hamdani itu akan mengadakan istighosah sekaligus syukuran di Pendopo Kabupaten Ngawi. Kemudian di tengah-tengah acara itulah, maka kita akan melaunching sebuah aplikasi semacam marketplace begitu, sehingga nanti aplikasi itu akan kita launching, kemudian diperuntukkan bagi pesantren se-Kabupaten Ngawi yang jumlahnya 133 itu. Maka jika ada komoditas dari pesantren, apapun yang dimiliki, maka nanti bisa ditransaksikan melalui sebuah aplikasi yang kita launching itu. Maka pembeli juga akan bisa connect dengan adminnya pesantren, dan kemudian transaksi itu juga bisa melalui aplikasi yang sudah kita siapkan, ya semacam Shopee dan lain-lain lah begitu. Itu akan kita launching di tanggal 21 malam 22, dan ini saya ulangi, ini kita kolaborasi dengan teman-teman panitia HSN termasuk Pak Dr. Hamdani, kemudian juga kolaborasi dengan pemerintah daerah, Basnas, warga masyarakat, pondok pesantren se-Kabupaten Ngawi. Ini salah satu bentuk kita mensupport bahwa pesantren itu tidak hanya memiliki kemampuan kitab, tidak hanya memiliki kemampuan-kemampuan klasik, tetapi hal-hal yang kekinian termasuk digitalisasi ini kita support, dan hal ini sebagai bagian dari pelaksanaan Asta Protas bahwa Bapak Menteri Agama, Bapak Profesor Dr. Nazaruddin Umar itu membuat sebuah program yang disebut dengan Asta Protas. Salah satu di antara Asta Protas itu adalah digitalisasi tata kelola. Nah, dalam rangka untuk mengelola pondok-pondok pesantren, maka kita berharap menggunakan sebuah aplikasi itu di antaranya untuk memasarkan komoditasnya, sehingga ini sebagai salah satu perwujudan Asta Protas yang digagas oleh Bapak Menteri Agama. Begitu, okay, Pak Mas Malik.
0: Berarti hasil komoditas pondok pesantren ini bisa diberikan contohnya, Pak, misalkan apa begitu, dan di dalam aplikasi ini apakah hanya untuk kalangan pondok pesantren atau bisa juga untuk masyarakat umum ini, Pak?
2: Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya ke depan kita pengen tidak hanya untuk pesantren, tetapi bagi warga masyarakat umum juga bisa menggunakan aplikasi itu. Cuman yang harus kita pahami sekarang di waktu terdekat ini adalah aplikasi ini kita persembahkan untuk pondok pesantren karena momentumnya bersamaan dengan Hari Santri Nasional. Nah, kemudian ketika aplikasi ini nanti kita launching, maka admin dari masing-masing pondok pesantren itu akan kita bimtek tata cara menggunakan aplikasi ini. Nanti barang-barang milik pesantren yang sekira bisa dijual, dipasarkan, itu bisa dipasarkan secara online melalui aplikasi yang akan kita launching tanggal 21 malam 22. Ini sebagai bentuk dari kehadiran kami, Kementerian Agama, ke pondok pesantren di Kabupaten Ngawi.
0: Oke, baik. Ini berkembang di dunia digital ini, tidak hanya dalam hal pondok pesantren kitab, tapi juga merambah ke marketplace digital. Oke. Pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun, dimanapun Anda berada, bagi Anda yang ingin bertanya terkait dengan perkembangan pondok pesantren ataupun bertanya terkait dengan Hari Santri, bisa berkomentar di channel YouTube kami, di channel YouTube RRI Madiun. Bisa juga chat dan juga WA di nomor kami, WA di nomor 0811-366-9907. Untuk nomor WA dan juga telepon WA, chat WA, bisa di nomor 0811-366-9907. Dan untuk telepon konvensional, bisa di nomor 0351-459-198. Untuk telepon konvensional yang ingin bertanya melalui jaringan telepon, bisa di nomor 0351-459-198. Dan yang ingin bertanya dengan chat WA maupun telepon WA, bisa di nomor 0811-366-9907. Dan yang ingin berkomentar di channel YouTube kami, bisa dibuka di channel YouTube RRI Madiun Dialog Live pagi ini, Dialog AI Raya menyapa terkait dengan Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas. Ya, saya kembali lagi ke Bapak Pujianto ini terkait dengan pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren sendiri kan perkembangan sekarang ini juga cukup luas. Nah, dan ada pondok pesantren yang berdampingan dengan pendidikan modern. Nah, sejauh ini bagaimana regulasi dari pondok pesantren sendiri? Apakah juga sudah mengeluarkan ijazah dan ijazahnya boleh atau disetarakan dengan pendidikan yang setara begitu, misalkan SMA ataupun SMP begitu, Pak?
2: Ya, terima kasih, Mas. Jadi pendidikan formal di pesantren itu memang variatif ya. Ada yang mengikuti pendidikan formal seperti RA, MI, MTs dan Aliyah. Dan itu memang tidak sulit kita memahami bahwa ijazahnya tentu bermanfaat dan memiliki legalitas berkenaan dengan itu. Tetapi kemudian ada pula program Mu'adalah, dan ini belum banyak diketahui oleh teman-teman kita, belum banyak diketahui oleh warga masyarakat, bahwa salah satu program Mu'adalah itu adalah model kurikulumnya diniyah, tetapi kemudian disetarakan dan itu ijazahnya legal, ijazahnya diakui setara dengan pendidikan formal seperti MA, MI, MTS begitu. Maka ada program Mu'adalah dan itu fokus di kurikulum kemadrasah diniyahan, tetapi memang karena kurikulumnya kemudian sudah disetarakan, maka ini pun ketika lulus dari pesantren yang memiliki program Mu'adalah itu, nanti ijazahnya bisa dipakai legal, dan itu insya Allah bisa memberikan manfaat kepada khalayak, kepada masyarakat umum. Begitu Mas Malik.
0: Berarti ijazahnya setara nggak dengan pendidikan yang formal ini, Pak?
2: Setara, yang program Mu'adalah itu setara. Jadi ada kesetaraan berkenaan dengan ijazah formal di program Mu'adalah itu.
0: Ini berarti semua pondok pesantren bisa, ataukah pondok pesantren yang harus memenuhi kriteria tertentu begitu, Bapak?
2: Oh ya, terima kasih. Jadi program Mu'adalah ini ada beberapa syarat, beberapa kriteria. Jadi bagi pondok pesantren yang belum memiliki izin operasional program Mu'adalah, berarti belum bisa memasuki dan mengelola program tersebut. Sampai saat ini baru beberapa pondok pesantren yang memiliki program tersebut, sehingga untuk saat ini belum semua pondok pesantren, hanya sebagian pesantren yang benar-benar sudah memiliki izin operasional untuk melaksanakan program Mu'adalah.
0: Oke, berarti harus memiliki izin operasional. Oke, baik.
2: Betul, Mas Ali.
0: Nah, dari hal-hal yang disampaikan, ini ada juga pertanyaan dari akun Eka ini terkait dengan hal ini juga, ataupun secara umum ya. Ini ada yang bertanya, apa tantangan santri di era sekarang ini, Pak? Ini.
2: Terima kasih. Jadi dalam perspektif Kementerian Agama, bahwa tantangan di era digital yang kita sebut dengan generasi Gen Z saat ini memang tidak mudah, memang berat, tetapi bagaimana kita tetap mengedukasi kepada generasi-generasi muda, karena tantangan sekarang ini melalui platform digital, ini sudah kita pahami di media sosial sudah sangat banyak informasi-informasi yang kita dapatkan, karena memang sekarang sudah tidak lagi eranya 4.0, tapi sekarang sudah memasuki 5.0. Nah, sehingga ketika zamannya sudah memasuki 5.0, 5.0 ini, banyak sekali informasi-informasi yang kadang kita sulit membedakan mana yang valid, mana yang sahih, mana yang hoax, mana yang tidak benar. Nah, tantangan santri sekarang ini adalah bagaimana kita menghadapi secara bersama-sama pengaruh-pengaruh negatif adanya media sosial, adanya digitalisasi ini. Karena sesungguhnya ketika media sosial, kemudian platform digital itu bisa dimanfaatkan dengan baik, maka manfaatnya luar biasa. Tetapi manakala ketika santri-santri kita, anak-anak kita, generasi-generasi muda kita kemudian tidak bisa memanfaatkan digitalisasi ini dengan baik, tidak mampu memanfaatkan media sosial ini dengan baik, justru nanti akan berdampak negatif pada dirinya. Nah, oleh karena itu tantangan terbesar santri sekarang ini adalah menurut imam saya, bagaimana kita bisa memanfaatkan digitalisasi ini dengan baik. Okay. Bukan kemudian malah sebaliknya, adanya era digital kemudian dipergunakan untuk nyebar hoax, kemudian dipergunakan untuk hal-hal yang belum terverifikasi kebenarannya, belum terklarifikasi dengan baik, kemudian mudah di-share, dan itu menjadi gaduh dan riuh informasi yang didapatkan oleh masyarakat. Saya pikir salah satu tantangan terberatnya itu, Mas.
0: Oke, baik. Tantangannya adalah bisa memanfaatkan teknologi digital itu hal-hal kebaikan ini bagi para santri. Dan tadi ada penelpon yang ingin bergabung, bisa telepon lagi di nomor kami, untuk telepon di nomor 459198 ya. Yang ingin bergabung tadi ada penelpon yang masuk. Nah, terkait dengan tantangan ini juga saya ingin bertanya kepada Pak Dr. Hamdani. Ini terkait dengan tantangan kalau di Hari Santri tahun ini sendiri, apa sih tantangan yang dihadapi dari panitia dalam persiapan kegiatan tahun ini dan bagaimana solusinya ini, Pak? Ya, Pak Hamdani?
1: Ya, Pak.
0: Ya, terkait dengan tantangan sendiri ini di tahun ini. Nah, apa sih tantangan yang dihadapi dari panitia dalam persiapkan kegiatan di Hari Santri tahun ini dan bagaimana upaya untuk mengatasinya ini, Pak?
1: Ya, yang pertama adalah tantangan di Hari Santri ini adalah tentang modal, Mas. Terus terang sekarang kondisi ekonomi masyarakat sedang down, artinya banyak ekonomi pedagang-pedagang kecil itu yang mengeluh tentang perekonomian. Nah, tentunya juga serangkaian Hari Santri Nasional ini tentunya tantangan kita di permodalan. Kita dapat support dari pemerintah untuk kegiatan Hari Santri, tapi itu adalah tidak bisa memenuhi seluruh kegiatan Hari Santri, sehingga para pengurus, para panitia harus mencari tambahan dana sumbangan dari donatur yang tidak terikat, sehingga acara santri ini harus betul-betul berjalan dengan baik. Yang kedua adalah tantangan kita adalah bagaimana kita mengumpulkan para SDM, generasi santri, generasi anak-anak kita mulai dari tingkat SD, tingkat SMP, tingkat SMA. Ini adalah memperkenalkan kepada dunia pesantren. Selama ini ada negatif terhadap pesantren, bahwa di pesantren itu ada bully, ada apa namanya, tidak melek media dan lain-lain, peraturannya ketat, itu adalah image buruk yang pesantren. Maka dengan adanya Hari Santri ini, kita memperkenalkan kembali bahwa dunia pesantren ini adalah pendidikan paling tua di Indonesia. Dan pesantren, alumni pesantren ini sudah banyak menjadi pejabat di negara, baik itu DPR, MPR, dan juga di pemerintahan. Bahwa orang-orang pesantren ini tidak hanya mengenal kitab-kitab salaf, tapi orang-orang pesantren ini secara SDM siap untuk menjabat, siap untuk mendidik masyarakat melalui kegiatan-kegiatan keagamaan, melalui kegiatan-kegiatan formalitas, sehingga mereka ini adalah anak-anak generasi ini betul-betul bisa lebih dekat terhadap pesantren. Itu yang saya kira kendala di dalam kegiatan Hari Santri.
0: Oke, baik. Berarti terkait dengan dana, ada bantuan dari pemerintah, ada juga donatur. Dan dengan pesantren Hari Santri ya, ini ingin disampaikan kepada masyarakat bahwa pesantren ini tidak hanya terkait dengan pendidikan kitab, tapi juga bisa untuk belajar terkait dengan digital. Dan ini kita akan jeda sejenak ini di pertengahan dialog ini dengan berikut ini, dan nanti kita setelah jeda akan membahas beberapa pertanyaan yang masuk di channel YouTube kami. Kita jeda sejenak dengan berikut ini.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin banyak. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
0: Kembali lagi di RRI Madiun Pro 1, Dialog Air Raya menyapa santri menguatkan negeri menuju Indonesia Emas. Masih bersama dengan Kemenag Kabupaten Ngawi dan juga Panitia Hari Santri Nasional HSN tahun 2026 Kabupaten Ngawi. Ada beberapa pertanyaan yang masuk di channel YouTube kami. Ini kami bacakan, kami acak ya. Ada pertanyaan di antaranya dari akun Pokpok. Nah, di tengah maraknya pergaulan bebas dan anak muda yang gampang menyerah, bagaimana santri bisa menjadi contoh moral yang baik buat anak-anak di lingkungan kita? Ini ke Pak Hamdani dulu. Monggo Pak Hamdani. Ini.
1: Kita tahu bahwa pesantren itu adalah pendidikan, lembaga pendidikan tertua di Indonesia. Karena di pesantren itu bukan hanya dididik tentang moralitas, tentang agama, tapi mereka juga dididik tentang kemandirian, gotong royong, dan juga tentang bagaimana nilai-nilai kemanusiaan itu dijunjung tinggi di pesantren. Lah, dalam rangka kita minimalisir atau mencegah bahwa di kalangan generasi itu tentang perilaku atau tentang perbuatan-perbuatan yang kurang baik di kalangan masyarakat, bahwa kita tunjukkan bahwa pesantren itu betul-betul memang tempat pendidikan yang paling nyaman untuk saat ini bagi generasi atau bagi orang tua. Karena apa? Orang tua sudah tidak bisa mengontrol anaknya 24 jam terhadap penggunaan handphone atau elektronik. Kalau di pesantren itu tetap terkontrol. Di pesantren itu santri atau pelajar itu tidak boleh pegang HP 24 jam. Dan itu adalah sangat pengaruhnya kepada generasi atau anak didik di pesantren. Sementara di luar pesantren, anak-anak kita itu pegang HP hampir 24 jam. Dan itu adalah berpengaruh kepada IQ, berpengaruh kepada intelektual, berpengaruh pada cara baca dan juga perilaku masyarakat. Itu yang tua terjamin secara keagamaan, terjamin secara belajar mengajar. Karena apa? Di pesantren itu adalah 24 jam mereka itu adalah dididik bagaimana mereka itu mengenal tentang pelajaran agama, dididik tentang mengenal tentang pelajaran-pelajaran umum, dan juga mereka dididik tentang kemandirian hidup. Jadi orang-orang yang di pesantren atau pesantri-santri itu adalah mereka setelah lulus dari pesantren, mereka itu bisa menerapkan perilaku kebaikan-kebaikan itu di masyarakat. Sehingga para alumni atau pesantren yang sekarang dididik itu betul-betul siap ketika terjun di masyarakat. Jadi orang yang tidak pernah mengenal pesantren atau anak-anak yang sekarang berada di luar pesantren, hanya sekolah umum, itu tidak terpantau. Mulai dari agamanya, mulai dari perilakunya, dan juga belajarnya. Maka banyak anak-anak kita yang di SD, SMP, dan juga di SMA yang tidak mengenal pendidikan pesantren atau tidak di lingkungan pesantren, maka setiap hari mereka mengenal rokok, mereka mengenal warung, mereka mengenal narkoba, mereka mengenal perilaku-perilaku seksual yang menyimpang itu. Maka pesantrenlah adalah tempat pendidikan paling aman saat ini untuk generasi dan juga para orang tua yang lebih baik tentunya.
0: Oke, baik, pesantren itu pendidikan moral karakter bagi generasi sekarang. Oke. Nah, saya ke Pak Pujianto ini terkait dengan hal ini. Nah, bagaimana dari pengawasan pondok pesantren ini, Pak Pujianto?
2: Ya, terima kasih, Mas. Mm-hmm. Jadi dalam rangka kita ingin mewujudkan pesantren yang diharapkan dan dirindukan mm-hmm. masyarakat, kita ingin pesantren-pesantren itu memiliki santri yang tambah waktu, tambah besar, berkembang. Maka salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan dan selama ini sudah berjalan adalah kita mengadakan monet. Jadi kita mengadakan monitoring dan evaluasi bahwa kita akan dan sudah terjun atau sowan ke beberapa pesantren, terus kemudian kita lihat kurikulumnya, kemudian kita lihat sarprasnya, dan kita melihat secara komprehensif yang berada di pesantren itu. Kemudian ketika hasil dari monitoring dan evaluasi perlu yang ada kita hadir, perlu kita intervensi, maka tentu kekurangan-kekurangan yang ada kita berupaya untuk hadir, untuk bersama-sama membangun pesantren. Karena sebagaimana yang disampaikan oleh Pak Ustadz Dr. Handani tadi, bahwa pesantren ini memang menjadi salah satu opsi yang menurut hemat kami opsi yang bagus, walaupun kami menyadari tentu dari sekian program yang ada di pesantren, dari pesantren-pesantren yang ada, itu kami menyadari belum 100% sempurna. Tetapi kami berusaha dengan stakeholder untuk mewujudkan pesantren yang semakin lama semakin baik. Nah, oleh karena itu upaya yang kami lakukan adalah mengadakan monitoring dan evaluasi secara rutin untuk memastikan kurikulumnya itu benar-benar sesuai dengan regulasi, untuk memastikan bahwa santri-santrinya itu memiliki santri yang sebagaimana harapan kita semua, yakni memiliki akhlak yang baik, memiliki toleransi yang baik, memiliki kecintaan terhadap tanah air yang baik. Karena ketika kita tidak mengadakan monitoring dan evaluasi, kita khawatir ada hal-hal yang tidak kita ketahui. Nah, oleh karena itulah maka dalam rangka membangun bersama-sama pesantren menuju lebih baik itu, kita secara rutin menyelenggarakan monitoring dan evaluasi sebagai masukan kita kepada pesantren, tapi kita juga membuka diri ketika kami juga ada hal-hal yang kurang pas, maka pesantren pun kita berikan ruang untuk usul dan seterusnya. Begitu, Mas Malik.
0: Oke, baik. Dilakukan monitoring dan evaluasi ini terkait dengan pengawasan pondok pesantren. Nah, terkait dengan hal itu, ini ada dari akun Sukadirti, ini ada yang bertanya, kalau tadi sampaikan terkait dengan tanah air, ini juga terkait dengan kondisi Indonesia. Nah, dari Sukadirti ini bertanya, bagaimana Pak melihat kondisi Indonesia saat ini? Kehadiran santri atau pengamalan nilai-nilai santri juga mampu memberikan perubahan yang ada tanpa memecah belah masyarakat yang beragam. Nah, terkait dengan pengawasan kurikulum tadi, Pak, ini mungkin bisa disampaikan atau lebih dijelaskan lebih detail lagi. Nah, sebenarnya apakah perlu apa ya istilahnya, alin atau ma'had ya di pondok pesantren begitu, Pak? Ada pengawasan juga atau tidak ini?
2: Ya, terima kasih. Jadi kami di kantor Kementerian Agama itu memiliki data yang pesantren-pesantren itu sudah memiliki izin operasional. Jadi perlu kita pahami bersama-sama bahwa pesantren itu secara umum ada dua, ada yang baru rintisan belum memiliki izin operasional. Terus kemudian yang kedua, pesantren yang sudah berdiri tentu sudah memiliki izin operasional. Lah, kewenangan kami adalah pesantren yang sudah memiliki izin operasional. Karena bagaimana kita bisa mengintervensi, bagaimana kita bisa membimbing, memberikan pendampingan kalau pesantren tersebut belum atau tidak memiliki izin operasional. Nah, dengan pesantren yang tidak atau belum memiliki operasional, kita dorong, kita bantu agar memiliki izin operasional. Nah, sedangkan wilayah di kami adalah pesantren yang sudah memiliki izin operasional. Nah, ketika pesantren yang sudah memiliki izin operasional itulah, maka secara rutin kita akan mengadakan monitoring dan evaluasi. Nah, kita berharap dengan adanya monitoring dan evaluasi itu, sebagaimana yang Mas Malik sampaikan terkait dengan kurikulum, bahwa kita ingin memastikan bahwa kurikulum yang diajarkan para santri di Kabupaten Ngawi khususnya ini benar-benar sesuai dengan NKRI. Bahwa kita ingin negara kesatuan Republik Indonesia ini menjadi negara yang selamanya tetap utuh, menghormati semua agama, menghormati semua ras, suku, dan golongan. Kenapa? Karena ada makalah hubul waton minal iman, bahwa cinta tanah air itu sebagian dari iman. Bahwa cinta tanah air, kalau kita bicara tanah air ini yang menghuni itu tidak hanya satu agama saja, tetapi semua agama berhak untuk menghuni tanah air kita. Dan kemudian cinta tanah air di tanah air kita ini tidak hanya dihuni oleh satu ras saja, tidak hanya satu suku saja, semua berhak untuk menghuni tanah air kita. Nah, ketika kita mampu untuk mewujudkan cinta tanah air, berarti semua orang, semua ras, semua suku, semua golongan, itu kita bisa duduk berdampingan, hidup bersama, maka itu sesungguhnya sebagian dari iman. Maka kita memastikan itu, bahwa di pesantren kurikulumnya tidak menyimpang dari regulasi yang ada. Maka salah satu contoh diantaranya adalah kita harus mampu untuk hidup, untuk berdampingan, karena sesungguhnya dalam konteks Islam itu kita mengenal dengan ukhuwah Islamiyah, persaudaraan sesama Islam. Kemudian lebih naik lagi ada ukhuwah wathoniyah, persaudaraan sebangsa dan setanah air, tidak melihat agama, ras, golongan, dan seterusnya. Kemudian juga lebih dari itu, kita juga dikenalkan oleh ukhuwah basyariyah, persatuan atau persaudaraan manusia. Maka yang namanya manusia tentu memiliki keanekaragaman, baik karakter dan lain-lain. Ini harus kita edukasi kepada para santri dan kepada para pondok pesantren. Maka salah satu ikhtiar yang bisa kita lakukan adalah memonitoring kurikulumnya itu sudah sesuai dengan regulasi atau belum. Kalau memang belum sesuai, ya kita dampingi untuk disesuaikan. Ini sebagai bagian dari bukti kehadiran Kementerian Agama kepada pesantren untuk mewujudkan Indonesia yang tetap adem, ayem, Indonesia yang kondusif, Indonesia milik kita semuanya.
0: Oke, baik. Ini monitoring tetap dilakukan bagi pondok pesantren. Hal ini juga menjadi jawaban bagi akun Pok-pok Madiun ya, yang juga dipertanyakan ini terkait dengan menyikapi berbagai isu miring di pondok pesantren. Nah, terkait dengan pengawasan rutin dan evaluasi terhadap standar pengasuhan di pondok pesantren. Nah, di menit akhir perbincangan kita ini, Pak Hamdani dan juga Pak Pujianto, ini saya ke beliau, Bapak Dr. Hamdani dahulu nih. Di Hari Santri Nasional tahun 2026 ini, apa pesan dan harapan dari panitia ini kepada para santri yang ingin disampaikan kepada masyarakat untuk mewujudkan Indonesia Emas ini, Pak?
1: Okay. Yang pertama adalah harapannya adalah kita memperkenalkan bahwa dunia pesantren atau lembaga pendidikan pesantren itu adalah lembaga paling baik saat ini. Karena dunia pesantren itu selain mengajarkan tentang ilmu agama dan juga mengajarkan tentang kemandirian, karakter, dan juga tentunya para santri itu adalah mempunyai masa depan yang cerah dan baik. Karena seluruh pembelajaran dan kurikulum di pesantren itu diakui oleh negara. Ini yang kami, bagaimana pesantren itu tetap eksis di Indonesia dan diperkenalkan kepada masyarakat bahwa masyarakat harus tetap cinta kepada dunia pesantren. Yang kedua adalah harapannya tentunya dengan adanya Hari Santri Nasional 2026 di Kabupaten Ngawi ini adalah kita seluruh masyarakat, baik itu muslim, non-muslim, baik itu adalah dari kalangan pesantren dan non-pesantren, bahwa dunia pesantren itu adalah dunia yang baik, dunia yang mengenalkan karakter, mendidik karakter anak-anak kita kepada masyarakat. Karena apa? Karena di luar pesantren itu adalah banyak sekali pengaruh perilaku yang kurang baik, sehingga kalau anak-anak kita itu adalah di pesantren, maka anak-anak kita akan terjaga 24 jam. Tentunya ini harus didukung oleh masyarakat. Masyarakat sebagai wali dari santri, masyarakat sebagai pendukung terhadap kegiatan belajar mengajar di pesantren, dan juga pemerintah itu harus bagaimana pesantren itu harus tetap eksis, dan juga mereka, para alumni pesantren, juga harus terjun kepada masyarakat, membuktikan dirinya bahwa santri itu adalah mampu untuk mengawal NKRI, mengawal masyarakat, mengawal tentang kerukunan beragama, sehingga NKRI, dan juga tentunya di tahun 2045 Indonesia menjadi generasi emas yang betul-betul itu adalah bisa mencerminkan bahwa Indonesia mampu untuk berkontribusi baik itu secara nasional atau secara internasional. Itu Mas Malik.
0: Oke, baik berkontribusi baik secara nasional maupun internasional. Ke Bapak Pujianto ini dari Kemenag Kabupaten Ngawi ini, untuk pesan dan harapan terkait dengan santri menguatkan negeri menuju Indonesia emas ini seperti apa ini Bapak?
2: Terima kasih Mas Malik. Jadi pesan kami dua hal. Pertama, berkenaan dengan tema Hari Santri yang berbunyi Santri Menguatkan Negeri Menuju Indonesia Emas. Ini kami berharap santri punya partisipasi aktif di semua lini. Jangan santri selalu berada di pinggiran, tidak pede, tidak confident, tidak percaya diri. Karena santri itu memiliki potensi yang luar biasa dan memiliki kemampuan yang luar biasa. Maka buktikan bahwa santri benar-benar mampu berpartisipasi di semua lini. Dengan demikian maka akan terwujud santri yang mampu menguatkan negeri menuju Indonesia emas. Kemudian yang kedua, kita berharap para santri dan tentu beserta seluruh warga masyarakat agar benar-benar dalam peringatan Hari Santri Nasional ini mampu mewujudkan persatuan dan kesatuan, karena yang paling rawan di era kekinian adalah bagaimana kita menjaga persatuan dan kesatuan ini. Maka banyak informasi yang hoax yang kadang-kadang diterima benar, kadang banyak informasi yang salah tapi diulang-ulang seolah-olah menjadi benar, dan itu memang harus kita verifikasi dengan baik. Maka bagaimana kita santri, bagaimana kita warga masyarakat untuk tetap menjaga negara kesatuan Republik Indonesia agar terus menjadi negara yang baik sesuai dengan harapan kita semua. Salah satu mudahnya adalah kesadaran kita untuk persatuan dan kesatuan dan persatuan. Itu Mas Malik, terima kasih.
0: Oke, baik. Mewujudkan kesatuan dan persatuan, dan santri juga berperan dalam hal ini. Dan pendengar dan juga pemirsa RRI Madiun dimanapun Anda berada, terima kasih netizen yang telah bergabung di channel YouTube kami. Ada Pok-Pok, ada juga Eka, kemudian ada juga Crispy, ada dari Sukadirti, kemudian ada juga dari Madiun, Nila, Eko Susilo, ada juga dari Dondi Kurniawan dari Jember. Wow, dari Jember, terima kasih ini jauh-jauh dari Jember ini memantau di YouTube kami. Oke, ini beberapa pertanyaan masuk di channel YouTube kami yang terkait dari crispy. Nah, ini terkait dengan santri dan juga tidak hanya ilmu agama dan juga ilmu pengetahuan. Ini bisa diskor lagi di bagian depan di channel YouTube kami terkait dengan pertanyaan bagaimana santri terkait dengan ilmu agama dan juga dengan bidang teknologi. Hadirin dan juga pendengar pemirsa RRI Madiun-Bun ada berada, santri bukan hanya mereka yang menetap di dalam pondok pesantren, tetapi siapa saja yang mengalir di dalam dadanya kecintaan pada ilmu, kerendahan hati kepada guru, dan juga dedikasi dalam hal kebaikan, baik itu untuk agama, masyarakat, maupun bangsa. Dan melalui dialog pada pagi hari ini, kita kembali diingatkan bahwa di tangan santrilah moral dan kemajuan bangsa ini dititipkan. Dan terima kasih kebersamaan kita pada pagi hari ini kepada narasumber Bapak Haji Pujanto SAG MPDI selaku PLT Kasih PD Pontren Kemenang Kabupaten Ngawi dan juga Bapak

0: Track 19.
1: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta, Pro 1 RRI.
2: Beredar unggahan video di

0: menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main, menginjak dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cendrawasihposreal yang menampilkan pihak Perumbulok Kandil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perumbulok Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sine saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum Perumbulok Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembongkaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: RRI. Saatnya Anda ikuti Halo RRI.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kebersamaan kita berlanjut dalam Halo RRI untuk edisi Rabu 14 Oktober 2026. Masih bersama saya Prita Audia dan pagi ini ditemani oleh produser Agus Sarwono, ada pengarah acara Nindi Aprilia dan juga gatekeeper Ima Famela. Ya, pendengar, pastinya Anda bisa menyampaikan berbagai macam informasi atau aduan Anda terkait dengan pelayanan publik ataupun juga fasilitas publik yang mungkin Anda temui ketika Anda berada di Madiun Raya. Anda bisa menyampaikannya melalui line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 atau juga di line telepon di 459-198 dan juga melalui media sosial kami di Instagram, Facebook dan juga TikTok @RRI_Madiun dan juga @RRIPro1Madiun. Hingga jelang pukul 10 pagi waktu Indonesia Barat, pendengar, kami nantikan dan tentunya nanti kami akan olah bersama dengan tim Halo RRI untuk menyampaikan kepada pihak-pihak terkait untuk bisa mendapatkan jawaban ataupun juga tanggapan atas aduan yang Anda sampaikan melalui Halo RRI.

0: dengarkan. Upload ke medsos. Dah. Ini lagi fasilitas umum koyok-koyok ngene, dibiarkan terbengkalai. Gak beres ini. Foto dulu ah, upload ke medsos. Lulu lagi pasar kok semrawut ngene. Foto dulu, upload ke medsos.
1: Gak semua permasalahan selesai dengan upload di media sosial. Anda memiliki keluhan, masalah terhadap layanan fasilitas publik di sekitar Anda? Suarakan dalam Halo RRI melalui WhatsApp 0811-366-9907.
2: Tapi ya itu kadang bikin macet jalanan karena
3: keberadaan pasar krempyang atau pasar yang ada di tepi jalan.
1: Dan Anda akan mendapatkan jawabannya dari pihak terkait.
4: Untuk di Kota Madiun, pasar krempyang itu ada di...
5: Pemerintah kita sekarang menurut program nasional kan sedang mempertahankan.
4: Jadi kalau dari sisi BAD tidak terlalu berpengaruh.
1: Halo RRI, setiap hari Senin dan Jumat mulai pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 1 RRI Madiun.
6: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
7: Halo RRI.
8: Selamat pagi untuk Pak Bambang, warga Balerejo, Kabupaten Madiun yang sudah bergabung bersama dengan Halo RRI dan menanyakan perihal program kredit tanpa agunan kereta yang baru saja diperkenalkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Di mana program tersebut seperti apa dan apakah bisa dimanfaatkan oleh kami, utamanya para petani-petani yang mungkin belum matang atau minim modal. Terima kasih. Baik Pak Bambang ya, tadi warga Balerejo terkait dengan program kereta. Jadi kami juga akan langsung memberikan informasi terkait dengan program kreatif tanpa agunan atau kereta yang memang baru saja ini diperkenalkan oleh Pemkab Madiun, pendengar. Jadi informasi yang kami dapat juga dari tim di lapangan ya, bahwasanya program ini juga merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan petani peternak sejahtera atau PPS yang diluncurkan baru saja kemarin bertepatan dengan peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 di Pendopo Mudagraha yang dihadiri oleh Bupati Madiun Hari Urianto. Kita dengarkan bersama-sama, pendengar, ini statement dari Bupati Madiun Hari Urianto.
9: Hari pangan sedunia ini
10: khususnya
9: adalah
10: tempatnya
9: sebagai
10: penyangga. Jadi begini, jadi kami tadi sudah sampaikan bahwa semua unsur yang terkait dengan pertanian kita harus selalu berkolaborasi supaya bisa terus meningkatkan ketahanan pangan kita. Karena kami tadi sampaikan kita juga sebagai salah satu sumber pangan Jawa Timur, tapi kita turun dari peringkat kelima menjadi peringkat ketujuh ya, karena mungkin di tempat lain mereka meningkatkan produktivitasnya, kita ya landai-landai saja. Jadi makanya dengan kegiatan ini kami berharap dengan kolaborasi teman-teman, baik para penyuluh, para distributor, kemudian juga para petani, para kelompok tani, KTNA, KTI, semua menjadi satu untuk bisa meningkatkan produktivitas hasil pertanian itu. Kemudian juga memberikan nilai tambah daripada supaya program kami PPS ya, petani peternak sejahtera itu bisa
9: gerak. Peran dari petani milenial sendiri tadi Pak Bupati, kira-kira
10: begini, karena petani milenial itu mungkin secara modal mereka masih terbatas, sehingga kita luncurkanlah program kereta kredit tanpa agunan ya, untuk petani milenial lagi ya. Kemudian kita juga subsidi bunganya, jadi mereka cuma mengembalikan modal saja, jadi badan itu bisa bergulir dipakai oleh yang lainnya setelah dipakai mereka. Ini harapannya support kami untuk supaya petani milenial betul-betul ya mempunyai kemauan yang tinggi, karena biasanya memang terkendalanya di modal, karena petani milenial kan urut tabungannya tuh. Kita harus support, makanya kita keluarkanlah tadi program kredit kereta tadi, kredit tanpa agunan.
9: Kembali ke posisi
10: makanya ini salah satu caranya ini supaya mereka meningkatkan produktivitas. Ini rata-rata di angka 6,8 sampai 7,2 per ton per hektar. Nah, kita berharap bisa di angka 9 sampai 10 ton per hektar. Sehingga meskipun lahannya tetap, tapi produksinya naik hasilnya. Sehingga nanti kalau ketersediaan ya, ketersediaan bahan pakannya kita tetap meningkat. Kalau produktivitasnya meningkat, itu yang kendala kita. Bagaimana teman-teman yang lain kemarin ada yang sudah sampai 10 ton, bahkan ada yang bisa sampai 12 ton kan?
9: Ya, itu maksimal ini kendalanya apa, Pak?
10: Ya sistem pengolahannya. Makanya kita kumpulkan sarasean bersama, termasuk masalah pupuknya ya. Jadi meskipun mupuk, kalau tidak sesuai ya sama seperti kita. Kita kalau pada saat membutuhkan makanan, pas larak dimakami, ya malah mutah. Kan ngono? Waduh, jadi harus kita sesuaikan. Nah ini teman-teman belum gitu lah. Nanti dengan sarasean ini insya Allah akan bisa menemukan ya, bagaimana mupuk yang tepat waktu. Karena kalau tidak tepat waktu ya seperti itu. Sama seperti kita lah.
8: Iya, jadi Bupati Madiun ya, Bapak Hari Wuryanto tadi memang menegaskan terkait dengan komitmen dari Pemkab sendiri guna mewujudkan petani peternak sejahtera atau PPS begitu ya. Tadi memang ada beberapa program selain dari masalah teknik dalam pertanian itu sendiri, tapi juga Pemkab Madiun memberikan fasilitas berupa subsidi bunga. Karena dengan ini petani yang terlibat nantinya cukup mengembalikan modal pokoknya saja. Nah, dana yang dikembalikan ini nanti dapat dimanfaatkan kembali untuk membantu petani lainnya, dan bahkan dalam peluncuran program kereta ada sebanyak 80 permohonan pendengar ya untuk pembiayaan yang sudah diverifikasi, terdiri dari 66 permohonan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan juga 14 permohonan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan. Nah, selain itu juga Pak Hari Wuryanto memberikan apresiasi ya atas semangat para petani milenial ya, terlebih di era modernisasi saat ini, dan juga mendorong para petani muda untuk lebih aktif kembali memanfaatkan media sosial ini untuk mempromosikan atau memasarkan hasil hasil dari pertaniannya yang mana ataupun juga peternakannya maupun hortikultura agar lebih dikenal masyarakat lebih luas lagi. Selain itu Hari juga meminta petani milenial untuk bisa ya tadi mengembangkan usaha dan juga pengolahan kemudian pemasaran produk yang bernilai tambah, dan juga mendorong adanya kolaborasi antara peternak dan juga pelaku usaha kuliner agar hasil peternakan lokal terserap pasar dengan baik begitu ya, dan juga tadi bisa meningkatkan dan juga memberikan nilai ekonomi yang lebih baik pendengar.

0: Blue carbon, apaan tuh? Warna air laut maksudnya?
1: Tentu bukan soal warna air laut dong, tetapi sebutan untuk karbon yang diserap dan disimpan oleh ekosistem laut kita. Di Indonesia, blue carbon tersebar di ekosistem pesisir seperti hutan mangrove, padang lamun, rawa, hingga terumbu karang. Bahkan, ekosistem blue carbon mampu menyerap karbon 4 kali lebih banyak per hektar dan 50 kali lebih cepat dibanding hutan daratan biasa.
0: Hah, terus?
1: Nah, bagi masyarakat pesisir, blue carbon juga sebagai sumber ekonomi yang dapat dimanfaatkan. Ketika mangrove dan lamun terjaga, mereka menjelma menjadi destinasi wisata alam yang memukau dan mendatangkan wisatawan. Selain itu, ekosistem yang sehat, rumah terbaik bagi ikan, siput, kerang, udang, hingga kepiting. Air laut jadi lebih bersih, ikan-ikan melimpah, dan pastinya meningkatkan pendapatan nelayan kita. Bahkan, alam pesisir kita ini juga menyimpan rahasia unsur alami sebagai bahan obat-obatan.
0: Wah, setelah tahu blue carbon dan bagaimana manfaatnya untuk ekonomi kita, penting banget ya buat menjaga ekosistem pesisir. Karena laut sehat, iklim terjaga, masyarakat pun makin sejahtera ekonominya.
2: Baik, pendengar Pro 1 RRI Madiun Tim Halo RRI juga menerima ini ada informasi yang disampaikan oleh Pak Wijianto di Kecamatan Sawo, Kabupaten Ponorogo, bahwasannya di wilayah Pak Wijianto, tepatnya di Kecamatan Sawo, ini ada spot yang membutuhkan dropping air bersih. Mohon sekiranya didata dan juga dilayani. Karena mengingat Kabupaten Ponorogo, utamanya di daerah kami, Sawo, cuacanya masih sangat panas dan juga terik. Terima kasih. Baik, Pak Wijianto, mohon ditunggu ya tim Halo RRI. Ini masih mengolah dari tanggapan yang juga sudah kami terima dari BPBD Kabupaten Ponorogo. Pastikan tetap di Halo RRI pendengar, dan Anda sekali lagi bisa menyampaikan aduan ataupun juga informasi Anda terkait dengan fasilitas ataupun pelayanan publik yang ada di Madiun Raya, baik di line WhatsApp kami di 0811-366-9907 dan juga di line telepon di 45918 ataupun juga melalui media sosial kami di Instagram, Facebook, dan TikTok @RRI_Madiun ataupun juga @RRI Pro 1 Madiun.

0: Ya, terima kasih Pak Wijianto atas aduannya terkait dengan kebutuhan dropping air bersih di wilayah Kabupaten Ponorogo. Jadi tim kami di lapangan berhasil mendapatkan informasi ya, kalau memang BPBD atau Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Ponorogo ini sudah mendata ulang dan juga mengalami memberikan perluasan area dropping. Bahkan mulai hari Senin lalu ya, terdapat dua desa baru yang mana masuk dalam jadwal pendistribusian air begitu ya. Akibat tadi kekeringan, Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo Masun pun juga menyampaikan pendengar bahwa ada dua dusun ya, yang mana ini dusun Kerajan, tepatnya di Desa Megare di Kecamatan Selahung, dan juga Dusun Ngemplak di Desa Sawo, Kecamatan Sawo. Jadi dengan perubahan tersebut, BPBD Ponorogo mencatat bahwasannya pelayanan distribusi air bersih hingga 12 Oktober 2026 ini menjangkau 8 desa. Jadi total kebutuhan distribusi diperkirakan juga mencapai 79.000 liter setiap pekannya untuk memenuhi kebutuhan 1.228 jiwa. Untuk informasi lebih lengkapnya, pendengar, kita dengarkan statement lengkap terkait dengan perluasan area dropping air bersih. Ada dari Kepala Pelaksana BPBD Ponorogo, Bapak Masun, berikut ini pendengar.
1: Dengan kekeringan sampai dengan pertengahan bulan Oktober ini, tanggal 12 Oktober hari Senin, ada beberapa perubahan jadwal pengiriman air bersih. Pertama ada perluasan di Desa Tumbuk yang semula itu di Dukuh Kondang 2 RT. Ini kemudian ada perluasan ke Dukuh Salam di desa yang sama, kurang lebih juga 2 RT. Kita mulai handle di tanggal ini, hari ini. Kemudian juga ada penambahan. Kalau ditumbuk terjadi perluasan, maka penambahan berarti ada desa baru yang masuk laporan yang harus segera dilakukan pendistribusian air bersih, yaitu di Menggari Selahung. Ini kurang lebih ada 29 KK, 116 jiwa. Kemudian juga di Dukuh Ngemplak, Desa Sawo, Kecamatan Sawo. Ini juga segera butuh pendistribusian air bersih. Ini berarti dua desa baru yang masuk jadwal kami untuk mulai tanggal 12 ini. Untuk di Ngemplak Sawo ada kurang lebih 20 KK, 62 jiwa. Kemudian di minggu ini juga ada pengakhiran, jadi tidak lagi kita distribusikan air bersih karena sudah ada solusi yang sifatnya permanen, yaitu di Dukuh Kroyo, Desa Gelang Kulon Sampung. Sudah selesai, ada sekitar 10 KK, 35 jiwa sudah ada solusi permanen berupa pipanisasi yang kerjasama antara Basnas dengan kita support berupa tandon-tandon. Jadi sudah selesai, diambilkan dari sumur dalam yang dibangun oleh BPWS. Jadi ini bermitra kita, sehingga selesai, alhamdulillah. Tetapi pada intinya tetap ada penambahan baru dan perluasan satu. Jadi penambahannya dua, perluasannya satu, kemudian pengakhiran satu. Sehingga sampai dengan tanggal 12 Oktober 2026, kita melayani distribusi air bersih di delapan desa, yaitu kalau boleh saya sebutkan, ada di Dungus Karangpatihan, kemudian Ngemplak Sawo, kemudian Bungkal ini, kemudian Desa Megare Dukuhnya Kerajaan Selahung, kemudian di Sidoarjo Dukuhnya Sidowayah Jambon, kemudian ditumpuk itu dua dukuh, Gondang dan Salam. Kemudian dicaluk itu dukuhnya Kupit. Kemudian di Ngemplak Sawo sudah ya. Berarti ya itu jadi ada 8 desa yang kita layani hari ini. Total tiap minggu kita rencanakan ada 79.000 liter dengan jumlah jiwa yang harus kami layani ada di angka 1.228 jiwa. Ini kita lakukan bersama-sama antara tangki-tangki yang kita punya, BPBD punya tangki, YMBB, kemudian PMI. Kita juga kemudian ada PDPS, ini Paguyuban Driver Ploroko Selatan, juga membantu kami. Juga saya ucapkan terima kasih pula untuk Pudam yang mulai minggu ini juga membantu kami, satu tangki truknya disiapkan untuk dioperasionalkan oleh BPBD. Jadi itu kira-kira update terkait dengan jadwal distribusi air bersih per 12 Oktober 2026, yaitu menjadi 8 desa yang kami layani. Ada penambahan baru di Menggare, dukuhnya Kerajaan Selau, kemudian di Sawo, dukuhnya Ngemplak di Kecamatan Sawo. Kemudian ada perluasan di Dukuh Salam, Tumpuk, yang semula satu dukuh, yaitu Dukuh Gondang, sekarang menjadi dua dukuh. Kemudian ada pengakhiran, berhenti, tidak lagi kita distribusi air bersih, yaitu di Dukuh Kroyo, Desa Gelangkulon Sampung. Jadi total, sekali lagi, ada 79.000 liter per minggu mulai hari ini, dengan cakupan warga yang kami suplai air, 1.228 jiwa, kurang lebih ada 455 KK. Nah, menariknya adalah data kekeringan ini, kalau kita bandingkan dengan 2025, memang tidak ada distribusi air bersih karena sepanjang kemarau masih ada hujan, kita temukan ada banyak kejadian hujan, sehingga nyaris tidak ada masyarakat yang mengirimkan surat untuk minta bantuan air bersih. Tetapi untuk data 2024, di bulan yang sama, jadi periode yang sama ya, periode Januari sampai September 2024, itu kejadiannya lebih luas, ada di 7 desa, 14, ada di 7 kecamatan, 14 desa. Sementara sekarang periode yang sama, Januari sampai September 2006, hanya di 7 desa dan 7 kecamatan. Juga jiwa terdampak juga agak berbeda, meskipun tipis ya. Di periode Januari sampai September 2024 itu ada 1.569 jiwa yang terdampak. Sekarang periode yang sama tahun ini hanya 1.359 jiwa. Yang menariknya adalah fasilitas yang kita berikan, ada tandon, kemudian tandon lipat, kemudian jerigen dan terpal itu masih hampir sama. Kalau dulu kita membagikan 9 tandon, sekarang kita bisa membagikan 15 tandon. Kemudian kalau dulu 20 tandon lipat, sekarang 19 tandon lipat. Kalau dulu 475 jerigen, sekarang baru terbagi 136 dirijen. Kalau dulu 9 terpal, sekarang sudah 10 terpal. Jadi kurang lebih hampir sama. Di periode yang sama, tahun yang berbeda. Nah, itu kira-kira. Nanti ada hal yang perlu disusulkan lagi, nanti kita infokan lagi update-nya. Terima kasih. Intinya adalah ada penambahan 2 desa mulai 12 Oktober, yaitu Megare dan Sawo. Kemudian ada perluasan, yaitu Tumpuk menjadi dua dukuh. Dan ada pengakhiran, yaitu di Kroyo, Gelangkulon. Saya pikir itu info yang terupdate. Terima kasih.

0: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
1: Halo RRI, sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda untuk mendapatkan jawaban solutif dari pihak terkait. Halo RRI.
2: Halo RRI.
3: Masih di Halo RRI pagi hari ini, pendengar ya, ada warga Pacitan ini, Mbak Anindya di Tegal Lombo, yang menyampaikan kepada Halo RRI terkait dengan keresahannya bahwa setiap pagi ini harus beradu nyali saat berkendara. Banyak pelajar-pelajar di bawah umur yang sudah naik kendaraan bermotor namun cenderung abai akan keselamatan, sehingga ini membuat was-was begitu ya. Dan sudah banyak juga kejadian laka lantas yang korbannya juga merupakan anak-anak. Jadi harapannya dalam hal ini Satuan Lalu Lintas Polres Pacitan untuk terus mengencarkan razia agar memberikan efek jerah ya, yang juga mana bisa menekan angka kecelakaan di Pacitan. Baik, terima kasih untuk Mbak Anindya di Tegal Lombo Pacitan ya. Nanti kami akan hadirkan statement dari Kasat Lantas Polres Pacitan AKP Muhammad Angga Sasongko. Tetaplah di Halo RRI, pendengar.

0: Baik, mendengar di sesi terakhir Halo RRI kali ini ya, kami ucapkan terima kasih untuk Mbak Anindya atas aduannya ke program Halo RRI. Dan tentunya kami sudah mendapatkan tanggapan ya terkait hal tersebut melalui tim Halo RRI di lapangan. Dan dari informasi reporter kami bahwasannya pihak Satlantas Polres Pacitan juga telah menggelar razia kendaraan bermotor sebagai respon atas peningkatan kasus kecelakaan lalu lintas di wilayah Kabupaten Pacitan. Dan razia dilakukan pada 3 hingga 9 Oktober lalu, pendengar. Bahkan dalam razia tersebut, Satlantas Polres Pacitan juga menemukan 13 kasus kecelakaan dengan kerugian material bahkan mencapai 17 juta rupiah. Bahkan beberapa kasus kecelakaan ini juga melibatkan anak di bawah umur sehingga menjadi perhatian khusus bagi Polres Pacitan. Kita dengarkan bersama-sama, pendengar ya, statement singkat dari Kasatlantas Polres Pacitan, ada AKP Muhammad Angga Sasongko berikut ini.
1: Salah tahun 2025 ya. Betul. Di awal-awal itu sudah dibuat SE untuk himbauan bahwa sekolah menghimbau kepada anak muridnya tidak menggunakan kendaraan bermotor yang belum cukup umur untuk membawa ke sekolah. Ya, apalagi kemarin ada kejadian laka yang melibatkan anak di bawah umur, sehingga ini kembali kami ingatkan terkait dengan surat edaran, silakan nanti dari pihak sekolah maupun dari orang tua agar anaknya yang belum cukup umur, belum bisa berkendara kendaraan bermotor, tolong jangan diizinkan untuk menggunakan motor. Ya. Jadi itu nanti menjadi concern kami juga terkait dengan penindakan pelanggaran ini, sehingga nanti apabila kami temukan masih ada siswa yang menggunakan kendaraan bermotor belum cukup umur, tentunya nanti kita akan berikan edukasi dan berikan himbauan terkait dengan ketentuan penggunaan kendaraan bermotor sesuai dengan batas umur, ya, sehingga nanti kita bisa menekan angka kecelakaan lalu lintas tadi yang melibatkan anak di bawah umur. Saya juga ucapkan terima kasih kepada sekolah-sekolah yang sudah menyiapkan kendaraan umum ya. Kita kan kendalanya di Pacitan ini kendaraan umum sangat sedikit. Jadi mungkin orang tua berpikir anaknya diberikan motor karena tidak ada kendaraan umum. Jadi kemarin sekolah-sekolah ada beberapa sudah yang menyediakan kendaraan umum. Itu saya apresiasi sekali, seperti di SMP 1 Arjosari itu dia sudah ada menyiapkan kendaraan umum. Jadi anak-anak berangkat sekolah, antar jemput, tinggal nanti membayar biaya kendaraan umum kepada supir yang sudah bekerja sama dengan sekolah. Jadi itu.
0: Ya, itu tadi statement dari Kasatlantas Polres Pacitan AKP Muhammad Angga Sasongko, dan tadi menegaskan bahwa sebenarnya sejak tahun 2025, pendengar ya, ini pihak Polres telah mengeluarkan surat edaran dan berisi imbauan kepada sekolah terkait larangan siswa menggunakan kendaraan bermotor. Jadi dalam razia itu Kasatlantas juga memperapresiasi sejumlah sekolah yang menyediakan kendaraan umum untuk para siswa sehingga para siswa tidak berangkat dengan motor sendiri namun diantar jemput oleh pihak sekolah. Dan tentunya itu tadi menjadi perhatian tidak hanya dari sekolah saja, tapi juga para orang tua pastinya untuk keselamatan para siswa. Dan pendengar, saya lanjutkan kembali untuk membacakan juga ini ya, informasi terakhir dan tentunya memberikan sebuah kabar untuk Anda yang terbiasa mungkin melewati jalur alternatif Desa Bedoho Suko Ponorogo hingga wilayah Bendungan Kabupaten Trenggalek. Jadi kami mendapatkan informasi dari platform media sosial akun @infoponorogo, pendengar, kalau jalur Bedoho Suko Ponorogo menuju Bendungan Trenggalek untuk sementara ditutup bagi kendaraan roda 4, truk dan juga bus mulai hari ini, Rabu 14 Oktober 2026. Jadi penutupan dilakukan setelah sebagian badan jalan di wilayah RT1 RW1 Dukuh Puru Desa Bedoho Suko ini ambles dan menggantung sepanjang 100 meter, pendengar. Adapun Kapolsek Suko AKP Muhammad Iza Latif yang mengatakan bahwa pihaknya juga telah berkoordinasi dengan Polsek Bendungan Trenggalek terkait penutupan jalur tersebut guna mencegah hal-hal yang tentunya tidak diinginkan. Karena diduga longsornya jalan dipicu oleh pergerakan tanah yang terjadi di wilayah tersebut. Bahkan laporan pertama diterima dari pemerintah desa setempat pada Rabu dini hari tadi setelah dilakukan pengecekan kondisi jalan dinilai sangat rawan dan berbahaya bagi kendaraan besar. Untuk mengantisipasi kecelakaan, maka pihak kepolisian juga telah memasang tanda peringatan di lokasi berupa portal, pendengar. Baik, dengan demikian tuntas sudah kebersamaan kita dalam Halo RRI edisi Rabu 14 Oktober 2026. Untuk informasi atau aduan lainnya nanti akan kami hadirkan kembali di hari Jumat, pendengar. Tentunya Anda bisa menyampaikan melalui line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 dan juga di line telepon di 459-198. Anda bisa menyertakan foto foto maupun video ya, Anda juga bisa menyampaikan melalui voice note ataupun juga teks WA, dan tentu bisa juga Anda kirim melalui media sosial kami di Instagram, Facebook, dan TikTok @RRI_Madiun dan juga @RRI Pro 1 Madiun. Mewakili kerabat kerja Halo RRI edisi kali ini, saya Prita Audia, selamat pagi.
2: Baru saja Anda ikuti Halo RRI. Anda bisa sampaikan keluhan, masalah, dan informasi pelayanan publik di wilayah Anda melalui Halo RRI. WhatsApp 0811-366-9907 dan melalui media sosial Instagram @Pro1Madiun. Halo RRI, setiap Senin dan Jumat mulai pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 10 waktu Indonesia Barat. Halo RRI.
3: Halo RRI.

Informasi terkini, pendengar, KPK mengamankan 14 orang dalam OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB kemarin. Dari sejumlah pihak yang diamankan, terdapat adik dan orang kepercayaan Kepala BNPB Letjen Suharyanto. Berdasarkan informasi yang beredar, adik Suharyanto berinisial BM diamankan dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta. Sementara itu, RCH yang disebut sebagai orang kepercayaan Suharyanto merupakan tenaga ahli Kepala BNPB. Selain keduanya, KPK juga turut mengamankan Sekretaris Utama BNPB Rustian, seorang deputi, pejabat pembuat komitmen, dan selain itu sejumlah pihak swasta lainnya. Kita bergeser ke informasi berikutnya. Kementerian Kehutanan mengoptimalkan penguatan tenaga teknis pengelolaan hutan untuk menghadapi perkembangan sektor kehutanan, termasuk perdagangan karbon dan optimalisasi penerimaan negara bukan pajak. Direktur Iuran dan Penata Usahaan Hasil Hutan Kementerian Kehutanan Krisdianto mengatakan, peran GANIS PH kini semakin luas, tidak hanya terbatas pada pengelolaan hasil hutan kayu, tetapi juga mencakup berbagai aspek pemanfaatan hutan. Pendengar, demikian info terkini, informasi selengkapnya bisa Anda baca melalui situs resmi kami di rri.co.id.

0: Sekarang aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Uangku habis, hutangku di mana-mana. Aku sudah kehilangan pekerjaanku, bahkan keluargaku. Maafkan Ayana, sudah membuatmu dan ibumu sengsara. Aku benar-benar dibuat gila karena judi online ini. Aku benar-benar menyesal.
1: Stop judi online sebelum Anda menyesal dan kehilangan segalanya.

0: Saatnya Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
1: Madiun siang ini kami hadirkan Sanksi, suara anti narkoba, korupsi dan juga judi. Pendengar, bersama narasumber kami yang sudah bergabung di Pro 1 RRI Madiun, ada Bapak Muhammad Khairul Anam SHMH. Beliau merupakan dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Madiun. Kita sapa terlebih dahulu, selamat siang Pak Anam.
2: Selamat pagi Mbak.
1: Oke, semangatnya tetap pagi ya Pak ya.
2: Baik, pagi, ya.
1: Tetap harus pagi. Oke, di kesempatan kali ini nanti Pak Anam akan memaparkan terkait dengan anatomi kejahatan judi di era transformasi digital. Nanti seperti apa begitu ya. Karena kita sekarang juga tahu eranya sudah serba modern, serba digital begitu ya. Nah, kita nanti akan mengupas itu semuanya. Dan tentunya saya mengundang pendengar dan juga pemirsa yang siang hari ini mendengarkan siaran kami, baik di frekuensi siaran kami ataupun juga melalui aplikasi RRI Digital dan juga yang menyimak melalui kanal YouTube RRI Madiun. Anda bisa meninggalkan pertanyaan ataupun juga komentar di line interaktif kami di WhatsApp di 0811-366-9907 dan juga di line telepon di 459-198 dan juga di kolom komentar di live chat YouTube RRI Madiun nanti hingga jelang pukul 11 siang waktu Indonesia Barat. Baik Pak Anam, mungkin bisa dipaparkan terlebih dahulu terkait dengan kondisi sekarang kalau bicara soal anatomi kejahatan judi di era transformasi digital, karena tentunya sudah tidak konvensional lagi begitu ya. Sekarang judi online merebak di mana-mana begitu ya. Nah, ini pergeseran ini seperti apa? Kemudian juga pola kejahatan judi yang sekarang semakin masif apalagi di media digital juga seperti apa dibandingkan pada masa lalu? Mungkin bisa dipaparkan. Silakan Pak Anam.
2: Ya, baik. Terima kasih Mbak atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya sapa terlebih dahulu ya para pemirsa RRI. Terima kasih bagi yang saat ini bergabung. Semoga tetap semangat dan selamat ya, dan semoga lancar dalam kegiatan pagi hari ini dan seterusnya seperti itu. Jadi perlu saya jelaskan Mbak bahwa sebenarnya saat sekarang ini tuh kita kan bisa merasa bahwa dunia itu cepat sekali berubah ya. Jadi mungkin jika kita melihat fenomena perjudian lah, kira-kira mungkin 20 tahun yang lalu lah ya. Mm-hmm. Kalau ada orang yang ingin berjudi di Indonesia atau orang yang Indonesia yang ingin berjudi, itu mereka harus berusaha keras gitu untuk kayak semacam menyembunyikan diri ya. Jadi mereka itu harus pergi ke tempat terpencil dulu nih. Jadi misalnya kalau dulu itu ada di belakang pasar gitu, atau di warung remang-remang misal seperti itu, atau di gubuk tengah sawah ya seperti itu. Dan saat itu pun mereka mungkin harus membawa uang tunai yang kertas yang lecek gitu ya, karena kan harus disembunyikan ya supaya nggak ketahuan gitu. Maka uangnya itu biasanya diumpetin di tempat yang terselip gitu, jadi modelnya lecek gitu. Dan pada saat dulu itu masih ada ketakutan itu yang membuat mereka itu was-was gitu. Jika sewaktu-waktu mau digerebek polisi atau kepergok misalnya aparat keamanan gitu ya, dimana akhirnya kan resikonya kan ditertibkan ya seperti itu. Jadi dulu itu kita masih melihat gitu, masih ada semacam dinding rasa malu gitu ya, yang dan cukup banyak hambatan yang cukup besar gitu yang membuat orang itu pada akhirnya berpikir dua kali kalau mau berjudi ya. Namun kita bisa melihat sekarang ya, di mana saat dunia itu sudah semakin berubah gitu, yang dulu itu serba manual itu sekarang menjadi serba digital gitu. Dulu kalau kita tahu yang namanya judi itu kan sebenarnya ada yang resmi ya, yang kita biasanya dulu menyebutnya sebagai kasino gitu. Di mana tempat perjudian semacam ini itu hanya ada di mungkin negara-negara lain yang besar yang maju seperti itu. Kalau dulu mungkin di Indonesia masih sangat cukup jarang atau bahkan tidak ada ya, karena kan dasarnya dulu sangat strict banget aturan kita melarang untuk perjudian seperti itu. Namun sekarang itu kan kita bisa bilang secara ajaib kasino ini tuh berpindah ke smartphone kita gitu. Jadi misalnya kalau seandainya kita itu mau coba-coba untuk berjudi seperti itu kan, kita bisa lakukan setiap saat gitu Mbak. Bahkan misal saat kita jam makan siang pas istirahat gitu, atau kayak gitu pas ketika kita bangun tidur gitu. Dimana judi online ini dia beroperasi 24 jam non-stop gitu, melayani untuk para pemain seperti itu. Dan karena cukup dengan kayak menyentuh layar HP kita gitu ya, jadi online itu kan bisa kita lakukan seperti itu. Jadi Apalagi kalau kita melihat iklan-iklan judi online itu kan di smartphone kita itu kan sebenarnya cukup semakin menarik ya, terutama itu saat modal awalnya aja juga dibuat sangat menipu gitu. Jadi tidak perlu uang jutaan rupiah, ya. Jadi cukup deposit misal 10.000 rupiah lah untuk bisa main judi online seperti itu. Jadi transaksinya itu biasanya cukup lewat dompet digital gitu ya. Itu jadi atau memindai kris kayak gitu tuh bisa kita lakukan transaksi judi online seperti itu. Dan ini tuh sebenarnya bisa mengidap ke siapapun gitu yang rawan-rawan ya, seperti misalnya di pelajar sekolah gitu, atau mungkin mahasiswa atau buruh bangunan seperti itu. Bahkan ibu rumah tangga pun juga bisa terseret dalam pusaran permainan semacam ini gitu. Jadi inilah yang kalau dalam ilmu kriminologi itu kita biasanya menyebut ubiquitous crime, Mbak. Jadi kejahatan itu tuh ada di mana-mana, bahkan menembus ruang dan waktu yang bisa saja itu membajak hidup kita itu tanpa tanpa permisi bahasanya. Jadi seperti itu fenomena judi online saat ini.
1: Jadi memang modusnya sekarang beragam begitu ya Pak ya, secara digital karena semakin canggih begitu ya. Kadang kita kiranya ini hiburan, tapi sebenarnya di balik itu tuh ada yang nantinya membawa kita untuk masuk ke judi online itu, sadar atau kita tidak sadari. Nah, tentunya seperti apa sejauh ini juga efektivitas penegakan hukum di negara kita begitu ya, terkait dengan mungkin kendala yang dihadapi dalam kayaknya kok susah sekali gitu memberantas hingga ke akar-akarnya Pak, apalagi di judi online ini. Seperti apa Pak Anda melihatnya?
2: Ya, jadi kalau kita melihat fenomena judi saat ini gitu ya, jadi di mana banyak ya pelaku itu bisa saja mereka mencari pembenaran, Mbak, sebenarnya. Kalau kita tanya misalnya orang awam yang pelaku judi online ya, gitu, kalau kita melarang misalnya, Mas, Mbak, jangan main judi, gitu, misalnya. Tapi mereka itu justru sering menjawab itu dengan santai gitu. Loh, ini kan cuma game online biasa. Beliau itu ada gambar kakek petirnya, ya kan? Ada permen warna-warninya lah, gitu, ya kan? Jadi, ini kan cuma hiburan ketangkasan, gitu. Jadi, bukan judi, gitu, ya kan? Namun kalau kita sebagai akademisi hukum, kita perlu mendudukkan aturannya dulu, Mbak. Ya. Jadi supaya masyarakat awam itu juga tahu ya, jadi kapan perbuatan tersebut itu sebagai perjudian gitu. Jadi misalnya kalau dalam suatu aturan kita, kalau secara generalis itu, misalnya kalau dalam perbuatan perjudian itu diatur dalam Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ya, Mbak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 itu ada di Pasal 426 ya, di mana itu bisa menyangkut bagi bandarnya lah. Jadi penyelenggara perjudian itu yang menawarkan atau memberikan kesempatan gitu orang lain untuk main judi atau turut serta ya dalam perjudian itu. Kita biasanya menyebutnya sebagai bandar judi lah, atau kalau orang Jawa itu bandar togel biasanya seperti itu ya. Itu bisa dihukum sampai 9 tahun itu, sampai bahkan dendanya itu bisa sampai 2 miliar gitu. Terus kemudian ada pasal yang kedua itu pasal yang menyeret terkait para pelakunya. Itulah kenapa pelaku judi online itu jangan tenang-tenang saja, apa jangan tenang-tenang aja ya. Jadi sudah jatuh tertimpa tangga lah bahasanya, wis main, wis kukut ya, harta bendanya habis, kalau ketahuan di penjara pula ya kan. Gitu. Jadi ini tuh menyangkut
1: ya,
2: pidana
1: ya.
2: Jadi double, sudah jatuh tertimpa tangga ya, double hukuman jadinya ya kan. Jadi kalau bagi pelaku itu dia bisa saja, Mbak, itu di pidana penjara itu maksimal itu 3 tahun, dan mungkin kalau dendanya itu kan dalam kategori 3 yaitu sekitar 50 juta gitu. Namun dalam hal ini itu perlu, Mbak, ya untuk saya perjelas terlebih dahulu bahwa dalam hal tindak pidana perjudian itu, jadi hukum pada hakikatnya itu, hukum di Indonesia itu dia tidak pernah, Mbak, menilai suatu perbuatan itu dari bungkus luarnya nih. Ya, tapi melainkan dari hakikat perbuatan aslinya, rasanya seperti itu. Kalau dalam pepatah, kalau kita dari ilmu hukum itu ada dalam pepatah bahasa Latin itu namanya actus non facit reum nisi mincit rea, Mbak. Jadi suatu perbuatan itu pada dasarnya tergantung dari niatnya, ya kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalau dalam tindak pidana perjudian lah, ya jadi suatu permainan itu dia bisa saja secara sah dan meyakinkan itu melakukan tindak pidana perjudian itu jika memenuhi setidaknya ada 3 syaratnya. Yang pertama itu ada uang yang dipertaruhkan. Jadi harus ada uang tunai dulu. Misalnya entah itu selain uang tunai juga mungkin ada barang berharga atau saldo kita dalam e-wallet ya seperti itu yang dia itu memiliki nilai ekonomis gitu yang bisa disetorkan untuk bermain gitu. Misalnya kalau di game judi online seperti itu ya, jadi saldo rupiah di rekening bank itu kan sebenarnya kan itu bisa dipotong ya menjadi koin kredit gitu buat muter si slotnya kayak gitu ya. Jadi itu memang harus diwaspadai ya, jangan sampai kita terjebak dalam permainan semacam itu. Terus yang kedua itu ada faktor di mana menang kalahnya itu dia murni bergantung pada untung-untungan. Maksudnya gini, jadi kalau dalam Mobile Legend lah misalnya, jadi kalau permainan e-sport ya kita apa kita bedakan antara permainan e-sport, bedanya permainan judi slot dengan e-sport itu. Kalau dalam permainan e-sport itu misalnya kan catur seperti Mobile Legend atau PUBG gitu ya. Jadi kalau dalam permainan tersebut itu kan bisa dikatakan bahwa siapa yang menang itu kan ditentukan oleh seperti kecerdasan, ya kan? Terus kemudian strategi, terus kemudian ada kecepatan tangan, latihan fisik, dan lain sebagainya. Kayak gitu. Tapi kalau dalam mesin judi slot itu justru malah sebaliknya, enggak. Jadi kepintaran kita sebagai manusia itu sama sekali nol besar. Tidak perlu butuh kepintaran untuk memainkan judi online gitu. Jadi mau Anda menekan layar HP Anda itu sampai sampai salto-salto lah ya bahasanya seperti itu. Jadi itu hasilnya itu tetap 100% itu diputuskan oleh si algoritma dari server bandar itu tadi. Jadi bohong kalau seandainya judi online itu kalau menang jackpot itu berdasarkan keuntungan, itu nggak ada. Jadi semuanya itu pada dasarnya sudah diatur. Gitu. Terus kemudian yang ketiga itu ada kita sebagai pelaku itu kayak semacam berharap dapat untung besar. Gitu, dan tanpa perlu kerja yang produktif lah biasanya seperti itu. Jadi para pemain judi ini itu akan pada akhirnya itu memasang taruhannya itu dengan angan-angan bahwa uangnya nanti pasti bisa berlipat ganda gitu. Jadi bahkan bisa menjadi jutaan rupiah secara instan gitu tanpa kerja keras lah biasanya seperti itu. Jadi apabila ketiga unsur ini tadi itu terpenuhi, maka itu bisa dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum atau wederrechtlich lah kita kalau orang hukum itu menyebutnya ya. Gitu. Dan jadi mau dimanapun apapun lah namanya game gacor lah atau yang namanya aplikasi ketangkasan lah, investasi hiburan lah dan sebagainya itu. Tapi kalau seandainya tertangkap gitu, ketika disidangkan ke pengadilan, namanya tetap satu gitu. Jadi kejahatan perjudian ini semacam itu. Jadi itu Mbak yang mungkin bisa saya sampaikan.
1: Oke, nah kita tahu saat ini apa namanya Kemkomdigi juga terus melakukan pemblokiran ya pada banyak sekali situs-situs judi online begitu ya. Namun memang kita tahu fenomena judi online ini seperti jamur yang tiba-tiba lagi ada lagi ada lagi dan ada lagi gitu. Nah kalau menurut Pak Anam sendiri, kalau tadi dijelaskan terkait dengan bagaimana sanksi dan hukumannya begitu, apakah memang persoalannya ada pada sanksi pidana dalam undang-undang kita begitu yang memang belum cukup memberatkan, atau mungkin apa namanya seperti ada apa perampasan mungkin aset ya dari para bandar sendiri atau seperti apa sih Pak begitu?
2: Iya, jadi kalau kita tahu yang namanya bicara terkait mesin slot digital itu ya, jadi sebenarnya itu dia bukan dirancang oleh penjudi amatir sebenarnya, namun kayak sudah dikembangkan gitulah, ada semacam kayak tim insinyur dan perangkat lunak kayak gitu ya, mungkin ahli matematika lah ya kan,
1: sangat terstruktur ya dan melibatkan banyak
2: sangat
1: ini
2: terstruktur
1: ya.
2: Biasanya seperti itu, jadi mereka itu punya ilmunya gitu untuk membuat perangkat itu seperti ini gitu. Bahkan ada penelitian yang dilakukan oleh dari Nottingham University tahun 2018 itu seperti itu. Jadi mereka ada semacam kayak modelnya kayak kejahatan transnasional ya biasanya kalau kita menyebutnya gitu. Itulah kenapa kalau apalagi kalau sekarang dalam dunia digital itu kan kita serba tidak terbatas biasanya. Jadi bahkan dalam taktik perjudian internasional apa taktik perjudian online seperti ini itu bisa saja si sindikatnya itu bahkan antar negara gitu. Misalnya kalau boleh saya katakan ya, misalnya kalau pabriknya lah misalnya, kalau pabriknya itu biasanya nanti diletakkan apa dibuat ya, yang pabrik untuk membuat mesin softwarenya perjudian itu biasanya kalau kita tahu dibicara apa di media-media seperti itu biasanya dibuat di Eropa Timur ataupun di Filipina ataupun di Tiongkok ya semacam itu. Jadi mereka itu memproduksi mesin yang siap pakai gitu ya, lalu mungkin disewakannya ke bandar-bandar lokal sekitar gitu ya. Kayak gitu. Terus kemudian kalau misalnya kalau di kantor matkasnya kayak gitu ya, itu biasanya itu di wilayah apa yang hukumnya abu-abu Mbak. Jadi yang tidak tegas lah ya terkait tentang tindak pidana perjudian itu sendiri. Mungkin Indonesia itu juga termasuk salah satu wilayah abu-abu itu. Jadi kalau kita tahu yang kemarin itu sempat ada yang digerebek ya, kalau berita itu, ternyata itu bandarnya semua, ya kan? Kayak gitu di, jadi dalam kafe misalnya atau dalam suatu hotel atau di ruang makan itu ada ruang khusus tertentu, ternyata pas digerebek di situ ternyata ada sindikat perjudian online gitu ya. Tapi kalau yang sudah terkenal itu biasanya kantor markasnya itu di wilayah Asia Tenggara ya, biasanya kalau kita terkenal itu biasanya kayak di Kamboja atau di Filipina kayak gitu. Nah, kemudian dari situlah kemudian membangun jaringan perjudian itu sendiri. Jadi kalau jaringan perjudian apalagi di zaman teknologi sekarang itu kan bisa dibilang proksi itu kan tidak terbatas ya Mbak. Kan kayak semacam jaringan proksi seperti ini tuh dia bisa disamarkan melalui Cloudflare kalau kita menyebutnya seperti itu, yang digunakan itu untuk menyembunyikan kayak alamat server asli kayak gitu, yang dimana kalau seandainya pada akhirnya nih Komdigi misal di misalnya Komdigi misalnya kita memblokir apa memblokir situs tersebut ya, atau bahkan kita lah tahu bahwa di sosmed ada situs judi online seperti itu, terus kemudian kita blokir, itu dalam hitungan detik itu dia bisa Mbak membuat server baru lagi gitu. Jadi kalau satu iklan itu diblokir, itu kemudian di tempat yang lain itu dia bisa apa bisa membuat iklan lagi, sehingga kita tahu bahkan sekarang paling ironisnya kalau kita tahu bahkan di platform-platform besar seperti di YouTube semacam itu ya, itu kalau di, kita lihat komen-komennya itu kan luar biasa ya kan, ada yang apa iklan komen nge, apa nge-spam komen
1: nge-spam,
2: di
1: ya, sering.
2: Di nge-spam komennya di YouTube ataupun di Instagram seperti itu. Bahkan mereka juga bisa membuat suatu konten Instagram itu yang random ya kan.
1: Ya.
2: Kemudian di spam komen di bawahnya
1: betul.
2: Seperti itu. Jadi itu juga merupakan hal yang cukup sulit ya untuk diberantas gitu. Tapi kalau saya melihat Mbak, bahkan di wilayah-wilayah pemerintah maupun kampus pun juga cukup bisa untuk jadi model dalam arti diselangnya perjudian ya seperti itu. Misalnya kalau dalam kampus itu kan yang diretas itu biasanya itu yang bagian website yang bagian belakang tuh kan ada di .ac.id atau .go.id seperti itu. Terus kemudian di situ diselipkan lah adanya suatu iklan perjudian seperti itu. Jadi pemasarannya juga cukup kompleks juga ya, selain di sosmed juga bahkan meretas situs pemerintah gitu. Bahkan kalau yang kemarin kita tahu itu bahkan ada beberapa mungkin bisa selebriti atau kita biasanya menyebut selebgram ya, itu bahkan mereka tidak menyadari ternyata mereka itu
1: mempromosikan itu, itu.
2: Ya. Mempromosikan judi online semacam itu gitu. Jadi kan dan mereka itu nggak tahu gitu loh Mbak, misalnya jadi target itu misal anak SMP atau anak SMA seperti itu gitu. Jadi yang bahasanya gampang lah kayak gitu ya untuk mereka kelabuhi, bahasanya seperti itu. Gitu Mbak.
1: Nah tadi di awal Pak Ana menyebut kalau dulu konvensional tentunya memang beda ya di tempat-tempat yang memang mungkin kayaknya dirasa jauh atau sulit untuk dijangkau begitu, yang tertutup. Terus kalau misalnya tadi kasino memang hanya bisa diakses ya oleh orang-orang tertentu itu juga. Nah, sekarang eranya digital tadi beragam ya. Bahkan ketika ditutup situsnya masih bisa membuka yang lain. Nah, ini berarti tentunya juga ada kelemahan dalam sistem di ITE kita begitu ya, dalam menghadapi judi online yang ada saat ini, lepas juga dari mungkin tantangan utama yang juga dihadapi oleh sistem hukum kita juga sejauh ini seperti apa saja. Karena celah-celah itu bisa saja begitu ya. Bahkan juga ada oknum-oknum begitu yang harusnya juga melindungi malah justru ikut terlibat juga. Nah, ini seperti apa Pak Ana melihatnya?
2: Ya, memang kalau yang namanya sindikat perjudian online itu kan memang pada dasarnya terselubung ya Mbak. Dimana kalau kita tahu yang namanya judi itu sebenarnya hakikatnya itu suatu kejahatan itu yang sudah lama terjadi di peradaban kita manusia. Bahkan mungkin sejak Romawi kuno lah biasanya. Sehingga hal seperti ini itu di sisi lain kalau di negara kita sudah tentu itu dilarang. Tapi yang namanya kita sebagai manusia, kita kan memiliki akal itu kan yang tidak terbatas ya bahasanya. Jadi pada saat itu sehingga mereka itu mungkin berupaya ya, untuk bisa masuk celah-celah lah bahasanya, entah itu celah hukum maupun celah teknologi gitu. Jadi di mana negara kita sebenarnya juga sudah cukup berupaya ya bahasanya seperti itu. Namun karena memang seperti yang tadi saya katakan itu, di mana judi online itu merupakan suatu kejahatan yang transnasional, ya kan? Jadi bisa jadi nih, Mbak, pelakunya itu bukan di Indonesia, gitu. Tapi pelakunya itu ada di luar negeri, terus yang kemudian itu membajak sistem yang kita yang ada di Indonesia, ya kan? Terus yang kemudian itu apa namanya, tidak terdeteksi ya, bahasanya seperti itu. Karena kalau kita tahu, Mbak, sebenarnya itu apa ya bahasanya itu, kalau kita yang namanya judi online itu kan pada dasarnya itu kan kayak kejahatan terselubung. Jadi mereka berupaya untuk melakukan apapun lah itu supaya tidak ketahuan bahasanya kan kayak gitu. Seperti yang tadi saya jelaskan itu, ada misalnya ada kayak sindikatnya itu bisa bisa dikatakan itu antar negara ya bahasanya seperti itu gitu. Bahkan tanpa kita tahu gitu bahwa kita seringkali sulit untuk menangkap pelakunya karena kan beda yurisdiksi dengan negara kita. Sedangkan kalau kita itu membaca suatu sistem itu kan sebenarnya ketergantung keandalan sistem itu sendiri gitu. Sedangkan kalau di negara kita ternyata belum cukup untuk bisa sampai ke situ gitu ya. Biasanya kan kayak gitu. Jadi itu penting, Mbak, di mana tentunya di harapan kita itu kepada pemerintah kita itu tentunya juga harus lebih baik itu anu ya apa kayak semacam melakukan pembaruan-pembaruan sistem seperti itu deh. Tapi kita sebenarnya juga heran gitu loh, Mbak, di mana pada akhirnya itu justru orang-orang yang katanya berpendidikan gitu, terus kemudian yang katanya orang yang cerdas seperti itu, malah justru itu bisa juga ikut terlibat hal seperti itu. Yang mungkin kita tahu yang beberapa waktu lalu lah ya, bahas. Jadi di mana salah satu anggota DPR itu yang bahkan ketika rapat paripurna ternyata ketahuan gitu apa yang diduga main judi slot seperti itu. Jadi kalau kita menilai orang-orang seperti itu ya,
1: ya
2: apakah
1: miris begitu ya,
2: mana miris seperti itu ya. Jadi di mana yang pemerintah itu harapannya kita kayak memberikan semacam amanah ya untuk supaya bisa memberantas judi seperti ini, tapi bahkan mereka ironisnya terlibat dalam hal seperti ini. Bahkan beberapa waktu lalu kita juga sempat dihebohkan dengan ada yang namanya kasus salah satu apa pejabat pemerintah kita itu yang ternyata juga menerima uang dari hasil judi online sindikat seperti ini. Itu kan semakin menambah ironis juga buat kita sebagai orang yang harusnya melindungi, kok malah justru ikut menikmati gitu kan.
1: Dan bahkan ada penggerebekan juga kemarin markas Judol ya di salah satu rumah dinas juga. Ini juga agak mengagetkan juga, tapi proses hukum masih berjalan. Baik Pak Anam, tahan dulu, kita nanti masih akan berdiskusi semakin seru pastinya, dan nanti akan membacakan untuk pertanyaan-pertanyaan yang juga sudah bergabung ya di sanksi kali ini. Tetaplah bersama kami pendengar juga pemirsa di Pro 1 RRI Madiun.

0: Halo?
1: Rin, aku mau curhat, boleh nggak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji nggak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Rin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo?
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Ah, yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpen baik-baik ya.
6: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
7: Satu keputusan salah bisa menghancurkan hidup. Judi online, narkoba, dan korupsi bukan solusi. Anda masih mengikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba, dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun.
8: Baik Pak Anam, kita lanjutkan kembali ya. Ini di kanal YouTube RRI Madiun sudah banyak sekali yang bergabung ya. Hampir rata-rata selamat pagi Pak Anam katanya. Bisa disapa dulu ini Pak ya. Ada Marco Prastio, ada Andika Februari Darni, ada Iyamodi dan masih banyak lagi ya. Terima kasih pagi ini. Pagi menjelang siang. Kemudian ada juga pertanyaan ya. Ini saya bacakan dari akun Pok-Pok Pedas Madiun. Baru-baru ini muncul berita Kris UMKM langsung menuju ke pembayaran judol. Lantas apabila terlanjur sampai ke scan, apa tindakan yang harus kita lakukan? Apakah nama kita jadi tercatut sebagai pemain, Pak Anam?
9: Iya, jadi ya itu memang terkadang kayak gitu tuh memang banyak ya Mbak kasusnya seperti itu yang dimana
8: tadi modusnya macam-macam ya.
9: Modusnya itu sebenarnya itu macam-macam seperti itu, bahkan itu bisa jadi itu dari kita, apa, kita itu sebagai korbannya gitu ya. Jadi misalnya seperti ini ya, kalau boleh saya katakan itu misal seperti itu. Jadi modelnya seperti itu sindikatnya. Jadi misalnya kalau ada orang yang mau pinjam KTP, terus kemudian kita diiming-iming ini, ya kan, dimana mau pinjam KTP-nya, terus gimana mau pinjam untuk membuka rekening lah, biasanya seperti itu. Kalau orang awam kan biasanya kan nggak tahu ya kalau itu buat apa, seperti itu. Alah, wong ATM-nya ora kanggo aja kok kan gitu ya. Jadi nggak kepake gitu. Terus kemudian diberikan iming-iming, nanti saya kasih uang sewanya buat KTP-nya 500.000 sampai itu seperti. Ternyata KTP-nya atau akunnya itu ternyata bisa disalahgunakan ya, sehingga itu bisa jadi bahkan itu bisa jadi jebakan untuk bahkan membawa kita ke penjara Mbak, bahasanya seperti itu. Jadi kalau memang ada peristiwa semacam itu, kalau memang kita memberikan identitas kita apalagi kartu kita seperti itu lebih baik kita segera untuk mengadukan tersebut ke bank yang bersangkutan supaya untuk diblokir ya, bahasanya itu seperti itu. Jadi supaya itu tidak kena ke kita, bahasanya, karena ketidaktahuan kita terus ketidaksadaran kita itu ternyata kita ikut menjadi salah satu yang berkontribusi untuk melakukan judol tersebut gitu. Karena kalau kita tahu Mbak, kalau orang hukum itu wis pasti apal. Jadi dimana kalau orang itu dia tidak tahu, ya kan, itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar untuk supaya tidak terlibat dalam suatu hukuman gitu. Kalau dalam bahasanya, dalam bahasa ilmu hukum itu ada asas yang namanya ignorantia juris non excusat. Jadi ketidaktahuan itu tidak bisa dijadikan sebagai alasan pembenar. Jadi kayak gitu. Jadi gimana kalau kita itu punya identitas dipinjamkan ke orang dengan memberikan imbalan, ya kan, dengan diberikan imbalan, ya kan, kepada kita, terus kemudian ternyata barang tersebut disalahgunakan untuk hal yang tidak baik, itu kita bisa terjerat ke dalam kasus tersebut. Kalau dalam hal ini konteksnya dalam judi online ya, seperti itu, karena seperti identitas itu kan sebenarnya kan tidak boleh untuk diperjualbelikan pada hakikatnya itu seperti itu. Jadi lebih baik segera untuk ditindaklanjuti kalau seandainya kita itu ada mengalami hal sesuatu yang tidak wajar lah, atau kita tidak menyadari sesuatu itu
8: dan sudah terlanjur ya berarti.
9: Dan sudah terlanjur. Jadi kayak gitu segera dilaporkan aja, itu nggak apa-apa. Itu justru membantu kita itu supaya mengungkap adanya suatu judi online seperti itu gitu.
8: Oke, jadi jangan asal memberikan kartu identitas kita ya dengan alasan apapun, bahkan kalau itu pun juga teman dekat ya Pak ya, ibaratnya kita harus berhati-hati ya, karena kita tidak tahu keterlibatan satu sama lainnya seperti apa begitu. Nah, berarti memang banyak modus-modus yang memang harus dipahami oleh masyarakat kita yang seringkali abai atau meranggap remeh begitu. Allah ini cuma ini kok, Allah ini cuma ini. Nah, dari kata-kata Allah atau Allah ini kan cuma ini gitu, ini kan ini bisa jadi pintu ya kita malah akhirnya jadi korban atau bahkan bisa saja terlibat begitu. Nah, apa sih Pak langkah preventif yang sangat-sangat ini urgent memang harus dilakukan juga dan dipahami oleh masyarakat kita, kemudian dari sisi para akademisi juga dan pemerintah, apalagi ya penegak hukum kita, seperti apa Pak Anam?
9: Ya, yang pertama itu memang tentunya kita harus menjauhi ya Kak, apa barang-barang seperti ini. Jadi saya rasa harusnya dengan misalnya seperti sosialisasi yang kita selenggarakan pada siang hari ini, itu juga merupakan salah satu upaya kita untuk menyadarkan masyarakat itu supaya tidak terlibat yang namanya judi online tersebut. Karena sebenarnya ini bukan suatu permainan gitu. Sebenarnya ini kayak semacam taktik manipulasi psikologis itu yang justru bisa menjerumuskan kita itu ke ambang suatu kehancuran ya, bahasanya seperti itu. Wong, konsepnya itu sebenarnya beragam kok Mbak ya. Jadi misalnya apa kita misalnya ketika didiposit berapa puluh ribu ya, ternyata mendapatkan 300 ribu seperti itu, kan akhirnya kita kan mulai terpancing kan, kayak gitu.
8: Kok hasilnya kemudian, banyak kemudian, gitu ya.
9: Kemudian diberikan adanya suatu kekalahan beruntun dan lain sebagainya gitu. Jadi sebaiknya kita menjauhi hal-hal seperti itu. Namun sedikit kalau boleh saya paparkan itu, kalau misal kalau ada orang yang sudah terlanjur misalnya termasuk apa, terjebak dalam suatu judi online ya, biasanya seperti itu. Yang pertama itu kalau udah terjebak utang-utangan seperti itu tadi, yang pertama itu jangan lunasi utangnya dulu malahan. Jadi harus ada penanganan medis terlebih dahulu Mbak. Karena kesalahan fatalnya orang yang sebanyak gitu ya, kebanyakan orang itu di mana mereka itu pada akhirnya dibilangin bahwa wah aku kapok, saya kapok untuk tidak melakukan kayak gitu. Terus kemudian lunangnya diutapa, utangnya itu ternyata dilunasi. Ternyata 90% dari pelaku ini itu pada akhirnya akan main lagi gitu kalau tidak ada penanganan medis terlebih dahulu gitu. Jadi pada akhirnya yang dimana utangnya dilunasi ternyata akan kembali lagi ya, utang lagi kan, seperti itu biasanya gitu. Jadi itu penting ya untuk kita preventif supaya apa, supaya kita itu tidak terjebak lagi gitu. Terus kemudian kita harus mengambil alih kendali keuangan, karena beda Mbak yang namanya judi online itu dengan perilaku adiktif seperti narkoba, rokok dan sebagainya, itu dia sangat berbeda. Jadi kalau orang pelaku judi online itu bahkan justru sensasi kemenangannya itu dia datang ketika rotornya apa, apa putaran slotnya itu, jadi cuma berlangsung 3-5 detik gitu aja lah biasanya, itu sudah memberikan kayak semacam jiwa adiktif atau jiwa ilusi kalau kita itu mau menang gitu. Jadi judi online itu dia sangat cukup riskan ya, untuk supaya jangan didekati itu, karena walaupun orang itu menyadari salah, tapi bisa jadi mereka itu bisa main lagi. Jadi ambil alih kendali keuangan semuanya gitu. Ya, terus kemudian hadapi aja kalau seandainya misal kalau ternyata pinjaman online-nya itu ilegal gitu ya. Itu ya udah kita abaikan aja. Wong namanya hakikatnya kalau udah ilegal itu udah tidak resmi. Kalau ada orang yang kalau memang ada debt collector yang ngiter kayak gitu, kalau kita sudah tahu kalau kita sedang pinjaman online ilegal, ya udah nggak usah dilunasi. Malah kalau bisa itu utang lebih banyak di teror nggak apa-apa, biasanya kan kayak gitu ya.
8: Tapi jangan ya, mending dijauhi aja ya.
9: Tapi kalau bisa kita jangan pakai pinjaman online ilegal lah, biasanya seperti itu ya. Gitu Pak. Terus itu kemudian kalau kita tahu kalau ada situs-situs kayak gitu, lebih baik laporkan aja, kan banyak lapor pengaduan tentang konten-konten judi online seperti itu. Jadi gitu, yang penting kita harus menjauhi gitu aja, jangan sampai kita tergiur dengan adanya judi online itu, gitu Mbak.
8: Apalagi iming-iming uangnya bisa berkali lipat gandanya ya, banyak banget jadinya ya, itu harus diwaspadai itu juga. Oke, kemudian pertanyaan berikutnya ada dari Agus Abdi Negara 4861. Selain pidana penjara bagi pelaku atau bandar, langkah hukum apa yang dapat dilakukan pemerintah untuk memberantas situs judi online selain memblokir situsnya? Ini Pak Anam, bisa dijelaskan?
9: Iya. Baik, terima kasih Mas Agas. Jadi Mas Agas ini mahasiswa saya, Mbak.
8: Memang
9: dalam kesempatan ini saya minta, kan supaya hari ini kan saya ngajar sebenarnya tapi anak-anak semuanya saya suruh ikut ikut meramaikan, tanya boleh. Jadi komennya saya ganti absensi. Jadi cukup banyak ya pagi ini kita seperti itu ya. Jadi terima kasih ya Mas Agas atas pertanyaannya ya. Jadi sebenarnya Mas Agas, kalau kita tahu yang di mana dalam suatu penegakan hukum itu tidak kita hanya mengandalkan yang namanya pemerintah ya, tetapi kita sebagai umat manusia, baik itu kita dalam pemerintahan atau dalam luar pemerintahan, ya kan, kita memang juga harus untuk berkontribusi untuk penegakan hukum itu sendiri. Jadi langkah pemerintah apa yang dilakukan ya, ya kalau menurut saya ya mungkin itu langkah pemerintah yang mungkin sejauh ini yang bisa dilakukan tuh seperti itu ya saat ini. Tapi kalau kita sebagai masyarakat sendiri kan kita mungkin akan jauh lebih tahu apa isi HP kita ya. Jadi sehingga kita fokus untuk bagaimana cara kita itu untuk mendukung pemerintah itu untuk melakukan pemblokiran situs terlebih dahulu. Karena jangankan di HP kita semua, di HP saya aja kalau kita lihat buka YouTube itu bukan rahasia umum lagi kalau di bawahnya pasti ada komen-komen ya kan. Seperti itu, kalau kita itu ada hal seperti itu maka seharusnya kita bisa laporkan kalau ada di YouTube misalnya, terus kemudian itu bisa kita misal laporkan gitu ya. Jadi yang pertama tentunya di pemerintahan kita sudah memberikan fasilitas untuk pelaporan ya, misalnya kalau di apa itu, kalau di portal resminya Komdigi itu ada apa itu namanya, aduan konten ya kalau nggak salah, aduan konten .id ya gitu. Itu kalau nggak gitu kita bisa menghubungi pihak WhatsApp-nya misal seperti itu, itu bisa ya untuk kita melaporkan seperti itu. Nah kemudian kalau seandainya tadi yang menyambung tadi ada rekening ya misalnya seperti itu, dipinjamkan seperti itu, maka kita juga harus bisa untuk melakukan checking rekening, karena biasanya Mbak, rekening beberapa waktu lalu kita juga sempat ramai juga ya, di mana rekening-rekening yang sudah tidak berlaku atau sudah tidak digunakan itu ternyata jadi objek untuk peralihan uang ini nih. Jadi seperti itu ya. Jadi objek peralihan uang haram ini nih. Ya. Jadi rekening-rekening yang sudah tidak berlaku seperti ini biasanya dialokasikan ke rekening yang tidak digunakan, terus kemudian baru dialihkan ke tempat lain. Nah, untuk menjaga hal seperti ini, mungkin kita bisa dicek rekening ya. Di ada situs itu namanya cekrekening.id itu seperti itu. Dan kalau seandainya kita juga mungkin punya teman ya atau saudara kayak gitu yang tahu namanya judi online ya, kecanduan judi online, itu lebih baik kita berikan wawasan bahasanya semaksimal kita ya. Kalau nggak gitu kita bisa antarkan ke psikiater kalau mereka sadar apa yang mereka lakukan itu salah gitu. Karena nggak mungkin kalau yang namanya judi online yang membuat kaya, nggak ada yang ada kupon bahasanya seperti itu ya.
8: Dan bahasanya dampak gitu negatifnya luar biasa sekali, apalagi biasa kehidupan sosial sekali juga ya, dan ekonomi sudah jelas ya itu terganggu nantinya.
9: Ratusan triliun Mbak, ekonomi kita itu yang sudah terdegradasi gara-gara judi online ini. Jadi uang masyarakat yang sudah ratusan triliun itu pada akhirnya terbang kabur ke luar negeri semua karena judi online ini gitu. Jadi cukup ironis juga ya.
8: Jadi memang banyak juga sekarang tadi modus-modusnya beragam begitu ya. Kita harus benar-benar lebih hati-hati dan aware lagi begitu. Nah, ini pertanyaan selanjutnya ada dari Pok-pok topping telur. Dengan banyaknya jebakan judol, sebagai masyarakat awam, bagaimana cara kita membekali diri kita supaya tidak terseret rantai judol atau manipulasi judol? Karena bentuk-bentuknya kan beragam tadi, Pak Anam. Mungkin singkat saja penjelasannya.
9: Oh iya, siap, Pak. Jadi yang dimana kan kalau kita supaya tidak terjebak judol, ya tentunya kita tahu ya bahwa kalau dalam situs-situs aplikasi kita itu kalau udah ada modelnya kayak petir ya kan, ada kayak Zeus misal seperti itu ya, itu kalau bisa langsung segera diblokir aja atau kayak gitu di skip lah. Jangan pernah, intinya jangan pernah untuk terjun atau mengeklik dunia permainan semacam itu. Pertama, judi online itu dia pasti akan memberikan uang kalau kita main. Ya, jadi jangan sampai kita itu kalau mau main ya udah main sewajarnya aja yang tidak melibatkan uang lah, biasanya seperti itu. Ya, jadi kalau pas ketika kita main ya kan permainan, ternyata harus kita deposit tertentu nih untuk memainkan suatu permainan, itu lebih baik kita hindari. Ya, kita jangan sampai menyentuh permainan semacam itu. Jadi cirinya itu seperti itu. Jadi harus ada deposit terlebih dahulu ya, misal seperti itu. Yang kedua adalah ya tentunya adalah kita ya harus dengan era teknologi semacam ini ya kita harus mencari tahu ya sebenarnya apa saja judi online itu seperti apa ya kan. Terus kemudian modelnya seperti apa, hal-hal apa saja yang termasuk judi online ya kan, seperti itu bisa kita pelajari bersama gitu. Tapi yang paling penting itu adalah kita sebagai generasi muda khususnya, kita tentunya juga harus ikut mengawasi Mbak Mas ya, orang tua kita sendiri itu kalau suatu permainan itu jangan sampai nek wayahe gabut misal seperti itu, ternyata suatu permainan gak sadari mereka ternyata bermain judi online kayak gitu. Ternyata pas ketika sudah terlanjur untuk terjebak dalam judi online, ternyata ukut bahasanya itu apa harta kita. Jadi jangan sampai kita itu
8: tergiur
9: dalam suatu judi online seperti itu.
8: Oke, tadi di beberapa kali obrolan kita ada disebutkan model-model ataupun modus-modus begitu ya Pak, terkait dengan ini yang tiba-tiba memang mengarahnya pada judi online. Nah, ini ada yang bertanya juga, apa saja bentuk jebakan transaksi digital yang juga bisa menyeret kita ke judi online tanpa disadari dan bagaimana cara menghindarinya begitu?
9: Ya, yang pertama kalau biasanya model-modelnya ya Mbak. Yang pertama salah satunya tadi itu bahayanya kayak semacam uang apa kayak menggunakan kayak semacam kartu ATM itu tadi. Misalnya kalau saya boleh katakan seperti itu. Jadi kita itu kan dikatakan bahwa marak seperti calo sindikat ya. Jadi di mana mereka datang untuk menawarkan suatu uang sewa gitu yang biasanya pinjam. Mas Mbak, pinjam buat rekeningnya gitu. Nanti ATM atau mobil bankingnya nanti misalnya saya bawa gitu ya. Jadi tiap bulan nanti saya kasih uang 500.000 lah kayak gitu sampai 1,5 juta tanpa perlu kerja. Wes, embel-embelnya tanpa perlu kerja dapat uang. Wes kayak. Itu pasti banyak yang tergiur ya kan. Kelihatannya lumayan nih kan buat belanja-belanja ya. Tapi pas itu bisa jadi itu merupakan suatu jebakan yang bisa membawa kita ke penjara. Karena rekening itu pada akhirnya akan dijadikan sebagai rekening untuk menampung duit judi itu Mbak. Jadi oleh pelaku kejahatan seperti itu ya. Karena bisa saja itu pada akhirnya menyeret kita sehingga kita bisa kena penjara karena tindak pidana ataupun tindak pidana pencucian uang. Yaitu bisa sampai 5 tahun penjara. Jadi bayangkan kita nggak tahu apa-apa, ternyata kita ternyata dapat penjara, dapat hukuman penjara padahal kita nggak tahu seperti itu. Dan terus kemudian belum lagi rekening kita juga diblokir. Sehingga kita itu pada akhirnya tidak bisa untuk kayak misalnya kayak buka rekening lagi atau mungkin pinjam modal seperti itu. Terus kemudian tidak bisa beli KPR ya misalnya seperti itu. Bahkan ketika kita mau melamar kerja pun itu biasanya perusahaan juga pasti akan menolak karena catatan keuangan kita kan tercemar ya karena kejahatan cyber semacam itu gitu. Jadi sangat luar biasa ya seperti ini, sindikat semacam ini. Jadi kalau seandainya kita punya rekening nganggur biasanya ya jangan sampai kita itu berikan kepada orang lain ya seperti itu. Gitu.
8: Baik.
9: Salah satunya itu ya mungkin yang paling banyak yang dialami oleh masyarakat kita gitu. Pada akhirnya nggak tahu ternyata banyak dipinjami rekening-rekening semacam itu gitu.
8: Ini juga menjadi sorotan juga ya terkait dengan keamanan sistem perbankan kita juga yang juga ya harusnya menjadi awareness lebih dan harus lebih ditingkatkan lagi. Baik Pak Anam, karena durasi juga ya sudah di menit ke-55. Terima kasih banyak. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebagai kesimpulan juga dari obrolan kita siang hari ini, silakan singkat saja Pak Anam.
9: Ya, baik, terima kasih Mbak atas kesempatannya. Tentunya kalau kalimat yang boleh saya katakan adalah tidak ada suatu kesuksesan yang didapat secara instannya. Jadi yang namanya suatu kesuksesan atau kekayaan itu pasti, hukumnya itu pasti harus dilakukan dengan jerih keringat ya, dengan pikiran ya kan, dengan tenaga itu yang semaksimal mungkin. Karena tidak ada kalau kita itu tahu kalau ada suatu permainan atau suatu investasi yang katanya itu sampai bisa melipat gandakan kekayaan kita dalam waktu singkat, itu jangan percaya. Ya, karena faktor seperti ini pasti itu nggak benar biasanya seperti itu ya. Kecuali kalau kita privilege dari orang kaya seperti itu beda lagi ya. Karena kita mendapatkan dari privilege orang kita yang sudah kaya. Tapi kalau kita memang ingin kaya, ya lakukanlah jalan-jalan yang terbaik. Ya berusaha, ya bersekolah dengan baik. Ya karena pada akhirnya nanti suatu saat alam semesta itu akan menuntun kita itu untuk ke jalan yang benar gitu loh. Biasanya kalau kita itu memang komitmen bekerja lebih keras dan juga berusaha untuk lebih baik dari apa yang kita mau seperti itu.
8: Baik.
9: Nah tentunya kalau seperti judi online itu jangan pernah percaya. Ya karena pada dasarnya dimanapun tempatnya sejak zaman peradaban dimanapun yang namanya perjudian itu pasti akan membawa kita ke dalam kehancuran. Jadi jangan sampai jauh-jauhkanlah diri kita maupun keluarga kita itu dari fenomena judi online semacam ini.
8: Okay. Terima kasih banyak Pak Anam. Selamat melanjutkan aktivitas. Salam untuk teman-teman mahasiswa juga ya di UNMER. Dan kita berjumpa di lain kesempatan. Baik, pendengar jawab pemirsa, saya tuntaskan kebersamaan kita dalam sanksi di siang hari ini. Itu juga menandakan bahwa saya harus pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Namun pukul 11 siang waktu Indonesia Barat, kami akan hadirkan informasi dari dunia olahraga dalam dinamika olahraga bersama dengan Pro3 RRI Jakarta. Saya Prita Audia, selamat siang.
7: Baru saja Anda ikuti acara Sanksi, siaran pemberantasan judi, anti narkoba dan korupsi melalui program 1 RRI Madiun. Kami hadir setiap Rabu pukul 10 hingga 11 waktu Indonesia Barat. Sanksi, berani tolak judi, narkoba dan korupsi.

Barcelona berhasil membalikkan keadaan dengan menang di markas Galatasaray dalam lanjutan Liga Champions. Sementara nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Masters 2026. PSSI akan mengevaluasi rencana timnas Indonesia bertanding ke Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November mendatang. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga hadir kembali menyapa Anda siang hari ini. Sejumlah informasi dari olahraga dalam negeri dan mancanegara sudah kami siapkan untuk Anda di episode Dinamor Pro 3 untuk hari Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Risti Rustarto.

0: kemenangan telak atas Galatasaray dengan skor 4-1 di laga pekan fase kedua Liga Champion UEFA musim 2026-2027. Selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Neymar with the skill, he's kept it in. Now it's Gordon and he's put it in. 3-1 Barcelona.
2: Barcelona sukses meraih kemenangan telak 4-1 atas Galatasaray dalam matchday kedua fase Liga Liga Champions UEFA musim 2026-2027. Laga ini berlangsung di Rams Park, Istanbul, Turki dini hari tadi dan tuan rumah langsung mengejutkan seantero stadion lewat gol pembuka Alexei Batrakov pada menit ke-28. Baris Yilmaz lalu menggandakan koleksi gol Galatasaray pada menit ke-34 namun upayanya dianulir oleh wasit karena offside. Memanfaatkan kekacauan dekat kotak penalti, Joao Cancelo berhasil mempersembahkan gol penyeimbang untuk Barcelona pada menit ke-43 setelah menerima umpan Dani Olmo yang terjatuh di depan kotak penalti. Di babak kedua, Blaugrana langsung tampil mengganas. Hanya butuh waktu 3 menit untuk Lamine Yamal mempersembahkan assist apik untuk timnya. Pada menit ke-50, Fermin menerima umpan lambung Yamal dalam kotak penalti dan menghujamkan sundulan tepat sasaran ke gawang. Tidak lama, Anthony Gordon mencetak gol usai menerima umpan Yamal dari sudut sempit. Karim Adeyemi menyempurnakan dominasi Barca dengan gol di menit ke-65. Skor 4-1 bertahan hingga akhir untuk kemenangan Barcelona. Selesai pertandingan, pelatih kepala Barcelona Hansi Flick mengaku sangat puas dengan respons dan mentalitas anak asuhnya yang berhasil bangkit setelah tertinggal.
3: Saya
2: sangat menghargai apa yang saya lihat di babak pertama. Tentu saja Galatasaray memiliki 2 atau 3 peluang di babak pertama dan itulah sebabnya kami kalah dalam penguasaan bola. Kami tidak mengambil keputusan terbaik di sepertiga akhir lapangan, terutama pada babak pertama. Jadi inilah yang perlu kami perbaiki. Namun bagi saya, hal yang juga positif adalah kami berhasil bangkit pada akhir babak pertama. Hal itu sangat penting di stadion ini dalam atmosfer seperti ini. Di babak kedua, kami mendominasi pertandingan. Itu sungguh luar biasa untuk disaksikan. Selain itu, Lamine tampil fantastis di babak kedua dan hal itu sangat penting bagi kami.
4: Di sisi lain, pelatih kepala Galatasaray, Okan Buruk, menyebut bahwa gol yang dianulir menyebabkan mental para pemainnya menurun. Kendati demikian, ia menilai hasil pertandingan ini adil dan ia menerima kehebatan yang dimiliki oleh lawan. Tentu saja ini juga merupakan proses bagi para pemain kami. Bertanding menghadapi tim sekuat ini dalam proses tersebut serta menunjukkan performa yang baik pada menit-menit tertentu membuktikan kepada kami bahwa kami bisa bermain lebih baik lagi. Kami bisa tampil jauh lebih baik di pertandingan-pertandingan berikutnya. Saya mengucapkan selamat kepada lawan kami. Pertandingan ini berlangsung adil dan ini adalah pertandingan yang bagus. Kemenangan comeback ini mengatakan Barcelona memuncaki klasemen sementara fase Liga dengan poin sempurna 6 poin dari 2 laga. Sementara Galatasaray kini harus mulai meningkatkan daya gempurnya untuk merebut kemenangan pertama di Liga Champions UEFA musim ini. Dari

Pendengar dimanapun Anda berada, kali ini Bayern Munchen mendapat satu poin dari lawatannya ke markas Viking FK. Dalam laga yang diwarnai kartu merah, Bayern sempat mengejar ketertinggalan 2 gol, akhirnya harus puas dengan hasil imbang 3-3. Dan laga yang digelar di Lise Arena Stavanger, Norwegia, dini hari tadi. Viking sudah unggul saat pertandingan baru berjalan 2 menit dan tendangan sudut dari Zlatko Tepić dituntaskan oleh Giannis Tanas dengan sundulan. Tuan rumah menggandakan keunggulan di menit ke-38 dari serangan balik Peter Christiansen dan menuntaskan serangan Viking dengan tembakan kaki kiri. Memasuki babak yang kedua, Bayern mendapat penalti di menit ke-54 menyusul pelanggaran dari Christopher Haugen kepada Konrad Leimer. Harry Kane yang maju sebagai eksekutor sukses menjalankan tugasnya.

Dan di menit ke-60, Ken mampu mencatatkan namanya di papan skor. Ken menyundul umpan silang dari Joshua Kimmich dan mengubah skor menjadi 2-2. Bayern bahkan berbalik unggul 3-2 di menit ke-71. Luis Diaz menuntaskan kerjasama Ken dan Lemar di kotak penalti untuk membobol gawang Viking. Bayern harus bermain dengan 10 orang sejak menit ke-74 setelah Olise mendapat kartu merah dan Olise menerima kartu kuning kedua usai melakukan pelanggaran kepada Trippik. Viking yang unggul dengan jumlah pemain lantas menyamakan kedudukan di menit ke-90. Trippik pun melepaskan umpan silang dari sisi kiri dan Herman Haugen menyambut dengan sundulan di tiang jauh. Hasil ini membuat Bayern menempati peringkat 4 klasemen Liga Champions dengan 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Viking hanya meraih poin pertamanya dan masih berada di peringkat 26.

Ternyata Atletico Madrid mengalahkan 10 pemain Manchester United dengan 2-0 di pertandingan fase kedua Liga Champions yang berlangsung di Stadion Metropolitano Madrid dini hari tadi. Dari skuad asuhan Diego Simeone dicetak oleh Pablo Barrios dan Ademola Lookman dengan kedua babak yang membuat Atletico naik ke peringkat 13 klasemen Liga Champions dan hanya 3 poin saja dari 2 laga, sedangkan United menempati posisi ke-7 dengan poin yang sama. Pertandingan baru berjalan 53 detik dan Atletico unggul lebih dahulu setelah Alex Baena melepaskan umpan yang diteruskan oleh gol dari Pablo Barrios. United pun mencoba menyamakan kedudukan, namun beberapa upaya mereka patah sebelum memasuki kotak penalti. Jelang akhir babak pertama, Atletico mengadakan keunggulan dari tendangan Johnny Cardoso, namun wasit membatalkan gol tersebut karena handball. Petaka bagi United terjadi di menit 74 ketika bek muda Leny Yoro menerima kartu merah langsung dari wasit karena melanggar penyerang Atletico yang berpotensi mencetak gol. Ademola Lookman bahkan menciptakan gol kedua dari Atletico di menit ke-79. Lookman melepaskan tendangan akurat yang merobek jala gawang Senan Lemans. Tim dari Michael Carrick bahkan mencoba memperkecil ketertinggalan, namun solidnya lini belakang tuan rumah memastikan skor 2-0 bertahan hingga akhir laga usai.

0: Kita ke olahraga tenis, di mana nama Alexander Zverev melaju ke perempat final turnamen tenis Shanghai Master 2026 usai menaklukkan Alexander Bublik dalam pertandingan sengit 3 set yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok tadi malam. Selengkapnya rekan saya Lina Dea yang menyampaikan.
1: Melangkah ke perempat final Shanghai Masters 2026 setelah mengalahkan Alexander Bublik melalui pertandingan 3 set yang berlangsung ketat. Petenis Jerman itu menang 7-6, 4-6, dan 7-6 dalam laga berdurasi 2 jam 41 menit di Chisholm.

0: 71. Usai pertandingan, Suarez mengaku senang dapat menyelesaikan laga dengan kemenangan.
1: Yeah, my ankle is acting up unfortunately again.
2: Sayangnya, pergelangan kaki saya kembali bermasalah. Hal itu cukup bisa dimengerti karena saya sudah memainkan banyak pertandingan. Ini selalu menjadi pertanda baik, artinya saya bermain dengan bagus. Namun, saya mulai semakin merasakan dampaknya pada tubuh saya. Meski begitu, saya senang bisa lolos karena ini pertandingan yang sulit. Dia bermain sangat baik sepanjang pekan ini. Sekali lagi, menurut saya, hal terpenting adalah saya menang hari ini.
1: I think the most important thing was that I won today.
0: Suarez kembali ke perempat final Shanghai Masters untuk pertama kalinya sejak 2019. Ia selanjutnya akan menghadapi petenis Australia Alex de Minaur yang menyingkirkan Karen Khachanov 2 set langsung dengan skor 6-3 dan 6-4. Sementara itu, petenis Spanyol Alejandro Davidovic Fokina juga melaju ke perempat final setelah menundukkan juara 2023 Hubert Hurkacz tadi malam. Davidovic menang 1-6, 6-3 dan 7-6 sekaligus mengakhiri 9 kemenangan beruntun Hurkacz di turnamen tersebut. Davidovic mengaku ia sempat terpeleset saat menghadapi match point terakhir, namun senang dapat melaju ke babak berikutnya.
2: Saya baik-baik saja. Saya hanya terpeleset saat menghadapi match point terakhir. Sekarang saya sudah baik-baik saja. Saya tidak tahu harus berkata apa karena semuanya berlangsung begitu cepat. Sekarang saya sudah berada di sini. Saya sangat bersemangat. Saya tidak tahu harus berkata apa atau bagaimana menyikapinya karena semuanya terjadi begitu cepat.
0: Davidovic harus melewati pertarungan dramatis sebelum memastikan kemenangan melalui tiebreak set ketiga. Ia juga mencatat kemenangan beruntun melalui tiebreak penentuan setelah sebelumnya menyelamatkan match point saat menghadapi Francis Tiafoe. Selanjutnya, ia akan menghadapi Arthur Gia yang melaju usai menyingkirkan Jakub Mensik 7-6 dan 6-4. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Sementara di arena bulu tangkis, para pecinta olahraga ada nama Mohammad Zaki Al-Ubaidillah yang terhenti di babak pertama Denmark Open 2026. Hasil tak memuaskan didapat oleh Raymond Indra dan Nicolas Jakin. Ubed menghadapi Victor Lai di babak 32 besar Denmark Open 2026 dan bertanding di Chiske Bank Arena Odan Selasa malam. Harus mengakui keunggulan dari wakil Kanada tersebut dengan skor 8-21, 18-21. Dari nomor ganda putra, Raymond Joaquin juga menelan kekalahan straight game menghadapi wakil Inggris, Ben Lane dan Sam Fendi. Raymond dan Joaquin bahkan kalah dengan skor 19-21, 17-21. Dengan demikian, tidak ada satupun dari lima wakil Indonesia yang meraih kemenangan pada hari pertama gelaran Denmark Open 2026 kemarin. Dan hari ini akan ada 8 wakil merah putih yang akan bertanding.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita ke dalam negeri, kali ini Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia atau PSSI mengevaluasi rencana Timnas Indonesia bertanding di Timur Tengah pada agenda FIFA Matchday edisi November. Menyusul kondisi keamanan di Timur Tengah yang saat ini belumlah stabil. PSSI memastikan keamanan skuad Garuda menjadi prioritas utama dan informasi lengkapnya disampaikan Niar Abdul Litilolik.
1: Jadi kita tunggu kalau memang ternyata kondisinya tidak kondusif, ya terpaksa kita harus cari lawan tanding.
2: Persatuan

sudah punya kesepakatan dengan beberapa negara Timur Tengah untuk menghadapi juga bulan Januari HSI. Tapi memang kondisi Timur Tengah hari ini cukup memprihatinkan. Memprihatinkan tentu safety, keamanan untuk para pelatih dan pemain kita prioritas. Jadi 1-2 hari ke depan kita sedang menghubungi negara-negara yang tadinya kita sudah bersepakat, kondisi keamanannya seperti apa. Kalau mereka sendiri merasa tidak bisa menggaranti, ya, dan saya dengar beberapa negara seperti Australia, Korea Selatan yang sudah punya jadwal yang mirip.

0: Malaysia.
1: That's why this game was
2: important. Karena itulah pertandingan ini penting, karena kami berada di grup yang sama dengan Thailand dan Jepang. Mereka berada di tingkat Asia yang berbeda. Anda tahu itu. Jepang sangat bagus, tapi kita punya peluang melawan Thailand dan Qatar, juga melawan Jepang. Tapi mereka ada di level berikutnya.
0: FIFA Matchday edisi November dijadwalkan berlangsung pada 9 hingga 17 November 2026. Agenda ini menjadi kesempatan bagi skuad Garuda untuk menjalani uji coba sebelum tampil pada Piala Asia 2027 di Arab Saudi. Di Januari mendatang. Dari Jakarta.

0: Pendengar pemirsa, kali ini Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia Menpora RI Erick Thohir menargetkan Indonesia meraih 7 medali emas dari ASEAN Para Games. Dan target tersebut ternyata dipetakan dari 12 cabang olahraga yang menjadi fokus dari kontingen. Dan Indonesia juga sudah membuat persiapan panjang menghadapi ajang olahraga disabilitas tingkat Asia Tenggara tersebut. Dalam konferensi pers di kantor Kemenpora sore kemarin, Erick mengatakan pemetaan cabang olahraga dilakukan menentukan peluang Indonesia meraih medali emas. Dan pemerintah juga berharap target ini menjadi acuan dalam mempersiapkan atlet-atlet menghadapi persaingan di ASEAN Para Games.
1: Kita itu sudah memperoleh 76 medali emas selama ASEAN Para Games. Tetapi momok kita bersama ini Thailand lagi. Ya, mereka sudah punya 91 emas. Artinya kalau kita selalu bilang kita bangsa terbesar, terbesar di Asia Tenggara, ya emasnya pun harus bisa melampaui. Nah, tetapi bukan berarti di Nagoya ini, tapi mesti ada pemikiran. Nah, NPC luar biasa, saya bukan apa-apa. Mereka sangat solid, fokus di 12 cabang.

yang dilakukan bisa membantu Indonesia bersaing secara kompetitif di ASEAN Para Games. Dengan target 7 medali emas tersebut menjadi sasaran yang perlu diperjuangkan melalui kesiapan para atlet dan strategi di cabang olahraga tersebut. ASEAN Para Games 2026 dijadwalkan berlangsung di Aichi, Nagoya, Jepang 18 hingga 24 Oktober mendatang. Indonesia menurunkan 103 atlet yang berjuang di 12 cabor dari 18 cabor yang dihelat oleh tuan rumah.

0: Kita ke Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur yang saat ini telah mempersiapkan membuka perhelatan akbar Pekan Special Olympic Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026. Dan rencananya akan berlangsung resmi malam hari ini. Panitia pelaksana memastikan seluruh arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta fasilitas pendukung bandara dan penginapan telah siap menyambut kedatangan ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi. Indra Firgantara punya informasinya.
1: Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur siap menyambut perhelatan Pekan Spesial Olimpik Nasional atau PESONAS kedua tahun 2026 yang resmi dibuka malam nanti. Seluruh fasilitas arena pertandingan di 7 cabang olahraga serta akomodasi bagi ribuan atlet bertalenta khusus dari berbagai provinsi dipastikan ramah disabilitas. Pekan Spesial Olimpik Nasional PESONAS yang hari ini dibuka di Kupang tidak bisa disamakan juga dengan cabang multicabur lain yang semata-mata mengejar prestasi. Hal utama yang ingin dicapai menurut Ketua Umum PP Soina, Warsito Elwin, adalah memberi kesempatan kepada anak-anak bertalenta khusus atau disabilitas intelektual menunjukkan kemampuannya.
2: Makanya penting tolong semua ingat bahwa kita mau membagi anak-anak itu agar mereka berprestasi. Kuncinya itu. Yang berikutnya, karena Soina itu sebagai keluarga besar, maka kesempatan ini dipakai untuk memperkuat tali persaudaraan kita sebagai keluarga besar. Jadi setiap kali ada event besar, berarti kita memperkuat tali persaudaraan. Yang ketiga, bahwa PESONAS ini tidak hanya mempunyai dampak untuk atlet-atlet yang bertanding di Kupang ini atau pengurus atau panitia, tetapi berdampak kepada seluruh atlet bertalenta khusus, orang bertalenta khusus di Indonesia. Walaupun mereka tidak ikut, tapi mereka akan mendapatkan bahwa ada penghargaan karena prestasi teman-teman yang bertanding di Kupang ini.
1: Menjelang pembukaan PESONAS kedua di Kupang, Ketua Panitia Penyelenggara PESONAS Kupang 2026 Reni Marlina memastikan persiapan teknis di 7 arena cabang olahraga telah rampung 100%. Bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, pemerintah Kota Kupang, serta pengelola Bandara Angkasa Pura, seluruh fasilitas penjemputan, transportasi, hingga penginapan disiapkan dengan standar aksesibilitas ramah difabel. Selain menyajikan pertandingan olahraga bagi anak-anak disabilitas intelektual, pihak panitia juga menggandeng Dinas Pariwisata untuk menggelar program tur keliling kota guna memperkenalkan kekayaan budaya dan keindahan alam Kupang kepada para peserta.
3: Jadi ini pertama kali Nusa Tenggara Timur sebagai tuan rumah untuk PESONAS 2, dan kami panitia sudah berkolaborasi dengan semua pihak, dan kami pemerintah provinsi maupun pemerintah Kota Kupang sangat mendukung untuk kelangsungan dan untuk kelancaran dari kegiatan PESONAS 2 ini. Dan juga untuk persiapan-persiapan venue, kami sudah menyiapkan agar venue ini ramah terhadap anak-anak disabilitas.

0: Berkoordinasi dengan Angkasa Pura, mereka sudah menyiapkan semua fasilitas yang ramah terhadap anak-anak kita, anak-anak disabilitas.
1: Penyelenggaran pesona sekali ini menegaskan pesan bahwa ajang olahraga bagi individu bertalenta khusus bukan semata-mata mencari gelar juara, melainkan ruang pembuktian prestasi dan penghargaan atas martabat mereka. Pesona kedua di Kupang diharapkan menjadi tonggak peningkatan kesadaran masyarakat mengenai inklusivitas serta pembeda jelas peran Soina yang berfokus membina atlet dengan disabilitas intelektual di seluruh tanah air. Selain itu, pesona sebagai ajang multicabur 4 tahunan tingkat nasional sangat penting bagi para atlet karena ajang ini merupakan tahap seleksi pembentukan delegasi Indonesia ke Special Olympics World Summer Games Oktober 2027 mendatang di Santiago, Chile. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Informasi dari Pekan Spesial Olimpik Nasional mengakhiri dinamika olahraga untuk siang hari ini. Namun kami akan hadir kembali pukul 15 waktu Indonesia Barat nanti. Dan tentunya Anda bisa ikuti semua informasi olahraga di rri.co.id dan juga media sosial terverifikasi kami at RRI Programa 3. Saya Rizky Rustarto, selamat siang dan juga selamat melanjutkan berbagai aktivitas Anda. Salam olahraga.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, setelah Anda ikuti dinamika olahraga dari siaran Pro 3 RRI Jaringan Berita Nasional, kini Anda kembali bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Untuk Anda kaum muslimin dan juga muslimat, pendengar, untuk saat ini Anda sudah bisa untuk menunaikan ibadah salat zuhur, karena untuk azan zuhur sudah mulai berkumandang ya pada pukul 11.22 waktu Indonesia Barat tadi. Dan saat itu kami juga masih mengajak Anda ya bergabung bersama Pro 3 untuk mengikuti dinamika olahraga. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur, pendengar. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Kala itu sebaiknya Anda tahu. 14 Oktober 1944, salah satu peristiwa bersejarah dibebaskannya kota Athena di Yunani dari cengkeraman Jerman. Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tetapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini, dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Waktu Radio Republik Indonesia, Madin, selamat siang untuk Anda semuanya. Sama ya, kita ngerasain yang panasnya sangat luar biasa, pendengar. Tapi juga, saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan ya, sedang berjibaku dengan asap karena karhutla ya. Saudara-saudara kita yang ada di Padang karena ada musibah banjir ya. Semoga lekas berakhir ya, pendengar. Dan saudara-saudara kita juga diberi ketentraman untuk hidup di Nusantara, di Indonesia ini, pendengar. Pendengar, kabar yang akan saya bagikan ini sebenarnya kabar duka ya. Ini adalah kabar dari pengusaha kecantikan Martha Tilaar ya. Ini yang dikabarkan meninggal dunia pada hari ini, pendengar, di usianya ke-89 tahun. Nah, kabar duka ini juga tentu menjadi perhatian publik ya, mengingat kiprah dari Martha Tilaar dalam mengembangkan industri kecantikan di Indonesia. Pendengar, jenazah Martha Tilaar ya disemayamkan di rumah duka Patra Kuningan ya di Jakarta Selatan. Dan dalam penyataan duka ini, Martha disebut sebagai Dewan Kehormatan Tiara Kusuma. Keluarga besar Tiara Kusuma juga turut menyampaikan penghormatan atas dedikasi dan kontribusi Martha dalam perkembangan dunia kecantikan di Indonesia, pendengar. Dan kita tahu bahwa Martha Tilaar ini dikenal sebagai pengusaha yang mengembangkan bisnis kecantikan dengan mengangkat tradisi dan kekayaan alam Indonesia, memadupadankan pengetahuan, perawatan tradisional dengan pengembangan produk kecantikan yang modern. Pendengar, perjalanan bisnis Martha itu kalau Anda sempat membaca-baca kiprahnya ya, itu dimulai dari usaha kecantikan sederhana. Ia kemudian mengembangkan bisnis yang mencakup kosmetik, jamu, spa, pendidikan kecantikan, serta bidang usaha lainnya. Martha lahir pada 4 September 1937 ya, dan tumbuh menjadi salah satu tokoh industri kecantikan di Indonesia, dikenal melalui upayanya memperkenalkan bahan alami dan tradisi perawatan Nusantara kepada masyarakat. Pastinya rasa sedih ya, karena kalau kita ini, pendengar ya, bisa menghitung banyak sekali produk-produk dari karya dari Martha Tilaar ya, yang sudah menemani berapa era ya. Mungkin era orang tua Anda juga sudah banyak yang menggunakan produk kecantikan by Martha Tilaar, dan pun Anda pun mungkin juga menggunakannya ya. Dan semoga ya eksplorasi bahan-bahan alami dan tradisi perawatan Nusantara kepada masyarakat di Indonesia ini tetap bisa dipertahankan dan diteruskan ya oleh generasi selanjutnya. Baik, untuk Anda semuanya pendengar, terima kasih ya siang hari ini sudah menyimak, sudah mendengarkan siaran kami, program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital ya, supaya Anda bisa dengan mudah mendengarkan RRI kapanpun dan dimanapun juga. Syaratnya apa? Yang terpenting bisa koneksi dengan internet ya. Dan berikut ini, saya hadirkan fotomu dari Didi Kempot untuk Anda semuanya di siang hari ini.

0: sopi lo jangan tak pangan. Kok ada lari? Karepmu ya apa ini?
1: Malah paling lari ngincipi didik, Pak.

0: Kewajiban pengembalian dana ini berdasarkan hasil pemeriksaan BPK RI dengan nilai temuan mencapai 18,19 miliar rupiah. Deputi Pemantauan dan Pengawasan BGN Ketut Sumedana menjelaskan, keputusan ini merujuk pada laporan hasil pemeriksaan LHP BPK RI nomor 19.B/T/DJPKN/8/01/PPN.01/05/2026. Tertanggal 18 Mei 2026, 91 SPPG yang dikenakan suspend khusus ini tersebar di 3 wilayah dengan total nilai temuan mencapai 18,19 miliar rupiah. Ketut menjelaskan kebijakan suspend khusus ini diberlakukan sebagai langkah pengawasan terhadap pengelolaan anggaran program MBG. Penghentian operasional ini tidak memiliki batas waktu tertentu dan baru bisa dicabut setelah pengelola SPPG memenuhi kewajiban yang ditetapkan. KPK mengamankan 14 orang dalam OTT di lingkungan Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Selasa 13 Oktober 2026. Dari sejumlah pihak yang diamankan terdapat adik dan orang kepercayaan Kepala BNPB Lejen Suharyanto. Berdasarkan informasi yang beredar, adik Suharyanto berinisial BM diamankan dalam kapasitasnya sebagai pihak swasta. Sementara itu RCH disebut sebagai orang kepercayaan Suharyanto merupakan tenaga ahli Kepala BNPB. Selain keduanya, KPK turut mengamankan Sekretaris Utama Sestama BNPB Rustian, seorang deputi, pejabat pembuat komitmen PPK. Selain itu, sejumlah pihak swasta lainnya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan OTT ini berkaitan dengan dugaan korupsi dalam pengadaan barang dan jasa di lingkungan BNPB. Pengadaan ini diduga menggunakan anggaran dana siap pakai DSP kebencanaan. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.co.id.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

seger doyan tanduran. Para winasis tanah Jawi duwe unen-unen pager mangan tanduran. Yaiku kanggo gambarake wong kang ora bisa njogo amanah kang disampirke ing pundake. Pager kang biasane digawe saka nam-naman pring utawa kayu utawa wesi apa dene watu kuwi gunane kanggo njogo lan ngayomi barang apa wae kang ana jerone. Mula nalika ana wong kang nganti kianat, nganti ngrusak, mangan, nyolong jupuk, nilep barang kang sakmestine dijogo lan dirumat, bebasan pager mangan tanduran. Kacarita ing wayang Purwa lakon Sumba Sebit, Prabu Sitija Bhuma Narakasura sang nata ing negari Traju Tresna mentas daub karo kenya ayu sesilih Dewi Haknyanawati yaiku putri Prabu Karentaknyana saka negara Colomadu. Prabu Sitija gembira penggali ibarat kajugrukan Gunung Madu bisa sesandingan karo Dewi Haknyanawati. Yoki wanita sulistya pindha widodari tumurun saka kayangan. Kahanan iki sejatine beda banget karo isen-isen ngati Dewi Haknyanawati. Kabeh polahe sang Dewi klebu daupe kelawan sang Prabu Sitija mung lamis wae. Atine wis kebacut tresna marang Raden Sumba Wisnubrata, yaiku adine sang Prabu Sitija Dewi kang dadi satriya ing negari Parang Garuda. Mula supaya bisa tansah cecaketan karo Raden Sumba, sakwise dhawuh pagung Dewi njaluk sang Prabu Sitija supaya bedak kidang mas ing alas Wonolilo. Prabu Sitija banjur weling marang Kang Rayi Raden Sumba supaya njogo Mbak Yune ya Dewi Haknyanawati cilik aja nganti mlicat gedene kuciwa penggali. Sakpungkure sang Prabu Raden Sumba ora bisa njogo piwelingi. Sak umpama dadi pager ora bisa njogo tanduran kang dipasrahke Kang Masih. Malah banjur tumindak ngiwa, laku sedeng. Nerak paugeran lan ngerusak pagrayu. Nuruti hawa nafsu angkara murka. Tumindak nistani Dewi Haknyanawati Soraden Sumba keprungu dening Prabu Sitija merga palapurane togok lan bilung. Prabu Sitija duka yayah sinipi, gelo penggalihe geneo Kang Rayi wani tumindak ngerusak pagrayu. Banjur njaluk idi palilah marang Sang Rama yaiku Prabu Kresna ing negari Ndwarawati arep males tatu atine marang Kang Rayi. Prabu Kresna ngidini kanthi syarat anggone males mung sak cukupe wae. Ananging pungkasane Raden Sumba kelakon pralaya ing astane Prabu Sitija kanthi cara sepit. Tangan sikilan gulune ditigas dene awake diuwek-uwek. Pokale Raden Sumba pindha pager mangan tanduran. Merga tumindake iku dumadi Pancakara Perang Gedhe. Ora mung Sitija lawan Sumba,
nanging senopati prajurit dadi banten. Ing jaman saiki isih akeh wong Jawa kang tumindak kaya Raden Sumbu. Nyimpang bebener, nerak wawaler. Mula prayoga manut dalan sing bener tundone urip dadi

Republik Indonesia Madiun, hari ini kan memang ada berita yang apa ya membuat kita ini sedih karena sosok Martha Tilaar itu meninggalkan kita, pendengar, di usianya ke 89 tahun. Kalau kita mengenal, melihat atau membaca ya, mungkin ada literatur yang apa ya menceritakan tentang sepak terjang Martha Tilaar, tentunya produk-produknya atau yang dibuat oleh Martha Tilaar itu adalah produk-produk yang memang ada di Indonesia gitu, bahan-bahan yang pendengar, bahan-bahan alami gitu ya. Bahkan juga kalau soal bahan alami pendengar, katanya sirih merah itu bisa menjadi bahan kosmetik lokal yang bisanya itu yang dikatakan itu bisa mencerahkan kulit pendengar. Pendengar, ada seorang guru besar biokimia nutrisi IPB University Mega Savitri ini mengungkapkan kalau potensi luar biasa dari tanaman sirih merah itu sebagai bahan alami pencerah kulit, pendengar. Nah, penemuan ini juga diharapkan bisa menjadi terobosan besar ya untuk mengurangi ketergantungan Indonesia pada bahan baku kosmetik impor yang selama ini mendominasi pasar. Karena ya kita tahu ya, selama ini kan banyak sekali produk pencerah kulit ini masih mengandalkan bahan kimia impor seperti hidroquinon dan juga arbutin. Padahal ya kita tahu pendengar ya, bahan-bahan ini kan terkadang juga memiliki resiko efek samping. Nah, katanya sirih merah itu menjadi salah satu alternatif yang lebih aman dan juga alami, pendengar. Karena sirih merah itu kan mengandung senyawa bioaktif ya, dalam sirih merah itu terbukti memiliki kemampuan hebat ya, antioksidan kuat sehingga mampu melindungi kulit kita dengan menghambat kerusakan pada membran sel. Selain itu pendengar, sirih merah itu juga mampu menghambat produksi melanin hingga 35% ya. Nah, senyawa bioaktifnya ini bekerja langsung pada enzim kunci ya, atau tirosinas yang memicu produksi pigmen gelap pada uji seluler, pendengar. Nah, pendengar, penemuan ini kan sebenarnya bukan hanya sekedar riset di laboratorium ya, tetapi menjadi sebuah peluang ya dengan tren masyarakat yang semakin menyukai konsep natural, eco beauty, kosmetik berbasis sirih. Ya, tentunya ini sirih merah ya, ini memiliki potensi pasar yang ya kalau dikembangkan tentunya akan mencerahkan pengusahanya juga ya. Bukan hanya mencerahkan orang yang menggunakannya, tetapi untuk cerahnya produsen ini juga bisa, pendengar. Pendengar Persatu RRI Madiun ya, ada yang bilang bahwa sirih merah ini susah-susah gampang untuk ditanam ya. Kalaupun ada yang berhasil, itu bisa dibudidayakan seperti tanaman hias ya, asalkan ditempatkan di area yang teduh, tidak terkena matahari langsung. Nah, pendengar, untuk memperoleh senyawa aktifnya ini, dosen IPB ini juga menjelaskan daun sirih merah yang berusia 1 dengan 2 tahun itu terlebih dahulu disortasi, dicuci dan dikeringkan selama sekitar 48 jam sebelum dihaluskan. Nah, serbuk daun ini kemudian diekstraksi menggunakan parut etanol 70% ya, untuk menghasilkan ekstrak yang kaya senyawa bioaktif sebagai bahan alami pencerah kulit. Ada nggak sih produk yang menggunakan sirih merah gitu ya? Karena digadang-gadang ini kan bisa untuk mencerahkan kulit ya. Kalau seperti itu dengan label mencerahkan kulit, biasanya orang-orang Indonesia tuh banyak yang mencari gitu ya. Padahal nih pendengar ya, kulit orang Indonesia itu kan eksotis gitu ya. Jadinya sebenarnya apa ya, mungkin kita terfokus pada model-model yang ada di media massa bahwa cantik itu harus putih ya, kulitnya harus yang apa ya, bening seperti itu. Padahal kulit orang asli ya, khususnya kita, itu sangat luar biasa loh. Banyak loh orang-orang luar negeri sana tuh yang pengen punya kulit kayak kulitnya orang Indonesia ya. Kalau Anda punya sirih merah, Anda apakan pendengar, buat seduhan ini ya, minuman ya, itu juga menyehatkan juga ya. Ternyata tidak hanya untuk tubuh kita gitu ya, tetapi ternyata kalau diolah ya, ini bisa digunakan sebagai bahan alami pencerah kulit ya. Oke, selamat siang untuk Anda semuanya, sambil menikmati menu makan siang Anda hari ini. Makanya jangan banyak-banyak karbo ya, harus di apa, seimbangkan gitu ya.
karbonya ada, seratnya ada, proteinnya ada gitu, supaya kita tetap sehat di musim yang sangat luar biasa ya, memaksa kita untuk tetap survive ya. Jangan lupa ya, kalau Anda keluar menggunakan kendaraan roda 2, maskernya digunakan supaya meminimalisir debu yang kemungkinan masuk ke tubuh kita. Pendengar, tetap dengarkan terus Pro 1 RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Saat ini sudah hampir jam 1 siang ya, 12.48 menit waktu Indonesia Barat pendengar. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, pasar kecantikan dunia itu semakin memberikan ruang ya bagi produk yang menggunakan bahan alami, termasuk fragrance dan juga wellness pendengar yang mengandalkan kekayaan bahan dari berbagai negara. Nah, tren ini juga membuka peluang loh bagi produk asal Indonesia untuk memperkenalkan karakter bahan alam lokal ke pasar internasional. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, ada sebuah produk ya yang berbasis essential oil dari bahan alami Indonesia itu dibawa ke Beauty World Dubai tahun 2026 ini dan berlangsung pada 6 hingga 8 Oktober yang lalu di Dubai World Trade Center di Dubai pendengar. Nah, tentunya langkah seperti ini sekaligus menjadi upaya ya untuk memperkenalkan pendekatan beauty, fragrance, dan juga wellness yang terinspirasi dari kekayaan alam Indonesia kepada konsumen serta pelaku industri di kawasan Middle East, pendengar. Pendengar, potensi pasar di kawasan ini cukup besar ya. Data Global Wellness Institute ini menunjukkan kalau ekonomi wellness di Uni Emirat Arab itu mencapai 40,8 miliar US dollar pada tahun 2024 dan angka ini tumbuh rata-rata 14,3% per tahun sepanjang 2019-2024. Sementara untuk sektor personal care dan beauty itu tercatat mencapai 14,8 miliar US dollar pada tahun yang sama, pendengar. Nah, essential oil ini menjadi salah satu elemen yang digunakan ya dalam mengembangkan produk fragrance dan juga wellness ya, karena bahan-bahan alami Indonesia itu dipadukan dengan pendekatan fragrance modern untuk menghasilkan produk yang tetap membawakan karakter bahan asalnya, pendengar. Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kalau kita sebenarnya sudah banyak mengenal ya, seperti sirih yang bisa digunakan, kunyit ya. Itu ada juga loh produk-produk kecantikan itu yang menggunakan bahan alami dari kunyit. Terus kemudian ada sirih ya dan lain sebagainya, pendengar. Nah, kalau Anda gimana pendengar? Apakah termasuk orang yang suka menggunakan bahan-bahan alami untuk merawat kecantikan atau merawat diri, pendengar? Minimal mungkin pernah ya mengoleskan lemon ya ke muka ya, atau mungkin juga mengoleskan teh dan lain sebagainya. Apa yang kira-kira bahan-bahan alami yang Anda gunakan? Atau kalau saat sekarang ini kan musim bengkoang ya, Anda menggunakan bengkoang untuk masker alami untuk wajah Anda ya? Atau bahan-bahan apa, bahan-bahan alami apa yang Anda gunakan, pendengar? Sharing ya, tapi nanti setelah dinamika siang kami hadirkan untuk Anda, otomatis di segmen Pro Dangdut kita akan ngobrol-ngobrol tentang bahan-bahan alami yang biasanya Anda gunakan untuk merawat kecantikan atau merawat kulit Anda. Bisa sharing ya nanti di line telepon 459198, kalau WA juga bisa di 0811-366-9907. Dan untuk Anda semuanya, pastikan Anda tetap dengarkan terus program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Nanti pukul 1 siang, hasil liputan reporter RRI Madiun akan kami hadirkan terlebih dahulu dalam dinamika siang.

0: Pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Siang RRI Madiun.
0: Selamat siang pendengar Dinamika Siang Radio Republik Indonesia Madiun kembali mengudara dengan serangkaian informasi, di antaranya ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi warga masih ditemukan di Kota Madiun. Bakti Harmoni Madiun Bersahaja Bahana Bersahaja kembali hadir di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Persatuan Wartawan Indonesia PBI Pacitan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penyampaian informasi kebencanaan. Dinamika siang hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Dinamika Siang edisi selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026.
1: Dinamika Siang.
0: Kami awali kabar dari Kota Madiun, ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi warga masih ditemukan di Kota Madiun. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta warga untuk membutuhkan

0: warga yang membutuhkan bantuan RTLH, tetapi tercatat masuk desil 9. Padahal berdasarkan kondisi realnya, warga tersebut dinilai lebih layak masuk kelompok desil yang lebih rendah. Menurut Bagus, penanganan warga yang membutuhkan bantuan tidak hanya bergantung pada data administrasi. Karena itu, Pemkot Madiun berupaya menggandeng sejumlah mitra agar intervensi dapat dilakukan lebih cepat. Salah satunya Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, yang disiapkan untuk membantu penanganan RTLH.
1: Di program BBR memang saya minta ngajukan nggak usah lihat desil. Karena desil ini yang memang desil, tadi desil 9 tapi pada kenyataannya kondisinya memang dia nggak bisa dimasukkan desil 9. Harusnya di bawah desil 5. Sehingga kita intervensinya supaya cepat, kita menggandeng mitra-mitra kita. Tadi ada Basnas yang insya Allah nanti akan membantu proses RTLH. Nanti pengkoreksian desil mulai dari kelurahan, nanti akan dibantu oleh Dinsos, itu untuk mengajukan sesuai dengan real yang ada.
0: Di sisi lain, pembenahan data desil tetap dilakukan. Proses koreksi bakal dimulai dari tingkat kelurahan, kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos, PP dan PA Kota Madiun. Langkah tersebut diharapkan membuat data warga lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan begitu, bantuan dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
2: Pendengar Bahana Bersahaja, Bakti Harmoni Madiun Bersahaja kembali hadir di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Dayu Suwarno melaporkan.
3: Bahana Bersahaja, Bakti Harmoni Madiun Bersahaja kembali hadir di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, di mana komitmen dan konsistensi mendekatkan pelayanan publik dan menyerap aspirasi masyarakat terwujud dalam kegiatan Bahana Bersahaja, Bakti Harmoni Madiun Bersahaja ini. Kegiatan yang melibatkan seluruh OPD, Pemkab Madiun, BUMD, Polres Madiun, dan sejumlah instansi layanan publik lainnya menjadi agenda rutin Pemkab Madiun setiap bulan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut pihaknya membawa seluruh program pelayanan langsung agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
4: Potensi Sidomulyo ini harus terus dikembangkan, dikerjakan bersama. Yang penting gotong royongnya jangan dilupakan. Budaya gotong royong ini adalah budaya yang sudah ditanamkan oleh para leluhur kita. Kenapa Indonesia bisa bersatu? Kenapa Indonesia tidak terpecah belah? Karena gotong royong. Karena Bhinneka Tunggal Ika.
3: Menurut Bupati, ada 33 jenis layanan yang tersedia saat pelaksanaan kegiatan Bahana Bersahaja ini, di mana masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang tersedia seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pengurusan KTP dan KK, perizinan usaha, pasar murah, perpanjangan SIM, layanan perbankan, dan sebagainya. Dan melalui semangat gotong royong serta konektivitas antar wilayah, Bahana Bersahaja diharapkan menjadi penguat harmoni pembangunan menuju Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan sejahtera. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan. Dinamika siang.
2: Bupati Madiun menekankan pentingnya komitmen seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam rangka menyabet predikat Adipura 2026. Ulfa Larasati melaporkan.
5: Pemerintah Kabupaten Madiun terus mematangkan persiapan penilaian Adipura 2026. Diketahui pada 2025, Kabupaten Madiun memperoleh predikat Kabupaten Menuju Bersih dengan peringkat ke-14 nasional dan skor 66,89. Pada tahun ini, Pemkab Madiun menargetkan Kampung Pesilat mampu menyabet predikat Adipura 2026. Untuk merealisasikan target tersebut, Pemkab Madiun menekankan bahwa penanganan sampah tidak hanya mengandalkan program pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto pada kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi tata kelola persampahan hulu hilir terintegrasi dan berkelanjutan di Caruban.
6: Kami berharap bahwa Kabupaten Madiun insya Allah kalau tahun kemarin sudah dicanangkan sebagai kota bersih, kota sehat, nanti tahun ini pemeriksaan Adipura kita akan dapatkan menjadi kota Adipura. Ini harapan kita begitu. Nah, untuk dapat itu ya seluruh komponen masyarakat harus bekerja sama, mempunyai tanggung jawab tentang kebersihan dan penyelesaian tentang sampah.
5: Lebih lanjut, Hari menyoroti perlunya optimalisasi program

0: Selasa, Jumat aman, sehat, resik, dan indah atau Selamat Asri. Ia meminta seluruh komponen, mulai dari organisasi perangkat daerah, camat hingga pemerintah desa, untuk berkomitmen merutinkan gerakan kebersihan tersebut di lingkungan masing-masing. Selain rutinitas kebersihan, perhatian juga diberikan pada terbatasnya fasilitas pengolahan sampah. Hari menyampaikan pihaknya berupaya melengkapi fasilitas tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, dan recycle atau TPS 3R agar persoalan sampah bisa diselesaikan di tingkat dasar dan tidak membebani tempat pemrosesan akhir atau TPA. Fasilitas tersebut akan dipenuhi secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah Nglames. Selain posisinya di kawasan perkotaan yang menjadi wajah Kabupaten Madiun, wilayah tersebut juga berkaitan dengan program sekolah rakyat. Sejalan dengan upaya pemenuhan fasilitas, Pemkab Madiun juga terus mengedukasi masyarakat bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama. Sebagai bentuk ketegasan dan pengawasan, Hari mengungkap pihaknya berencana mengawasi dan mengidentifikasi pelaku yang membuang sampah secara sembarangan menggunakan kamera pemantau atau CCTV. Hari menegaskan, rekaman warga yang nekat membuang sampah sembarangan akan ditayangkan secara publik melalui layar videotron milik pemerintah. Hal tersebut sengaja diterapkan agar para pelanggar mendapat efek jera dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pacitan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penyampaian informasi kebencanaan yang akurat, humanis, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Laporan selengkapnya dihadirkan Angela Reska.
2: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Pacitan mendorong sinergi lintas sektor dalam penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk memastikan informasi yang beredar di masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pacitan menyebut bahwa Pacitan memiliki sejumlah potensi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, hingga tsunami. Ketua PWI Pacitan Edwin Aji Pratama menilai kondisi tersebut membuat informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus akurat untuk membantu masyarakat memahami situasi saat terjadi bencana.
3: Ada hal yang lebih penting dari kecepatan sebuah informasi, yakni ketepatan dan akurasi informasi yang kita sampaikan. Karena dalam situasi bencana ini, kalau kita menyampaikan informasi yang salah bukan hanya menyesatkan, akan tetapi juga dapat menimbulkan kepanikan masyarakat, berdampak pada menghambat proses evakuasi di lapangan maupun berdampak pada hal-hal yang membahayakan keselamatan.
2: Selain itu, Edwin juga meminta sejumlah pihak seperti media, BPBD, kepolisian, humas, organisasi perangkat daerah agar menyampaikan informasi kebencanaan secara humanis dan etis. Ia juga berharap para pihak tersebut dapat memilih informasi yang valid untuk menangkal berita hoax atau disinformasi yang berpotensi muncul saat situasi darurat. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Dinamika siap. Sinergi pemerintah daerah dengan TNI dalam TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 Kodim Ngawi dipusatkan di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Imam Malik melaporkan.
4: TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 Kodim Ngawi fokus pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga. Bupati Ngawi Onyan Warharsono secara resmi membuka kegiatan TMMD ke-130 di Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Bupati Ngawi Onyan Warharsono menyampaikan program TMMD merupakan wujud nyata komitmen dan sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah melalui program TMMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari warga.
5: Insya Allah di Kabupaten Ngawi rutin sinergi kolaborasi dengan TNI dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang mantap. Jadi bantuan dari TNI ini di Kabupaten Ngawi ini cukup memberikan semangat bagi warga masyarakat untuk gotong royong bisa menjadi bagian dalam pembangunan.
4: Diketahui sejumlah sasaran pembangunan dalam program TMMD ke-130 Kodim Ngawi meliputi pembangunan jembatan, rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH, pembangunan sumur bor, serta pemasangan paving jalan. Bupati Oni juga berharap hasil pembangunan melalui program TMMD dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat Desa Jatipuro dan wilayah sekitar. Melalui pelaksanaan TMMD ke-130 ini, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan semakin kuat. Tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kegiatan juga menjadi sarana mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Imam Malik, RRI Madiun.
1: Pendengar, TNI mengerahkan ratusan personil secara bertahap untuk menyukseskan TMMD ke-130 di Kabupaten Ngawi. Kembali Imam Malik melaporkan.
4: TNI akan mengerahkan ratusan personil secara bertahap untuk menyukseskan TMMD ke-130 di Kabupaten Ngawi. Sejumlah sasaran fisik menjadi prioritas dalam TMMD di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati. Di antaranya, perbaikan jembatan, pavingisasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta pengeboran sumur. Komandan Korem Dandrem 081 Dirut Sahajaya Madiun, Kolonel ARM Untoro Haryanto menyampaikan ada sekitar 150 personil dari unsur TNI yang dikerahkan. Selain itu, ada juga keterlibatan masyarakat dan instansi lain dalam program TMMD.
6: Tahun ini jembatan, kemudian pavingisasi, terus rehab rumah tidak layak huni, sama sumur bor. Total 150. Itu yang dari kita ya. Mungkin tiap hari nanti dari masyarakat, kemudian dari instansi lain, ada yang terlibat, nanti mungkin bisa sekitar sampai 250-an per hari. Yang
4: Kolonel Untoro menyampaikan pemilihan Desa Jatipuro sebagai lokasi program TMMD bermula dari usulan berjenjang mulai dari tingkat kepala desa, camat, hingga dandim. Usulan tersebut kemudian dilaporkan kepada Bupati yang akhirnya memberikan persetujuan untuk pelaksanaan pembangunan di lokasi Desa Jatipuro. Kolonel Untoro melanjutkan, melalui program terpadu ini, pemerintah daerah dan TNI berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur perdesaan secara bertahap. Kolaborasi lintas sektoral ini diyakini mampu mendongkrak kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kemandirian desa. Imam Malik, RRI Madiun.
7: Dinamika siang, RRI Madiun.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan program kredit tanpa agunan kereta sebagai upaya memperluas akses modal bagi para petani milenial. Ulfa Larasati melaporkan.
8: Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan program kredit tanpa agunan atau kereta. Langkah ini diambil guna memperluas akses modal bagi petani milenial. Peluncuran kereta dilakukan di sela peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 di Pendopo Muda Graha. Program kereta merupakan bagian dari upaya mewujudkan petani peternak sejahtera atau PPS. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, selain menyediakan kredit tanpa agunan, Pemkab Madiun juga memberikan fasilitas subsidi bunga. Dengan ini, petani milenial cukup mengembalikan modal pokoknya saja. Dana yang dikembalikan dapat dimanfaatkan kembali untuk membantu petani lainnya.
9: Petani milenial itu mungkin secara modal mereka masih terbatas, sehingga kita luncurkanlah program kredit tanpa agunan ya, untuk petani milenial tadi ya. Kemudian kita juga subsidi bunganya, jadi mereka cuma mengembalikan modal saja nanti. Jadi supaya dana itu bisa bergulir dipakai oleh yang lainnya setelah dipakai mereka. Ini harapannya support kami untuk supaya petani milenial betul-betul ya mempunyai kemauan yang tinggi, karena biasanya memang terkendalanya di modal.
8: Diketahui dalam peluncuran program kereta, sebanyak 80 permohonan pembiayaan telah terverifikasi, terdiri atas 66 permohonan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan 14 permohonan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan. Dalam sambutannya, Hari memberikan apresiasi atas semangat para petani milenial di era modernisasi saat ini. Ia juga mendorong para petani muda agar lebih aktif memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan hasil karya di bidang pertanian, peternakan maupun hortikultura agar dikenal luas. Hari juga meminta petani milenial mengembangkan usaha hingga pengolahan dan pemasaran produk bernilai tambah. Selain itu, ia juga mendorong adanya kolaborasi antara peternak dengan pelaku usaha kuliner, agar hasil peternakan lokal terserap pasar dan memberikan nilai ekonomi yang lebih baik. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar, calon jemaah haji CJH 2027 Kota Madiun melakukan perekaman biometrik pada aplikasi Saudi Biovisa yang menjadi salah satu kelengkapan dokumen perjalanan ibadah haji. Sabrina melaporkan.
10: Ratusan calon jemaah haji CJH 2027 Kota Madiun mulai melakukan perekaman biometrik pada aplikasi Saudi Biovisa untuk melengkapi dokumen perjalanan ibadah haji. Perekaman biometrik dilaksanakan di kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun mulai 12 hingga 21 Oktober 2026. Kepala Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiah, SEMH, mengatakan perekaman biometrik sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri oleh calon jemaah haji dengan catatan sudah memiliki paspor. Namun, untuk mempermudah bagi CJH, khususnya yang lansia atau kurang menguasai teknologi informasi, Kemenhaj memfasilitasi perekaman biometrik. Setiap hari ada 2 atau 3 petugas yang siap melayani perekaman di kantor Kemenhaj, Jalan DI Panjaitan nomor 8 Kota Madiun. Hal ini merupakan salah satu wujud pelayanan yang dilakukan Kemenhaj Kota Madiun.
11: Dalam penyelenggaraan haji tahun 2027, saat ini proses perekaman biovisa. Salah satu syarat terkait nanti penerbitan nusuk itu. Jadi kami membuat jadwal untuk jemaah haji Kota Madiun supaya mempermudah jamaah haji melakukan biovisa, tidak sendiri. Jamaah ini juga merasakan puas kalau kita bisa memberikan pelayanan biovisa itu semudah mungkin untuk mereka.
10: Bahkan menurut Dati Ardiah, petugas dari Kemenhaj Kota Madiun juga siap membantu perekaman biometrik bagi jamaah haji dari daerah lain, seperti Kabupaten Madiun maupun Ngawi yang domisilinya lebih dekat ke kantor Kemenhaj Kota Madiun. Menurut jadwal yang dikeluarkan Kemenhaj, setiap hari ada sekitar 15 CCH yang melakukan perekaman untuk mengantisipasi terjadinya antrian maupun kendala teknis yang menyebabkan perekaman memerlukan waktu lebih lama. Namun jadwal tersebut bersifat fleksibel. Jika ada CCH yang datang di luar jadwal tetap akan dilayani selama masih jam kerja. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
7: Dinamika Siang, RRI Madiun.
1: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menyiapkan anggaran asuransi usaha tani padi AUTP pada tahun 2027. Namun sasaran program ini akan lebih difokuskan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Aris Deka melaporkan.
12: Perlindungan petani dari ancaman gagal panen di Kota Madiun berlanjut tahun depan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menyiapkan anggaran asuransi usaha tani padi AUTP pada 2027. Namun, sasaran program tersebut bakal lebih difokuskan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun Wahyu Niken Febrianti mengatakan, program AUTP telah difasilitasi Pemkot Madiun sejak 2018. Saat itu, pembiayaan premi asuransi menggunakan skema sharing cost antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, sejak 2025, dukungan pembiayaan dari APBN mulai diseleksi dan diprioritaskan pada daerah yang menjadi lumbung padi nasional. Dampaknya, Pemkot Madiun mengambil alih seluruh pembiayaan AUTP untuk petani setempat. Pemkot mengalokasikan premi sebesar Rp180.000 per hektar. Skema pembiayaan penuh dari APBD tersebut direncanakan berlanjut pada 2027. Hanya penerima manfaat bakal lebih difokuskan pada lahan yang dipertahankan melalui skema LP2B.
13: Mulai tahun 2025 kemarin, sharing cost dari APBN ini diseleksi, dikhususkan untuk daerah-daerah yang memang menjadi lumbung padi nasional. Sedangkan Kota Madiun akhirnya untuk AUTP-nya itu kita cover 100% dengan nilai Rp180.000 per hektar. Nah, untuk tahun berikutnya ini insya Allah masih sama. tetapi kami fokuskan untuk lahan-lahan yang nantinya dipertahankan di melalui LP2B, sehingga supaya anggaran ini benar-benar efektif dan tepat sasaran dan diterima oleh yang benar-benar membutuhkan. Jadi memang ada asuransi, insya Allah sampai tahun 2026 ini masih kita laksanakan, 2027 juga sudah kita plotting anggarannya.
12: Menurut Niken, penajaman sasaran tersebut dilakukan agar anggaran perlindungan petani lebih efektif dan tepat sasaran. Terlebih, program AUTP menjadi salah satu upaya untuk meminimalkan resiko kerugian petani akibat kerusakan tanaman hingga gagal panen. AUTP memberikan perlindungan terhadap sejumlah resiko yang berpotensi menyebabkan kerugian petani, diantaranya bencana alam berupa banjir dan kekeringan, serangan hama seperti werang coklat dan tikus, serta penyakit tanaman atau organisme pengganggu tanaman, OPT. Beberapa penyakit tanaman yang berpotensi ditanggung dalam skema tersebut antara lain tungro dan busuk batang. Meski demikian, pengajuan klaim tetap mengacu pada ketentuan dan persyaratan dalam program asuransi. Sebagai informasi, luas baku sawah di Kota Madiun tercatat 859,27 hektar. Dari luasan tersebut, 363,03 hektar diantaranya merupakan lahan LP2B. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar, perluas manfaat untuk masyarakat, KAI Daop 7 Madiun kucurkan dana TJSL ratusan juta rupiah sepanjang Januari hingga September 2026. Laporan selengkapnya dihadirkan Dayu Suwarno.
14: PT KAI Daop 7 Madiun telah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL dan bina lingkungan sebesar Rp520.546.000 di sepanjang Januari hingga September 2026. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan dana TJSL yang disalurkan tersebut mengalami kenaikan sebesar 26% dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun 2025 sebesar Rp413.034.000.
15: Program TJSL ini merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial di sekitar wilayah operasional. Kami memastikan bantuan ini akan terus berlanjut setiap tahunnya dengan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat serta kemampuan perusahaan.
14: Menurut Tohari, penyaluran bantuan tersebut difokuskan pada berbagai sektor strategis yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, diantaranya sektor pendidikan yang diwujudkan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian sektor sosial dan keagamaan yang diwujudkan dengan pembangunan serta perbaikan tempat ibadah, sektor seni dan budaya dengan pengadaan dan pembaharuan alat peraga pencak silat serta alat kesenian Reog Ponorogo. Sementara sektor sinergi kewilayahan diwujudkan untuk pengadaan sarana dan prasarana Denpom 51 Madiun. Dijelaskan pula bahwa selain bantuan fisik, program lingkungan dari dana TJSL juga bertujuan mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, di mana melalui sinergitas tersebut, KAI berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat serta pemerintah daerah di sepanjang wilayah operasionalnya guna mendukung kelancaran dan keberlanjutan bisnis perkereta apian. Tohari menambahkan bahwa peran KAI saat ini tidak hanya sebagai penyedia jasa transportasi, namun juga peningkatan kualitas hidup masyarakat, utamanya di wilayah kerja Daop 7 Madiun. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
7: Dinamika Siang, RRI Madiun.
1: Pendengar, festival film horor kembali digelar di Pacitan menghadirkan lebih dari 75 film horor yang diputar di 5 titik lokasi berbeda. Laporannya dihadirkan Angela Reska sekaligus menjadi laporan terakhir dalam rangkaian Dinamika Siang hari ini.
2: Festival Film Horor FFH kembali digelar. Setelah sukses menggelar FFH perdana di tahun 2025 lalu, FFH tahun ini mengusung tema Indigo Jejak Mbah Sayem, yaitu legenda lokal Pacitan untuk mengeksplorasi hubungan antara cerita rakyat, mitologi, dan seniman modern. FFH 2026 akan menghadirkan lebih dari 75 film horor yang akan ditayangkan melalui 5 layar pemutaran di berbagai titik lokasi festival, yakni di Gedung Karya Dharma, Gedung Gasibu Swadaya, lapangan basket atau Tobong Alun-Alun Pacitan, lapangan voli Alun-Alun Pacitan, dan Pasar Sabu. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji atau yang akrab disapa Mas Aji mengapresiasi penyelenggaraan festival film tersebut yang diinisiasi oleh komunitas Ruang Film Pacitan.
16: Dan insya Allah dari komunitas Ruang Film Pacitan juga akan menyelenggarakan Festival Film Horor 2026. Ini adalah event yang kedua dan rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 17. Menurut info yang kami dapatkan ada sekitar hampir 300 yang submit ya, dan itu luar biasa banyak. Nah, alhamdulillah juga ada beberapa sineas yang sudah bertaraf internasional, nasional juga akan menghadiri acara tersebut. Kami berharap juga event tersebut berjalan lancar dan juga kembali lagi semuanya membawa ke ini manfaatlah untuk Pacitan.
2: Terima kasih. FFH 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang apresiasi untuk para sineas, namun juga dirancang sebagai wadah pertemuan antara filmmaker, komunitas film, pelaku industri kreatif, dan masyarakat umum. FFH 2026 juga bertujuan untuk memperkuat posisi Pacitan sebagai salah satu destinasi kreatif wisata berbasis budaya di Jawa Timur. Festival ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, komunitas, hingga industri kreatif untuk membangun ekosistem perfilman yang lebih luas. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
7: Demikian Dinamika Siang RRI Madiun.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, lagu yang barusan Anda dengar itu judulnya Secawan Madu 2 ya. Karena beberapa waktu yang lalu sempat tren juga nih di Indonesia ya. Khususnya musik dangdut itu ada part 1, 2, 3-nya gitu ya. Semenjak kalau nggak salah dulu era-eranya Enisa Gita ya. Itu sampai ada ngamen berapa sih? 15 gitu ya. Ada juga satru-satu, kemudian ada satru-dua. Benar nggak sih kalau satru itu ada sampai 2 ya? Ya segitulah ya pendengar ya. Kadangkala dikasih apa ya angka 2 itu memang pada beberapa waktu yang lalu, beberapa tahun lalu sempat menjadi tren ya. Oke, untuk Anda semuanya, saatnya lagu-lagu dangdut ya. Kami hadirkan untuk Anda semuanya di Pro Dangdut. Dangdutnya RRI Madiun mantap ya. Di siang hari ini yang panas banget ya. Berapa sih? 37 ya kalau di ini ya. Tapi benar gak sih? Tapi BMKG itu mengatakan bahwa kalau suhu di Madiun itu rata-rata 33 sampai dengan 34 ya. Tapi beda juga sih pendengar ya. Mungkin kalau mungkin device Anda mendeteksi lebih dari itu, bisa jadi di apa ya satu ruangan itu terasa lebih panas, otomatis juga dideteksinya angkanya juga cukup tinggi gitu ya. Baik, untuk Anda semuanya yang tengah bertahan di cuaca panas seperti sekarang ini sambil kipas-kipas atau sambil apapun lah ya aktivitas Anda, sambil minum es boleh ya, dengarkan terus Pro 1 RRI Madiun karena lagu-lagu dangdut siap hadir untuk Anda sampai nanti jam 1 siang. Kita ngobrol-ngobrol tentang bahan-bahan alami yang bisa atau yang biasanya Anda gunakan untuk menjaga apa ya kecantikan kulit Anda, untuk menjaga kesehatan Anda gitu. Seperti apa kira-kira bahan apa yang Anda gunakan? Share ya di Pro 1 RRI Madiun, telepon boleh nanti di 459198, kalau WA juga bisa di 0811-366-9907 ya. Kita ke lagu berikutnya. Ini walaupun orangnya sudah tiada, tapi sumpah deh, untuk suaranya tuh enak banget ya. Ada Nina Mpo Alpa dengan Mati Rasa untuk Anda semuanya pendengar.

0: hati-hati. Penipuan yang mengatasnamakan Taspen semakin marak. Jangan mudah percaya jika ada yang menelpon atau mengirimkan pesan WhatsApp dan mengaku sebagai karyawan Taspen, serta menjanjikan pencairan dana atau kenaikan gaji pensiun. Taspen tidak pernah meminta data pribadi atau pembayaran untuk mendapatkan manfaat. Semua layanan Taspen gratis dan tidak dipungut biaya. Dapatkan informasi resmi hanya melalui website www.taspen.co.id, call center 1500919, dan media sosial resmi Taspen. Sampaikan pertanyaan kamu melalui tiker.taspen.co.id. Jadi, kalau dapat pesan mencurigakan, tahan, pastikan, dan laporkan. Karena Taspen selalu menjaga keamanan data peserta. Taspen andal melayani. Pesan ini disampaikan oleh PT Taspen Persero.
1: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Mbah Tawar.
1: Apa iki?
0: Kula pengin takon, terus sampeyan niku ahli pengobatan.
1: Wis kondang aku.
0: Nggih niku kula niku ana wong lara. Coba obaten apa?
1: Lara ni lawas apa lara anyar?
0: Nek lara lawas,
1: gek ana salep.
0: Nek anyar,
1: judium.

0: Siang hari ini yang mau gabung boleh telepon di 459198. Kalau WA juga bisa pendengar di 0811 366 9907. Satu penelpon ya dari 459198. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang Pro Dangdut RRI. Mantap.
0: Terima kasih Pak yang ada di Kalimantan Barat.
1: Tampak.
0: Aduh ya Allah, tiba-tiba kok ngeblank ini Pak ya, gara-gara cuaca panas ini Pak.
1: Ya Pak.
0: Ya di Kalimantan Barat pokoknya. Pak siapa sih? Gimana kabarnya Pak?
1: Siapa?
0: Lupa Pak. Tiba-tiba ngeblank, udah nyerah aku Pak.
1: Kabarnya alhamdulillah Pak.
0: Iya.
1: Pak, kemudian Pak sadar Pak.
0: Amin, amin. Terima kasih. Pak, di Kalimantan Barat sana juga ini Pak, apa asapnya juga sampai apa kayak terlihat gitu Pak? Atau gimana Pak?
1: Di tempat aku jarak panjang, memang kalau pagi-pagi itu lumayan apa ya gelap. Tapi kalau udah siang tak biasa lagi.
0: Oh.
1: Tapi nggak terlalu kan?
0: Oh,
1: di
0: gitu.
1: Daerah kan daerah apa ya? Di daerah perkotaan, jadinya nggak terlalu, kalau yang di kota-kotanya itu memang gelap banget, kadang-kadang sampai sekolah sering kali dibukakan gara-gara itu.
0: Oh gitu, ya Pak harus dianto, bener ya, ya Pak ya. Tapi kalau sekarang ini Pak ya, kalau di daerah sana masih aman lah ya Pak ya?
1: Aman, tempat-tempat ya aman. Memang memberikan untuk anak-anak sekolah memang kalau apa? Situasinya harus baik
0: banget. Iya, aduh. Ini padahal apa ya, waktunya mereka sekolah gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau bolak-balik apa daring, rasanya kan juga beda gitu ya. Jadi ingat pas zaman COVID lalu gitu, Pak.
1: Yang satu kurang terpilih pun, Pak.
0: Iya. Baik, Pak. Tema kita kan ini menggunakan produk tradisional nih untuk perawatan badan. Kalau Pak Rusdianto pernah nggak pakai apa ya bahan-bahan alami Pak untuk apa ya menjaga kesehatan dan itu untuk juga apa ya bukan kecantikan ya, tapi untuk kesehatan apa kulit atau apa gitu pernah nggak sih Pak?
1: Aku ya gitu-gituan kayaknya jarang Pak Tat ya. Jarang sekali. Aku yang biasa-biasa aja.
0: Apa?
1: Pula kalau saya yang menggunakan itu paling-paling untuk apa? Untuk kekebalan imunitas.
0: Oh, apa-apa yang di apa yang digunakan?
1: Yang merimpang. Yang bikin-bikin apa itu sendiri.
0: Oh,
1: itu
0: gitu.
1: Sama-sama apa minum jamu.
0: Oh, jamur rimpang tuh yang jamur kayak gimana sih Pak?
1: Jamur rimpang bukan jamur.
0: Oh jamu ya Allah, terdengarnya ini gara-gara kabut asap ya. Kok tak tambahi R gitu ya, jamu rimpang.
1: Maksudnya kan jamu langsung rimpang.
0: Iya jamu rimpang.
1: Jamu rimpang itu cair, lengkuas, kunyit, serai.
0: Tapi
1: madu, tambah jeruk.
0: Tapi itu kan ini ya juga bermanfaat lah ya untuk apa kesehatan mungkin gak hanya kulit ya, itu tubuh secara keseluruhan lah gitu ya Pak ya.
1: Iya.
0: Oke. Tapi sering Pak? Seberapa sering? Seminggu sampai berapa kali Pak?
1: Dua hari sekali.
0: Oh dua hari sekali. Bikin sendiri atau ada yang jual?
1: Istrinya yang bikin.
0: Oh gitu.
1: Sama-sama pemakai.
0: Oh iya. Oke lah kalau begitu ya. Semangat terus Pak untuk menjaga kesehatan dengan bahan-bahan alami ya Pak ya.
1: Ya,
0: oke, okay. Pak pengen dengar lagu apa siang ini Pak Rusdianto?
1: Aku ingin dengar lagunya dari
0: siapa?
1: Imam S. Arifin Tanpa Kamu ya.
0: Tanpa Kamu, coba aku cari dulu ya Imam S. Arifin ya. Monggo kalau mau.
1: Waktu sedikit Mbak ya.
0: Iya.
1: Ada yang ingin saya sampaikan, yaitu terutama untuk Mbak Iki Kayati.
0: Oh gitu.
1: Secara sendiri saya ikut berduka cita, ikut berbela sungkawa atas meninggalnya suami Mbak Iki Kayati. Semoga husnul khotimah.
0: Amin.
1: Untuk Iki-nya yang keluarganya ditinggalkan, semoga mendapat ketabahan, kesabaran, diberi ketikmatan,
0: amin.
1: Kekuatan lahir batin,
0: amin.
1: Selanjutnya gitu.
0: Ya, amin. Terima kasih Pak.
1: Ya. Lagunya ya udah ada ya.
0: Insyaallah.
1: Salamnya untuk Pak Tono Suworo, ada Limut yang di depan sana, ada Mas Muklamat, ada juga Ibu Tertaki, ada Mbak Nuh, ada juga Ibu Mari, ada Mbak Susi, Mbak Pulang, Damai, Bu Samiran, ada Cantik Oktavia yang ketinggalan, Neng Kayatinya, Erni, dan semua saja pecinta Pro Dalut RRI Madiun, selamat mendengarkan.
0: Amin, terima kasih. Ya.
1: Terima kasih waktunya. Lagunya saya tunggu, selamat pertemuan 11 selesai. Semoga sukses dan sehat dalam panjenengan.
0: Amin, matur nuwun Pak.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Rusdianto ya. Sempat langsung blank ini ya, gak ingat gitu ya pendengar. Mungkin Anda juga pernah ya mengalami hal yang demikian itu ya. Ketemu sama orang gitu ya, ingat wajahnya, tapi namanya siapa lupa gitu ya. Kalau Satya sih ini ya, daripada gak menyapa, mending jujur gitu ya. Mohon maaf gitu, sepertinya teman ya, kalau gak salah sekolahnya di sini nih gitu kan ya. Tapi tiba-tiba lupa aja gitu ya. Baik, untuk Anda semuanya yang pasti di siang hari ini, kalau tadi Pak Rusdianto mengatakan bahwa menjaga kesehatan ya secara keseluruhan itu pakai jamu rimpang ya, dan bahan-bahannya pun juga bahan-bahan yang apa mudah untuk didapatkan gitu ya. Kalau kita misalnya beli 5.000 aja udah bisa dipakai beberapa kali tuh ya. Ada jahe, kunyit, tadi lengkuas, apalagi madu gitu ya Pak ya. Baik, untuk Anda semuanya terima kasih sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun. Tapi sabar dulu ya untuk Pak Rusdianto yang minta tanpa kamu dari Mama Sarifin. Karena saat ini sudah jam 14 waktu Indonesia Barat. Pendengar, saatnya info terkini saat dihadirkan terlebih dahulu. Informasi terkini kami hadirkan untuk Anda. Pendengar, Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Aryo Seto meminta Majelis Ulama Indonesia MUI mengkaji fatwa haram rokok elektrik atau vape. Usulan ini disampaikan untuk membendung peredaran narkotika cair yang diselundupkan melalui perangkat vape. Suyudi menjelaskan peredaran narkotika kini mengalami perubahan bentuk dari padat menjadi cair. Zat ini diselundupkan melalui vape dengan kemasan dan aroma buah-buahan sehingga sulit dibedakan dari rokok elektrik biasa. Suyudi mengungkapkan vape tidak hanya digunakan untuk mengkonsumsi zat kimia yang membahayakan paru-paru dan kesehatan, perangkat ini juga telah dimanfaatkan sebagai sarana penyalahgunaan narkotika termasuk sabu cair dan ekstrak ganja cair. Ia menilai penyelundupan narkotika merupakan bentuk perang terselubung yang dirancang jaringan internasional. Suyudi juga menyinggung perang candu pada abad ke-19 sebagai gambaran dampak destruktif ketergantungan terhadap zat adiktif. Dirut PT Pertamina Persero, Simon Aloysius Mantiri, membeberkan penyebab kelangkaan BBM yang memicu antrean panjang kendaraan di sejumlah SPBU di Bali. Salah satu faktor utama gangguan pasokan BBM ini keterlambatan bongkar muat kapal tanker Pertamina akibat kendala saat proses penjangkaran. Simon mengatakan kapal pengangkut BBM mengalami kesulitan memasang jangkar ketika hendak menurunkan muatannya di Bali. Gangguan teknis ini menyebabkan jadwal bongkar muat bergeser cukup lama dan berdampak pada kelancaran distribusi bahan bakar. Menurut Simon, proses

0: Beredar unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main, menginjak dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cendrawasihposreal yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sine saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum Perum Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembukaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
4: Yang inilah suara hatiku.

Sampai nih. Wah, beda banget. Mesin waktu Lek Profesor berhasil. Ini sangiran masa purba. Wih, itu metodon moyang gajah. Masih ada lagi loh. Gajah Stegodon dan Elpas, leluhur gajah modern. Mereka hidup kira-kira 1 juta sampai 200 ribu tahun lalu. Sembunyi dulu. Wah, itu kerbau purba. Wah, panjang banget tanduknya. Sampai 3 meteran ya. Nah, ayo sekarang kita ke sungai. Capek juga. Shh, kalau ini masih lagi. Buaya. Tapi bukan buaya darat loh. Ini buaya purba jenis kelompok gavia dan krokodilus. Nah, oh, ada kuda nil. Wah, menyerang aku. Lek Profesor. Cepat tarik aku, Lek. Cepat. Tak sulit menemukan tempat ini. Cukup mendatangi lokasi utama museum. Jarak dari kota Surakarta sekitar 20 km ke utara melewati jalan Solo Purwodadi. Sangiran ditetapkan sebagai cagar budaya nasional oleh pemerintah Indonesia sejak tahun 1977. Ada sekitar 60 lebih fosil Homo erectus atau hominid lainnya loh dengan variasi yang besar, termasuk seri Meganthropus paleojavanicus. Ada juga fosil menarik ditemukan di Punung Pacitan berusia 7.000 tahun lalu. Temuan ini cikal bakal penduduk Indonesia sekarang. Kasih tahu nggak ya, sangiran ditetapkan sebagai warisan budaya dunia oleh UNESCO sejak tahun 1996.

0: Sapro 1 ada yang sudah gabung, di antaranya ada Pak Haryo Gobios ya, yang ada di Kalimantan Timur. Dangdutnya RRI Pro 1 Madiun mantap ya. Kalau Pak Haryo menjaga kesehatan dengan jaga pola makan ya dan pola istirahat Mbak Satya. Salamnya buat pendengar RRI Pro 1 dimanapun berada. Salamnya sehat dan persahabatan, lagunya Negoro Angin untuk Mbak Satya. Terima kasih, sama-sama ya. Ada juga yang mau gabung, ini ada Bu Mari yang ada di Jalan Gunawijaya. Selamat siang Pro Dangdut.
1: Selamat siang program Dut RRI Madiun mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Apa kabar Mbak Satya?
0: Kabar baik Ibu.
1: Tetap sehat.
0: Amin, amin, amin.
1: Pastinya tetap cantik juga.
0: Amin, amin. Bu Mari juga, rahasia cantiknya apa sih kalau menggunakan bahan-bahan alami Bu Mari?
1: Aku gak pernah Mbak.
0: Lo masa? Gak pakai bengkoang atau apa? Pakai kunyit?
1: Iya, beli itu aja
0: Mbak. Oh gitu, gak telaten ya?
1: Gak telaten. Dulu atau sekarang sudah babar blas Mbak.
0: Oh gitu ya, kenapa?
1: Gak telaten juga. Oh.
0: Ini. Oh ya enggak juga lah. Ya kan yang penting kan apa ya? Menjaga ya, kesehatan kulit.
1: Kadang aja kalau pengen gitu.
0: Oh gitu, pakai apa? Hand body lotion gitu ya.
1: Iya.
0: Kalau biar kulitnya enggak ya, kering gitu ya.
1: Itu aja, Mbak, yang gampang.
0: Tapi kalau dulu pas Bu Mari masih muda, pernah bikin-bikin sendiri gitu masker dengan bahan alam gitu.
1: Pernahnya itu Mbak, apa itu ya, air anu beras.
0: Oh iya iya, efeknya apa ya? Efeknya gimana
1: ya, bersih aja Mbak.
0: Oh gitu, emang ya.
1: Iya.
0: Oh padahal ya, ini loh
1: Pak siapa Rusianto.
0: Oh gitu, padahal itu efektif loh, kok nggak dilanjutkan?
1: Udah tua Mbak.
0: Waduh, alasannya itu ya sudah tua Mbak gitu. Ya udah deh Bu Mari, pengen dengar lagu apa siang ini?
1: Lagunya apa tuh Mbak dipilihkan Mbak Satya?
0: Oh gitu, oke.
1: Ya. Kita salam sebentar tadi.
0: Monggo.
1: Pak Rustianto, Pak Aryo Gobios, Labo Pedonosoro, Mbak Sekartaji. Mbak, sudah pernah ketemu dengan Mbak Sekartaji?
0: Belum.
1: Hah Mbak? Cantiknya kebangetan.
0: Amin, alhamdulillah.
1: Buat semuanya saja Mbak.
0: Jadan
1: ya Mbak.
0: Iya
1: ya.
0: Betul.
1: Terima kasih waktunya, selamat tugas sampai tuntas nanti ya Mbak.
0: Iya.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang namanya apa ya, perempuan pastinya pengen terlihat cantik ya, dan apapun itu kadangkala dipakai atau digunakan gitu untuk menjaga kecantikannya ya. Ada yang menggunakan bahan-bahan alami, tapi kan ya namanya bahan-bahan alami kan nggak bisa instan gitu ya pendengarnya, jadi perlu waktu bertahap yang cukup lama. Tapi ya itu tadi, efek sampingnya kan minim banget gitu ya kalau untuk kulit kita. Beda kalau kita menggunakan bahan-bahan yang kimia gitu ya. Memang hasilnya cepat, tapi juga cepat juga merusakkan wajah gitu. Bisa jadi seperti itu kalau kita salah pilih produk. Baik, untuk Anda semuanya, kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Madiun dan sekitarnya, kami jeda sejenak ya untuk sajian lagu-lagu dangdut yang kami hadirkan untuk Anda dalam Pro Dangdut. Karena sudah jam 14:25 waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan asyar untuk Madiun dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

الله أكبر. أشهد أن لا

أشهد أن

0: Azan Asyhar untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat Asyhar untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Pro 1 RRI Madiun. Motivasi hari ini. Bukan apa yang kita dapatkan, tapi menjadi siapakah kita. Apa yang kita kontribusikan, itulah yang memberi arti bagi kehidupan kita.

0: ngawasi awakmu dadi RT aja kenemenen. Didik-didik nglumpukno warga. Mbok gawe apa wargamu
1: iki? Kene iki apa sih iki lho? Aku kan mari tuku obat. Obat nang jero botol, ana tulisane, setelah memakai obat di dalam botol ini, tutuplah botol dengan rapat.

0: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, yang namanya tren kecantikan di Indonesia kan apa ya, berbeda-beda gitu ya, berubah-ubah gitu pendengar. Di tahun 2026 ini ada kesadaran sebagai seorang wanita ya, urban, perempuan urban rasanya tidak lagi cuma sebatas berburu wajah glowing ya, tetapi lebih dari itu ada kenyamanan, keamanan kandungan serta kehalalan produk yang kini menjadi gaya hidup yang apa ya, penting gitu ya pendengar. Dan banyak yang mencari brand-brand ya, yang pastinya lokal Indonesia yang sudah BPOM, yang itu menggunakan bahan-bahan alami ya. Satu penelpon lagi yang pengen gabung di siang hari ini dari Magetan nih. Selamat siang, Bro Dangdut.
1: Dangdut RRI Madiun, mantep. Assalamualaikum Mbak Satya.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Busur.
1: Sehat ya Mbak Satya?
0: Alhamdulillah sehat. Busur,
1: semangat suaranya.
0: Oh iya gitu. Iya, soalnya kan masuk siang. Nanti kalau udah sore malam itu sudah kipruk. Ini baterainya masih full power ya.
1: Masih full power ya. Oh.
0: Busur, termasuk yang suka pakai apa ya, kosmetik atau perawatan tubuh yang alami gitu nggak sih Busur?
1: Perawatan alami tradisional Mbak Satya.
0: Apa yang dipilih?
1: Kalau saya membersihkan muka itu tetap Mbak Satya ya. Itu pun dari zaman dulu sampai sekarang tetap berkutat pada Viva.
0: Oh gitu.
1: Nah, tadinya Sariayu Mbak Satya, oh, cuma gitu. Karena harganya beralih.
0: Pas cari yang hemat
1: itu,
0: ya.
1: Saya nggak patek punya duit, ya. Akhirnya ke Viva gitu.
0: Oh gitu.
1: Pada Viva ya, udah sekarang Viva gitu.
0: Akhirnya cocok gitu ya.
1: Itu untuk pembersih aja ya Mbak Satya ya. Jadi kalau yang instan-instan itu saya enggak tertarik emang. Itu aja setiap mau tidur gitu.
0: Takut ya?
1: Kalau mau tidur kak.
0: Takut efeknya gitu, apa gimana?
1: Betul, takut efeknya Mbak Satya. Kemudian kalau perawatan ya jauh. Saya dulu sebenarnya kan orang kecantikan ya Mbak Satya ya.
0: Oh gitu.
1: Jadi yang suka merawat orang-orang itu tahun 90-an sekian ya Mbak Satya. Waktu masih muda, bujang gitu kan. Yang merawat orang-orang itu, yang ini orang-orang itu ya. Zaman dulu belum ada produk yang banyak, yang ada Sari Ayu, kemudian Ratu Ayu, kemudian agak ini lagi Latu Lip. Cuman itu aja Mbak Satya, beberapa itu aja yang agak keren kan dulu Latu Lipnya. Itu aja Mbak Satya. Tapi saya sendiri enggak suka perawatan yang begitu Mbak Satya. Suka pakai yang tradisional, misalkan sampai sekarang ya Mbak Satya ya, pakai masker lidah buaya.
0: Oh iya, nggak rasanya nggak kayak cekat sedikit, kayak gatel gitu nggak sih?
1: Nggak, itu dibersihin dulu terlendirnya di anu gitu. Itu kayak narik gitu Mbak Satya. Cekat-cekitnya nggak sih ya, cekat-cekit wajar.
0: Oh berarti yang diambil tuh yang daging putihnya yang dalam itu ya.
1: Jadi begini aja, nggak usah diseset ya. Dia dicuci, dihilangin durinya atau dibelah jadi dua, terus langsung diusap-usapkan aja yang anu itu, yang lendir-lendirnya gitu ya. Itu nanti muka itu kayak ketarik gitu.
0: Iya benar-benar. Gitu. Dulu waktu kecil aku pernah. Waktu kecil pernah. Eksperimen.
1: Kemudian,
0: ya.
1: Ada lagi Mbak Satya, putih telur rayap kampung itu dikasih jeruk nipis itu tau. Itu juga berasa narik gitu setelah.
0: Kayaknya kalau putih telur, aku juga pernah deh waktu kecil. Emang kayaknya suka eksperimen dulu.
1: Langsung kecil. Saya dari dulu itu tak pertahankan Mbak Satya. Jujur kalau pakai masker kemudian berdiam diri itu saya enggak telaten, padahal saya yang suka ngerawat orang gitu.
0: Begitulah ya.
1: Kayak gitu kan, yang penting saya enggak ngomong, saya sambil aktivitas kan tetap bisa gitu.
0: Satu lagi
1: Mbak Satya, air cucian beras.
0: Kayak Bu Mari tadi bilang gitu juga.
1: Iya, yang pertama itu juga kayak gitu, begitu dipakai itu rasanya juga ceket-ceket kayak narik gitu, tapi fresh, enak gitu loh Mbak Satya.
0: Jadi,
1: coba kalau skincare yang bikin muka itu kadang kalau kepanasan kayak udang direbus itu,
0: yang memerah itu ya.
1: Jadi, yang penting kita itu fresh gitu loh Mbak Satya, nggak harus dijadikan glowing atau putih ya. Kalau menurut saya loh ya,
0: harus
1: versi saya ya.
0: Yang
1: wanita
0: penting
1: itu semuanya pengen cantik. Saya pun nggak menolak, saya pun orangnya menolak tua sebetulnya Mbak Satya. Pengennya cantik, terus cantik tapi yang fresh gitu, yang fresh bukan ya fresh alami gitu loh Mbak Satya, bukan yang digawe-gawe itu. Yang akhirnya justru kalau nggak bener kan malah wanita sih jeruwatan,
0: bener-bener
1: panas, akhirnya kayak udang
0: memerah itu ya.
1: Kalau pas kalau nggak pakai bedak itu malah kulitnya itu kayak plek-plek gimana gitu.
0: Oh iya ya, aduh ngeri juga itu. Kayaknya problem semua wanita yang usianya sudah di atas 40 kayak gitu ya.
1: Saya di atas 50, tapi saya juga tetap pengen seger.
0: Oh gitu, karena dari awal kan sudah pakai bahan-bahan yang alami itu tadi ya. Oke. Baik.
1: Betul sekali, misalnya nih, baik, apa-apa sih penting seger. Saya lagunya dulu ya.
0: Iya, semoga bisa lagunya terputar. Madiun Ngawi. Oh, bisa. Insya Allah.
1: Iya. Salamnya buat semua KB aja ya. Udah disebut dari depan sampai belakang. Pokoknya taruh apel. Jadi satu semangat buat Mbak Satya.
0: Okay.
1: Buat Mbak Satya sehat selalu. Saya tunggu lagunya.
0: Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Sur ya yang sudah gabung di siang hari ini. Ya itu tadi pendengar ya, pilihan ada di kita. Kalau kita mau efeknya yang jangka panjang tidak merusak kulit, ya kita pakai bahan-bahan alami. Tapi ya itu tadi, gak bisa instan. Tapi kalau kita pakai bahan yang instan, ya resikonya bisa ditanggung sendiri. Seperti itulah ya, kita sudah pastinya tahu ya. Baik, terima kasih kebersamaan Anda semuanya sudah bergabung, sudah menyimak Pro Dangdut untuk hari ini. Dan besok bisa disimak kembali ya, Pro Dangdut itu setiap hari mulai jam 13.30 hingga jelang pukul 15 waktu Indonesia Barat. Kita nanti masih ketemu di Madiun sore ini.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Madiun sore ini pendengar akan kami hadirkan kembali siaran Indonesia Cerdas ya, yang membahas tema pondasi bangsa menanam etika di bangku sekolah dasar. Ikuti segmen ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia, Madiun, segmen Indonesia Cerdas, rekan saya Prita Audia, pendengar akan hadir untuk Anda semuanya di segmen ini dan akan membahas tentang Pondasi Bangsa, menanam etika di bangku sekolah dasar. Ikuti segmen ini hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Madiun.
1: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Saatnya Anda ikuti acara Indonesia Cerdas, Programa 1 RRI Madiun.
0: Selamat sore pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun. Indonesia Cerdas kami hadirkan edisi Rabu 21 Januari 2026 hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat, tentunya bersama saya Prita Audia. Dan sore hari ini saya tidak sendirian karena narasumber Indonesia Cerdas sore hari ini sudah bergabung melalui aplikasi Zoom. Kita sapa terlebih dahulu ada Ibu Devi Rurohma SPD SD. Beliau merupakan guru kelas 1 SD Negeri 3 Madiun Lor. Selamat sore Bu Devi.
3: Selamat sore, Mbak.
0: Kabar baik, sehat?
3: Mbak Prita ya?
0: Iya, betul. Kabar baik, Bu?
3: Alhamdulillah, Mbak, sehat.
0: Baik, ini usai apa namanya kegiatan di sekolah ya tadi, proses belajar mengajar juga
3: masih,
0: ya?
3: Masih.
0: Oh, masih?
3: Iya, betul, Mbak. Masih di sekolah ini.
0: Baik, oke. Sore hari ini? Sampai.

0: setengah empat nanti.
1: Oke, okay, baik. Ya, sore hari ini kita nanti akan membahas terkait dengan pondasi bangsa, menanam etika di bangku sekolah dasar. Karena kita tahu ya, yang namanya kalau kita bicara soal pendidikan, ini hakikatnya juga memiliki dua tujuan. Adalah untuk mencerdaskan begitu ya, atau membantu seseorang ini menjadi pintar atau menjadi manusia dan juga menjadi manusia yang baik begitu. Tapi tentunya memang untuk tujuan menjadikan anak menjadi orang yang baik ini tentu menjadi tantangan tersendiri juga, apalagi juga sekarang di era sekarang yang notabene banyak sekali sosial media yang dengan mudah diakses kapanpun, ini juga akhirnya mempengaruhi perilaku. Nah, kita akan bahas kurang lebih hingga nanti jelang pukul 16 waktu Indonesia Barat begitu ya. Bu Devi bisa memberikan terlebih dahulu terkait dengan apa namanya mungkin kondisi yang dihadapi atau mungkin dilihat sehari-hari, apalagi Ibu sebagai guru kelas 1 begitu ya. Nah, mungkin bisa diceritakan sekaligus juga memberikan gambaran terkait dengan seperti apa sebenarnya anak-anak saat ini terkait dengan etikanya, apalagi di bangku sekolah dasar, Bu. Ini mungkin bisa diceritakan sebelum nanti kita juga membahas lebih lanjut terkait dengan tema kita. Silakan.
0: Baik, selamat sore sebelumnya. Apa yang disampaikan oleh Mbak Prita tadi, sedikit saya tanggapi dulu ya, Mbak, ya. Kondisi anak-anak di zaman sekarang. Yang pertama, menurut pengamatan saya juga, itu adalah karakter digital native, Mbak. Oh. Yang sangat kuat, ya. Itu anak-anak SD sekarang itu, sekolah dasar itu cenderung menggunakan, bukan hanya pengguna teknologi, akan tetapi mereka hidup di dalamnya, ya. Jadi ada akses informasi tanpa batas, ada budaya meniru, atau kan akses-akses informasi tanpa batas itu mereka bisa menonton konten-konten yang apa ya, mungkin belum waktunya seperti itu. Lalu juga budaya meniru dengan sosial media yang sangat-sangat apa cepat ini ya, Mbak, ya, untuk zaman sekarang ini. Bahkan saya pun kalah loh, Mbak, dengan anak saya. Jadi itu ada budaya meniru. Apapun yang ada yang mereka lihat itu akan ditiru. Lalu ada hal lain, Mbak, ini penurunan kemampuan fokus dan kesabaran. Itu bisa dilihat dari apa konten-konten yang mereka lihat. Misalnya apa konten cepat ya, Mbak, kayak yang short-short seperti ya. Itu iya, itu juga sangat berpengaruh dengan otak mereka. Mereka itu fokusnya sangat pendek, apa-apa maunya instan seperti itu. Ini beberapa pengamatan yang sudah saya lihat ya, Mbak. Saya amati. Terus ada lagi juga tantangan sosial emosional itu masih karena sosial media yang diaksesnya cepat, mudah, itu akhirnya timbullah ada, mereka itu ada egois, empatinya kurang, terus nanti kalau melihat sesuatu itu hanya dilihat saja, mungkin apa ya, itu kurang mempunyai empati gitu. Terus ada cyberbullying, Mbak, di zaman sekarang itu seperti itu, dan kecemasannya tinggi, aduh, aku kalau gini gimana. Jadi fokusnya itu sangat-sangat berkurang. Seperti itu, Mbak. Kalau kondisi bisa digambarkan seperti itu. Itu di tingkat usia-usia anak ya, bisa kelas 1 ya, Mbak. Kelas 1 itu 7 sampai 10 tahun. Itu yang terjadi itu seperti itu. Yang bisa diamati.
1: Sangat kompleks. Jadi, begitu ya sebenarnya.
0: Betul, jadi Mbak.
1: Ini
0: adanya juga perubahan relasi yang apa ya, Mbak, dengan sesama teman pun itu kalau tidak kita ajarkan untuk bersosialisasi, mereka lebih cenderung suka menyendiri dengan gadgetnya, dengan apa yang sudah dipegangnya seperti itu, Mbak.
1: Itu aja sama dengan teman sebaya, apalagi mungkin yang lebih apa namanya mungkin kepada guru begitu, itu juga akan membentuk apa ya perilaku yang juga seharusnya kalau misalnya kita berkaca di zaman dulu kan bagaimana ya, ini berbeda begitu ya, ada tadi acuh mungkin ya terhadap hal-hal yang ada di sekitar. Nah, lantas saya juga penasaran sebenarnya, karena di sini Bu Devi sebagai guru kelas 1 begitu, tantangannya akan lebih luar biasa karena dari perubahan dari apa namanya bangku taman kanak-kanak kemudian di sekolah dasar, di mana ada perubahan dari sisi pelajaran, kemudian jamnya juga lebih panjang. Nah, ini bagaimana, Bu? Ibu sendiri apa namanya juga menghadapi tantangan itu begitu ya, dari taman kanak-kanak begitu ya, dan sekarang kita tahu juga dari apa namanya mereka sudah bisa mengakses handphone begitu ya, bahkan dari balita pun begitu, yang seharusnya memang dianjurkan gitu ya untuk dihindari dulu, tapi kan sekarang tidak bisa dilarang, bahkan malah dengan sadar orang tua juga memberikan smartphone untuk biar anak lebih anteng atau mungkin nggak rewel, nggak tantrum begitu ya. Ini gimana, Bu, gitu?
0: Ini ada beberapa hal, Mbak, yang perlu kita apa ya? Perlu kita sama-sama belajar ya, terutama perubahan atau transisi dari PAUD ke SD itu sangat luar biasa, Mbak. Nyatanya kita, mungkin saya ya, generasi milenial seperti ini yang benar-benar mengajar generasi alfa di ya kurang lebih dari lahiran tahun 2010 sampai sekarang, Mbak ya. Itu anak-anak itu kan cenderung mereka itu apa ya, memiliki tingkat kecerdasannya itu mungkin bisa lebih tinggi, tetapi ketidaksabarannya juga sangat tinggi. Maunya instan tadi. Nah, ketika dia sudah menghadapi dunia pendidikan dasar dari yang dari apa PAUD itu serba bermain, serba diarahkan, serba dibimbing, masuk di sekolah dasar dengan materi materi pelajaran yang jauh lebih tinggi tingkatannya, otomatis mereka kan juga ada rasa gimana ya, aku nanti bisa nggak, aku nanti bisa nggak, kan seperti itu. Nah, itulah perlunya. Apa ya, Mbak? Adanya dorongan-dorongan dari terutama dari orang tua. Nah, ternyata, Mbak, apa anak-anak sendiri itu istilahnya gimana ya? Kita juga tidak bisa menyalahkan sepenuhnya orang tua. Walaupun memang memang benar anak itu tanggung jawab orang tua. Orang tua memberikan gadget atau handphone untuk sebagai alat yang mereka gunakan supaya mereka apa ya? Anteng, tenang,
1: Iya,
0: tidak
1: iya,
0: melakukan sebuah tragedi ya, Mbak, melakukan sebuah
1: Karena
0: drama ya,
1: ya,
0: Mbak,
1: karena
0: yang
1: kadang
0: akhirnya
1: orang tua
0: nanti.
1: juga banyak kegiatan juga, maksudnya ada pekerjaan,
0: Iya, betul.
1: kesibukan-kesibukan
0: Apalagi
1: itu.
0: seperti saya, ibu yang bekerja seperti ini, Mbak.
1: Oke.
0: Iya, benar sekali, Mbak, saya merasakan. Maka dari itu, bijaknya orang tua itu untuk usia anak dasar, terutama dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, mungkin sampai sampai kelas 4 ya, sampai kelas 4. Itu sebisa mungkin jangan dipegangi HP secara pribadi.
1: Baik.
0: Mungkin boleh mengaksesnya, itu milik orang tua, dan itu diawasi, didampingi, dan itu diberikan jam. Lantas mereka juga harus diberikan tanggung jawab supaya mereka itu menganggap itu sebuah hiburan, bukan sebuah permainan. Jadi hiburan setelah mereka melakukan kewajiban-kewajiban mereka, sehingga orang tua itu memberikan stimulus ke anak dulu. Oh iya, aku harus begini supaya nanti aku juga dapat hiburan. Jadi ya nggak apa-apa, nggak apa-apa. Itu hal yang baik juga daripada kita dah biar anteng, ibu gini, bapak gini. Itu mungkin lebih lebih akan apa ya, membawa mereka itu ke dunianya sendiri, artinya tidak punya empati tadi, gitu loh, Mbak. Jadi ya mau nggak mau, mau tidak mau kita kerjasama kalau dengan di sekolah itu dengan bapak ibu guru. Saya tuh salah satu guru yang paling yang cueh, Mbak. Bahasa Jawanya cueh, cerewet sekali. Saya tiap hari mungkin orang tua itu merasa tertiru mungkin dengan WA saya. Dengan sekarang kan dengan canggihnya ada WhatsApp itu, jadi informasi apapun, himbauan apapun selalu setiap hari saya berikan di untuk orang tua. Karena apa? Yang sekolah anak, tetapi yang mendampingi adalah orang tua dan guru. Kalau hanya dititipkan ke sekolah untuk diajarkan oleh guru, anak tidak akan bisa berubah. Yang bisa merubah itu memang apa ya, pendidikan yang seimbang dari rumah dan sekolah, sehingga anak itu tidak bingung. Aku di sekolah diajari bu guru gini loh, berarti itu dibawa ke rumah, orang tua harus mendukung juga. Itulah fungsinya kami berkolaborasi
1: Oke,
0: itu, Mbak,
1: okay, oke,
0: seperti
1: baik.
0: itu.
1: Jadi penggunaan HP itu untuk anak-anak apalagi sampai mungkin kelas 4 SD ini menjadi opsi kesekian ya. Opsi pertamanya jangan
0: Betul.
1: gitu dulu begitu ya. Masih ada
0: Iya,
1: cara-cara
0: betul.
1: ataupun juga di situ kita bisa membangun komunikasi yang baik begitu ya antara orang tua dan juga anak pada akhirnya. Nah, lantas ini kan tantangannya tadi untuk menghadapi anak-anak begitu ya dengan segala macam apa plus minus kemajuan teknologi media sosial saat ini. Tapi bagaimana ini dari apa sisi guru, karena tentunya juga ini menjadi tantangan juga sesama guru juga begitu ya untuk bisa sefrekuensi juga nih untuk menyikapi ini gitu. Ini seperti apa juga Bu Devi?
0: Iya, kalau untuk guru sendiri ya, Mbak ya, istilahnya kalau sekarang kan di zaman teknologi, saya tidak apa ya, Mbak, saya tidak membatasi anak untuk bermain sosial media, untuk mungkin kalau di rumah itu memakai HP untuk digunakan belajar, untuk digunakan bermain, saya tidak melarang keras, tetapi memberikan batasan. Nah, di sekolah yang bisa saya lakukan adalah menghimbau, dan himbauan itu, mohon maaf, Mbak, walaupun sekarang itu kita hidup di dunia yang teknologi canggih, sesuatu yang konvensional itu perlu tetap diterapkan. Kenapa? Karena ketika kalau kita di zaman saya SD dulu, sekali diberitahu, didengar, dilaksanakan. Anak sekarang tidak, Mbak. Jadi memang harus sabar-sabarnya guru terus-menerus. Jadi kami itu istilahnya kalau bisa dibilang gelas diisi, diminum, kosong, diisi lagi. Seperti itu. Intinya sampai mereka itu paham bahwa ada hal-hal yang ini baik bisa dipakai, ini yang tidak baik jangan dipakai. Yang itu yang berat, Mbak, tantangannya. Dan di dalam pembelajaran pun, setiap pembelajaran itu pasti saya selipkan di situ, saya diselipkan materi-materi etika. Misalnya, kamu bawa buku apa tidak? Buku hari ini, jadwal hari ini ada dari sekian murid saya, 27 itu ada satu anak yang tidak membawa buku. Padahal secara aturan mereka seharusnya kan kalau tadi malam belajar bukunya dibawa.
1: Betul.
0: Nah, kesadaran dari anak itu belum punya. Mereka nggak bawa buku, nanti takut gurunya marah, nangis. Itu yang dilakukan. Anak-anak sekarang seperti itu. Bukan karena tanggung jawabnya yang mereka apa namanya seharusnya mereka rasakan, tapi mereka hanya takut karena adanya guru tadi. Padahal saya sebagai seorang guru pun ke anak-anak, terutama karena saya mengajar kelas 1, saya tidak sampai apa ya marah sampai mukul, enggak, tetapi saya berikan peringatan sebuah kedisiplinan. Kalau tidak diterapkan dari sekarang, itu berarti kamu tidak mau belajar lebih baik. Nah, etika-etika seperti itu ketika mereka itu juga istilahnya gini, Mbak, kalau di apa, Mbak, kalau di keseharian sama orang tua mereka pamit mau berangkat sekolah, itu terkadang mereka lupa lupa untuk Bu,
1: Ya.
0: saya izin ke
1: Padahal
0: sekolah.
1: ketika itu memang di apa
0: Nah,
1: diterapkan menjadi sebuah kebiasaan, tentu juga tidak akan berat
0: iya,
1: ya.
0: betul,
1: Oke,
0: Mbak.
1: Bu Devi, tahan dulu ya, tahan dulu. Kita angkat dulu di layan telepon. Selamat sore.
2: Selamat sore, ya.
1: Ya, dengan
2: dari anak buahnya KDM.
1: Baik, silakan Pak Fauzi untuk pertanyaannya.
2: Selamat sore, assalamualaikum, Bu Narasumber. Ini tentang masalah guru ya. Kebetulan sekarang terjadi kasus guru di Jawa Barat. Yang pertama kemarin khusus waktu guru sampai mencurah curik kepada anak muridnya. Sehingga guru itu dikeroyok oleh murid gara-gara awalnya kan dilarang merokok. Kan. Sampai terjadi gontok-gontokan, akhirnya si guru dikeroyok. Ya, karena guru sebut melakukan curik. Itu ya kasus yang pertama. Kasusnya masih hangat nih kan. Gimana seorang guru P3M kan ini sampai mencuri dari salah seorang ya, itu karena terkait dengan judol. Nah, bagaimana ini kan ironis juga kan, itu guru itu kan perlu ditunggu dan ditiru, sedangkan sering terjadi permasalahan antara guru. Nah, bagaimana, apakah memang guru kurang berwibawa, apa memang guru sekarang banyak terjadi karena akibat teknologi yang kasus masih sangat kan guru gara-gara mencuri barang itu terkait dengan judol. Nah, bagaimana Pak, ini Jawa Barat nih. Terima kasih, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, karena suaranya kurang begitu jelas, tapi saya coba untuk menangkap terkait dengan apa namanya, ada beberapa kejadian di Jawa Barat begitu yang murid-muridnya memang kemarin sempat viral juga ya, Bu Devi ya, kita tahu persoalannya itu. Nah, ini kenapa tadi kalau Pak Fauzi menanyakan apakah karena mungkin guru sudah tidak ada berwibawa lagi di apa namanya di anak-anak sekarang gitu atau seperti apa? Ini tanggapannya seperti apa, Bu Devi?
0: Pertanyaannya kurang begitu jelas, Mbak. Mungkin bisa sedikit ditarik kesimpulannya, Mbak.
1: Oke, jadi mungkin kalau tadi saya tarik kesimpulan adalah apakah mungkin saat ini apa namanya wibawa guru ini dirasa kurang ya di hadapan para siswa terkait dengan banyaknya kejadian yang mungkin apa namanya salah satunya yang di Jawa Barat beberapa waktu lalu. Nah, ini seperti apa tanggapannya mungkin?
0: Demikian. Ya, terima kasih. Tadi siapa,
1: Pak
0: Mbak
1: Fauzi
0: Rita?
1: Di Jabar.
0: Oh, Pak Fauzi ya. Dari Jawa Barat ya?
1: Iya.
0: Oh ya, salam kenal Pak Fauzi. Saya dari Jawa Timur ya, Pak Fauzi ya. Mungkin bahasa saya sedikit medok nanti kalau didengarkan. Ya, intinya adalah sebenarnya guru itu juga manusia. Ya, itu yang pertama yang harus disadari. Yang kedua, personal branding seorang guru itu memang yang membangun adalah diri kita sendiri. Nah, kalau seandainya ada guru yang mungkin wibawanya mungkin di depan anak-anak tidak punya, itu kan berarti memang ada sesuatu hal juga dengan yang menilai. Nah, dari guru, saya yakin karena kami punya kode etik. Salah satu kode etik kita sebagai kami sebagai seorang guru itu adalah menjaga menjaga diri, intinya itu berwibawa untuk supaya mereka itu bisa menirukan apa yang kita lakukan selama kita baik. Nah, saya tidak apa ya Mbak, tidak mengatakan guru itu sempurna. Tetapi saya yakin guru terutama di Indonesia, di seluruh Indonesia akan sudah berusaha untuk bagaimana selama dulu kuliah, lalu juga pengalaman mengajarnya, otomatis mereka akan membranding dirinya kan Mbak. Nah kalau memang ada ketidakwibawaan seorang guru, itu juga dari penilainya juga kan. Nah dari penilainya, nah sekarang yang diajar itu siswa di usia berapa? Kalau memang di usia sekolah dasar, memang seorang guru itu dituntut untuk kita lebih ke welcome, kita seperti orang tua, kita seperti tidak, kita tetap memberikan batasan, tetapi kita menganggap mereka seperti anak kita sendiri. Kita nasihati, kita beritahu. Sedang beda dengan guru yang ada di jenjang lanjutan. Itu karena mereka itu lebih dewasa, kita masuk ke dalamnya itu juga berbeda. Bagaimana pendekatan-pendekatannya itu Mbak. Kalau memang Bapak Fauzi tadi melihat wibawa seorang guru, itu kan personal branding ya Mbak. Jadi saya yakin kok semua guru itu berharap mereka itu mereka juga akan berusaha untuk tidak berbuat tidak baik di depan anak-anak gitu. Itu yang saya bisa saya ungkapkan Mbak, karena memang kalau saya sendiri sebagai guru kelas 1, pasti apapun yang saya lakukan, mereka tiru, mereka sampaikan ke orang tua, dan mereka juga akan menceritakan itu ke mungkin ke teman-temannya di kelas lain. Seperti itu.
1: Jadi kembali ke personal dari masing-masing guru tadi ya, karena juga sudah ada kode etik juga begitu yang memang tidak boleh dilanggar juga ya dari setiap individu. Baik, kita jeda sejenak ya. Nanti juga ingin tahu terkait dengan upaya-upaya yang juga mungkin dari Bu Devi selama ini lakukan seperti apa terkait dengan mengajarkan pendidikan karakter ini begitu ya, atau menanam etika yang baik apalagi di bangku sekolah dasar dari jenjang kelas 1 begitu, dan juga nanti terkait dengan kurikulum yang ada ini apakah juga sudah bisa begitu ya untuk membantu terkait dengan pendidikan karakter ini dengan menanamkan etika yang baik kepada anak-anak di sekolah. Tetaplah bersama kami di Indonesia Cerdas Mendengar. Kami juga masih menantikan interaksi Anda hingga nanti jelang pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Don.

0: Anda masih mengikuti acara Indonesia Cerdas, program informatif, inspiratif, dan solutif untuk masyarakat yang ingin maju dan mandiri. Indonesia Cerdas, cerdas memahami, cerdas mencari solusi.
1: Ternyata banyak sekali persoalan-persoalan yang memang sangat urgent ya, saya bilangnya begitu ya Bu Devi, untuk bisa dicari solusinya bersama-sama begitu. Karena ini juga berefek di jangka panjang di masa yang akan datang juga begitu. Terkait tadi banyak sekali persoalan-persoalan yang sudah dipaparkan oleh Bu Devi di awal perjumpaan kita begitu ya. Nah, lantas upaya-upaya yang sudah dilakukan sejauh ini Bu Devi untuk tetap bagaimana selain mencerdaskan anak-anak begitu ya dengan mata pelajaran, dengan skema-skema pendidikan yang sudah ada begitu, tapi menanamkan etika, membentuk kepribadian yang baik yang tidak hanya di sekolah saja, tapi nantinya juga diterapkan dalam kehidupannya dia sehari-hari dan bahkan akan terus menjadi sebuah kebiasaan hingga di masa yang akan datang. Ini seperti apa, Bu Devi?
2: Saya akan mencoba ya, Mbak. Saya beritahu dulu senjata saya ya, Mbak.
1: Okay.
2: Ini kebetulan saya ada di kelas ini. Ada di kelas. Okay. Saya punya senjata sepanjang berapa ya? Ini berapa senti ya ini? Mm-hmm. Ini kalau zaman dulu dipakai untuk memukul siswa yang mohon maaf tidak sopan.
1: Oke. Okay. Okay.
2: Bicaranya kasar. Mm-hmm. Tapi tidak, Mbak. Mm. Saya anggap sebagai kalau kata teman saya tongkat ibu peri.
1: Tongkat ibu peri. Oke.
2: Okay. Iya.
1: Jadi bentuknya begini, Mbak. Ini tadi dari kayu ya itu ya, Bu ya?
2: Iya. Yeah.
1: Oke. Okay, okay.
2: Jadi yang sudah saya lakukan ya, terutama itu misal, Mbak. Ini setiap mata pelajaran, contoh matematika. Hmm. Apa yang menjadi nilai karakter etika yang baik di situ? Satu, Pak pasti sudah tahu, kejujuran.
1: Iya. Yeah.
2: Kegigihan. Hmm. Hari ini saya sudah merasakan sekali, Mbak. Tadi anak-anak itu saya berikan sebuah permasalahan soal yang hanya 4. Mm-hmm. Itu jawabannya sangat mudah. Dan saya berikan contoh di papan tulis untuk cara mengerjakannya. Mm-hmm. Mereka kebingungan, Mbak. Oh. Dari 27 itu ada 5 anak yang tidak bingung. Hmm. Mereka langsung paham.
1: Dari 27 ya, bisa, 5 anak yang tidak bingung.
2: Okay. Iya. Itu kebingungan. Hmm. Dengan saya membawa ini bukan untuk memukul mereka, memberikan semangat kepada mereka, ayo bisa. Intinya adalah dengan saya mengajari satu persatu di meja-meja mereka, seperti ini, akhirnya bisa. Itulah, Mbak, kenapa kita menanamkan kegigihan, kejujuran pada mata pelajaran matematika pun di pembelajaran lain, itu sudah saya lakukan. Okay. Lalu di Bahasa Indonesia contohnya, ada beberapa cerita-cerita, Mbak, di situ. Kan kalau kelas 1 itu lebih ke mendengarkan, memahami, menyimak. Mm-hmm. Berbicara. Nah, ketika menyimak apa yang sudah saya ceritakan, itu mereka akan mengambil sisi baiknya mana, sisi kurang baiknya mana. Kenapa kok kamu mengatakan itu baik seperti itu? Jadi menyelipkan pembelajaran etika di dalam semua mapel itu sudah saya lakukan. Hmm. Terus itu Mbak tahu kan yang di flyernya itu saya membawa boneka tangan.
1: Iya, boneka, betul.
2: Iya, boneka tangan itu salah satu media saya. Hmm. Sebagai media saya untuk menunjukkan karakter. Hmm. Jadi saya storytelling kepada anak-anak dengan narasi tokoh yang berbeda-beda. Hmm. Dengan ketika cerita itu mereka menyaksikan, tidak hanya di kelas 1, saya pernah juga bercerita di depan anak-anak di halaman itu ketika pembiasaan pagi, mereka juga mendengarkan ketika ditanya apa maksudnya. Nah, seperti itu loh, Mbak, yang sudah dilakukan. Dan di sekolah sendiri juga Ibu Kepala Sekolah memberikan kesempatan untuk tiap hari Ibu Kepala Sekolah itu selalu mengingatkan bahwa ini loh etika yang baik, ini loh kalau berjalan di depan guru, itu sederhana kan, Mbak? Hmm. Tetapi itu ternyata jika setiap hari diulang-ulang, diberitahu lagi, kurang benar lagi, dibenarkan lagi, insya Allah, saya yakin walaupun berapa persen akan ada perubahan.
1: Okay.
2: Itu yang sudah dilaksanakan tidak hanya oleh saya sendiri di kelas, tetapi juga oleh semua guru dengan bimbingan Ibu Kepala Sekolah. Mm-hmm. Bahwa seorang guru itu sebagai contoh.
1: Okay.
2: Gitu, Mbak. Ada budaya ya, positive ya? Vibe. Mm-hmm. Nah, kalau bahasa sekarang apa, Mbak? Positive vibes. Benar nggak bahasa saya?
1: Ya, ada konsistensi untuk senantiasa mengingatkan ya, karena memang betul. Ada perubahan pola untuk bagaimana cara berkomunikasi juga begitu.
2: Betul.
1: Apalagi kalau tadi dengan dengan menggunakan media yang apa namanya boneka tangan itu juga, itu karena yang dihadapi adalah mungkin anak-anak sekolah dasar dari kelas 1 mungkin sampai kelas 3 mungkin ya Bu, dan itu mungkin juga akan lebih mudah untuk bisa diterima dibandingkan kita harus dengan skema yang dulu dengan marah-marah itu kayaknya akan semakin sulit dan akan ditolak begitu ya. Nah, tapi dari apa namanya secara umum ya, dari apa sistem yang sudah ada, apakah ini kalau menurut Bu Devi masih dirasa kurang juga atau memang belum terlalu jelas juga terkait dengan apa namanya pembelajaran untuk apa ya istilahnya mengajarkan terkait dengan apa pendidikan karakter atau etika ini seperti apa Bu?
2: Kalau secara kurikulum ya Mbak, di dalam kurikulum itu juga beberapa sudah dituangkan di situ, pendidikan karakter kan masuk kan Mbak, masuk di dalam kurikulum juga.
1: Tapi termasuk ini ada bagaimana dengan yang sudah ada masuk itu tadi penerapannya?
2: Iya,
1: kemudian
2: ada harapannya ya Mbak ya. Kalau ada, kalau di kurikulum Merdeka yang sebelumnya, yang sebelum diperbarui ini kan ada profil pelajar Pancasila. Okay. Di situ ada beberapa karakter yang perlu, yang diajarkan di dalam semua setiap pembelajaran. Ada beriman, berkebinekaan, bergotong royong, mandiri, bernalar kritis dan kreatif. Itu. Kalau kalau sekarang itu namanya 8 8 apa itu namanya? Delapan penguatan profil ya Mbak, itu profil lulusan, mohon maaf, 8 penguatan profil lulusan, itu juga pengembangan dari yang sebelumnya, DP5, sekarang ada 8. Nah, ternyata pemerintah itu juga concern kan Mbak, concern dengan adanya apa namanya pendidikan karakter ya, pendidikan karakter masuk ke dalam intrakurikuler. Nah, itu tergantung dari persennya juga seorang guru. Okay. Jika kita kalau saya sendiri fokus awal untuk mengajari anak itu memang benar-benar etika Mbak. Etika mereka mau izin apapun semuanya awalnya memang dari etika, baru saya masuk ke pembelajaran pelan-pelan.
1: Oke. Okay.
2: Karena ya, saya yakinnya itu buku bisa dibaca, bisa dipelajari, tetapi etika
1: harus dibiasakan.
2: Hanya bisa jadi pembiasa.
1: Oke, okay, baik. Jadi memang polanya,
2: ekosistem sekolah yang harus dibangun itu yang perlu sangat dilakukan itu ya, ekosistem budaya sekolah yang baik tadi loh.
1: Oke, okay. Jadi memang penting ya dari sekolah sendiri untuk juga lagi-lagi semua guru bisa menyamakan frekuensi, visinya juga. Bahwasanya kalau tadi disebutkan sama Bu Devi adalah yang pertama mengajarkan etika dulu begitu, baru pelajaran begitu. Dan
2: betul.
1: Ketika mengajarkan pun juga tidak hanya berhenti di awal, karena tadi selalu juga ada pengulangan dan itu harus konsisten sampai benar-benar pasti diyakini akan ada perubahan begitu ya Bu Devi ya.
2: Okay. Betul Mbak, karena sesuatu yang diulang itu saya yakin memori otak kita itu akan bisa apa ya menerima ya Mbak, menerima dan akan terus berusaha untuk mengulang kembali.
1: Oke, okay, baik. Kita bergeser dulu di pertanyaan yang sudah masuk melalui YouTube RRI Madiun sore hari ini. Saya ucapkan terima kasih untuk akun KYT7691 yang sudah bergabung. Kemudian ada akun Fasta Bikul Koirot 26. Adakah hubungan antara etika dan pembentukan karakter siswa sekolah dasar? Bisa dijawab kembali, Bu Devi.
2: Mohon maaf Mbak, tadi sempat terjeda. Gimana Mbak?
1: Adakah hubungan antara etika dan pembentukan karakter siswa sekolah dasar?
2: Sangat berbanding lurus. Jadi etika yang kita biasakan dari rumah ke sekolah, dari sekolah ke rumah, membentuk karakter anak, karakter seseorang, itu seperti yang mereka biasakan. Jadi sangat-sangat berpengaruh sekali. Tadi yang sudah saya bilang, kalau kita karakternya contoh buang sampah di tempatnya, tidak membuang sampah sembarangan, itu kan kita juga etika, supaya etika terhadap lingkungan, supaya tidak kotor, dilihat juga jadi tidak nyaman, kan seperti itu. Karena mereka terbiasa membuang sampah di tempatnya, bahkan dia melihat sampah di depannya pun bukan sampahnya dia, dia ambil, dia pungut, dia buang. Itu kan etika dengan lingkungan, dengan sosial, lingkungan sosial. Sehingga pada akhirnya kan itu juga akan membentuk sebuah karakter. Oh iya, aku juga di kelas harus menjaga kebersihan. Terus nanti ketika apa namanya aku ada di rumah juga, apa yang aku dapatkan di sekolah akan aku bawa ke rumah.
1: Okay,
2: seperti
1: okay.
2: itu, Mbak.
1: Okay, jadi
2: itu yang bisa saya ajak.
1: Jadi sama-sama ya, ya di sekolah ya di rumah juga harus dibiasakan hal yang sama. Tadi kan di awal juga Bu Devi menyebutkan bahwa peran orang tua juga penting gitu ya, harus disamakan. Pentingnya tadi ada kolaborasi begitu. Baik, semoga menjawab untuk akun Fastabikul Koirat 26. Terima kasih sudah bergabung. Kemudian ada akun Railfans _ Kereta Api Indonesia. Bagaimana dengan pendapat penanaman akhlak harusnya dimulai dari sekolah, kemudian wajibkan kepada para orang tua, karena tidak semua anak memiliki orang tua dengan latar belakang yang baik. Misal orang tua penuh dengan kekerasan atau mungkin juga tindak-tindak kriminalitas yang lainnya. Ini seperti apa, Bu Devi?
2: Iya. Itu sempat pernah Mbak, saya itu punya pada dikasih pertanyaan seperti itu waktu tema bullying Mbak. Itu udah tahun 2024 kalau nggak salah.
1: Okay.
2: Ya, intinya adalah saya mohon maaf ya untuk anak-anak di seluruh Indonesia mungkin yang menonton apa namanya YouTube-nya RRI saat ini. Saya pun punya siswa yang mungkin tidak punya orang tua. Terus mungkin dulu itu pernah juga orang tuanya yang ada masalah dan sebagainya. Nah, berarti lingkungan di sekitar mereka memang harus dibangun. Ya, seperti ini, Mbak. Bagaimana saya sebagai seorang guru, kami sebagai seorang guru mengkomunikasikan kepada anak. Nah, intinya apa ya? Kita tanya kepada mereka, "Nak, kamu di rumah bagaimana?" Kan sebelum masuk di sekolah dasar, Mbak, saya itu punya data.
1: Okay.
2: Data-data siswanya, data orang tuanya. Terus anak itu jika kita melakukan pendekatan-pendekatan secara apa ya Mas, berkelanjutan kepada anak, pasti anak itu akan dekat dengan orang, dengan guru. Ketika anak itu dekat dengan guru, dia merasa nyaman, mereka akan cerita.
1: Otomatis cerita biasanya ya.
2: Iya, otomatis cerita. Kenapa kamu kok tiba seperti ini? Kenapa kok kamu seperti ini? Akhirnya bercerita. Karena memang kita tidak bisa memungkiri namanya orang tua itu kan kita tidak sama ya, manusia itu
1: betul.
2: Pasti memiliki karakter yang berbeda. Pada akhirnya ketika lingkungan di rumah kurang baik, ya berarti pendidikan seorang guru itu apa ya, melakukan pendekatan tadi loh Mbak. Ketika melakukan pendekatan, anak itu akan bisa merasa lebih nyaman. Pada akhirnya kita usahakan untuk bisa dia bisa menerima dulu, legowo dulu. Nah, ketika nanti pelan-pelan orang tuanya bisa diajak komunikasi, mau tidak mau kan itu anaknya. Ya kan, Mbak? Itu anaknya. Saya yakin orang tua yang mungkin kurang-kurang apa ya, kurang baik tadi, yang dianggap kurang baik tadi, ketika ada komunikasi yang baik, kita menurunkan ego sebagai guru, kita lebih sabar untuk menerima apa yang mereka rasakan. Insya Allah kok Mbak, itu akan ada perubahan. Kenapa saya bilang gini? Di sekolah saya yang lama dulu saya merasakan hal ini.
1: Okay.
2: Merasakan hal ini.
1: Baik.
2: Jadi intinya adalah ketika kita melakukan pendekatan yang baik, ternyata ada hasilnya. Itu semua dari keyakinan keyakinan guru juga. Karena tadi loh Mbak, kode etik guru yang sudah kita kita punya itu menjadi branding kita. Mau gimana pun beratnya, insya Allah bisa. Yang lebih berat itu malah justru ketika ada orang tua, tapi perannya dengan anak itu ngambang, kayak nggak begitu, tidak begitu apa ya, kepada anak itu tidak begitu peduli. Itu ada Mbak, yang
1: gitu
2: penting
1: ya,
2: aku kerja, anakku.
1: Ya.
2: Mati. Nah seperti itu.
1: Atau
2: itu
1: kadang,
2: yang lebih banyak
1: ya, ada yang kayak hanya memasrahkan saja kepada guru, padahal juga orang tua punya tanggung jawab yang besar begitu ya, untuk mendampingi
2: Tuh.
1: Anak-anaknya begitu. Karena setelah pulang dari sekolah, dia juga akan kembali lagi kepada keluarganya begitu. Oke, nah mungkin apa yang ingin disampaikan juga nih Bu Devi, tidak terasa ya kita juga sudah dari penghujung acara. Tapi ya jelas memang karena guru adalah digugu dan ditiru, ini yang selalu tertanam di otak saya dari kecil ya, dari sekolah begitu. Apa yang ingin tentunya ini menjadi kesadaran bersama ya, tidak hanya dari sisi guru saja tapi juga para orang tua juga, dan dengan tantangan-tantangan yang ada saat ini begitu, kemudahan akses apa namanya teknologi yang serba cepat, tapi ternyata juga tidak mempercepat respon ya, kadangkala dari komunikasi secara langsung ketika melihat temannya ABCD gitu sedang apa begitu. Nah, ini seperti apa Bu Devi yang ingin disampaikan, silakan. Halo.
2: Artinya ke perbedaan perbedaan personal ya, Mbak. Perbedaan dari karakter anak gitu.
1: Oke.
2: Mungkin bisa sedikit diulang, Mbak. Ini agak pelan,
1: okay, terputus.
2: Mohon maaf, Mbak. Ya.
1: Baik, mungkin apa yang ingin disampaikan dari Ibu Devi dari segala persoalan yang ada sekarang ini, begitu ya. Yang ini juga perlu disadari, tidak hanya dari sesama guru, gitu, tapi juga orang tua, begitu, terkait dengan pentingnya memang menanamkan etika dan membiasakannya, apalagi dari bangku sekolah dasar. Apa yang ingin disampaikan, Bu Devi?
2: Gini, Mbak. Menanam etika pada anak itu tidak seperti membangun gedung yang terlihat hasilnya dalam setahun, mungkin 2 tahun. Tapi ibaratnya kita menanam pohon jati. Kenapa kok menanam pohon jati? Pohon jati itu kan lebih lama, Mbak, waktunya. Jadi kita butuh kesadaran dari diri kita, kesadaran untuk bisa apa ya, Mbak? Kita itu ada. Mohon maaf, Mbak, saya kalau masalah anak itu kayak langsung miss gitu loh, Mbak. Jadi intinya sebagai orang tua, mereka yang diamanahkan oleh Tuhan, seorang anak, kita tidak bisa membandingkan mereka dengan yang lain. Mereka itu punya personal branding yang tidak sama. Mungkin lebih di sini, kurang di sini. Mungkin ini lebih di sini, kurang di sini. Jangan mendidik anak itu menjadi orang yang nyun sewu, orang yang kaya, orang yang pinter saja. Mendidik anak dengan etika, karena adab etika tadi itu lebih tinggi, Mbak, dari ilmu. Ketika kita sudah punya etika, kita adabnya baik, insya Allah anak itu akan mudah dimasukin ilmu. Nah, itu dari orang tua. Apa ya, Mbak, saya pesan aja untuk orang tua mungkin yang mendengarkan ini, ayo, ini anak kita, jadi tanggung jawab kita. Nggak apa-apa loh kalau orang tua itu sharing ke guru, Bu, anak saya begini, enggak apa-apa. Kita bersama-sama menyelesaikan masalah. Saya yakin dengan kita bekerja sama, pasti kita bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan itu. Okay. Itu, Mbak. Baik. Lalu juga jangan ajarkan anak bahwa lebih baik gagal tapi jujur daripada menang tapi mereka curang. Itu yang paling penting, Mbak.
1: Oke, okay, baik. Jadi penting sekali untuk tidak membanding-bandingkan sekali lagi. Ini juga menjadi biasanya permasalahan awal mula ya. Seorang anak menjadi memberontak karena merasa kayak dirinya tidak apa ya, tidak mampu atau juga dipandang sebelah mata. Dan ini juga banyak terjadi bahkan di era saya juga ya. Dan itu bahkan kalau tidak tertangani dengan baik, ketika dewasa juga akan menjadi persoalan yang lebih kompleks lagi. Terima kasih sekali Bu Devi, luar biasa sekali.
2: Ada sedikit, ada okay. beberapa, yeah. ada empat kata ajaib, Mbak, yang selalu saya ajarkan ke anak ya, Mbak.
1: Yeah.
2: Maaf ketika salah, tolong, minta tolong, sampaikan tolong ketika mereka kesulitan, dan permisi ketika ada di depan orang tua ataupun di depan orang lain, dan terima kasih saat diberikan apapun.
1: Okay.
2: Empat kata ajaib itu akan meluluhkan hati seseorang dan menunjukkan karakter kita sebagai manusia.
1: Okay.
2: Manusia yang baik tentunya, Mbak.
1: Okay, baik, karena tadi hakikatnya pendidikan juga tidak hanya mencerdaskan tapi juga menjadikan manusia yang lebih baik lagi. Empat kata ajaib dari Bu Devi. Maaf, tolong, permisi, dan terima kasih. Sekali terima kasih juga Bu Devi ya, sudah berbagi sekali, banyak sekali gambaran-gambarannya, kemudian juga harapan-harapan baiknya dan upaya-upaya yang terus dilakukan. Salam untuk teman-teman, semangat selalu begitu ya, untuk mencerdaskan anak-anak begitu, dan juga menjadi manusia yang lebih baik. Sehat selalu, kita berjumpa di lain kesempatan. Terima kasih.
2: Terima kasih Mbak Prita.
1: Pendengar dan juga pemirsa Pro 1 RRI Madiun, baik Anda mendengarkan melalui frekuensi siaran kami ataupun juga melalui kanal YouTube RRI Madiun, saya harus tuntaskan untuk Indonesia Cerdas edisi kali ini. Terima kasih sekali lagi dan tetaplah bersama kami pukul 16 sore waktu Indonesia Barat. Kami akan ajak Anda untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Surabaya untuk mengikuti sajian informasi dalam Info Prima. Terima kasih.
0: Baru saja Anda ikuti acara Indonesia Cerdas, Program 1 RRI Madiun. Indonesia Cerdas kami hadirkan setiap Rabu, pekan 1 dan 3 setiap bulannya, mulai pukul 15 hingga 16 waktu Indonesia Barat. Indonesia Cerdas, cerdas memahami, cerdas mencari solusi.

0: Aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
1: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
0: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
1: Sama-sama, Ren.
0: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja. Soalnya HP baru.
2: Oh, no.
3: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.

0: Pukul 16 waktu Indonesia Barat dari Jalan Maijen, Panjaitan 10, Kota Madiun, inilah Radio Republik Indonesia dengan info prima Jejaring Jawa Timur.
1: Kita ikuti Info Prima, rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
0: Sari berita, Polres Madiun Kota bersama sejumlah instansi terkait menggelar operasi gabungan menyasar kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor. Ribuan calon jemaah haji reguler Kabupaten Probolinggo mulai menjalani pemeriksaan kesehatan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Inilah info prima selengkapnya edisi Rabu 14 Oktober 2026 bersama saya Satya. Polres Madiun Kota bersama sejumlah instansi terkait menggelar operasi gabungan menyasar kepatuhan pembayaran pajak kendaraan bermotor serta pelanggaran aturan lalu lintas. Laporan dihadirkan Aris Deka.
2: Kepatuhan membayar pajak kendaraan bermotor PKB menjadi salah satu sasaran operasi gabungan yang digelar di Jalan Jawa Kota Madiun. Tak hanya menyasar wajib pajak yang belum memenuhi kewajibannya, petugas juga menindak pengendara yang melanggar aturan lalu lintas. Operasi tersebut melibatkan petugas dari Polres Madiun Kota, Badan Pendapatan Daerah Bapenda Jawa Timur, Bapenda Kota Madiun, Jasara Harja, Dinas Perhubungan, serta sejumlah instansi terkait lainnya. Wakapolres Madiun Kota, Kompol Bang Eko mengatakan, kegiatan tersebut merupakan bentuk sinergi lintas sektor untuk mewujudkan masyarakat yang tertib berlalu lintas sekaligus patuh membayar pajak kendaraan bermotor. Dalam operasi tersebut, petugas juga melakukan penindakan terhadap berbagai pelanggaran lalu lintas, diantaranya pengendara yang tidak dapat menunjukkan surat izin mengemudi atau SIM maupun surat tanda nomor kendaraan STNK, tidak menggunakan helm hingga kendaraan yang tidak sesuai dengan spesifikasi teknis atau spektek. Di sisi lain, petugas turut memberikan apresiasi kepada pengendara yang telah memenuhi kewajiban membayar pajak dan mematuhi aturan lalu lintas. Apresiasi tersebut diwujudkan dengan pembagian helm kepada pengendara yang dinilai tertib.
3: Kita ingin mewujudkan masyarakat tertib di dalam berlalu lintas untuk meningkatkan keselamatan dan juga tentunya dalam rangka mendukung pembangunan Kota Madiun juga masyarakat kita harapkan taat dan tertib membayar pajak kendaraan bermotor.
2: Sementara itu, pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun menyebut operasi gabungan tersebut menjadi salah satu upaya mengingatkan masyarakat agar lebih patuh terhadap kewajiban pajak kendaraan bermotor. Menurut dia, kegiatan ini juga menindaklanjuti perhatian pemerintah provinsi terhadap data wajib pajak kendaraan bermotor di Kota Madiun yang masih perlu dioptimalkan kepatuhannya.
4: Kenapa pemerintah kota juga ikut hadir, biasanya hanya provinsi? Karena sekarang untuk pajak option pajak kendaraan bermotor itu dengan potensi daerah masing-masing. Sehingga nanti akan ada DBH untuk pajak kendaraan bermotor yang akan diberikan pada kota kabupaten yang nanti bisa dimanfaatkan untuk pembangunan.
2: Bagus menambahkan upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak membutuhkan sinergi antara pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten kota. Terlebih masing-masing

0: Niel, penyuluh pertanian, Gapotan, kelompok wanita tani, KWT, distributor pupuk, perkumpulan penggilingan padi dan pengusaha beras Indonesia, kontak tani nelayan andalan, hingga himpunan kerukunan tani Indonesia. Tidak hanya meningkatkan kesadaran global tentang ketahanan pangan dan gizi seimbang, kegiatan ini juga diharapkan dapat memberikan dampak pada sektor ekonomi, lingkungan, dan berdampak dalam pengentasan kelaparan serta membangun sistem pangan yang tangguh. Acara diisi dengan sarasehan interaktif yang menghadirkan dua narasumber, yakni Ketua Paguyupan Padi Organik Barokah dari Semarang dan Ahli Pertanian Modern yang memanfaatkan teknologi drone untuk pemupukan serta penyemprotan pestisida. Bupati Madiun Hari Wuryanto turut hadir dan membuka secara resmi kegiatan tersebut. Dalam sambutannya, Hari mengungkapkan bahwa Kabupaten Madiun merupakan salah satu lumbung pangan di Jawa Timur. Namun, posisi Madiun tahun ini mengalami penurunan dari peringkat 5 hingga peringkat ke-7. Melalui kegiatan ini, ia berharap tumbuhnya kolaborasi lintas sektor hingga mampu menggenjot kembali produktivitas panen.
1: Kami sampaikan bahwa semua unsur yang terkait dengan pertanian kita harus selalu berkolaborasi supaya bisa meningkatkan ketahanan pangan kita. Karena kami tadi sampaikan, kita juga sebagai salah satu lumbung pangan Jawa Timur, tapi kita turun dari peringkat 5 menjadi peringkat ke-7. Ya. Karena mungkin di tempat lain mereka meningkatkan produktivitasnya, kita landai-landai saja. Ya, makanya ini salah satu cara ini supaya mereka meningkatkan produktivitas. Ini rata-rata di angka 6,8 sampai 7,2 ton per hektar. Nah, kita berharap bisa di angka 9 sampai 10 ton per hektar. Sehingga meskipun lahannya tetap, tapi produksinya naik hasilnya.
0: Hari juga memberikan apresiasi kepada petani milenial dan berharap agar mereka mampu memanfaatkan teknologi dan memahami pasar saat ini. Sebagai bentuk dukungan nyata, kegiatan ini juga diwarnai dengan peluncuran program kredit tanpa agunan atau KRETA bagi petani milenial untuk mengatasi kendala permodalan dan mendorong inovasi di sektor pertanian. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Anda masih di Jalur Info Prima Jejaring RRI se-Jawa Timur, Jejaring RRI Madiun dengan RRI Surabaya, Sumenep, Sampang, Malang, Jember, Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga dapat Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Pendengar dan pemirsa RRI, selanjutnya kita beralih ke RRI Malang bersama Wisnu Devendra. Silakan Wisnu.
3: Terima kasih, Satya. Ribuan calon jemaah haji reguler Kabupaten Probolinggo mulai menjalani pemeriksaan kesehatan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji 2027. Laporan selengkapnya bersama Khairul Umam Masduki.
4: Sebanyak 1.280 calon jemaah haji reguler Kabupaten Probolinggo mulai menjalani pemeriksaan kesehatan untuk persiapan penyelenggaraan ibadah haji tahun 2027. Pemeriksaan ini menjadi tahapan penting untuk memastikan calon jemaah memenuhi persyaratan istitoah kesehatan sebelum berangkat ke tanah suci. Pemeriksaan berlangsung secara bertahap mulai Rabu 7 Oktober 2026 hingga 24 Oktober 2026 dengan jadwal yang disesuaikan berdasarkan wilayah kecamatan dan puskesmas masing-masing calon jemaah. Sejumlah fasilitas kesehatan yang menjadi lokasi pemeriksaan diantaranya puskesmas Kota Anyar, puskesmas Pacarakan, Puskesmas Condong, kemudian Laboratorium Kesehatan Daerah atau LARES dan Kabupaten Probolinggo. Kepala Usaha Kantor Kementerian Haji dan Umroh Haji Kabupaten Probolinggo, mengatakan pemeriksaan tidak sekedar menjadi tahapan administrasi, tetapi juga untuk mengetahui kondisi kesehatan jemaah sejak dini, sekaligus menentukan kemampuan mereka dalam menjalankan ibadah haji.
5: Dengan jemaah haji estimasi keberangkatan tahun 2027. Yang pertama, jemaah haji yang masuk alokasi tahun 2027 sekarang melakukan pemeriksaan hari kelima di Puskesmas Pajarakan dengan jemaah haji domisili Kecamatan Kraksan.
4: Ia menjelaskan berdasarkan ketentuan dalam MHU nomor 82 tahun 2026 tentang istitoah kesehatan, terdapat 21 aspek kesehatan yang harus dipenuhi calon jemaah untuk dapat dinyatakan istitoah. Karena itu calon jemaah diminta mengikuti seluruh tahapan pemeriksaan sesuai jadwal dan lokasi yang telah ditentukan serta memperhatikan rekomendasi tenaga medis. Selain menjalani pemeriksaan, jemaah juga diimbau

0: menerapkan pola hidup sehat, mengatur pola makan, mencukupi waktu istirahat, dan menjaga kebugaran, serta mengendalikan kondisi kesehatan yang dimiliki. Demikian informasi dari kontributor RRI Probolinggo, Hirman Mastuki melaporkan.
1: Pendengar dan pemirsa RRI dari Malang, selanjutnya kita ke RRI Jember bersama Eti Darmiati. Eti, silakan.
2: Ya, terima kasih Wisnu. Pendengar dan pemirsa, pemerintah Kabupaten Bondowoso mengerahkan seluruh tim untuk memadamkan TPA Taman Kroco yang terbakar sejak 9 Oktober. Berikut laporan M. Samsudi.
3: Pemerintah Kabupaten Bondowoso menargetkan penanganan kebakaran sampah di tempat pembuangan akhir atau TPA Desa Paguan, Kecamatan Taman Kroco, dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 minggu ke depan. Sejak kebakaran terjadi pada Jumat 9 Oktober lalu, api masih belum sepenuhnya padam karena titik api diduga masih berada di bawah tumpukan sampah. Asisten 2 Bidang Perekonomian dan Pembangunan Pemkab Bondowoso, Hendri Widotono mengatakan, kebakaran itu tergolong kejadian luar biasa karena proses pemadamannya membutuhkan waktu dan sumber daya yang tidak sedikit. Menurutnya pemerintah daerah telah melakukan asesmen dengan melibatkan sejumlah unsur, mulai dari petugas pemadam kebakaran, BPBD, tenaga kesehatan, pemerintah desa, kepolisian, TNI, hingga unsur terkait lainnya. Ia menjelaskan upaya pemadaman telah berlangsung selama 5 hari, namun keterbatasan sumber daya dan sulitnya menjangkau titik api di bawah tumpukan sampah menjadi tantangan tersendiri bagi petugas di lapangan. Hendri menyebut berdasarkan hasil asesmen sementara, penanganan kebakaran tersebut membutuhkan upaya tambahan. Petugas pemadam kebakaran bahkan memperkirakan perlu waktu sekitar seminggu lagi untuk menyelesaikan proses pemadaman. Pemerintah sendiri akan mengoptimalkan seluruh sumber daya yang tersedia dengan melibatkan berbagai unsur. Dukungan peralatan termasuk mobil pemadaman, kendaraan taktis penyemprot air atau water cannon, serta sarana penyaluran air akan dikoordinasikan untuk mempercepat penanganan.
4: Jadi walaupun ini tidak ada laporan dari masyarakat, tapi kita menanggapi dari sebuah media. Ini ada tenaga nakes, ini ada tenaga dari pemerintah desa, ini ada dari Pak Kapolsek, ini ada dari Pak dan Ramil. Semua hadir di sini untuk memastikan kondisinya kayak apa sih sebenarnya yang terjadi. Jadi secara tidak langsung ini adalah asesmen. Ini ada Pak Kalaksa juga ingin membuktikan bahwa kejadian ini yang terjadi mulai hari Jumat kemarin ya, ini hari kelima, dan ini kejadian luar biasa, bukan kejadian yang biasa. Ini yang perlu dicamkan di dalam diri kita.
3: Dari Bondowoso, M. Samsudi melaporkan.
2: Ratusan warga Banyuwangi mengikuti bakti sosial pelayanan kesehatan mata di kantor Palang Merah Indonesia PMI Banyuwangi. Selengkapnya berikut laporan Gea Debora.
5: Sebanyak 800 warga Banyuwangi mengikuti bakti sosial pelayanan kesehatan mata yang diselenggarakan pemerintah Kabupaten Banyuwangi bersama John Fawcett Foundation atau JFF. Kegiatan yang dipusatkan di kantor Palang Merah Indonesia atau PMI Banyuwangi yang menjadi pelaksanaan tahap kedua sepanjang 2026. Bupati Banyuwangi Ipuk Festiandani mengatakan kegiatan tersebut merupakan bakti sosial ke-22 hasil kerjasama dengan JFF sejak 2014. Hal tersebut merupakan kerja bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat yang membutuhkan. Selama 12 tahun, program tersebut telah menjangkau sekitar 30.000 pasien dengan 5.000 diantaranya menjalani operasi mata.
6: Alhamdulillah, jadi kerja bareng operasi antara Pemda, PMI, dan juga JFF, dan juga banyak pihak, kayak di Polri, lalu juga komunitas, relawan. Ya, alhamdulillah, kita bersyukur di tengah anggaran yang terbatas sampai masih bisa menyelenggarakan ini.
5: Manfaat program dirasakan Badriah, warga Kelurahan Pakis Banyuwangi. Ia telah 2 kali menjalani operasi katarak melalui program tersebut, yakni pada mata kanan pada tahun lalu dan mata kiri pada pelaksanaan kali ini.
7: Udah pakai bayar nggak?
8: Nggak, gratis ya.
9: Keluhannya apa, Bu, keluhannya?
8: Kalau
7: katarak, Bu, bukan? Katarak.
5: Selain operasi katarak, kegiatan ini menyediakan pemeriksaan mata gratis bagi 1.500 hingga 2.000 orang dan penanganan gangguan refraksi bagi 800 pasien. Panitia juga menyiapkan 500 botol obat mata serta layanan penggantian bola mata palsu atau protesa bagi 15 hingga 20 pasien. Tingginya animo masyarakat membuat durasi pelayanan yang semula direncanakan selama 3 hari diperpanjang menjadi 5 hari. Perpanjangan ini dilakukan agar warga yang telah mendaftar dapat memperoleh pelayanan kesehatan mata sesuai kebutuhan. Gia Debora, RRI Jember melaporkan.
2: Dari Jember, selanjutnya kita menuju ke RRI Sumenep bersama Ahmad Waris. Silakan, Bung Waris.
10: Terima kasih, Eti. Anda masih di jalur info prima jejaring RRI se-Jawa Timur. Kontingen olahraga kickboxing Sumenep berhasil memboyong 9 medali pada kejur prof kickboxing Jawa Timur di Surabaya. Familia selengkapnya melaporkan.
11: Kontingen olahraga kickboxing Kabupaten Sumenep berhasil mengukir prestasi membanggakan pada ajang kejuaraan provinsi Kejur Prof Kickboxing Jawa Timur 2026 yang berlangsung di THR Mall Surabaya. Cabang olahraga yang baru terbentuk di Sumenep tersebut sukses mengharumkan nama daerah dengan memboyong 9 medali yang terdiri atas 4 medali perak dan 5 medali perunggu. Selain raihan medali tersebut, salah satu atlet yang diproyeksikan untuk Porprov Jawa Timur, M. Afan Effendi, juga berhasil meraih posisi juara di kelas ring sport low kick 56 kg melalui sistem poin. Ketua Kickboxing Indonesia KBI Kabupaten Sumenep Rahman Fambudi menyampaikan bahwa pencapaian ini menjadi awal yang sangat positif bagi perkembangan olahraga kickboxing di daerahnya. Meski target awal meraih medali emas belum terpenuhi, namun secara keseluruhan ini menjadi awal yang sangat bagus bagi cabang baru.
12: Saya sangat senang meskipun belum maksimal ya dari harapan saya, tapi bagi saya ini sudah merupakan langkah awal yang sangat bagus untuk KBI Sumenep. Harapannya kita bawa satu emas minimal bawa satu. Ya keseluruhan buat kami ya sudah kami anggap ini awal yang bagus lah untuk kami.
11: Rahmat menambahkan persaingan di tingkat provinsi berlangsung cukup ketat hingga menyebabkan salah satu atlet andalan Sumenep, Bima, mengalami cedera kepala saat berlaga di babak final sehingga ia harus puas membawa pulang medali perak untuk Sumenep.
10: Demikian informasi dari Sumenep, selanjutnya kita ke RRI Surabaya bersama Dio Pratama. Silakan Dio.
13: Baik, terima kasih Waris. Pendengar, kondisi kemarau berkepanjangan memengaruhi ketersediaan pasokan sayur. Akibatnya harga beberapa jenis sayuran meningkat. Adla Alia melaporkan.
14: Harga sejumlah komoditas sayuran di Pasar Keputaran Utara Surabaya mengalami kenaikan. Beberapa jenis sayuran yang mengalami kenaikan diantaranya buncis, tomat, kacang panjang, dan brokoli. Pedagang sayur Agustin mengatakan kenaikan terjadi pada sejumlah komoditas dalam beberapa hari terakhir. Harga buncis yang sebelumnya Rp15.000 kini menjadi Rp17.000 per kilogram. Tomat naik dari Rp7.000 menjadi Rp8.000, sedangkan kacang panjang meningkat dari Rp10.000 menjadi Rp12.000. Agustin menyebut, kenaikan harga terjadi di tengah keterbatasan ketersediaan barang. Meskipun membutuhkan pasokan dalam jumlah besar, pedagang tidak selalu mendapatkan barang sesuai kebutuhannya.
15: Kemarin jual 15, sekarang 17. Barangnya tuh tinggal sisa-sisa jadi.
14: Kondisi cuaca juga menjadi salah satu faktor yang disorot oleh pedagang. Minto, pedagang sayur lainnya, mengatakan kemarau dan minimnya hujan turut mempengaruhi harga sejumlah komoditas. Harga kembang kol yang semula Rp12.000 kini menjadi Rp15.000. Sementara itu, sawi putih juga mengalami kenaikan. Meski demikian, tidak semua komoditas mengalami perubahan harga. Wortel dan pokcoy, menurut Minto, masih relatif stabil.
16: Mulai naik. Disebabkan lama nggak ada hujan, kemarau.
14: Kenaikan harga sayuran juga dirasakan oleh Munawaroh, salah seorang pemasok sayuran. Ia mengatakan harga sayuran bergantung pada jenis dan ketersediaan barang. Ketika pasokan terbatas, harga dapat meningkat.
17: Kan di sini tuh tergantung barang, Pak. Kalau barang telat, langsung melonjak. Tadi malam di sini beli harga Rp10.000. Yeah. Pas besok malam nggak ada barang. Terus jangan samakan sama yang tadi malam. Bisa naik Rp5.000 atau lebih.
14: Munawaroh menambahkan, pembelian sayuran dilakukan dalam jumlah besar untuk memenuhi kebutuhan pelanggan, termasuk SPPG dan catering. Ketersediaan pasokan menjadi hal penting agar kebutuhan tersebut tetap terpenuhi di tengah perubahan harga. Kondisi ini menunjukkan keterbatasan pasokan dan cuaca menjadi faktor yang perlu diperhatikan dalam perkembangan harga sayuran di pasar. Pergerakan harga selanjutnya akan bergantung pada ketersediaan barang dan kondisi pasokan dari daerah penghasil. Adla Alia melaporkan.
13: Lonjakan harga bahan baku pokok di pasar terus membayangi kelangsungan UMKM usaha kuliner. Laporan selengkapnya bersama Muhammad Farhanuddin.
18: Kenaikan harga bahan pokok mulai membebani pelaku usaha kuliner skala kecil di Surabaya. Harga bahan baku yang terus meningkat, mulai dari distributor hingga pedagang eceran, membuat biaya operasional UMKM naik hingga 40%. Akibatnya, keuntungan yang diperoleh pedagang semakin menipis. Berdasarkan pantauan di lapangan, cabai rawit dan beras menjadi dua komoditas yang paling banyak mempengaruhi kenaikan biaya usaha. Pemilik warung masakan khas Madura, Galuh Sutiana atau yang akrab disapa Bu Ana, mengatakan bahwa kenaikan harga cabai rawit membuat pedagang harus mencari cara agar usahanya tetap berjalan.
19: Bahan baku yang sering naik, lombok kecil. Lombok kecil sekarang sudah Rp80.000 per kilo. Sebelumnya kadang ya paling murah itu Rp15.000, terus Rp20.000, Rp25.000 naik, kadang sampai Rp150.000 bisa.
18: Kenaikan harga bahan pokok tidak hanya dirasakan oleh pedagang makanan, tetapi juga oleh pemasok sembako. Kasir grosir sembako, Zulfia Sabila, menjelaskan bahwa harga beras terus mengalami kenaikan. Menurutnya, kondisi ini dipengaruhi oleh meningkatnya harga pembelian dari pabrik dan produsen. Kenaikan harga tersebut juga berdampak pada kebiasaan belanja masyarakat.
20: Paling tinggi beras sih, sampai sekarang beras.
21: Mostly 80, masih 80 ke bawah, tapi sekarang kebanyakan udah 80.
18: Di tengah kenaikan biaya produksi dan menurunnya daya beli masyarakat, para pelaku UMKM kuliner serta pemasok sembako berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menjaga kestabilan harga bahan pokok, mulai dari tingkat produsen hingga pedagang. Muhammad Farhan melaporkan.
13: Wakil Bupati Sidoarjo, Mimi Idayana, meminta Koperasi Desa Merah Putih atau KDMP melibatkan UMKM sekitar sebagai anggota agar pelaku usaha lokal ikut berkembang dan mendapat manfaat ekonomi. Melaporkan Januar Fahmi.
22: Wakil Bupati Sidoarjo Mimi Idayana meminta Koperasi Desa Merah Putih atau KDKMP melibatkan UMKM sekitar sebagai anggota agar pelaku usaha lokal ikut berkembang dan mendapat manfaat ekonomi. Hal itu disampaikan saat meninjau KDKMP Desa Tambakrejo, Kecamatan Waru. Ia menekankan pentingnya keterlibatan UMKM dalam kegiatan usaha koperasi menjelang peresmian pada pekan depan.
23: Alhamdulillah persiapannya sudah 50%. Terutama anggota nanti harus didata ya keanggotaannya, terus nanti kita akan berkoordinasi dengan Agribnas supaya bahan-bahan pokoknya ditambahi, dan kalau bisa habis dibuka tidak boleh ditutup, berlanjut jadi seperti itu. Oke, sudah 207.
24: Kalau yang sudah buka ada beberapa kan?
25: Yang di Verval 142, yang sudah dibangun 207, yang sudah operasi 50 sekian.
24: Itu sake itu.
22: Dari sekitar 200 KDKMP yang dibangun di Sidoarjo, sebanyak 57 telah beroperasi. Wabub meminta Dinas Koperasi dan UMKM memberikan pendampingan serta pelatihan agar pengelolaan koperasi berjalan profesional. Pelibatan UMKM diharapkan membuka peluang pasar bagi pelaku usaha lokal sekaligus memperkuat perekonomian masyarakat desa. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar Fahmi melaporkan.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.900 lebih pesantren di Jawa Timur memiliki potensi risiko bencana dengan kategori tinggi. Laporan Ani Hasana.
0: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jatim mencatat sebanyak 5.930 dari 7.430 pesantren di Jawa Timur memiliki potensi resiko bencana dengan kategori tinggi. Oleh karena itu, pembentukan pesantren tangguh bencana atau PESTANA perlahan dilakukan. Kalaksa BPBD Jatim Gatot Subroto menjelaskan, bencana yang menimpa sejumlah pondok pesantren di Jatim setahun terakhir, termasuk runtuhnya musala Ponpes Al-Hozini Buduran pada tahun lalu, telah menjadi pembelajaran penting bagi lahirnya gagasan pembentukan PESTANA di Jawa Timur.
1: Dari potensi 5.000 pesantren yang berada di kawasan rawan bencana bisa dilakukan penanganan awal dan bisa dilakukan penguatan kapasitas agar nantinya pada saat bencana terjadi ataupun dalam hal pencegahan yang perlu dilakukan, teman-teman pesantren bisa mandiri dan juga bisa melakukan kolaborasi dengan semua pihak, baik pemerintah, dunia usaha, maupun teman-teman akademisi.
0: Kabid Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kemenag Jatim, Haji Imam Turmidi pun mendukung upaya rintisan yang digagas BPBD Jatim ini. Baginya, pembentukan PESTANA sangat penting, mengingat banyaknya pesantren yang berada di daerah rawan bencana.
3: Dengan jumlah santri kurang lebih 627.000 sekian, 347 santri. Ini adalah jumlah yang tentunya besar, makanya perlu istilahnya penanganan yang efektif dan efisien.
0: Saat ini BPBD Jatim bersama pesantren dan pihak terkait merancang pedoman pelaksanaan PESTANA dengan harapan ada keselarasan dalam upaya mitigasi bencana di masing-masing pesantren. Ani Hasana melaporkan.
13: Informasi dari dunia olahraga, Federasi Olahraga Petang Indonesia Jawa Timur mengusulkan penambahan nomor pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Timur 2027. Laporan Oni Arianto.
4: Federasi Olahraga Petang Indonesia FOPI Jawa Timur mengusulkan penambahan nomor pertandingan pada Pekan Olahraga Provinsi Porprov Jawa Timur tahun 2027. Sebagai tuan rumah, Surabaya mengajukan 17 nomor pertandingan, meningkat dari sebelumnya 11 nomor. Sekretaris Umum Pengurus Provinsi FOPI Jawa Timur Abdul Hafidz Rabu siang mengatakan pertandingan petang Porprov Jawa Timur tahun 2027 direncanakan berlangsung di lapangan petang Kampus Universitas Negeri Surabaya atau UNESA. Lokasi tersebut dipersiapkan untuk mendukung pelaksanaan kompetisi petang pada ajang olahraga multi-event tingkat provinsi tersebut.
6: Di kota Surabaya yang insya Allah kami menggunakan lapangan petang UNESA, kebetulan kami dari kota Surabaya juga sebagai tuan rumah, itu ada 17 nomor yang kami ajukan ke KONI. Semoga disetujui itu 17 nomor. Jadi ada penambahan dari 11 menjadi 17, itu berarti ada 6 nomor.
4: Oh, 6 nomor?
6: 6 nomor tambahannya.
4: Oke. Okay. Itu sesuai dengan PON ya?
6: Kalau PON itu 11-13. Nanti kita coba kemarin sudah berkomunikasi dengan Pak Sekjen dan KONI, itu ya nanti sekitar 15-17 nomor.
4: Yang di PON ya?
6: Yang di PON itu.
4: FOPI Jawa Timur, lanjut Abdul Hafid, berharap penambahan nomor pertandingan dapat memperluas pembinaan atlet sekaligus meningkatkan persaingan antar daerah. Usulan tersebut diharapkan menjadi bagian dari pengembangan olahraga petang agar semakin kompetitif di tingkat provinsi maupun nasional. Oni Arianto melaporkan.
13: Demikian kabar dari Surabaya. Selanjutnya kita kembali ke RRI Madiun bersama Satya. Silakan Satya.
9: Terima kasih Dio, pendengar dan pemirsa Radio Republik Indonesia. Kabar tadi mengakhiri info prima jejaring RRI se-Jawa Timur sore ini. Saya Satya mengucapkan terima kasih untuk perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.
26: Telah kita ikuti info prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur. Salam prima.

0: Sebagai orang tua, kita selalu ingin memberikan yang terbaik untuk keluarga, bukan? Makanan yang sehat, sekolah yang layak, hingga jalanan yang aman saat mereka berangkat. Tapi bayangkan, saat kita tergiur membeli rokok ilegal hanya karena murah, tanpa sadar kita sedang memotong hak mereka. Pajak dari rokok resmi itulah yang selama ini membangun puskesmas dekat rumah kita, menambal jalan yang setiap hari dilewati anak-anak kita, dan membantu saudara kita yang sedang kesulitan. Membeli rokok polos atau berpita cukai palsu mungkin terasa menguntungkan di dompet. Tapi jujur, apakah kita tega menikmati sesuatu hasil memotong hak masyarakat? Cukai resmi adalah kontribusi nyata Anda untuk fasilitas kesehatan dan pembangunan negeri ini. Lebih dari itu, rokok ilegal dibuat tanpa standar keamanan, tanpa jaminan, tanpa pengawasan. Jangan pertaruhkan harga diri dan kesehatan Anda pada produk yang tidak sesuai ketentuan. Berhenti merokok tentu jadi pilihan yang paling bijak. Namun, jika belum bisa, jadilah pribadi yang bertanggung jawab demi orang-orang tersayang. Kenali ciri rokok ilegal. Tanpa pita cukai, pakai pita cukai bekas, pakai pita palsu, dan pita cukai berbeda. Gempur rokok ilegal. Laporkan peredarannya ke kantor Bea Cukai terdekat. Pesan ini disampaikan oleh Diskominfo Kabupaten Madiun dan Bea Cukai Madiun.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini tentu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi ini, menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di relung hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Selamat sore pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Pemerintah Kabupaten Madiun terus mematangkan persiapan penilaian Adipura 2026. Di mana di tahun lalu pendengar ya, Kabupaten Madiun itu juga memperoleh predikat Kabupaten Menuju Bersih dengan peringkat ke-14 nasional dengan skor 66,89. Nah, pada tahun ini, pemerintah Kabupaten Madiun juga menargetkan Kampung Pesilat bisa menyabet predikat Adipura 2026. Untuk realisasi target ini, pemerintah Kabupaten Madiun menekankan bahwa penanganan sampah tidak hanya mengandalkan program pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat pendengar. Bupati Madiun Hari Wuryanto, saat rapat koordinasi dan evaluasi tata kelola persampahan hulu hilir terintegrasi dan berkelanjutan di Caruban di hari Selasa kemarin ya, ini mengatakan Kabupaten Madiun tahun kemarin sudah dicanangkan sebagai kota bersih, kota sehat. Tahun ini pemeriksaan Adipura akan didapatkan ya menjadi kota Adipura, dan ini harapan kita ya. Nah, untuk itu ya, seluruh komponen masyarakat harus bekerja sama, memiliki tanggung jawab tentang kebersihan dan penyelesaian tentang sampah pendengar. Bupati juga menyoroti perlunya optimalisasi program Selamat Asri, Selasa, Jumat Aman, Sehat, Resik, dan Indah ya, dan meminta seluruh komponen mulai dari organisasi perangkat daerah OPD, camat hingga pemerintah desa untuk berkomitmen merutinkan gerakan kebersihan ini di lingkungan masing-masing pendengar. Nah, selain rutinitas kebersihan, perhatian juga diberikan pada terbatasnya fasilitas pengolahan sampah ya. Bupati menyampaikan pihaknya juga berupaya melengkapi fasilitas tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, recycle, TPS 3R, agar persoalan sampah bisa diselesaikan di tingkat dasar dan tidak membebani tempat pemrosesan akhir atau TPA. Nah, fasilitas ini akan dipenuhi secara bertahap pendengar dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Ya, pendengar Pro 1 RRI Madiun, kami juga memiliki informasi berita kehilangan ya. Kehilangan STNK sepeda motor atas nama Dewi Susanti dengan nomor polisi AE5591IN hilang pada hari Jumat 9 Oktober yang lalu di sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Madiun sekitar pukul 15 waktu Indonesia Barat. Bila Anda menemukan, Anda bisa menghubungi saudara Dewi Susanti ya, yang beralamatkan di Desa Skorjo RT2 RW1 Kecamatan Saradan Kabupaten Madiun, atau Anda bisa menghubungi nomor 081-232-761-399. Dalam impitan kegelisahan. Selain itu juga ada kehilangan STNK sepeda motor ya, atas nama Layin Natul Fuadah dengan nomor polisi AE291IC hilang pada hari Minggu 11 Oktober yang lalu di sekitar wilayah hukum Polres Madiun Kota sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda pendengar menemukan, Anda bisa menghubungi saudari Retnowati yang beralamatkan di Jalan Cendrawasih Gang Kakak Tua nomor 10B RT 17 RW 5 Kelurahan Nambangan Lor Kecamatan Manguharjo Kota Madiun, atau Anda bisa menghubungi nomor handphone 085334730700. Ya, satu lagi pendengar ya, informasi berita kehilangan STNK sepeda motor atas nama Tarmuji dengan nomor polisi AE4520IT hilang pada hari Rabu 7 Oktober 2026 di sekitar wilayah hukum Polres Kabupaten Madiun sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat. Kalau Anda pendengar menemukan, Anda bisa menghubungi saudara Tarmuji yang beralamatkan di Desa Skorjo RT 16 RW 4 Kebonsari Madiun, atau Anda bisa menghubungi nomor 082-331-696-019.

RRI dengan esensi buku. Buku Senyum Karyamin berlatar suasana pedesaan dan penggambaran kehidupan orang-orang kecil yang lugu dan sederhana. Buku ini merupakan kumpulan 13 cerita pendek atau cerpen karya Ahmad Tohari. Sosok Ahmad Tohari merupakan sastrawan dan budayawan Indonesia yang terkenal lewat novel triloginya Ronggeng Desa Paruk pada tahun 1982. Melalui buku Senyuman Karyamin, bahasa yang digunakan oleh Ahmad Tohari sangatlah sederhana, jernih, dan juga lugas, termasuk kuatnya gaya bahasa metafora dan ironi. Adapun kisah tentang sosok yang senantiasa tersenyum kala dihadapkan pada persoalan pelik dalam Senyum Karyamin. Judul yang sama seperti nama buku karya Ahmad Tohari. Lantaran senyum adalah simbol kemenangan bagi seorang Karyamin, terlebih lagi arti tertawa. Kita juga akan memahami arti kesetia kawanan dalam cerpen bertajuk Jasa-Jasa Buat San Wirya dan Ah Jakarta. Selain itu, sosok-sosok lugu asal desa yang memiliki pemikiran akan pernikahan usia dini dalam Si Minem Beranak Bayi. Selain itu, ada kisah tentang kesombongan seseorang yang pada akhirnya membawa hal buruk padanya yang dikemas dalam kisah Tinggal Matanya Berkedip-kedip dan Kentus. Ada juga cerita pendek lainnya seperti Blokeng dan Wangon Jatilawang, Orang-orang Seberang Kali, Rumah yang Terang, kemudian tentang budaya daerah bertajuk Syukuran Sutabawon, dan kisah seorang pengemis yang menggunakan salawat badar untuk mencari nafkah dalam pengemis dan salawat badar. Cerpen-cerpen yang ditulis oleh Tohari pada rentang tahun 1976 hingga 1986 ini pastinya mengandung konflik seperti harga diri, kepedulian, rasa putus asa, kekhawatiran, kesemena-menaan, dan toleransi. Di mana hal tersebut merupakan kenyataan daripada kehidupan manusia. Walaupun karya-karya tersebut sudah ditulis beberapa dekade silam, namun setiap kali membacanya, rasanya masih sangat relevan dengan kondisi saat ini. Buku kumpulan cerita pendek Senyum Karyamin, karya Ahmad Tohari dari RRI untuk Indonesia.

0: Beredar unggahan video di media sosial Instagram yang menampilkan adanya beberapa pekerja bermain-main, menginjak dan tidur di tumpukan beras yang diklaim terjadi saat proses pengemasan atau packing beras Bulog.
1: Tapi itu hoax.
0: Klaim tersebut adalah tidak benar.
2: Faktanya,
0: dilansir dari Tirto.id, setelah dilakukan pencarian gambar terbalik reverse image dengan menggunakan mesin pencarian Google, hasil penelusuran mengarah ke akun Instagram @cendrawasihposreal yang menampilkan pihak Perum Bulog Kanwil Papua memberikan klarifikasi terkait video pekerja yang terlihat bermain-main dengan beras. Pemimpin wilayah Perum Bulog Kanwil Papua, Ahmad Mustari, menyatakan bahwa video tersebut bukan terjadi di gudang Bulog Papua dan Papua Barat. Menurut Ahmad, video tersebut diambil saat beras masih berada di kapal kargo KM Sine saat proses pembongkaran di Pelabuhan Jayapura. Beras tersebut juga disebut sebagai beras sisa yang tercecer pada saat proses pemukaran beras. Selain itu, melansir dari papua.antaranews.com, perusahaan umum Perum Bulog Kantor Wilayah Papua dan Papua Barat memastikan beras rusak atau tidak memenuhi standar kualitas tidak masuk ke gudang Bulog. Faktanya, video pekerja menginjak beras saat proses pembukaran di atas kapal, di mana beras yang terlihat merupakan rice sweeping, yakni beras yang berasal dari karung yang mengalami kebocoran selama proses pengangkutan dan pembongkaran.
3: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

Pendengar Pro 1 RRI Madiun, pembangunan gerai permanen koperasi Kelurahan Merah Putih KKMP di Kota Madiun itu masih berproses. Dari total 27 kelurahan ya, baru 4 gerai yang mulai dibangun, bahkan progres pembangunan gerai paling mendekati rampung itu baru mencapai sekitar 60%. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Tenaga Kerja Koperasi Usaha Kecil dan Menengah di Disnaker KUKM Kota Madiun, Angga Wahyu Nur Cahyo, mengatakan 4 gerai yang sedang dibangun itu berada di Kelurahan Demangan, Kuncen, Nambangan Lor, dan juga Kartoharjo. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, selain 4 kelurahan ini, pembangunan gerai KKMP di Kelurahan Josenan juga masih dalam tahap pencarian lokasi. Di sisi lain, Disnaker KUKM mencatat sudah ada 2 manajer KKMP yang berkomunikasi dengan dinas dari 4 kelurahan yang gerainya telah dibangun, pendengar. Koordinasi ini diperlukan untuk mendukung pengelolaan koperasi agar berjalan optimal. Meski pembangunan gerai permanen belum tuntas, Angga memastikan KKMP di seluruh 27 kelurahan itu sudah beroperasi ya. Untuk sementara, pengurus memanfaatkan berbagai fasilitas yang tersedia, mulai dari ruang kantor kelurahan, lapak pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM, hingga rumah pengurus, pendengar. Disnaker KUKM juga rutin melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha koperasi. Langkah ini dilakukan untuk memetakan potensi ekonomi di masing-masing kelurahan, sekaligus mendorong pengurus mengembangkan usaha yang sesuai dengan karakteristik wilayahnya. Baik, untuk Anda semuanya, kaum muslimin dan juga muslimat yang ada di Madiun dan sekitarnya, pendengar, hari ini untuk azan maghrib nantinya akan dikumandangkan pada pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, kurang lebih ya 15 menit lagi ya untuk azan maghrib. Wilayah Madiun dan sekitarnya akan kami kumandangkan, insya Allah kami akan kumandangkan dengan tepat waktu. Jadi pastikan Anda tetap dengarkan terus program 1 Radio Republik Indonesia Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, sebaik-baik sahabat di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baik tetangga di sisi Allah adalah mereka yang paling baik kepada tetangganya. Hadis riwayat At-Tirmizi.

0: Pendengar program Satu Radio Republik Indonesia Madiun, kami jeda sejenak untuk lagu Islam yang kami hadirkan untuk Anda karena saat sekarang ini sudah menunjukkan pukul 17.30 menit waktu Indonesia Barat, saatnya dikumandangkan azan maghrib untuk Madiun dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allah.

أشهد أن لا

أشهد أن

home.

0: Azan maghrib untuk wilayah Madiun dan sekitarnya telah berkumandang. Selamat menunaikan ibadah sholat maghrib untuk Anda yang menjalankannya. Semoga segala amal ibadah kita di hari ini diterima Allah SWT. Amin ya rabbal alamin.
1: Syekh Ali Tantowi menceritakan dialog beliau dengan anaknya. Semalam aku melihat anak gadisku mengambil sedikit nasi dengan beberapa sayur buncis. Ia meletakkan di atas piring seng. Ia tambahkan beberapa potong terong, mentimun dan beberapa butir kacang polong. Selanjutnya ia bergegas keluar rumah. Aku segera mencegah dan bertanya, "Untuk siapa makanan ini?" "Ini untuk satpam. Nenek menyuruhku melakukan ini," jawab anakku. Lalu aku berkata, "Coba ambil satu buah piring kaca, letakkan semua makanan ini di atasnya dan atur letaknya dengan bagus. Letakkan piring di atas baki, sertakan sendok garpu dan segelas air." Anak gadisku segera melaksanakan dan mengantarkan makanan itu kepada satpam rumah. Saat kembali, ia bertanya, "Kenapa menyuruh melakukan hal itu?" Aku jawab, "Makanan itu sedekah dengan harta, sedangkan menyajikan dengan indah itu adalah sedekah dengan perasaan. Sedekah yang pertama dapat memenuhi perut, sedangkan yang kedua memenuhi hati. Sedekah dengan harta akan menimbulkan perasaan di hati satpam bahwa ia seorang peminta-minta yang kita beri sisa-sisa makanan. Adapun sedekah dengan perasaan akan menimbulkan rasa bahwa ia adalah teman akrab kita atau tamu kita. Di sana ada perbedaan signifikan antara pemberian dengan harta dan pemberian dengan jiwa. Pemberian dengan jiwa besar nilainya di sisi Allah dan di dalam perasaan orang yang menerima sedekah. Sederhana, tapi sangat penting kita perhatikan.

coba-coba. Ikut tren, biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda, sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

narkoba tidak pernah menjadi solusi. Jad terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

narkoba tidak pernah menjadi solusi. Jad terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

0: kisah. Ada seekor rubah yang lapar mencari sesuatu untuk dimakan. Dia sangat lapar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba mencari, rubah itu tidak bisa menemukan makanan. Akhirnya, dia pergi ke tepi hutan dan mencari makanan di sana. Tiba-tiba, dia melihat sebuah pohon besar dengan lubang di dalamnya. Di dalam lubang itu ada sebuah bungkusan. Rubah lapar langsung berpikir mungkin ada makanan di dalamnya dan membuatnya sangat bahagia. Dia melompat ke dalam lubang dan ketika dia membuka bungkusan, dia melihat ada banyak makanan. Roti, daging, dan buah di dalamnya. Rupanya seorang penebang kayu menyimpan bungkusan makanan itu di dalam batang pohon sementara dia menebang pohon di hutan. Dia menyimpan makanan itu untuk makan siang. Rubah yang bahagia itu mulai makan. Setelah selesai makan, dia merasa haus dan memutuskan meninggalkan lubang itu dan minum air dari mata air terdekat. Namun tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa keluar dari lubang pohon itu. Kenapa ya? Ya, karena dia makan begitu banyak makanan hingga membuat perutnya besar sehingga dia tidak muat melalui lubang pohon. Rubah sangat sedih dan marah. Dia mengatakan kepada dirinya sendiri,
1: "Mestinya aku berpikir dulu sebelum melompat ke dalam lubang."
0: Ya, demikianlah hasil dari melakukan sesuatu tanpa berpikir terlebih dahulu.

0: waktu Indonesia Barat kami hadirkan informasi terkini. Pendengar, Menteri Sosial Saifullah Yusuf memprioritaskan bantuan HP gratis bagi masyarakat yang belum memiliki perangkat berdasarkan asesmen dan data terbaru pemerintah. Penentuan penerima bantuan dilakukan untuk memastikan program tepat sasaran serta menjangkau masyarakat yang paling membutuhkan dukungan akses digital. Saifullah mengatakan bantuan HP gratis dirancang untuk memperluas akses masyarakat terhadap layanan digital yang disediakan oleh pemerintah. Program ini juga diharapkan memudahkan masyarakat mengakses layanan perbankan serta mendukung kelancaran penyaluran bantuan sosial secara tepat sasaran. Pemerintah memperkuat pemberdayaan ekonomi penerima PKH menyusul temuan 2,77 juta penerima usia produktif yang telah menerima bantuan lebih dari 5 tahun. Langkah ini bertujuan mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat melalui peningkatan pendapatan, penguatan kapasitas, serta akses pendidikan yang lebih merata. Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan jutaan penerima PKH dan bantuan sembako berusia 20 hingga 50 tahun. Kondisi ini menjadi perhatian pemerintah untuk mendorong kemandirian ekonomi keluarga penerima manfaat. Sekian informasi terkini, kabar terkini lainnya bisa Anda simak selengkapnya di laman rri.go.id.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti-hoax ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar. Halo, apa kabar Anda di hari ini? Semoga sehat, bahagia, dan pastinya tetap semangat ya. Senang banget bisa kembali menemani waktu santai Anda bersama saya yang bakal mengajak Anda untuk bernostalgia kembali ke masa-masa penuh kenangan, masa ketika lagu-lagu indah punya cerita, liriknya melekat di hati dan melodinya selalu bikin kita ingin bernyanyi lagi. Iya, ini dia Zona 90-an Terus Satu dari Madiun, pendengar. Satu jam yang penuh kenangan menghadirkan lagu-lagu terbaik di era 90-an. Mulai dari tembang cinta yang bikin baper, lagu-lagu romantis yang mengingatkan kita pada seseorang, sampai hits legendaris yang dulu sering kita nyanyikan bersama teman-teman, nge-jam bareng, nongkrong bareng, gitaran bareng gitu ya. Nah, buat Anda yang sedang bersantai dalam perjalanan, menemani aktivitas malam, atau mungkin sedang mengenang kisah lama bersama seseorang, tetap bersama kami di Zona 90-an. Dan baru saja kita dengarkan satu lagu yang ya, ketika lagu ini kita dengarkan bukan hanya telinga yang mendengar tapi juga hati yang kembali mengingat tentang seseorang yang pernah hadir begitu dalam, tentang kenangan yang mungkin telah lama berlalu. Dan ya, malam hari ini sudah kita nikmati bersama My Heart Will Go On dari milik Celine Dion, pendengar. Lagu yang juga menjadi soundtrack gitu ya, ataupun juga menjadi lagu pengiring di satu film yang tentunya juga legend at that time. Iya, Titanic. Pendengar, tetap bersama kami di Zona 90-an. Kali ini ada Yunisara hadir untuk Anda dengan Tirai.

0: sebaiknya Anda tahu.
1: 14 Oktober 1944, salah satu peristiwa bersejarah dibebaskannya kota Athena di Yunani dari cengkeraman Jerman.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

pernah menjadi solusi. Jat terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

Lagu Kemesraan merupakan salah satu lagu lawas pop sepanjang masa. Lagu ini dinyanyikan Iwan Fals bersama Rafika Duri. Lagu ini awalnya dinyanyikan oleh Frankie Sahilatua dan Jen Sahilatua, namun tidak begitu dikenal. Setelah dinyanyikan oleh Iwan Fals, lagu ini menjadi terkenal. Apalagi, lagu Kemesraan dinyanyikan ulang oleh Iwan Fals bersama artis-artis musika studio yang dirilis pada tahun 1988. Selain itu, pada tahun 2015, lagu Kemesraan diaransemen ulang oleh beberapa artis-artis musika studio lainnya seperti Noah, Niji, Gesa, dan Demas.

Ya, masih bersama saya Miftahul Karim Bergar yang bakal menemani waktu santai Anda dengan lagu-lagu penuh kenangan buat Anda yang pernah memperjuangkan seseorang, pernah bertahan meski harus kehilangan, atau mungkin masih menyimpan nama yang sama di sudut hati Anda. Ya, Michael and Turok dengan lagunya That's Why mungkin mewakili apa yang selama ini sulit Anda ungkapkan. Sebuah lagu yang gak pernah kehilangan maknanya tentang cinta, perpisahan, dan alasan. That's why, mengapa seseorang memilih untuk pergi gitu ya. Ya, sudah kita hadirkan untuk Anda pendengar di kesempatan petang hari ini. Berikutnya, terkadang yang paling sulit dari sebuah hubungan bukanlah mengucapkan janji, melainkan bagaimana kita tetap setia untuk menepatinya. Benar gak sih? Iya benar ya. Karena cinta bukan cuma tentang kata-kata manis yang terucap di hari ini, tetapi juga tentang kesungguhan untuk bertahan sampai esok hari dan bahkan selamanya. Malam ini ada sebuah lagu yang akan membawa kita kembali pada arti sebuah janji, tentang hati yang percaya, tentang cinta yang berharap, dan tentang perasaan yang ingin tetap dijaga. Paramita Rusadi dengan Janjiku untuk Anda pendengar.

coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda, sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

narkoba tidak pernah menjadi solusi. Jad terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda, sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

narkoba tidak pernah menjadi solusi. Jad terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk. Tapak Sejarah. Museum Trinil. Museum Trinil dibangun oleh Eugene Dubois untuk menyimpan temuan fosil purba tahun 1891 hingga 1892. Penemuannya yang menggemparkan adalah fosil manusia purba Pithecanthropus erectus. Selain fosil manusia purba, terdapat pula fosil gading gajah dan penemuan lainnya. Museum Trinil terletak di Dukuh Pilang, Desa Kawu, Kecamatan Kedunggalar, Ngawi. Tapak Sejarah.

pendengar, terima kasih banyak buat Anda yang sudah setia menemani perjalanan nostalgia kita dari lagu pertama hingga lagu terakhir. Semoga lagu-lagu yang hadir malam ini membawa senyum, membawa kenangan indah, dan membuat suasana Anda semakin menyenangkan ya. Nah, pendengar, lagu boleh saja berasal dari masa lalu, tetapi kenangannya akan selalu hidup selama kita masih mengingatnya. Saya Miftahul Karim, tentunya pamit undur diri. Tetap jaga kesehatan, jaga semangat, dan jangan lupa bahagia ya. Sampai bertemu kembali di kesempatan berikutnya dalam program yang sama dengan lagu-lagu zona 90-an. Kita bergeser ke segmen berikutnya, pendengar. Nanti ada berita bersama dengan Pro 3 Jakarta, informasi terbaru. Kemudian ada mimbar penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa bersama Ki Slamet Riyadi dengan topik kesempurnaan sejati. Dan juga nanti ada ruang rindu, ruang berbagi rindu untuk Anda semuanya. Pastikan tetap stay di Pro 1 Radio Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%. Perhatian khusus itu ada di Sumatera Selatan.
0: Seri berita pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy. Inilah Warta Berita selengkapnya, Rabu 14 Oktober 2026, bersama saya, Rudy Zain. Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ditargetkan mampu meningkatkan nilai transaksi perdagangan Indonesia dan penguatan ekspor produk-produk lokal Indonesia ke pasar global. Joshua Sihombing melaporkan selengkapnya.
3: Saya ingin menyampaikan ada salam hangat dari Bapak Presiden.
4: Presiden Prabowo Subianto meminta transaksi perdagangan dalam Trade Expo 2026 dapat melampaui total transaksi pada tahun 2025 yang mencapai 22,8 miliar dolar Amerika Serikat. Dalam hal ini, kepala negara melalui pidatonya yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Hilirisasi dan Transisi Energi Bahlil Lahadalia pada pembukaan Trade Expo 2026 di ASBSD Tangerang hari ini. Dalam kesempatan itu, kepala negara menyebut pelaksanaan Trade Expo ini selain juga meningkatkan nilai transaksi perdagangan nasional, namun juga harus mendorong peningkatan ekspor produk lokal. Di mana dalam hal ini Presiden Prabowo menyebut pemerintah di bawah kepemimpinannya telah melaksanakan berbagai program nasional untuk mendukung produk-produk lokal masuk ke dalam pasar global.
1: Pelaksanaan Trade Expo Indonesia 2026 ini sebagai bentuk kesiapan Indonesia dalam rantai pasok global. Saya mendapatkan laporan dari Menteri Perdagangan dan tim bahwa kita menargetkan total transaksi Trade Expo Indonesia tahun 2026 sebesar 17,5 miliar. Di 2025 target 16 miliar lebih tapi realisasinya 22,8 miliar. Saya meminta agar target ini bisa melampaui target di 2026. Pemerintah Indonesia telah melaksanakan program nasional pemberdayaan UMKM dan koperasi serta peningkatan akses digital dan keuangan yang membantu UMKM terintegrasi ke dalam rantai nilai global.
4: Sementara itu, dalam kesempatan yang sama, Menteri Perdagangan Mendag Budi Santoso mengatakan bahwa pihaknya terus menggenjot perluasan pasar ekspor produk Indonesia. Hal ini sejalan dengan arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mengejarkan perundingan perjanjian ekspor produk-produk Indonesia yang saat ini telah terimplementasikan sebanyak 25 perjanjian dengan negara-negara sahabat dunia.
5: Dalam rangka memperluas pasar tujuan ekspor dan selaras dengan arahan Bapak Presiden, kami terus melakukan perundingan dengan berbagai negara dan kawasan. Hingga saat ini total perjanjian dagang yang sudah terimplementasi sebanyak 25 perjanjian dan sebanyak 13 perjanjian saat ini sedang dalam proses perundingan. Ini adalah bagian dari 2 tahun gerak nyata transformasi bangsa yang dilakukan pemerintahan yang dipimpin oleh Bapak Presiden Prabowo Subianto.
4: Sementara itu, untuk peningkatan ekspor produk UMKM, dijelaskan Mendag Budi Santoso, pihaknya terus melakukan pertemuan pelaku usaha UMKM dengan para investor maupun buyer. Sebagai upaya peningkatan ekspor produk UMKM ini, berbagai pertemuan tersebut turut didorong oleh 46 kantor Indonesia Trade Promotion Center atau ITPC, serta atas perdagangan di 33 negara dunia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI, terus mengundang udara untuk Indonesia
5: yang difasilitasi oleh 46 kantor ITPC dan atas perdagangan di 33 negara.
0: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas secara nasional turun dari 1.085 titik pada 12 Oktober menjadi 244 titik pada 13 Oktober 2026. Zarotin Aljana melaporkan selengkapnya.
2: Secara total 6 provinsi, ini ada penurunan 11%.
6: Kementerian Kehutanan mencatat jumlah titik panas karhutla secara nasional turun dari 1.000

0: itu ada di Sumatera Selatan. Kalau kita bandingkan periode 14-13 hari, ya 17-13 Oktober, Sumatera Selatan ini ada peningkatan 92%. Sehingga memang ini menjadi fokus utama kami di Kementerian Kehutanan untuk lebih memberikan perhatian khusus kepada penanganan karhutla di Sumatera Selatan.
1: Sementara itu, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB mencatat 663 hektar lahan gambut masih terbakar per 13 Oktober 2026. Pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton Panjaitan menjelaskan penanganan dilakukan melalui operasi darat dan udara. Ia menyebut operasi darat diutamakan untuk memadamkan api, melakukan penyekatan, pendinginan, serta memantau lokasi agar kebakaran tidak kembali muncul.
2: Layar kita lihat bahwa di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan adalah dua provinsi yang memang menjadi titik poin kita sekarang, titik prioritas kita, lebih prioritas. Di samping juga Kalimantan Selatan dan Jambi, tentu kita juga memberikan perhatian. Untuk Kalimantan Tengah, ada lahan gambut yang saat ini dalam penanganan itu sekitar 7,8 hektar. Namun ada Taman Nasional Tanjung Puting, ini menjadi perhatian juga, dan ini relatif sangat luas, 513 hektar.
1: Penurunan titik panas secara nasional menjadi perkembangan positif dalam pengendalian karhutla. Namun peningkatan di Sumatera Selatan dan kebakaran yang masih berlangsung di Kalimantan Tengah menunjukkan perlunya pemadaman dan pemantauan berkelanjutan. Dari Jakarta, Zahrotin Aljana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Bursa Efek Indonesia menyelenggarakan kampanye literasi keuangan Ring the Bell for Financial Literacy, kampanye internasional untuk memperluas literasi keuangan dan memperkuat ketahanan investor pasar modal. Magdalena Krisnawati melaporkan selengkapnya.
4: Tiga karakter utama investor, yaitu investor yang cerdas, investor yang waspada, dan investor yang tangguh.
5: Bursa Efek Indonesia BEI berkomitmen meningkatkan literasi dan ketahanan investor seiring dengan semakin meningkatnya jumlah investor di pasar modal. Untuk itu, BEI menyelenggarakan kegiatan Ring the Bell for Financial Literacy di Gedung Bursa Efek Indonesia di Jakarta hari ini. Dalam acara pembukaan, Direktur Keuangan Sumber Daya Manusia dan Umum BEI, Umi Kulsum, mengatakan kegiatan literasi tersebut merupakan bagian dari World Investor Week yang diinisiasi oleh International Organization of Securities Commission. Selain Bursa Efek Indonesia, 62 bursa efek di berbagai negara juga menggelar kegiatan serupa secara serentak. Tahun ini, Bursa Efek Indonesia mengedepankan tema literasi Stay Smart, Stay Alert, Stay Resilient. Tema tersebut menurut Umi Kulsum menggambarkan tiga karakter yang harus dimiliki oleh investor pasar modal, yakni cerdas, waspada, dan tangguh.
4: Investor yang cerdas tidak hanya mengetahui cara membeli produk investasi, tapi juga memahami manfaat serta risikonya. Investor yang waspada selalu memverifikasi informasi, tidak langsung ditelan ya, dan menjaga keamanan datanya. Itu sangat penting di dunia digital saat ini. Dan investor yang tangguh tetap disiplin serta tidak mengambil keputusan secara impulsif ketika pasar sedang fluktuatif.
5: Pada kesempatan yang sama, Kepala Departemen Pengawasan Lembaga Efek Otoritas Jasa Keuangan, Edi Broto Suwarno, mengatakan, literasi keuangan harus terus dilakukan mengingat semakin banyaknya anak-anak muda yang berinvestasi di pasar modal. Edi mengingatkan, berinvestasi merupakan proses membangun kesejahteraan secara berkelanjutan, bukan sekedar untuk menjadi kaya.
6: Setiap investor perlu memiliki pengetahuan dasar yang cukup untuk mengambil keputusan secara independen atau mandiri. Yang perlu kita ingat adalah bahwa investasi ini bukan perlombaan untuk cepat kaya, melainkan proses membangun kesejahteraan secara terencana dan sustainable atau berkelanjutan.
5: Berdasarkan data Otoritas Jasa Keuangan, tingkat literasi pasar modal di Indonesia baru sekitar 17,78%, sedangkan tingkat inklusinya baru 1,34%.

0: Sementara itu, jumlah investor pasar modal sudah lebih dari 32 juta investor dan 70% di antaranya berusia di bawah 30 tahun. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Febri Adriansyah mengatakan, dakwaan jaksa yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah tidak jelas. Menurut Febri, jaksa tidak dapat menjelaskan kapan dan di mana dirinya memerintahkan Ferry untuk meminta uang kepada Tang Kian, dan hal tersebut disampaikan terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Muhammad Isnen Suhanda melaporkan selengkapnya.
2: Penuntut umum mendalilkan bahwa sebelum pertemuan Ferry dan Tang Kian telah terdapat perintah dari saya. Jika demikian, kapan perintah itu diberikan? Dalam bentuk apa? Kepada siapa? Dan apa tindakan konkret saya yang menunjukkan adanya kesepakatan tersebut? Status Ferianto Hongko Riwang sangat berperan aktif dalam dakwaan tersebut.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang dalam perkara PT Asuransi Jiwasraya dan PT Asabri dengan terdakwa mantan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung Febri Adriansa, Don Rito, dan Nurman Herin. Dalam persidangan yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Ahmad Fijiarsah Joko Sutrisno mengagendakan pembacaan nota eksepsi atau perlawanan dari terdakwa dan kuasa hukumnya. Dalam pembacaan nota perlawanan, terdakwa Febri Adriansa mengatakan dakwaan jaksa penuntut umum yang menyebut dirinya memerintahkan Ferianto Hongki Riwang untuk meminta uang kepada Tang Kian agar tidak dijadikan tersangka dalam korupsi Jiwasraya tidak jelas.
2: Dalam uraian tersebut, Ferry tersebut menyampaikan kemungkinan Tang Kian ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian minta uang sebesar Singapura dolar 5 juta atau setidaknya sekitar 55 miliar. Ferry disebut melaporkannya kepada saya dan saya dituduhkan memberikan respon tertentu terhadap uang tersebut. Dalam dakwaan ada tindakan Ferry bertemu Tang Kian, menyampaikan ancaman penetapan tersangka dan meminta uang. Maka surat dakwaan harus menjelaskan secara tegas bagaimana dan kapan kehendak tersebut menjadi kehendak saya.
3: Sebelumnya Ketua Tim Jaksa Penuntut Umum Agus Sahat mendakwa Febri Adriansa telah memaksa Tang Kian untuk menyerahkan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau sekitar 55 miliar rupiah agar tidak dijadikan tersangka dalam perkara Jiwasraya.
4: Terdakwa Febri Adriansah melalui Ferianto Hongki Riwang secara melawan hukum telah memaksa Tang Kian memberikan uang sebesar 5 juta dolar Singapura atau setara dengan 55 miliar rupiah.
3: JPU juga mendakwa Febri Adriansa telah menerima uang sebesar 346 miliar rupiah dan 400 ribu 40 dolar Amerika Serikat dari sejumlah pihak yang sedang berperkara di kejaksaan. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petugas dan relawan yang terlibat dalam penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kota Banjarmasin mendapat pemeriksaan dan pengobatan dari jajaran Dinas Kesehatan Kota Banjarmasin. Pemeriksaan kesehatan menjadi bagian yang penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Juma Muhammad dari Banjarmasin melaporkan.
5: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin.
6: Pemeriksaan kesehatan dilakukan di pos komando yang berada di kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Banjarmasin serta tiga pos lapangan yang tersebar di wilayah perbatasan, yakni pos lapangan yang ada di kawasan Pemurus Dalam, Sungai Andai, dan Sungai Lulut. Pemeriksaan tersebut dilakukan untuk memastikan kondisi kesehatan personil tetap terjaga di tengah intensitas penanganan karhutla yang masih berlangsung. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarmasin, Husni Tamrin, mengatakan, pemeriksaan kesehatan menjadi bagian penting untuk menjaga kondisi fisik petugas dan relawan yang berada di lapangan. Terlebih saat ini terjadi peningkatan kebakaran lahan sejak Juli hingga memasuki Oktober, sudah mencapai 71 kejadian.
7: Mengunjungi pos-pos lapangan kita, mengunjungi kawan-kawan kita yang bertugas, termasuk di pos ini, di pos komando. Mereka melakukan pemeriksaan kesehatan, memberikan pelayanan kesehatan, memberikan masker kepada kawan-kawan petugas dan juga obat-obatan yang misalnya seperti vitamin, diberikan oleh mereka. Rencana menurut mereka saban hari akan mengunjungi pos.
8: Adakah yang terindikasi sakit parah Pak petugas saat ini Pak?
7: Tidak ada, cuma ada kawan kami yang kecapean aja, kayak batuk, ya kita suruh istirahat. Ada yang memang sudah asma duluan, yang menyesak, kita suruh pulang. Artinya kita melihat kondisi kawan lah.
6: Sementara itu personil BPBD Kota Banjarmasin, Andi Putra mengaku senang dengan adanya pemeriksaan kesehatan yang diberikan kepada petugas dan para relawan. Ia menilai pemeriksaan tersebut sangat membantu menjaga kondisi tubuh personil yang hampir setiap hari berada di lapangan untuk melakukan penanganan kebakaran. Menurutnya yang paling dibutuhkan sekarang adalah vitamin, karena aktivitas di lapangan cukup menguras tenaga.
5: Sudah mendapatkan kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin, tidak hanya dari anggota BPBD, bahkan seluruh tim yang berada di poslab, baik itu 1, 2, dan 3, itu mendapat kesehatan dari tim kesehatan Kota Banjarmasin. Jadi yang kita dapat di sana itu pengecekan darah, terus lagi tensi, dan diberi beberapa vitamin.
6: Petugas dan relawan harus tetap mendapatkan perhatian mengingat mereka bekerja dalam kondisi yang cukup berat, terutama saat melakukan pemadaman dan penanganan kebakaran lahan di sejumlah titik. Selain pemeriksaan, petugas kesehatan juga memberikan pengobatan secara dukungan kebutuhan kesehatan bagi personil yang membutuhkan. Jumbah Muhammad melaporkan.
1: Kementerian Kebudayaan akan menggelar Konferensi Musik Indonesia atau KMI 2026 di Makassar, Sulawesi Selatan pada 27 Oktober hingga 1 November 2026. Kegiatan ini bertujuan memperkuat ekosistem musik nasional, sekaligus memperluas keterlibatan pelaku musik dari berbagai daerah, khususnya Indonesia Timur. Ofra Regina dari Voice of Indonesia melaporkan.
9: The Ministry of Culture will hold the 2026 Indonesian Music Conference in Makassar, South Sulawesi from October 27 to November 1, 2026. Minister of Culture Fadlizon said the choosing Makassar as the conference venue is part of effort to strengthen the music ecosystem in Eastern Indonesia. In a statement delivered in Jakarta on Tuesday, Fadli said the conference would also discuss market development and expanding international networks for Indonesian music. He hopes KMI 2026 will create greater opportunities for music industry players from various regions to grow and connect with one another.
10: Lalu juga pengembangan pasar dan jejaring internasional. Ini
11: there will also be discussions on market development and international networking. These are some of the issues that will be discussed. The conference in Makassar is particularly important because the city serves as a hub for Eastern Indonesia. Music from Eastern Indonesia is also gaining popularity. This conference is an important opportunity to highlight related themes, expand participation, and strengthen connections between music ecosystems across Indonesia. We want to ensure that the music industry is not centered solely on Jakarta or Java, but is also connected to Eastern Indonesia.
10: Tapi juga terhubung sampai ke Indonesia Timur.
9: Meanwhile, the chairman of the Board of Commissioners of the Indonesian Deposit Insurance Corporation, Anggito Abimayu, said the music industry also contributes to economic activity. According to Anggito, music events such as concerts and festivals not only provide artists with opportunities to express their creativity, but also create business opportunities for various sectors involved in organizing them. Emphasize his office support music-related activities as part of efforts to preserve and safeguard Indonesia's cultural heritage.
11: From an economic perspective, I can see that music really helps drive the economy. So, once again, thank you, Minister. We have been given the opportunity to contribute, and we are also able to help. As long as we have the means, we will remain committed to preserving and safeguarding Indonesia's culture.
9: The 2026 Indonesian Music Conference is an annual forum initiated by the Ministry of Culture to strengthen the national music ecosystem and industry. The conference is expected to bring together more than 400 participants from across Indonesia and will take place at the historic Fort Rotterdam Complex in Makassar. Makassar is expected to become a key hub for music development in Eastern Indonesia while strengthening connections among music communities from Papua, Manado, and Maluku. Ofra Regina, Voice of Indonesia.
1: BPBD dan kepolisian meningkatkan patroli hingga 24 jam untuk memadamkan sejumlah titik api agar tidak merembet ke pemukiman. Edi Suroso dari Palangkaraya melaporkan.
12: terbakar hebat. Ini masih ada apinya nih. Di tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan.
13: Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Palangkaraya terus melakukan patroli rutin selama 24 jam untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Salah satu lokasi penanganan berada di Jalan Denok yang berdekatan dengan Pondok Pesantren, melibatkan tim reaksi cepat BPBD, personel dari provinsi serta relawan. Kepala Bidang Kesiapsiagaan Bencana BPBD Palangkaraya Heri Fauji mengatakan, kawasan tersebut sebelumnya mengalami kebakaran cukup hebat. Hingga saat ini petugas masih menemukan titik api dan terus melakukan upaya pemadaman secara bersama-sama agar api tidak meluas ke area sekitarnya.
12: Saya ada di lokasi Jalan Denok yang dekat dengan Pondok Pesantren. Kawasan ini tadinya terbakar hebat. Ini masih ada apinya nih. Di tim dari BPBD, TRC BPBD, dan teman-teman provinsi, relawan bahu-membahu menangani kawasan ini. Yang terbakar lumayan luas ini, cuman dari tekstur tanahnya bukan gambut sepertinya. Jadi materialnya memang mudah terbakar, sehingga begitu tersulut api cepat menjalar.
13: Menurut Heri, lahan yang terbakar di kawasan Jalan Denok cukup luas. Berdasarkan pengamatan sementara, karakteristik tanah di lokasi tersebut diduga bukan tanah gambut, tetapi material. Lahannya mudah terbakar sehingga api dapat dengan cepat menjalar ketika tersulut. Sementara itu, Kepala Bidang Humas Polda Kalimantan Tengah Kombes Pol Budi Rahmat mengatakan, pihaknya melakukan analisis dan evaluasi harian terhadap kegiatan penanganan karhutla berdasarkan data yang tersedia. Mengacu pada aplikasi Sipongi, titik api saat ini paling banyak terdeteksi di wilayah kilometer 39, Kecamatan Bukit Batu, Palangkaraya. Di kawasan tersebut terdapat objek vital yang perlu mendapat perhatian, yaitu sekolah rakyat dan lembaga pemasyarakatan.
14: Kami by data ya, jadi setiap hari sebelum kegiatan, mungkin kita melakukan menggelar ANEP harian, kegiatan-kegiatan karhutla. Bahkan data aplikasi Sipongi itu ternyata titik api untuk saat ini paling banyak di wilayah kilometer 39. Nah, di situ juga ada objek vital yang harus kita amankan, yaitu sekolah rakyat, ada lapas, ya. Sehingga kami juga berupaya untuk skala prioritas ya. Tidak meninggalkan lokasi-lokasi lain, karena masing-masing daerah kan sudah dibagi, kita di bawah koordinator oleh BPBD.
13: Terkait penegakan hukum karhutla, Budi menyebutkan, terdapat 137 laporan yang telah didata, dengan 52 diantaranya telah ditingkatkan menjadi laporan polisi.
14: Terkait masalah penegakan hukum karhutla ini, karena memang dari ranah kami, itu laporan yang sudah kami data ada 137, di mana 52 yang sudah menjadi laporan polisi dan 12 diantaranya adalah korporasi. Berarti 40-nya adalah perorangan. Kemudian jumlah tersangkanya ada 45 orang tersangka.
13: Dari jumlah tersebut, 12 laporan melibatkan korporasi dan 40 lainnya melibatkan perorangan. Sementara itu, jumlah tersangka yang tercatat mencapai 45 orang sebagai bagian dari upaya penegakan hukum terhadap kasus karhutla. Edi Suroso melaporkan.
1: Informasi mancanegara, Kementerian Luar Negeri RI membenarkan dua warga negara Indonesia menjadi korban dalam serangan terhadap Bandara Internasional Raja Khalid di Riyadh, Arab Saudi pada minggu lalu. Direktur Perlindungan WNI Kemlu, Henny Hamida, menyampaikan bahwa Kementerian Luar Negeri Arab Saudi pada Selasa kemarin melaporkan adanya dua warga negara Indonesia yang mengalami luka ringan akibat serangan tersebut. Hal itu dikutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menyebutkan kedua korban teridentifikasi sebagai RM 45 tahun dan ET 32 tahun yang merupakan WNI dengan izin tinggal tetap di Arab Saudi. Meski tidak dirinci luka seperti apa yang dialami, diketahui keduanya dirawat di Rumah Sakit Sulaiman Habib di Riyadh. Sebelumnya, Kedutaan Besar Republik Indonesia di Riyadh, Arab Saudi, menyampaikan telah berkoordinasi langsung dengan otoritas tempat maupun korps diplomatik di Riyadh untuk memastikan kondisi keamanan setempat dan keselamatan warga negara Indonesia setelah serangan tersebut. Informasi dari dunia olahraga, National Paralympic Committee Indonesia atau NPCI Riau optimis 9 atlet yang memperkuat Indonesia pada Asian Para Games 2026 di Jepang mampu meraih prestasi, terutama dari cabang bulu tangkis, atletik, dan judo yang berpeluang menyumbangkan medali emas. Hai Rani Januarini dari Pekanbaru melaporkan selengkapnya.
15: Sebanyak 9 atlet National Paralympic Committee Indonesia NPCI Riau akan memperkuat kontingen Indonesia pada ajang ASEAN Para Games Aichi Nagoya, Jepang yang berlangsung pada 18 hingga 24 Oktober 2026. Para atlet tersebut akan berlaga pada 5 cabang olahraga, yakni atletik, bulu tangkis, judo, renang, dan tenis meja. Ketua NPCI Riau, Indra Warman, mengatakan keikutsertaan 9 atlet tersebut diharapkan dapat memberikan kontribusi terbaik bagi Indonesia, khususnya dalam perolehan medali. Ia optimistis sejumlah atlet Riau memiliki peluang untuk meraih medali emas pada ajang olahraga disabilitas tingkat Asia tersebut. Indra menilai peluang medali emas terbuka melalui cabang bulu tangkis, atletik khususnya nomor lempar, serta judo. Karena itu ia berharap para atlet dapat tampil maksimal dan menjaga semangat selama mengikuti pertandingan. Adapun 9 atlet NPCI Riau yang memperkuat Indonesia terdiri atas Suparniati dan Helin Wardina dari cabang atletik, Leani Ratri Oktila dari bulu tangkis, Roma Siska dari judo, Zaki Zulkarnain, Abdul Majid, Gary Parker, dan Suci Indriani dari renang, serta Lili Marlina dari tenis meja.
16: Ya, kalau harapan kita ya mereka bisa menorehkan yang terbaik lah dan bisa menghasilkan medali. Saya rasa kalau atlet kita yang dari Riau, saya yakin itu medali emasnya bisa direbut dari bulu tangkis, mungkin juga dari atletik ya, berlempar sama satu lagi judo. Kita judo mungkin kuat juga tuh.
15: Sementara itu, pelatih bulu tangkis NPCI Riau, Yeyen, menilai persiapan atletnya, Leani Ratri Oktila, cukup baik. Ia menyebut Ratri memiliki rekam jejak prestasi yang cukup kuat dan berada di peringkat pertama dunia, sehingga diharapkan mampu kembali bersaing untuk memperebutkan medali emas. Yeyen menargetkan Ratri dapat meraih 2 medali emas dan 1 perak. Peluang emas dinilai terbuka pada nomor ganda putri dan ganda campuran, sedangkan nomor tunggal diperkirakan menghadirkan persaingan lebih berat.
17: Sir Katri kan udah ranking 1 dunia tuh mbak, jadi memang udah bagus persiapannya pun udah terselatin, kita kan mantau juga di dari daerah. Kalau untuk Ratri mungkin kemungkinan besar tuh seperti target biasa tuh mbak, 2 emas 1 perak, karena kan yang beratnya kan dia di tunggal.
15: Dengan persiapan yang telah dijalani, NPCI Riau berharap 9 atlet tersebut mampu menunjukkan performa terbaik dan menyumbangkan medali bagi kontingen Indonesia pada ASEAN Para Games Aichi Nagoya 2026. Demikian Khairan Januarini melaporkan.
1: Demikian Warta Berita Sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami Instagram dan juga X @RRI Programa 3. Saya Rudi Zain. Selamat malam.

Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda program Mimbar Penghayat Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dengan topik Kesempurnaan Sejati bersama Ki Slamet Riyadi. Selamat mengikuti.

Selamat malam pendengar, info terkini pukul 20 waktu Indonesia Barat. Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memastikan perlindungan sosial berkelanjutan bagi masyarakat terdampak kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Ia menilai dukungan tersebut penting untuk membantu keluarga memenuhi kebutuhan hidup ketika kehilangan pendapatan atau menghadapi peningkatan pengeluaran. Puan mengatakan penanganan Karhutla perlu memperhatikan dampak sosial ekonomi yang dialami masyarakat selama bencana berlangsung. Pemerintah juga diminta memastikan keluarga terdampak memperoleh dukungan hingga mampu memulihkan penghidupan mereka. Dikatakan Puan dalam keterangan pers tertulis Rabu 14 Oktober 2026 hari ini. Puan menilai Karhutla berkepanjangan dapat menimbulkan konsekuensi berbeda bagi setiap keluarga yang terdampak. Karena itu, ia mendorong pemerintah mempertimbangkan dampak sosial ekonomi masyarakat dalam setiap kebijakan penanganan Karhutla. Menurutnya, perlindungan terhadap keselamatan warga perlu berjalan beriringan dengan dukungan pemenuhan kebutuhan keluarga. Informasi yang baru saja kami hadirkan, pendengar, bisa Anda baca selengkapnya di portal resmi kami rri.co.id.

0: unicorn brain. Istilah ini digunakan oleh peneliti David Levy, seorang profesor Sekolah Informasi di Universitas Washington, Amerika Serikat. Levy menyebut popcorn brain adalah fenomena saat otak begitu terbiasa dengan stimulasi konstan multitasking elektronik. Istilah tersebut menggambarkan otak yang seakan meletup-letup karena terbiasa dengan layar gadget yang selalu merespon stimulus yang kuat. Fenomena popcorn brain ini lebih sering dialami oleh anak-anak. Pada kondisi tersebut, anak menjadi tidak sanggup merespon stimulus sehari-hari yang diberikan. Biasanya anak yang sudah terkena popcorn brain akan selalu mencari hal-hal yang semakin lama semakin brutal, impulsif, cepat, dan menarik di mata mereka. Jadi jangan heran kalau anak akan memberikan respon datar saat diajak bermain ke tempat terbuka atau alam. Masalah serius lain yang ditimbulkan oleh popcorn brain adalah lemahnya kemampuan anak dalam mengendalikan emosi. Jika popcorn brain tidak mendapatkan stimulasi yang kuat, anak akan cepat merasa jenuh dan kesal.
1: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda.
2: Ya, selanjutnya pendengar, kami hadirkan untuk Anda Ruang Rindu Nasional bersama dengan host Ita Purnama Sari dan juga Yudi Ismail dengan bintang tamu Liz Meinawati dan Ozi Sahputra. Langsung dari Pro 1 Jakarta.

0: Dua suara berpengalaman, satu karya penuh kenangan. Karena musik tak mengenal usia, hanya tentang rasa yang terus hidup sepanjang masa. Ketika dua penyanyi senior bertemu dalam satu lagu, yang tercipta bukan sekedar harmoni, melainkan pertemuan, pengalaman, karakter, dan kecintaan pada musik. Dunia belum kiamat, musik pun belum tamat. Dua penyanyi senior kembali membuktikan bahwa pesona dan kualitas tak lekang oleh waktu.
1: Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kembang tidak setangkai, dunia belum kiamat. Panjang umur ada jodoh, banyak gadis pilihan, banyak janda. Wik wik, dunia belum kiamat, kalau begini apalagi. Tentu adik sayang padaku, pikir sendiri, tebak saja, tentu tahu isi hatiku. Semuanya, saya Ita Purnamasari bersama Yudi Ismail menemani Anda kembali di ruang rindu berjaringan nasional di seluruh Indonesia.
0: Tahu gak sih lirik lagu yang dibacain Mbak Ita tadi itu?
1: Tahu dong.
0: Tahu
1: itu
0: ya?
1: Kan lagu, lagu lama dari
0: lagu lama
1: Mas Muksin
0: dan Titik Sandora.
1: Wah, akhirnya direkam semen kembali.
0: Malam hari ini di tahun 2026 ya lagu itu dirilis kembali, dihadirkan dengan versi yang lebih fresh.
1: Pasnya sama dua penyanyi legend
0: fresh,
1: yang
0: sama gitu ya. Mas. Itu fresh versi Jawa, fresh jadinya.
1: Fresh Mas. Yo. Malam ini tanggal 14 Oktober 2026 kita dirilis Mapro 1 RRI seluruh Indonesia.
0: Termasuk studio produksi
1: dan stasiun relaynya.
0: Betul.
1: Mas.
0: Halo juga untuk Anda yang ada di mancanegara yang dengerin lewat stream di www.rri.co.id atau di mobile application di RRI Digital.
1: Siap.
0: Jangan lupa loh
1: follow IG dan TikTok RRI Pro 1 di kota Anda, tentunya @RRI Pro 1 Jakarta.
0: Nah,
1: Mas Yudi, udah kayaknya udah gak sabar, banget ya ngobrol dengan dua bintang tamu legend kita yang keren ini. Ini dia Mbak Liz Menawati dan Bang Ozi Syaputra. Selamat datang.
2: Terima kasih.
0: Kita juga ada di layar kaca loh.
2: Oh iya.
1: Halo.
0: YouTube RRI Jakarta.
1: Aduh, apa kabar nih Mbak Li sama Bang Oji?
2: Ya alhamdulillah.
1: Ya. Yang pasti selamat dan sukses atas single terbaru Dunia Belum Kiamat.
2: Amin.
1: Mantap, keren ini versi barunya.
0: Jadi,
1: fresh
0: waduh,
1: banget.
0: Pas lagi dengerin itu ya, kayak kita dibawa ke lagunya lagu lama tapi musiknya itu kekinian,
1: itu
0: banget,
1: kekinian banget
0: gitu kan.
1: Cocok ya.
0: Cocok ya. Ya.
1: Ngomong-ngomong
0: kenapa? Kenapa?
1: Enggak, kenapa lagu Dunia Belum Kiamat ini yang dipilih oleh Bang Oji dan Mbak Liz untuk dirilis kembali?
3: Lebih tepatnya Bang Oji.
2: Sebenarnya ini cita-cita saya udah lama,
1: cita-citaku
0: kepingin jadi dokter.
1: Itu Ria Enes yo.
2: Jadi kan lagu ini kan pernah populer ya tahun 71 ya.
1: Iya,
2: populerkan oleh pasangan
1: Mas Muksin
2: ya,
1: dan
2: Muksin
1: Titik
2: dan
1: Sandora.
2: Sandora. Nah, aku tuh kan memang pecinta mereka berdua ini ya kan.
1: Iya,
2: benar. Apa cinta sama Muksin sama Titik Sandora ya kan. Dan aku pengen banget menyanyikan lagu ini gitu. Nah, sampai waktu itu udah kira-kira ada 10 tahun yang lalu gitu aku pengen nyanyiin lagu ini.
1: Udah dari 10 tahun yang lalu.
2: 10 tahun yang lalu.
3: Alemong ya.
0: Alemong apa alemong itu?
2: Udah coba gitu ke beberapa penyanyi gitu ya. Untuk jadi pasangan gitu yang kok gak cocok ya, kok gak cocok ya,
1: yang vokalnya bisa nyatu
2: ya,
1: siapa
2: bisa nyatu,
1: gitu ya,
2: ya
1: Bang ya.
2: Akhirnya tuh aku keep gitu ya, kan aku keep, aku gak mau cita-cita sama siapapun deh gitu ya kan. Tetap aja aku sambil mencari.
1: Gitu
2: nah,
1: ya.
2: Jadi pada suatu hari,
0: di tengah hutan gak pada suatu harinya?
2: Aku lagi rekaman di sama temanku ya, Rudianto ya, itu Emerald Bell-nya. Rekaman di tempat dia, terus aku mengutarakan isi hati ya kan. Aku tuh sebenarnya pengen bawa lagu Dunia Belum Kiamat ya kan, tapi sampai detik ini aku belum nemu pasangan cocok gitu yang sama yang cocok sama vokalku ya kan. Terus nyeletuk temennya Rudy, namanya Oas.
0: Oas TPS nggak sih Bang?
2: Oas,
3: Oas pencipta lagu juga.
0: Oas pencipta lagu itu kan ya.
1: Dia ngomong apa Bang?
2: Oh, gimana kalau Liz Menawati? Langsung aku memoriku terbuka ya kan. Ini temanku dari tahun 83.
1: Jadi Mbak Liz ini berteman sama Bang Oji dari lama.
2: Iya. dan menghilang tahun 95, nggak pernah muncul blast sama sekali. Kan? Tiada kabar, tiada berita ya kan. Oh ternyata punya, ternyata dia ini berumah tangga yang sama, mungkin sama suaminya nggak boleh kali ya.
4: Loh, jadi sekian lama itu nggak ketemu lagi ya.
2: Padahal dia ini kan penyanyi anak didik dan penyanyi kesayangannya mendiang Om Arianto kan.
1: Oh, iya,
2: orbitannya
1: betul,
2: beliau
1: betul,
2: kan
4: betul, betul betul.
2: Dan suaranya kan dari dulu kan memang dahsyat ya kan.
1: Dan keras banget
2: dan aku memang penggemar suaranya dia kan, berapa albumnya waktu aku punya gitu ya kan.
4: Oke.
2: Terus aku orangnya gitu, jadi teman-teman tapi pengagum-pengagum juga gitu, kayak sama Ita misalnya. Ada ya, aku tuh penggemarnya Ita Purnamasari loh. Jangan
1: juga
2: salah.
1: Juga loh.
2: Aku padamu
1: takkan berubah.
2: Oke. My faves banget itu.
4: Terus
1: terima kasih Bang Uci.
4: Pertama kali ketemu di mana ceritanya?
2: Antusias. Jadi aku mau dong ketemu Liz, mana kangen banget sama dia, memang kangen banget ya.
1: Karena tadi Bang Oas tadi nyebut nama Mbak Liz ya.
2: Dan kan maksudnya luput dari ingatanku nama Liz Menawati karena terlalu lama menghilang ya.
4: Betul banget. Disebut, saya juga mencari-cari. Liz Menawati.
2: Nah, ini dia aku bilang akan mau. Akhirnya kita ketemu dari jam 8 malam sampai subuh ya kali ya.
1: Serius.
2: Menjelang subuh baru pulang ya.
4: Waduh,
2: ya ngobrol selain kangen lepas kangen sama. Akhirnya besoknya kita
1: ya gayung bersambut tadi Bang Oji menceritakan tentang apa bakal singlenya ini ya.
2: Ya alhamdulillah inilah hasilnya.
4: Itu dari pihak Bang Ozi ya.
1: Kalau Mbak Liz,
4: kalau Mbak Liz pertama kali diajakin dunia gimana? Belum kiamat, gimana rasanya waktu itu?
1: Kaget nggak tiba-tiba Bang Ozi nelfon gitu?
3: Dia sih bilangnya gini, kamu kayak orang yang tunggu aku pentung ya katanya.
1: Pentung itu di apa ya?
4: Ya di pentung.
1: Oh, pentung ya.
2: Ular nggak, ular cari pentung.
3: Kok kayak gitu Bang gitu? Soalnya saya tuh emang ada sebelnya sama Bang Oji. Kita merintis bareng-bareng gitu kan. Terus tiba-tiba kalau dia mengatakan saya menghilang karena saya berumah tangga, Bang Oji memilih cara lain gitu. Dia memilih jurusan lain, main film. Saya mondok juga
4: loh. Oke.
3: Karena kan sama-sama jebolan dari
2: bintang radio.
4: Dua-duanya bintang radio ya. Oke.
3: Tapi ternyata memang Bang Oji luar biasa.
1: Setuju.
3: Dia bermain film ternyata lebih bagus dan lebih moncer di
1: situ. Filmnya Bang Oji booming semua.
3: Dan saya memang mengagumi suaranya, bukan kaleng-kaleng.
1: Memang suaranya
3: bagus. Gitu, makanya saya gondoknya di situ. Begitu ketemu langsung ya connect aja. Yang bener nih. Lo tahu enggak nih Bang, ini lagu viral, nanti kalau kita nyanyinya jelek cuh. Gitu-gitulah. Udahlah, ayo kita coba lah Liz gitu. Akhirnya ya udah gayung bersambut gitu.
2: Dan kode Lala juga Liz tuh pengen rekaman sama aku tapi lagu Jawa.
3: Nah,
2: udah ada niat juga. Ya kan. Kok kebetulan aku pengen mau rekaman sama kamu ya kata.
4: Emang iso.
1: Bang Oji iso bahasa Jawa.
2: Aku waktu kayak mana orang Medan disuruh ngomong Jawa.
3: Mengutarakan ke Rudi ya sama Oas nih. Gue kayaknya mau nyanyi sama dia, gue bilang gitu. Tapi lagu Jawa diprotes sama Oas. Kayak mana ceritanya gitu. Pasti cengkoknya gue salah itu Liz, kata gitu.
2: Orang Medan disuruh.
3: Gak apa-apa lah, gue bilang gitu. Malah itu bagus, ada ciri khasnya. Saya begitu kan. Gak taunya, ternyata dia memang punya dendam sumat dunia. Belum
1: kiamat ya. Gitu ceritanya.
4: Oke, ini yang pengen ngobrol sama Mbak Liz dan Bang Ozi udah banyak. Kita ke Jember dulu ya. Ada Pak Ahmad, selamat malam.
5: Halo, selamat malam Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
4: Iya. Silakan Pak Ahmad.
5: Mas Yudi Ismail yang saya hormati. Selamat malam Mbak Ita Purnamasari yang saya hormati.
4: Selamat malam Pak Ahmad.
5: Tetap cantik dan tetap ganteng dan selalu
4: semangat. Amin.
5: Alhamdulillah. Dan tamunya siapa itu?
1: Hari ini ada Bang Oji Saputra dan Mbak Liz Menawati. Silakan monggo Pak Ahmad.
5: Bang Uci Saputra dengan Mbak Liz.
4: Siap, langsung pertanyaan.
1: Silakan Pak Ahmad,
5: salam
1: langsung.
5: Salam kenal dan salam sehat selalu ya.
4: Salam kenal kembali.
1: Salam kenal.
4: Dengan senang hati.
5: Begini pertanyaannya, di zaman era global ini, di zaman now ini ya, apakah tidak terganggu aktivitas dan juga takut kalah saingan di film maupun di musiknya gitu.
4: Oke.
5: Ya.
1: Ditampung ya pertanyaannya, Pak.
4: Gitu aja.
5: Alasannya. Salam-salam boleh,
4: Mas. Silakan tiga orang.
5: Salamnya untuk di Pro 1 RRI Jember yang tugas malam ini. Ada Mbak April Purbosari, selamat bertugas, sehat selalu.
4: Okay.
5: Juga ada Pak Murah di Jember, Putra Magenda di Bondowoso, Bang Bang Leman ya juga ada Tete Dinda di Bogor. Selamat malam dan salam sehat. Salam Indonesia Raya.
4: Terima kasih. Kita langsung menuju bau-bau. Ada Bang Albert, selamat malam. Ah, terputus Bang Albert. Kita ke Sorong aja.
1: Ada
4: Bidan Luis. Selamat malam.
6: Selamat malam Kak Yudi.
4: Selamat malam juga. Siap. Langsung.
6: Aku pas hari ini malam pencet yang tengah, jadi dapetnya pertama.
4: Oke, okay, silakan. Langsung.
1: Silakan Bidan Luis. Ya,
6: izin Mbak Li sama Bang Oji.
4: Iya.
6: Yang ini nih lagu yang ini. Ketika jalan bersama matamu kemana-mana, oh cari-cari masa bodoh.
4: Masa bodoh.
1: Lagu sendiri. Bang Oji sempat kaget.
2: Mau marah masa bodoh.
6: Itu album yang keberapa?
4: Masa bodoh saja. Tadi udah diputer.
6: Perpaduan, izin Mbak. Perpaduan ini kan duet.
4: Iya.
6: Perpaduan lagu itu berarti menggunakan misalnya tenor, sopran atau sama-sama alto. Itu aja deh.
4: Sama-sama salto kayaknya.
6: Bang Haji, Mbak Ita, janjinya mana? Udah mau 2027 belum injek sorong.
4: Siap, terima kasih ya.
1: Oke.
4: Mohon doa tiga orang.
6: Salam untuk Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD, Krunya Bidan Luis. Forum Kementerian Kesehatan RI Jakarta. Tempat Bidan Luis sekolah lagi.
4: Dinding
6: Persorong dengan speaker Papua. Dadah, bye-bye.
1: Bye-bye.
4: Terima kasih. Bye-bye. Kita ke penelpon berikutnya. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
7: Halo.
4: Iya, dengan siapa ini? Halo.
1: Halo.
4: Halo.
1: Cewek kayaknya.
4: Halo. Iya, dengan siapa ini?
7: Selamat malam, Ruang Rindu, Ruang Berbagi.
1: Ini Ayu.
4: Oh, Ayu.
7: Ayu.
4: Waalaikumsalam Ayu, silakan langsung Ayu dengan Mbak Lis dan Bang Oji.
1: Dan Bang Oji Saputra. Silakan Ayu.
7: Iya, Bang Oji Saputra. Bang Oji Saputra ini kan pemain sinetron juga ya.
1: Betul.
7: Iya dulu yang lagunya sungguh ku tak percaya.
1: Iya, betul banget.
7: Iya, terus yang lagu tadi yang disampaikan dari apa Dunia Belum Kiamat itu ya?
1: Iya.
7: Titisan Dorong Usia Atas.
2: Iya, betul.
7: Tadi sudah ceritain juga dengan singkat ceritanya, tapi untuk versi lagunya masih tetap sama kan ya, Mbak Ozi ya?
2: Tetap sama.
4: Oke. Okay.
7: Iya. Originalnya itu yang lagunya.
2: Betul. Soalnya kita gak berani mengubah notasinya. Karena notasinya itu kan
1: ikonik
2: banget ya.
1: Sudah ikonik banget, betul.
4: Ada lagi Ayu yang ditanyain?
7: Saya menanya sama Mang Oji. Mang Oji gak main ini lagi ya, film lagi gitu ya.
4: Oke, ditunggu ya jawabannya nanti ya.
1: Ditunggu ya Ayu.
7: Pokoknya tetap semangat juga buat Mbak siapa tadi?
4: Mbak Lis Menawati.
1: Lis Menawati.
7: Lis ya, Mbak Lis, tetap berkarya berdua sama Mang Oji. Tetap sukses ya, yang banyak ya. Pokoknya tetap support aja buat musisi Indonesia semuanya. Tetap sehat dan dunia musiknya tetap sukses. Kemudian saya menyapa Batak Indonesia. Luar itu Pak Widi Tokyo dan semua yang mendengarkan dari seluruh Indonesia.
4: Terima kasih.
7: Salam untuk semuanya. Salam dari Maluku Tengah. Mbak Ita bersama Pak Widi, terima kasih.
4: Sama-sama Ayu.
1: Terima kasih.
4: Dari Ayu kita ke Makassar ada Ica ya. Selamat malam Ica.
8: Halo, assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
8: Mbak Ita, Mas Yudi aku lagi nonton loh.
4: Ah, nonton? Hah?
1: Halo Ica.
4: Lagi nonton kok keputus Ca? Ya sudah.
1: Langsung keputus.
4: Oke, coba kita angkat yang dari WhatsApp. Halo, selamat malam.
1: Selamat malam.
9: Selamat malam om-om dan tante-tante.
4: Iya, selamat malam dengan siapa ini?
9: Sama Elsa Maria kembali lagi.
1: Oh iya, Elsa.
4: Oh Elsa, silakan apa pertanyaannya Elsa?
9: Bintang tamunya siapa, Om?
1: Ada Bang Oji Saputra,
4: Bang Oji Saputra dan Mbak Lis Menawati.
1: Silakan nih, Cak.
9: Sepertinya Om Oji Saputra ini kayaknya pemain film ya.
1: Betul. Betul.
9: Iya. Iya. Elsa Maria memang enggak bisa melihat tapi pernah mendengar.
4: Siap.
9: Pernah, iya. Mau bertanya sama Om Oji dan Tante
4: Lis. Lis, silakan apa ya, pertanyaannya?
9: Pertanyaannya sejak kapan menjadi penyanyi gitu.
4: Oke,
9: buat Tante
4: siap.
9: Sama Om.
4: Ditunggu ya nanti ya.
9: Yang kedua, pada tahun berapa album pertama dirilis?
4: Oke.
1: Oke.
4: Ya. Siap.
9: Dan boleh kirim-kirim
4: boleh, salam. Silakan tiga orang ya, Elsa.
9: Ya, yang pertama untuk Om Penyiar dan Tante Ita, selamat malam, dan juga untuk bintang tamunya, sukses selalu.
4: Amin.
9: Dan
4: amin.
9: Yang kedua untuk kakak-kakak penyiar Pro 1 RRI ND Flores Nusa Tenggara Timur.
4: Siap.
9: Khususnya kakak penyiar yang sedang berdinas malam ini.
1: Siap.
9: Saya tidak tahu siapa, tapi untuk salam-salam untuk kakak penyiarnya dan operatornya, dia dari Pro 1 ND. Semangat selalu dan selamat bertugas sampai acara selesai.
4: Terima kasih Elsa.
9: Untuk semua pendengar RRI di seluruh Indonesia.
4: Oke, siap.
9: RRI sekali di udara
4: tetap di udara. Baik.
9: Selamat malam.
4: Selamat malam. Kita ketemu Bang Leman, selamat malam.
1: Kita ke Lampung ada Bang Leman.
10: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi, Mbak Ita.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan langsung dengan bintang tamu.
10: Selamat malam
4: Bang Ozi dan Mbak Lis
1: Menawati dan Bang Oji.
10: Mbak Lis Menawati.
1: Ya.
10: Dan Bang Oji, selamat malam.
4: Malam.
10: Baju hitam dan Mbak Lis baju putih yang cantik.
1: Lagi nonton.
10: Ini Mas Yudi, Mbak Ita, pertanyaan saya untuk bintang tamu malam ini, khususnya untuk Bang Oji.
4: Yeah.
10: Bang Oji ini kan penyanyi pop tahun 80-an ya.
1: Betul.
10: Sudah 5 dekade ataupun 5 tahun itu setengah abad kan. Jadi apakah ada obsesi atau cita-cita yang belum tercapai gitu?
4: Siap.
10: Kayak gitu di film, nyanyi, sosial, politik atau agama ataupun yang lainnya gitu.
4: Siap.
10: Dan juga untuk Mbak Lis, ini pertanyaannya itu selain penyanyi pop, penyanyi apa saja yang bisa dinyanyikan oleh Mbak Lis lain?
4: Oke.
1: Oke, nanti
4: siap.
1: Dijawab ya.
4: Ditunggu ya.
1: Oke, silakan Bang.
4: Silakan tiga orang.
10: Ya, salam untuk Ibu Anafya, Bang Firman Sadi Jakarta Pusat, Bang Benijo, Sudah Magenda, Fatmawati dan Bapak Abdullah.
4: Oke, terima kasih.
10: Makasih,
1: Bang.
4: Malam. Kalau dibilang tiga, tapi lebih selalu ya. Berarti kita baik ini orangnya.
1: Iya, kan mereka pengen menyapa teman-temannya tuh, Mas.
4: Jatahnya tiga orang supaya kebagian semua loh. Ya kan?
1: Iya.
4: Ada pertanyaan dari Pak Ahmad. Apa nih? Apakah terganggu atau takut kalah saing dengan penyanyi-penyanyi yang sekarang? Gimana silakan.
1: Dari Bang Oji.
2: Kalau buat aku bukan takut ya, justru kita jadi semangat karena kan banyak saingan. Tapi kita harus mengabitkan diri.
1: Betul,
2: ya.
1: Betul, Bang Oji setuju
2: sekali. Dan kita
1: sekali.
2: Juga enggak perlu malu belajar sama yang muda-muda.
1: Iya,
2: gitu.
1: Betul.
2: Nah, gitu ya, kan. Jadi buat kita supaya bisa mengupgradekan diri ya kan supaya enggak jadul.
1: Bisa mengupgrade.
4: Siap kalau begitu.
1: Iya, betul.
4: Kemudian Bidan Louis, ini karakter vokal saat menyanyikan lagu Dunia Belum Kiamat pakai teknik apa? Tadi apa aja Mbak Ita? Alto.
1: Salto.
4: Salto. Gimana silakan dijawab.
1: Jadinya gimana Bang Oji untuk mengkawinkan kedua suara ini?
2: Gimana ya? Tetaplah mesti suara alto ya kalau aku gitu. Nah, cuman kok
1: Mbak
2: kenapa?
1: Lis berarti menyesuaikan ya?
2: Ya, Lis yang menyesuaikan saya gitu. Dan betul. Kok kenapa tiba-tiba suara kami itu match gitu loh.
1: Nah,
2: itu yang
1: itu. Ya memang berjodoh dia di dunia belum kiamat ini memang. Jadi Mas Oji ini penantiannya gak sia-sia.
2: Iya, penantian 10 tahun loh.
1: Iya,
4: gitu ya.
3: Dendam saya pun juga
1: akhirnya terpenuhi ya Mbak Lis ya. Aduh,
4: pertanyaan dari Ayu di Maluku Tengah. kapan main film lagi Bang Ozi Saputra?
2: Ya,
4: Bang Ozi.
2: Ini insya Allah bulan ini saya lagi syuting film baru lagi.
1: Nah, wah, kalau boleh tahu genrenya apa?
2: Tetep lah.
4: Horor ya.
1: Tapi memang Bang Ozi ini sudah iya, kayaknya sudah melebur ya. Karakternya ke dalam film horor itu benar.
3: Ketawanya pun khas.
1: Aku dulu sempat takut loh. Bang, lihat semanis jembatan apa, takut loh. Dasarnya udah penakut. Takut loh bener. Berarti sukses membawakan ya, karakter.
4: Sukses menakut-nakuti ya. Lanjut ada Elsa di NTT tadi. Pertanyaannya buat Mbak Lis dan Bang Ozi ya. Sejak kapan pertama kali nyanyi dan album pertama dirilis tahun berapa tahun dan berapa? Judulnya apa?
1: Silakan masing-masing Bang Ozi dan
2: kalau
1: Mbak Lis.
2: Kalau saya tuh nyanyi dari kecil ya. Dari cuma kecil, ya? Karena bintang radio tahun 81 ya. Bang satu.
4: Barengan.
2: Ya beda daerah
1: beda
2: aja.
1: Daerah aja. Tapi tahunnya sama Mas.
2: Oh, jadi saya dari Sumatera Utara, Mas dari Jawa Timur.
1: Ya. Oke.
2: Nah, terus dikit lagi. Pertama kali rekaman itu tahun 85 sekali dua kali album, tapi nggak laku gitu. Mungkin karena masih gontrong kali ya.
1: Nah, aku taunya itu lagu Sungguh itu yang sama sampai Pak Hadi.
2: Iya, benar.
1: HP Musik.
2: Nah, itu tahun
4: 90-an
1: itu. Iya, 90-an. Iya, itu kita, aku taunya ya. Lagu Sungguh. Kalau enggak salah, Alice, tunggu. Bang Ojit kalau enggak salah satu album pernah di aransemen sama Mas Dwiki ya?
2: Pernah
1: sama HP pernah. Record. Ih.
4: Oh iya. Oke.
1: Pernah ya Mas Ozi ya.
4: Genrenya apa?
1: Lagu pop
4: ya.
1: Iya.
2: Duh. Tapi aku ini pop, Melayu, dangdut udah.
1: Udah melebur lah.
4: Udah semua lah ya kan. Siap kalau begitu. Kalau Mbak Lis pertama kali nyanyi kapan?
3: Sama sih, dari kecil emang udah nyanyi. Cuman kalau untuk rekaman itu tahun 82 album pertama tuh.
1: Lebih dulu Mbak Lis.
3: Iya, tahun 82 itu judulnya Cintanya Remaja.
4: Cintanya remaja.
3: Gitu. Sama
2: itu
3: sih
2: paling hits ya, Cinta Remaja ya.
3: Ada juga yang lain. Ada Aku Suka, Engkau Dalam Hatiku, ada Kopi Madu, terus ada
1: Tetes Hujan. Iya, sudah pernah kita putar yang pas Mbak Lis ya, menjadi bintang tamu di Ruang Rindu beberapa saat yang lalu ya.
4: Oke. Dari Bang Leman di Lampung, Bang Ozi, obsesi apa yang belum tercapai sekarang ini di berbagai bidang?
2: Obsesinya kayaknya udah mentok ya, karena aku apa ya, maksudnya hidup ini udah puas banget, susah banget, pernah kaya banget, udah terkenal banget,
1: ya, sukses
2: udah.
1: Sekarang tinggal
2: dalam usia yang 64 tahun ini.
1: Wow, nggak kelihatan
4: ya kan?
1: Nggak kelihatan kan ya, pemirsa?
2: Tinggal minta ampun aja sama Allah deh itu aja. Jadi sekarang konsentrasi ke ibadah aja.
1: Amin.
4: Pertanyaan buat Mbak Lis, selain jadi penyanyi, apalagi yang dikerjakan sekarang?
1: Selain berbisnis di bidang kuliner ya, ya Mbak Lis ya. Ya. Makanannya enak loh Mas, kan sering dikirim. Pernah aku dikirim.
4: Oh iya, gak bagi-bagi. Banget.
2: Makanya saya tuh dari kalau misalnya mau ketemu Lis, saya tuh dari pagi siang gak makan.
1: Karena pasti tahu pasti dibawa makanan. Iya loh Mbak Lis, luar biasa loh.
3: Ya, enak loh Mbak. Amin, terima kasih Masya Allah. Kalau saya, ya saya jalanin aja ya. Jadi ibu rumah tangga, ya kan. Menyanyi juga udah, kemudian bisnis ya bersyukur berjalan seperti yang diinginkan. Berarti kan sekarang tuh bonusnya lebih banyak, artinya saya punya waktu lebih banyak insya Allah beribadahnya.
4: Amin.
3: Kemudian bagaimana mengisi waktu yang ada itu lebih bermanfaat, tidak hanya buat diri saya sendiri.
2: Weh, kan gitu. Tapi jujur aja sebenarnya dia ini tiap hari repot.
3: Oh ya?
2: Dia tiap hari repot karena kan harus mengurusi makanan-makanan orang-orang di DPR itu kan.
1: Jadi
4: semangat.
2: Makanya saya gelarin dia Bu Ketum, saya bilang.
1: Bu Ketum.
4: Oke.
1: Panggilnya Bu Ketum.
4: Nanti kita lanjutin lagi ngobrolnya. Buat yang pengen nelpon sabar ya, karena kita masih punya banyak waktu. Kita dengerin Dunia Belum Kiamat.

0: Kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.
0: Bikin adem ya lagunya Mbak Alis ya.
2: Tuh bener kan suaranya tuh ya kan.
1: Bener.
2: Gak salah
1: bener
2: dong tuh. Aku menanti dia 10 tahun ya kan.
1: Gak salah Bang Muji. Penantianmu tidak sia-sia.
0: Penantiannya ya.
2: Suaranya bener, Mbak Bulu Berindu.
1: Betul banget tuh.
0: Okay.
3: Padahal ya.
1: Bikin adem betul.
3: Iya. Padahal ya beliau tuh dengan suaranya yang
1: sama Mbak Cinta juga
3: begitu. Inilah saling mengagumi di repot jadinya
1: Bang
3: ya,
1: Oji juga.
0: Sebelum kita ngobrol lagi, kita sapa dulu ya.
1: Sapa dulu yang ada di seluruh Indonesia.
0: Silakan Mbak Ita.
1: Selamat malam Aceh Singkil, Ambon, Ampana, Asmat, Atambua, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Banten.
0: Kemudian yang ada di Basera, Batam, Bau-Bau, Bengkalis, Bengkulu, Biak, Belitung, Bima, Bintuhan, dan juga Bogor.
1: Selamat malam yang ada di Bone, Bovendigul, Bukit Tinggi, Bula, Cirebon, Denpasar, Dumai, Ende, Entikong, Fak-Fak.
0: Halo Gorontalo, Gunung Sitoli, Jakarta, Jambi, Jayapura, Jember, Kaimana, Kediri, Kendari, dan juga Kepulauan Anambas.
1: Halo semua yang dari Kepulauan Seribu, Kijang, Kupang, Labuan Bajo, Labuan Banten, Lok Sumawe, Madiun, Makassar, Malang, Malinau,
0: Mamuju, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Merauke, Melabo, Miangas, dan juga Nabire, serta Nias Selatan.
1: Halo semua yang ada di Nunukan, Oksibil, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pasir Pangarayan, Pekanbaru, Pontianak, Purwokerto.
0: Halo Ranai, Rangsang, Rimbaraya, Rote, Sabang, Samarinda, Sambas, Sampang, Sanggau, dan Saumlaki.
1: Selamat malam yang ada di Selat Panjang, Semarang, Sendawar, Serui, Siak, Sibolga, Singaraja, Sintang, Skow, Sorong.
0: Halo Sumba, Sumenep, Sungai Pakning, Sungai Penuh, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tahuna, Takengon, dan Talaut.
1: Terakhir untuk yang di Tanjung Pinang, Tanjung Balai, Tarakan, Tembilahan, Teminabuan, Ternate, Toli-Toli, Tual, Tuban, Wamena, Waikanan, dan Yogyakarta.
0: Kita langsung terima penelpon ya.
1: Dari Bondoso ada Pak Putra Magenda. Selamat malam
0: Pak Putra, silakan.
4: Halo, selamat malam kembali Mbak Ita.
0: Ya, silakan
1: malam, Pak Putra,
0: Pak Putra
1: langsung ya
0: dengan bintang tamu Bang Ozi
1: dan Mbak Lis Menawati.
4: Mbak siapa Mas?
1: Mbak Lis Menawati dan Bang Ozi Saputra.
4: Oh gitu, dua-duanya Mas ya?
0: Iya dong, silakan. Kan dua tadi disebutin ya.
1: Pak Putra.
0: Silakan Pak Putra.
4: Alhamdulillah bisa hadir di RRI Jakarta. Mudah-mudahan selalu sehat.
0: Amin.
4: Semua yang bertugas di malam ini mudah-mudahan selalu sehat.
0: Oke, pertinyi ini
4: yang saya tanyakan Mas ya, dengan persaingan yang apa yang sangat ketat sekali, apa Anda lebih semangat dan juga tidak takut disaingi oleh penyanyi-penyanyi lain lah gitu?
0: Oke, okay, ditunggu ya.
4: Boleh salam-salam.
0: Silakan tiga orang ya Pak Putra.
4: Ya, salamnya tadi ada Bapak Abdullah, terima kasih salamnya. Juga tadi ada Bung Leman.
0: Siap.
4: Juga terima kasih salamnya dan semua seluruh kru RRI Jember dari Bapak pimpinan sampai karyawatinya semua dalam keadaan sehat walafiat. Gitu aja Mas.
0: Terima kasih Pak Putra. Lanjut kita ke Bondowoso.
1: Manado.
0: Ada Bung Beni Jo, selamat malam.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
5: Apa kabar Mbak Ita dan Mas Yudi?
0: Alhamdulillah baik.
5: Oke, kita ke bintang tamu ya.
1: Oh, silakan Bung Beni.
5: Assalamualaikum Mbak Lis dan Bang Ozi Saputra. Apa kabar kalian berdua
3: nih? Waalaikumsalam warahmatullahi.
0: Ya alhamdulillah baik.
1: Alhamdulillah baik.
5: Ya. Oke, salam kenal ya dari orang Manado. Langsung ke pertanyaannya. Untuk Mbak Ozi ya, pertanyaannya ini kan penyanyi pemain film.
0: Bang Ozi.
5: Bisa Mas?
0: Ntar, Bang Ozi.
2: Kalau Mbak saya pakai rambut dulu.
1: Aku kesel.
2: Dia bingung karena mau panggil Mbak Lis sama Bang Ozi. Jadi Mbak.
0: Oke.
2: Ayo oke pertanyaan.
0: Silakan pertanyaannya.
5: Bang Ozi ini kan pemain film. Cuma ingin tahu aja ya ada berapa judul film yang pernah dibintangi.
0: Oke, ditunggu ya.
5: Terus judulnya apa-apa, terus siap. Pernah beradu aktif dengan beradu aktif dengan siapa saja.
0: Oke, okay, ditunggu ya.
5: Siap. Untuk Mbak Lis, pertanyaan Mbak Lis, bagaimana sih cara membagi waktu ya, urusan keluarga dengan dunia musik itu.
0: Siap.
5: Aja ya pertanyaannya.
0: Siap. Terima kasih. Ya, tiga orang.
1: Boleh,
0: betul.
1: Silakan.
5: Oke, ada Bung Leman Lampung, Ibu Fatmawati Manado, Angkel Gazi dan Icut Banda Aceh. Itu aja, makasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Ibu Merpati di Ciledug. Selamat malam Bu Merpati.
1: Selamat malam Bu Merpati.
6: Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Mat malam juga buat Mas Yudi ganteng.
0: Terima Alhamdulillah. Iya dong.
6: Bicara bintang tamu langsung boleh.
1: Boleh silakan.
0: Oh iya dong, harus diharapkan memang ke bintang tamu langsung. Silakan.
1: Silakan
0: ya,
1: Merpati.
0: Jangan mampir mampir.
6: enggak mampir. Bang Oji
0: ya.
6: Sama Mbak Uni, selamat malam.
0: Malam.
6: Terima kasih, kita udah dengar, pendengar maksudnya ya, sebagai pendengar kita udah dengar rekamannya yang baru, week-week itu tadi.
1: Week-week-nya
6: belum jauh.
0: Iya,
1: betul.
6: Keren-keren banget.
0: Oh, terima kasih, Masya Allah.
1: Masya Allah.
6: Siap. Pertanyaan saya gini loh, Bang Oji.
0: Iya.
6: Apa? Kan suaranya tetap nih berdua ya dari
1: betul.
6: Zaman dulu kayaknya sampai sekarang kayak
1: betul
6: Mbak Ita
1: sekali.
6: Juga
1: aduh
6: semua
0: saya dari akhir juga begini suaranya.
6: Iya benar, Mas Yudi juga lagunya yang terakhir ya kan Mas ada ya. Nah jadi saya mau tanya sama Bang Oji juga Mbak Lis kira-kira nih setelah lagu week-week tadi mau ada rekaman lagi enggak?
0: Oke, okay.
6: Gitu.
0: Siap ditunggu ya.
1: Siap.
6: Dua, walaupun isi lagunya ada yang nyanyi masing-masing gitu kan, dan ada yang berdua gitu di satu album itu.
1: Okay.
6: Nah, rencana ke depan. Kedua, saya mau kepengen kalau boleh dengar nanti secara live nyanyi berdua.
0: Oh siap, okay. siap. Ditunggu ya.
1: Siap.
6: Saya ingatnya sama Bang Oji, Bang Toloy dulu.
0: Benar, si Toloy bocah sakti, benar.
6: Terima kasih banyak, salam sukses, ya kan?
0: Ya.
1: Terima kasih.
6: Tetap bahagia. Amin. Mbak Lis tetap cantik juga loh kayak Mbak Ita ya.
0: Oh iya dong, masa kayak saya.
6: Mbak Oji juga tetap ganteng.
1: Betul, gak ada yang berubah Bu Merpati.
0: Siap, terima kasih Bu Merpati.
6: Selamat, terima kasih. Salam buat Mas Darmawan ya.
0: Oke.
6: Mbak Mbak Ita, suaminya Mbak Ita.
0: Oh, Mas Dwi Darmawan.
1: Iya, iya, iya.
6: Mang Udin.
0: Emang iya?
1: Oh iya. Bapaknya Mas Dwiki namanya almarhumah Bapak Safiuddin.
0: Safiuddin.
1: Dipanggilnya Pak Udin.
0: Sama-sama.
1: Sama-sama.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untung inget nama mertua ya.
1: Emangnya Mas Yudi.
0: Oke, kita ke Makassar ada Ica.
1: Halo Ica.
0: Ih, capek deh.
7: Halo,
0: waalaikumsalam, silakan Ca.
7: Assalamualaikum Mbak Ita, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam Ica.
7: Keputus soalnya.
1: Oh iya,
0: kenapa?
7: Bunyi jadi kumatiin deh.
0: Oh begitu.
1: Tidak apa-apa aja sudah. Silakan Ica.
7: Aku mau nanya sama siapa namanya Mbak
0: Lis Menawati
1: dan Bang Oji Saputra.
7: Kan Ica nggak tahu nih Mbak Ica itu udah pernah punya yang mana gitu kan? Kayaknya aku belum pernah lihat nyanyi begitu loh.
0: Tadi udah diputerin.
1: Iya.
7: Iya, makanya aku nggak tahu, aku nggak tahu lagu-lagunya gitu.
1: Okay.
7: Jadi aku mau nyanyi aja sama Mas
1: Bang Oji.
0: Bang Oji Saputra.
7: Mas Oji Saputra, kenapa itunya kok nggak tumbuh-tumbuh sekarang?
0: Kenapa kok? Ica.
1: Lo, gimana sih Ica ini? Oh.
0: Nanti Ica kalau aku dihitungin ya.
1: Iya lo.
0: Siap.
2: Nanti dijawab.
0: Ditunggu ya Ca ya.
1: Nanti ditampung dulu Ica pertanyaannya.
7: Iya. Satu lagi dong Mbak Ita. Ini untuk Mbak Ita sama
8: Mas Yudi ya.
0: Oke.
8: Siang malam aku pantengin Pro 1. Apalagi setiap malam Kamis ada Mbak Ita juga Mas Yudi yang selalu menghibur hatiku.
0: Waalaikumsalam. Kalau ntar udah jadi musiknya dikirim ke kita ya, Cak ya. Udah putus dia. Kita ke Toli-Toli ada Mbak Haryanti. Selamat malam.
9: Halo, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ipa Pernamasari.
0: Halo, langsung dengan bintang tamu ya.
1: Rindu
9: ruang berbagi rindu memori lewat pagi.
0: Siap, Mbak Har.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Mbak Haryanti.
9: Ya.
1: Langsung mbak ke bintang tamu kita.
0: Jangan pakai diem.
1: Gak boleh ada jeda. Monggo mbak.
0: Pertanyaannya
9: ya. Bang Oji, iya. Oji Saputra.
0: Saya
9: ke Ancol yuk bang.
1: Gak mau nanti ada si manis. Aduh.
9: Ada si manis di sana. Di
1: wongnya. Aduh, nanti ditungguin sama si manis.
9: Bang Oji ya, sukses selalu.
0: Amin.
9: Bang Oji,
0: makasih doanya
9: juga untuk mbak Liz Minawati. Itu tadi udah dengerin lagunya, wah itu dapat banget.
1: Dapat banget ya Mbak Haryanti ya.
0: Dapat berapa?
9: Bisa didengerin oleh generasi muda saat.
1: Betul, setuju.
9: Bisa dengerin itu juga kok ya.
1: Setuju banget.
9: Sepertinya apik banget ya.
0: Terima kasih.
9: Bang Oji kan ini multi talent banget ya.
0: Iya, masya Allah.
9: Apanya bisa.
0: Iya.
1: Main film bisa. Nge-host bisa juga. Nah, itu dia. Mas Yudi siap-siap, Mas.
0: Kenapa?
1: Persaingan tadi, Mas. Persaingan bisa digantikan sama Bang Oji.
3: Iya, Bang.
9: Apa itu kesibukannya tuh Bang Oji itu yang paling nyenengin hatinya Bang Oji itu yang mana sih?
0: Oke, siap ditunggu ya.
1: Oke, nanti
9: di band film atau yang lain-lainnya.
0: Siap.
9: Dan untuk lagu ini ya, Dunia Belum Kiamat, itu proses pembuatannya tuh maksudnya kolaborasinya sama Mbak Lisnewati tuh secepat apa gimana itu?
0: Oke. Okay. Siap.
9: Bisa berapa hari?
0: Siap. Gitu ya. Siap. Ditunggu ya Mbak Haryanti.
9: Selalu untuk Mbak Lisnewati juga Bang Oji Saputra ya. Semoga karya-karyanya bisa ada lagi yang baru nantinya.
0: Amin.
9: Aja sih. Terima kasih ya Ruang Rindu. Salam untuk semuanya saja, untuk semua kru dan pendengar RRI Nusantara, khususnya di Ruang Rindu. Ada yang lagi tugas di Toli-Toli, Mbak Mariani Raub. Dan untuk keluargaku di Detok Sawangan, Pong Kangen. Itu ya untuk semuanya. Selamat malam. Terima kasih Ruang Rindu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Bogor.
1: Ada Teh Dinda.
0: Silakan Teh Dinda.
10: Selamat malam kembali Mbak Ita, Yudi, Ismail.
0: Siap.
1: Alhamdulillah api. Teteh juga kumaha damang.
10: Alhamdulillah pangestu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Siap, silahkan ya dengan Mbak Liz dan Bang Ozi.
10: Bang Ozi dan Mbak Liz.
0: Ya, selamat malam.
10: Teteh udah dengerin lagu Dunia Belum Kiamat.
0: Alhamdulillah.
10: Jangan Bali. Jadi lagu lawas jadi kekinian tuh ya. Jadi
1: betul.
0: Terima kasih Teteh udah dengerin. Gimana seneng nggak?
10: Senang banget.
0: Alhamdulillah.
10: Dapat banget gitu feel-nya tuh.
0: Masya Allah, makasih Teh.
10: Itu niat banget ya untuk duet lagu itu.
0: Ya gitu. Iyalah, masa nggak niat? Ya benar.
1: Iya, Teh Dinda. Penantiannya dia 10 tahun loh, Bang Oji nungguin suaranya Mbak Liz.
10: Maksudnya
1: 10 tahun loh.
0: Hah?
10: Maksudnya sekian lama nunggu akhirnya berhasil.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
0: Itulah kalau sering tahajud dan banyak berdoa.
1: Betul. Setuju.
10: Doa itu terbukti gitu ya.
1: Betul. Setuju Mbak Teh Dinda.
10: Tadi Teteh dengar lagunya Mbak Liz itu yang irama bosas itu.
0: Kenapa teh mau rekaman Bosas juga kak Tete Dinda?
10: Aduh jauh amat ya.
0: Ya wis. Apa yang ditanyakan?
10: Iya. Dirilis tahun berapa dan siap. Itu pertanyaan untuk Mbak Lis ya untuk lagu yang tadi.
1: Yeah.
10: Untuk Bang Oji. Tertarikkah dengan apa nyanyi dengan irama yang sama dengan Mbak Lis?
0: Oh, oke.
1: Okay. Okay. Dengan Bosas.
0: Oh, Bosas ya.
10: Sukses. Sehat terus, bahagia amin. Lahir batin dan
0: amin, keluarga
10: masing-masing.
1: Sama-sama.
10: Makin sukses dan mudah-mudahan ada rilis-rilisan berikutnya walaupun
1: siap,
10: lagu lawas.
0: Ya. Terima kasih Teh.
1: Siap Tete.
10: Buat Mbak Ita juga Yudi Sumantil. Teteh mau balas penyapanya Bapak Ahmad Irwan okay. tadi di Jember, terus di Pro 1 RRI Jayapura ada Kakak Sofi, terus di Tanjung Pinang ada Erdian Huta Barat Horat.
0: Terima kasih.
10: Kalau okay. begitu dilanjut, thank you.
1: Oke, hatur nuhun.
0: Hatur nuhun.
1: Teteh
0: oke.
1: Okay.
0: Kita jawab pertanyaan. Satu persatu ya. Yang pertama yang tadi ada dari Pak Putra Magenda. Apa nih pertanyaannya? Persaingan ketat. Waduh, tadi udah dijawab sih sebenarnya.
2: Tapi ada lagi juga, kita enggak perlu takut karena kan kita pangsanya kan beda-beda.
1: Oh iya betul.
0: Oke oke oke.
1: Beda-beda betul.
2: Ini kan kalau lagu ini kan kita nge-remind yang kita dulu pernah zaman-zaman dulu kita masih
1: punyonyo.
2: Iya, masih kecil, masih muda ya kan. Nah, jadi kan ada ini sendiri ya masing-masingnya
1: tapi juga jangan salah Bang Oji, kita karena musiknya kan kekinian, menjangkau juga untuk Gen Z dan milenial gitu
3: yang kita harapkan.
2: Iya. Nah, jadi gini, sekali mendayung, sekali mendayung dua pulau,
0: dua tiga pulau terlampau ya begitu Pak Putra. Oke, pertanyaan dari Bang Benny Jo, sudah berapa film dan judulnya apa aja?
2: Ya. Kalau apa ya aku nggak tahu lupa ya berapa ya.
0: Banyak
2: ya.
0: Banget.
2: Cuman kalau yang judul-judulnya aja yang ingat. Ya, ya. Pertama tuh Si Manis, terus Si Manis tuh ada 6 Si Manis loh, ada 6 Si Manisnya.
0: Ada 6 ya.
2: Ya. Dari yang zaman dia Permatasari, Poppy Farida, Kiki Fatmala, terus Suci Indahsari, Dewi Persik, terakhir ini sekarang Indah Permatasari.
0: Indah Permatasari.
2: Yeah.
0: Oh, oke. Okay, okay.
1: Oh, iya, Indah Permatasari.
0: Ya. Sering ngimpi ketemu Si Manis enggak sih?
1: Iya, aku seru banget dia.
0: Sampai 6 seri loh.
2: 6 Si Manis bukan 6 seri,
0: 6 Si Manis ya.
1: Bang Uji itu aslinya penakut atau pemberani?
2: Saya sebenarnya penakut.
1: Serius Bang Uji. Aku kebayang loh kalau
2: aku tuh syuting film horor. Makanya kalau di lokasi itu aku selalu bawa tenda sendiri, terus kamar mandi sendiri apa sih? Karena aku kan kita kalau misalnya kan di lokasi gitu itu kan daerahnya itu kan daerah-daerah serem kan
1: ya,
2: gitu.
1: Antara lokasinya. Ini iya. Dan ke kamar mandi.
2: Kamar mandinya itu kamar mandi yang enggak pernah dipakai kan.
0: Oke oke oke oke.
3: Ya kan?
1: Enggak kebayang.
3: Enggak mau bayangin.
0: Kemudian pertanyaan buat Mbak Lis dari Bang Benijo, gimana cara bagi waktu antara karir dan keluarga?
1: Dan tadi bisnisnya tadi Mbak Lis.
3: Ya, pertama-tama pasti belajar itu pasti menyesuaikan ya. Tapi prosesnya kita jalanin, kemudian kita juga akhirnya menemukan pola yang pas untuk untuk bisa ngejalanin itu semua. Alhamdulillah.
0: Siap. Biasa. Kalau begitu. Bu Merpati, ada rencana rekaman lagi kah? Sesudah dunia belum kiamat ini.
2: Kayaknya melihat antusiasnya ya. Para pendengar
1: ini YouTube-nya aja yang nonton udah puluhan ribu
2: iya,
1: loh. 36 ribu
2: iya,
1: dalam waktu 3 minggu itu iya, banyak banget
2: iya,
1: tuh.
2: Iya benar, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Makanya kita juga di luar ini kita ya, di luar ini kita.
1: Di luar prediksi,
2: prediksi ya, kita. Nah, karena melihat dari ini kayaknya
1: kamu kapok enggak?
0: Lanjut dong.
2: Insyaallah dilanjutkan.
0: Duet favorit. Pertanyaan dari Ica. Apa nih ya pertanyaan dari Ica tadi ya? Apa tadi nanya ya? Kok jadi lupa aku? Ah, ke Bu Haryanti dulu deh. Kesibukan favorit Artinya dari Bang Ozi
2: lebih suka yang paling seneng ya,
0: di nyanyi di atau ya. Film?
2: Iya nyanyi dong, ya kan? Karena nyanyi itu cash and carry.
0: Oh begitu.
1: Kalau Suti gitu kadang-kadang iya. Mundur dibayar. Iya.
0: Kan tabungan.
1: Dan capek banget.
2: Kok capeknya tuh inilah ya, tuh. Karena kan tapi menunggu honor turunnya ini ya.
1: Itu yang kadang deg-degan.
2: Ngeselin gitu.
0: Siap. Kalau buat Mbak Liz,
2: sekalian curhat di sini.
1: Betul bang, karena aku juga ngalamin.
2: Ngalamin ya?
1: Oh, pernah.
0: Berapa kali main film?
1: Dua kali doang,
0: Mas. Dua kapok ya.
1: Kapok.

0: Oke.
1: Okay. Ini
2: makanya pertanyaan dari Ica ini tadi agak gimana gitu ya. Kenapa rambutnya Bang Osi kok enggak tumbuh-tumbuh?
0: Oh iya dong. Kan? Nanti kalau digontrolin nanti enggak ada jobnya.
2: Nah,
0: diusang lagi di RRI.
1: Justru dengan Bang Osi seperti ini nih laris manis nih dari zaman dulu.
0: Iya, betul.
1: Salut loh aku maksudnya. Dan maksudnya tampilannya ya gini aja, enggak ada berubah.
0: Bodoh lah sama Mbak Ita. Bodoh sama Mbak Ita.
3: Mbak Itanya bilang gini aja balis gini
1: aja. Iya dong. Ya udah, okay. Berarti tiga-tiganya vampir.
2: Iya. Lo aku yuk gini aja lo.
1: Maksudnya gak ikut, gak ikut gak termasuk.
2: Siap. Oke, okay. Teh Dina di Bogor tadi. Bang Osi ada rencana bikin lagu bosas kayak Mbak Lis gak sih?
0: Aku belum tahu pasti ya, karena mungkin gak cocok kali ya, ya dengan karakterku yang karakter serampangan kayak gini.
1: Lebih cocok yang tadi Dunia
0: Bintang. Iya, gitu.
2: Oh, iya.
0: Enggak, aku gak berani, nggak berani coba-coba kalau aku nggak cocok.
1: Benar-benar. Gitu. Okay, sama Bang Uji, aku juga nggak memaksakan diri dengan genre yang nggak cocok.
2: Iya, jadi kita nggak jadi duet ini, Mbak. Gak
0: bahkan aku malah kepengennya keroncong kalau bisa. Malah kalau bisa, gitu. Karena waktu zaman kami Bintang Radio dulu kan kita diwajibkan untuk nyanyi keroncong
1: ya. Betul.
2: Siap.
1: Benar.
2: Nah, ini tadi dia juga nanyain rilis lagu berikutnya apa nih?
1: Kira-kira
3: kalau rilis lagu berikutnya ya, Bang Oji.
0: Kalau aku sih maksudnya sendiri apa berdua nih?
2: Berdua.
0: Kalau berdua tetap aku tetap ada unsur komedinya. Ya, karena apa? Ya.
2: Oke.
0: Okay. Kita mengisi kekosongan penyanyi duet yang komik kan kita ya, ala-ala Benyamin sama Ida Royani.
2: Ida Royani gitu
0: ya kan.
2: Nah, siap. Aduh.
3: Jadi terus belajar kecentilan.
0: Iya.
1: Mama belajar. Nanti suaminya balis wah kaget.
2: Kita terima dulu penelpon satu ini, nanti kita lanjutkan untuk dengerin lagu ya. Halo, selamat malam, Ruang Rindu, dengan siapa ini?
4: Halo.
2: Iya, halo.
4: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.
1: Dengan siapa ini?
4: Halo Kak Yudi, Tante Ita.
1: Siapa ini?
2: Hai.
4: Halo Kak, ini Yohana dari Malang.
2: Eh, hey, Yohana, gimana kabarnya Yohana? Yohana X Factor kah?
4: Iya.
2: Wow. Oh, Yohana ini dulu X Factor Mbak Ita.
1: Main-main dong kesini, Yohana.
4: Insya Allah, Tante Ita, Yohana ngefans sama suaranya Tante.
1: Aduh, terima kasih Yohana. Nanti kita nyanyi bareng sini dong.
4: Amin.
2: Siap.
4: Iya. Kak Yudi, boleh tanya sama Om Oji sama
1: Tante? Boleh dong.
2: Iya, justru harus nanya.
4: Oke, sebelum tanya, Yohana mau sharing dulu itu kan Yohana waktu kecil sampai SMA kan bisa melihat. Jadi dulu Yohana masih bisa
0: menerawang
4: melihat Om Oji.
3: Jangan saya deh, aku dengerin nih.
0: Apa yang dilihat? Gak,
2: maksudnya bisa nonton gitu ya. Bisa nonton Om Oji.
4: Iya, kan Yohana sekarang jadi difabel netra. Jadi Yohana tidak bisa melihat. Jadi Yohana masih bisa melihat Om Oji waktu main film gitu.
0: Oh gitu.
2: Oke.
3: Biasa ya
0: Yohana.
3: Ini Tante Lisnya langsung merinding.
2: Dikira menerawang.
3: Menerawang kan roto-roto piye kan yo.
2: Silakan.
4: Bersyukur sekarang bisa ngobrol.
0: Alhamdulillah.
4: Oke, pertanyaannya Yohana, gimana caranya Om Oji sama Tante Lis itu menjaga kualitas suaranya?
2: Oke, siap.
4: Itu aja.
2: Siap.
4: Dan salamnya untuk Tante siapa? Ita.
1: Iya, sayang.
4: Untuk Tante Ita dan untuk Tante Ita.
1: Terima kasih. Yo.
4: Ya, dan untuk Kak Yudi juga, untuk semuanya dan untuk RRI Malang juga.
2: Terima kasih.
4: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh. Nanti kita jawab ya pertanyaannya, menjaga kualitas vokal dari mereka berdua. Kita dengerin Ozi Saputra berikut ini dengan Rada.
1: Yes.

0: Kita lanjutkan Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Selamat tinggal mimpi. Ini dulu rekamannya gimana kok nyaring banget vokalnya?
1: Oh, ini benar-benar sama Mas Yoki Soro Prayogo sebagai pencipta lagu, dan dia juga yang aransemen lagunya plus musik director, dan yang vokal coachnya itu Mas Yoki langsung.
2: Waduh, kelar.
3: Wah, ini memang ya. Udah suaminya biang musik ya. Apa enggak keren aja gitu.
0: Enggak apa-apa asal jangan biang kerok ya.
1: Benyamin. Yang kerok
0: benar. Apa? Benyamin.
1: Iya,
3: karena ada film
1: yang ini nih, yang kerok. Filmnya maksudnya lo.
0: Oh, filmnya. Siap. Kalau ini apa ini?
1: Kalau udah ada musik ini artinya kita sedang berada di segmen impresi indahnya memori penuh rasa simpan di hati. Jadi Mbak Liz dan Bang Oji, ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh kalian berdua.
0: Yang Mbak Ita, kecepatannya berapa kilometer per jam ini
1: jawabnya?
0: Jadi
1: yang benar jawabnya dapat hadiah pisang goreng madu.
0: Pisang goreng ya. Oke. Langsung
1: ya.
0: Pertanyaan pertama.
1: Album Sungguh milik Oji Saputra yang dirilis tahun 1993 laris manis di pasaran. Apa nama label yang menaungi album
3: Krisalis?
1: Coba Mas, siapa yang bisa madunya?
0: Pisang madu, pisang madu. Oke, pertanyaan kedua. Tahun 1997 Liz Menawati merilis album Tetes Hujan di bulan April. Siapakah produser album tersebut? Halo, ayo produsernya siapa?
1: Jangan kalah sama Bang Oji, Mbak Liz.
4: Produsernya Avila.
1: Tak kasih satu kesempatan lagi.
0: Namanya, nama produsernya siapa?
4: Nama produsernya
0: Se.
1: Jangan kalah sama Bang Oji.
4: Tahun berapa?
0: 97. Yang Tetes Hujan di bulan April.
4: Joni Cahyadi.
1: Wes. Selamatlah pisang goreng madu kita.
0: Ya, hampir sih.
1: Salah ya? Salah.
0: Astagfirullah. Tapi mungkin itu nama samarannya kali ya.
1: Enggak ya. Yang benar adalah Joni Iska.
0: Oh. Iya ya, Mbak Liz ya. Ingat ya.
4: Tapi bosnya itu Joni Cahyadi.
0: Beda orang berarti ya.
4: Beda orang.
0: Joni Isa dan Jan dan Joni Cahyadi.
1: Ya wis, pas ya. Balis enggak dapat pisang ya udah.
0: Dapat setengah.
3: Enak aja. Ajab dulu.
1: Pertanyaan ketiga, dalam album Pergi Yang Pergi ada 3 lagu yang diciptakan oleh Bram Morsas. Sebutkan 2 judul lagu saja.
0: Dua aja deh Bang Oji yang diciptakan
1: dalam album Pergi Yang Pergi.
0: Bram Morsas di album Pergi Ya Pergi.
3: Apa ya? Ini Bebas.
0: Betul. Satu lagi ya.
1: Satu lagi.
3: Lali aku. Tunggu ya apa ya?
1: Ayo
0: coba
1: ayo.
0: Satu lagi pasti bisa deh kayaknya.
1: Ayo Bang Ji, ayo kerahkan daya ingatmu.
3: Apa ya? Kayaknya cuma satu ya.
0: Tiga Bang Mo sanyain. Coba.
4: Bagilah pisangnya biar kau bisa jawab itu, Bang.
3: Kelupis.
0: Padahal tadi lagunya diputer ya kan?
1: Oh, lagunya tadi diputer loh.
3: Yang ku menari itu kan album pertama.
1: Judul ya?
3: Masa Bodoh.
0: Nah.
1: Aduh Bang Oji pengen dua pisang goreng madu sudah menanti.
0: Oke.
4: Aku iki wis ujian berat
0: guys. aku yang baca ya. Lagu Liz Menawati pernah dimasukkan dalam album Aku Cinta Indonesia 1 karya cipta Totok P. Apakah judul lagunya?
4: Totok Pujianto.
0: Oh, Totok Pujianto itu ya.
4: Okay. Aku manggilnya Yole.
0: Lagunya adalah
4: apa tadi?
1: Apakah judul lagunya?
0: Apa judul lagunya yang diciptakan Toto Pujianto?
4: Aku lali loh Mas.
1: Gue kalah temen ini. Kalah sama Bang Oji.
0: Ini kayak menyapa sih. Menyapa kepada cowok deh.
4: Tapi bener aku lali.
0: Oh lali. Udah dikasih
4: coba,
0: clue ya.
4: Coba kalau judulnya disebutin mungkin aku nanti.
0: Sudahlah ya. Jadi misalnya minta Bang Oji. Judulnya Hai Pemuda. Iya kan?
1: Ya wis, memang Mbak Lis malam ini belum beruntung soal pisang goreng madu. Ya.
0: Kalau untuk urusan tebak-tebakan Mbak Lis nyerah deh ya, urusan bisnis saja.
1: Pertanyaan terakhir untuk Bang dua-duanya. Oci nih, untuk dua-duanya. Album Dunia Belum Kiamat versi Titik Sandora dan Muksin dirilis 1970. Selain Arianto, siapa lagi yang menjadi musik director saat itu?
3: Hamidan.
4: Hamidan. Salah.
0: Itu penciptanya.
3: Oh, penciptanya
0: Hamidan. Musik direkturnya.
3: Musiknya nih Yadin dan Arianto. Bang Uzi, main-main loh, jangan main. Saya ini orang jadul loh. Okay. Saya kelahiran 62. Kala itu saya udah gede, udah SD soalnya.
1: Bintang tamu kita tuh hampir
0: bisa ya.
1: Hampir
0: bisa semua jawab. Ini bisa jawab semua loh.
4: Enggak bisa jawab, Mas. Bang Uzi loh. Mas di Senen karo Mas Toto melehek ya asli.
1: Wah, hebat. Ya sudah deh. Apa namanya pisang goreng
0: kalau tadi yang disebutin Yadin ya.
3: Yadin dan Arianto. Itu memang sepasang. Bukan kenal, maksudnya memang mereka tuh sepasang gitu loh. Karena musik Yadin dan Arianto tuh kayak macam udah satu nama gitu loh. Gak akan ada ini.
1: Kok bisa ingat ya? Hebat ya. Hebat ini.
0: Tolong tiga bungkus pisangnya. Oke. Wah, ini kita ada udah ada yang
3: apa? Ngomong-ngomong, kebetulan kok memang saya betul-betul dapat pisang. Alhamdulillah, karena saya besok mau ke Banjarmasin pagi buta, jadi buat di perjalanan.
1: Cucu.
0: Sekarang kita ke Manado, ada Ibu Fatmawati.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Terima kasih menunggu Bu Fatmawati. Silakan.
5: Apa kabar?
3: Baik.
0: Baik, alhamdulillah.
5: Oke.
1: Iya, Bu.
5: Bintang tamunya ya. Saya mau ke bintang tamu ya, boleh? Mm-hmm.
3: Siap, Ibu.
1: Silakan Bu Fatmawati.
3: Dengan senang hati.
5: Bang Uci, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
5: Siapa kan?
0: Mbak Lis Menawati.
5: Apa kabar juga?
4: Baik, Ibu. Terima kasih.
5: Ya. Ini pertanyaan saya. Cuma simpel aja ya. Adakah rencana apa rekaman lagu-lagu religi? Karena kan
1: sebentar lagi Ramadan ya, sudah dekat ya, betul. Ya,
4: ingat
5: lagi Ramadan.
1: Okay.
5: Ada rencana
0: tunggu ya.
5: Itu aja ya pertanyaannya.
0: Terima kasih Bu Fatmawati.
5: Semuanya Mas Oji sama Mbak Lisa.
3: Terima kasih ya Bu pertanyaannya.
5: Baik, Kak. Mas Oji salam-salam dong, boleh?
1: Silakan Bu.
5: Nah, pertama-tama yang lagi bertugas, yang lagi tugas di RRI Manado ya, ada Ibu Priscila, apa kabar? Terus kita mau salam ya, salam yang dari yang lewat tadi, ada Pak Beni Jo, ada Bang Lema, ada Om Ana, itu aja ya.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Tapanuli Utara, ada Roni Silitonga. Selamat malam.
1: Selamat malam,
0: Bang Roni. Halo,
1: Bang Roni.
0: Oke, terputus Bang Roni. Coba kita cek di WhatsApp pertanyaan yang sudah masuk. Ini ada dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu Mbak Ita dan Mas Yudi.
1: Untuk Mbak Lis dan Bang Oji, awet muda dan sukses terus.
3: Terima kasih.
0: Mantap. Salam untuk semua penyiar Pro 1 RRI Lok Sumawe Aceh.
1: Dari Sri Wahyuni.
0: Lanjut, ada Bang Jos di mana nih? Raja Wali, Jakarta Pusat. Terima kasih Bang Jos. Kemudian
1: salam sukses buat bintang tamunya.
0: Ada Elvin Ferdian
1: dari Pekanbaru Riau.
0: Mau bertanya apakah lagu terbaru merupakan sindiran
1: dan satiran untuk dan serta roasting untuk Israel dan Amerika Serikat.
3: Kepikiran juga enggak nih Mas.
0: Oh, jadi udah langsung dijawab. Kepikiran aja enggak.
1: Untuk Elvin sudah dijawab langsung oleh para penyanyinya ya. Ya,
0: kemudian salam dari Zidan di
1: Polman, Sulawesi Barat.
0: Poliwali Mandar.
3: Poliwali, ya.
0: Poliwali Mandar. Sulawesi Barat. Terima kasih Zidan. Oke. Okay. Kita ke Pekanbaru, ada Pak Mali. Selamat malam, Pak Mali.
1: Selamat malam.
6: Assalamualaikum Dita dengan Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Di lewat udara malam ini.
0: Siap Pak Mali, silahkan.
1: Silahkan Pak Mali.
6: Ini di sana bintang tamunya Oji dengan
1: Mbak Lis Menawati.
0: Betul.
6: Oh ya. Assalamualaikum Haji.
3: Waalaikumsalam Pak. Selamat malam.
6: Ya, kami senang sekali.
3: Oh, masya Allah.
6: Kita mengcover lagu Siti Sandora judulnya apa tadi?
0: Dunia belum kiamat.
6: Dunia belum kiamat ya. Moga-moga kalian sukses dengan cover lagu itu.
3: Amin. Makasih doanya.
6: Kalau boleh bertanya tuh. Apa motivasinya mengcover lagu Siti Sandora?
0: Oke, motivasinya ya.
6: Iya. Ya.
0: Ya,
6: terima kasih banyak.
1: Sama-sama Pak Mali. Sehat
6: selalu ya. Oke. Salam untuk Bang Bonijo ya. Mm-hmm. Dengan Bu siapa tadi? Bu
0: Fatmawati.
6: Ya.
0: Oke, terima kasih ya. Pak Mali.
6: Pro satu Pekan Baru ada Dini Oksiriani di sana ya.
0: Siap.
6: Terima kasih Yudi, terima kasih.
1: Sama-sama Pak Mali.
0: Sama-sama Pak Mali.
6: Ya, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita ke Palembang ada Oma Ana. Selamat malam.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Yudi Ismail Elias Koko, Mbak Ita Purnama Sari. Cintaku padamu
1: takkan berubah.
0: Gak mau lagu yang lain apa?
1: Takkan berubah.
7: Kenapa terlalu Oma nyanyikan itu?
1: Iya.
7: Karena kenapa, memang Oma? Cinta Oma untuk kedua-duanya gitu.
1: Oh, okay. Oh, Masya Allah.
7: Cinta Oma untuk Mas Yudi, cinta Oma untuk kita bernama Sari.
1: Siap Oma.
0: Siap Oma.
7: Dinyanyikan gitu.
0: Oh. Ya, ya, ya, ya.
1: Langsung ya Oma.
0: Alhamdulillah, silakan langsung.
1: Silakan Oma.
0: Iya, silakan Oma.
7: Putus di Mas Yudi.
1: Silakan
0: Mana,
1: Oma.
0: Mana enggak lo di sini enggak putus-putus.
7: Oh, di sini putus karena asap kali ya, jadi
0: terus. Oke. Okay. Silakan.
1: Silakan.
7: Assalamualaikum untuk bintang tamu dua-duanya.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi.
7: Sehat ya.
3: Alhamdulillah.
1: Sehat.
3: Semoga Oma juga ya.
1: Iya, betul Oma.
7: Alhamdulillah. Amin. Bang Oji, pertanyaannya nih.
3: Ya.
7: Bagaimana perasaannya pada saat memerankan jembatan apa itu?
0: Iya, pokoknya itulah ya.
1: Jin
3: menjadi suetani rajim.
7: Apa sih, udah lupa sih Oma, maklum lah. Udah
3: si manis jembatan Ancol.
0: Oke.
7: Itulah Mas Yudi. Gimana perasaannya? Ada rasa takut? Apakah rasa apa?
0: Siap.
7: Pada saat kita menonton itu ya, ih kok mau ya gitu.
0: Ditunggu ya Oma ya.
7: Sekarang apa sih kesibukannya Mas Oji?
3: Masih syuting. Ini bahkan tadi dalam bulan ini juga saya mau syuting layar lebar lagi.
0: Siap.
7: Alhamdulillah. Berarti masih ada kesibukannya ya.
1: Betul, alhamdulillah.
7: Untuk dua-duanya ya, semangat sukses selalu.
0: Amin.
7: Mas Yudi boleh enggak kirim salam?
1: Boleh
0: dong. Silakan, tiga ya.
1: Boleh Oma.
7: Ada penyiar RRI IKN Rara dan Bang Farel ya.
0: Oke.
7: Dan penyiar-penyiar yang ada di Pro 1 Palembang.
0: Siap.
7: Itu aja.
1: Siap.
0: Terima kasih Oma.
7: Tentu dua-duanya tetap semangat ya.
0: Oh,
7: semangat,
0: terima kasih. Semangat terus ya, Oma.
7: Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi
1: wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, baiklah. Pertanyaannya dari apa, Bu Fatmawati, adakah rencana bikin single religi?
1: Nah, iya kan sebentar lagi
0: Ramadan.
1: Berapa bulan lagi
3: ya,
1: Ramadan?
3: Puasa ya.
1: Iya ya, enggak berasa loh.
3: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana, Mbak Lis?
0: Kayak mana kau rasa?
1: Kayak mana kau rasa? Kata Bang Aziz.
3: Sepertinya menarik juga ya sarannya.
1: Betul.
3: Sepertinya ya. Tapi saya baru-baru ini juga ada ngeluarin itu juga religi.
0: Aha.
3: Bahkan
1: Solo Bang Uji.
3: Solo ya. Okay. Bahkan ini uniknya saya punya religi sambil promosi.
1: Ya enggak apa-apa.
3: Religi saya tuh ini banget luar biasa banget karena pengarangnya tuh beragama Katolik.
0: Oh.
3: Nah, model di video klipnya tuh adalah calon pendeta.
2: Wow.
3: Iya.
2: Kolaborasi
3: jadi,
2: yang
3: jadi gini, saya membilangkan bahwa Islam itu universal. Jadi siapa aja boleh belajar Islam.
0: Siap.
2: Wah, jadi enggak sabar pengen dengar.
4: Benar ya.
2: Rilisnya berarti tahun depan ya?
3: Enggak, sudah.
2: Sudah. Oh, sudah ya.
3: Tahun yang lalu udah.
2: Oh, berapa tahun yang lalu ini?
3: Okay. Cuman enggak belum enggak terlalu ya, ini ya.
4: Keberagamannya itu.
2: Nanti kita viralkan ya,
0: Mbak Lis. Oke, kalau diajakin nyanyi religi.
4: Sebenarnya udah disiapkan.
0: Okay.
4: Sama Rudy udah disiapkan. Tinggal bagaimana nanti pengolahannya. Saya menunggu aja si Manis.
2: Si Manis ya.
4: Si Manis
2: di samping Mbak Lis.
3: Okay. Kok saya jadi si Manis? Nah, kan bukan si itu jadi si Manis.
0: Oke. Pertanyaan dari Oma Ana, gimana perasaannya waktu memerankan setan ya, katanya.
2: Seperti aku tadi loh, aku tadi kan nanya sama Bang Oji, ngeri gak sih?
3: Kadang gini ya, kadang ketika kita syuting itu ya kan, kita udah bukan diri kita lagi gitu.
2: Nah,
3: apalagi waktu saya apalagi terakhir kan judul film saya kan Setan Botak. Nah, itu ceritanya serem banget ya kan. Nah, itu ketika saya memerankan tokoh itu, saya itu yang udah kayak macam apa ya, bukan diri saya lagi
2: ya,
3: yang
2: melebur ke dalam karakter yang diperankan itu. Lagi yang ngeri.
3: Sehingga si sutradaranya gitu yang lihat saya tuh yang enggak kuat lihat saya gitu loh. Nah,
0: sutradaranya kayak mana itu?
3: Ya itu makanya. Kan waktu itu kan pas di kita kan syutingnya di satu kamar gitu. Aduh. Yang hanya bisa masuk tuh sutradara, asistennya sama kameramennya gitu loh. Itu si sutradara tuh yang lihat saya tuh sampai gini.
2: Takut ya dia sama. Iya,
4: mungkin benar juga itu, bukan Bang Oji kan? Bukan.
2: Nah itu kan.
3: Nah itu saya nggak tahu tuh. Ya.
2: Aduh,
3: nggak
4: ada kan ya rencana untuk melihat video di syuting ya? Makasih.
3: Karena memang ini kiatnya. Jadi kalau kita main film itu ya kan, kita tuh memang udah
2: melepaskan
3: diri kita ya, gitu.
0: Siap kalau begitu. Biar dianya enggak datang.
2: Jadi pemain film malah
4: enggak usah.
0: Biar dianya enggak datang kita dengerin lagu aja yuk. Oke. Okay. Ini ada Cintanya Remaja dari Lis Menawati, masih ingat?
4: Masih dong.
0: Iya, sudah kita simak berikut ini di Ruang Rindu.
2: Ruang Berbagi Rindu, memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Di line WhatsApp masih ada beberapa pertanyaan
1: boleh
0: yang harus dijawab sebelum
1: dong
0: kita pamit ya.
2: Oke.
1: Ayo.
0: Ada Dini di Gorontalo. Bang Ozi penasaran
1: dari kapan pelontosnya?
0: Dari kapan pelontosnya Bang Ozi?
3: Pelontosnya itu akhir 91.
1: Akhir 91 ya.
0: Oh, karena kepentingan film.
3: Oh enggak. Ini jadi gini, waktu itu kan gunting rambut, kesel ya kan salah model, akhirnya kan somplak-somplak tuh nanggung udah akhirnya ku gundulin sekalian gitu.
1: Itu ternyata
0: membawa berkah.
3: Besokannya tuh aku kan dandanin Yuni Syara waktu itu. Aku tuh kan perias.
0: Iya, benar.
1: Pas kita syuting tuh pernah kan?
3: Benar.
1: Di acara TVRI.
3: Iya, benar.
1: Tahun 94.
3: Iya.
2: Artis mana sih yang enggak pernah didandani?
3: Jadi sebenarnya aku masih ngerias Yuni Syara. Nah, malah ditawarin main sinetron. Nah, itu aja. Jadi kecebur sebenarnya.
1: Untungan gara-gara kepelontosannya itu. Waduh, untungan.
0: Oke. Ini Bang Jos di Raja Wali Jakarta Pusat tadi mengcapture video klipnya Bang Ozi dan Mbak Liz. Dunia Belum Kiamat.
1: Komentarnya Mas Ozi Saputra dan Mbak Liz memang keren dari dulu.
0: Alhamdulillah. Saya sangat mengagumi katanya.
3: Mantap. Masya Allah. Makasih banyak ya. Makasih banyak. Aduh, terharu banget ya Liz ya.
2: Iya benar. Terharu ya Allah.
0: Oke, ada Bang Ahmad Ridwan di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur.
3: Ya.
0: Apa ini Mbak Ita?
1: Buat si manis Bang Oji dan Mbak Liz, sukses selalu karirnya. Salam
3: amin,
1: sehat dari Kabupaten
0: Paser.
1: Paser, tertanda Ahmad Ridwan.
3: Terima kasih
2: Mas ya. Ahmad Ridwan.
0: Mbak Ita Purnamasari juga Bang Ismail juga katanya. Baik, Bang Ismail berarti bapak saya dong.
1: Oke, okay.
0: Lanjut. Ini halo Ruang Rindu, selamat malam Mas Yudi dan Mbak Ita yang cantik sama ya, kayak Dayang di Sintang. Oh,
1: sama motel. Kak Dayang.
0: Oh, sama Kak Dayang. Mau telepon tapi susah. Salam untuk bintang tamunya Mbak Ismenawati dan Mas Ozi. Ya.
3: Salam kembali dengan senang hati.
1: Kangen sama lagu-lagu Mas Ozi dan acting Mas Ozi di layar kaca.
0: Siap. Oke. Kok masih banyak
1: titip
0: ini?
1: Titip salam untuk kekasih saya loh.
0: Oh, siapa kekasihnya?
1: Tadi kan dia tuh Abang Zek di Malaysia.
0: Abang Zek di Malaysia. Buka siap.
1: Sehat selalu.
0: Ada Alessandro di Cinere. Kak mau nitip pertanyaan buat Kak Ozi dan Bulis katanya.
1: Apakah ada next project?
0: Rencana bikin album barangkali gitu pertanyaan.
1: Dari Alessandro.
3: Ya kalau melihat apa
0: animo.
3: Antusias animo pendengar ya gini. Ya. Kayaknya kita ada lagi ya.
0: Berarti oh,
3: ini PR buat kita yang kita harus senggang-enggaknya mesti gitu. Nah, lebih
1: cetar ya, gitu. Dan promo lagi ke sini.
3: Iya, siap. Dengan senang
2: hati. Terima kasih nih kayaknya si Ale ini memang ya.
0: Memang ya.
2: Terima kasih doanya ya Ale.
1: Siap, amin.
2: Ya, amin.
0: Oke,
3: ya, soalnya gini, jangan-jangan kita mengkesampingkan kita punya single masing-masing ya. Kayaknya ini banyak permintaan untuk duet lagi.
1: Benar
3: ya, ya.
1: Ini duetnya ini loh.
0: Ya siapa tahu ini ya, jalan ya, dari Yang Maha Kuasa.
3: Benar.
0: Siap kalau begitu. Waduh, nggak berasa hampir 2 jam kita ngobrol.
1: Ada yang mau disampaikan
0: apa yang
1: untuk
0: mau disampaikan
1: para pendengar
0: Pro 1 di seluruh Indonesia dan mancanegara?
3: Ya pastinya ya, saya berharap sekali ya kehadiran kami berdua ini dapat diterima oleh para pecinta musik Indonesia. Dan mohon dukungannya, mohon di-share gitu di smart platform-platform kita. Siap. Tolong nih.
1: Dunia Belum Kiamat.
3: Benar-benar.
1: Mumpung Dunia Belum Kiamat.
3: Mumpung kami punya single. Berharap sekali agar kita juga bisa berkarya lagi.
0: Siap kalau begitu. Sekali lagi terima kasih waktunya udah nemenin sama-sama kita di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Karena memang pada rindu semuanya.
1: Iya dong.
0: Oke. Kalau begitu kita
1: pamit undur diri.
0: Undur diri sampai ketemu lagi ya. Mudah-mudahan nanti mampir lagi ke Ruang Rindu ya Mbak Liz dan Bang Ozi ya.
3: Dengan senang hati. Terima kasih juga udah diundang kemari ya.
1: Iya dong. Siap. Kita juga senang.
0: Ada 2 lagu fenomenal. Yang pertama milik Liz Menawati, Aku Suka.
1: Yang satu lagi
0: Sungguh.
1: Silakan
0: didengerin lagunya ya.
1: Oke.
0: Kalau begitu saya Yudi Ismail.
1: Saya Ita Purnamasari.
0: Sampai ketemu di Ruang Rindu
1: Rabu depan.
0: Rabu depan ya.

titip rindu lewat sang bayu di saat malam berlalu syahdu. Sampai di sini ruang rindu.

coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda, sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

bahwa tidak pernah menjadi solusi. Jat terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

0: Ya, pendengar, saatnya kami hadirkan untuk Anda drama radio di kesempatan malam hari ini. Untuk kita nikmati bersama-sama, pendengar, menembus batas untuk Anda.
1: Menembus batas waktu.

0: Risma. Tenang, jangan panik dulu. Ambil segera tas siaga bencana di dekat lemari. Andi? Andi, mana adikmu?
1: Andi di sini ya. Ini Andi lagi mengumpulkan senter, radio, sama masker, sekaligus juga kain dan makanan buat kita semua.
2: Ibu, Ibu Mina takut. Rumah kita goyang-goyang, Bu. Boneka Mina ketinggalan di kamar.
3: Jangan kembali ke kamar, sayang. Pakai maskernya sekarang. Pakai. Ram, Ram, cepat. Hujan abunya sudah mulai turun di genteng.
0: Andi, panggil kakek di kamar belakang. Kita harus keluar ke mobil sekarang juga sebelum jalur desa tertutup abu.
1: Kek, kakek, ayo kek cepat keluar kek. Kakek, kakek. Ya, pintu kamar kakek dikunci dari dalam. Kakek, bagaimana ini? Bagaimana ini?
4: Kakek, kakek Karto. Buka pintunya. Kakek, ini Bram. Gunung meletus, kakek.
5: Tidak usah teriak-teriak, Bram. Kakek lagi melipat sarung.
2: Kakek, istighfar, kakek. Serinesi sudah terdengar bunyi 3 kali. Itu tandanya awan panas bisa turun kapan saja. Ayo keluar, kakek. Kita harus mengungsi.
5: Kalian saja yang pergi. Bawa anak-anak ini. Kakek tidak akan kemana-mana. Gunung ini cuma batu kecil. Kakek sudah 70 tahun hidup di kaki gunung ini. Kakek juga tahu acaknya.
6: Kakek, ini beda kakek. Pemerintah sudah tetapkan radius bahaya 10 km. Sementara rumah kita cuma 5 km dari puncak, kek.
5: Rumah ini ditinggalkan peninggalan buyut kalian. Kakek tidak akan meninggalkan rumah ini. Ada banyak kenangan di sini.

0: Tuhan, selamatkan kami ya Tuhan.
1: Ya, ayah, lihat di luar, langitnya hitam pekat. Ada pijar api merah dari

0: benar, kakek. Kami tidak mungkin ninggalin kakek sendirian di sini.
1: Kakek, kakek, ayo kita pergi bersama, kek.
2: Ayah, ibu, ada mulai kejatuhan kerikil panas. Waktu kita di sini tinggal 5 detik. Ayo kita semuanya keluar.
3: Kalian, kenapa kalian begitu bodoh? Kenapa kalian tidak lari saja?
4: Kek, karena rumah kita bukan cuma rumah kayu dan batu ini. Kakek, rumah kita adalah kita semua yang masih berkumpul. Pegang tangan Bram, kek. Ayo, kita pergi.
3: Iya, ya sudah. Ayo, ayo kita pergi sekarang.
4: Kakek mau? Ayo, biarlah Andi memapah kakek. Semuanya rapatkan barisan.
3: Hidung kalian dengan kain basah. Tahan. Jangan ada yang lepas pegangan tangan. Tetap rapat.
5: Nenek, nenek, tegang baju ibu nak. Tegang yang erat.
6: Ki, awas kerikil panas ki. Ayo lewat sini.

0: Ayo, ayo hidup.
1: Tolonglah, tolonglah.
0: Hidup, hidup.
2: Ya Tuhan, tolonglah kami. Hidupkan mesin mobil ini.
3: Ya, awan panasnya sudah menyapu pohon-pohon di ujung jalan desa kita. Ayah, cepat ayah. Ayah, cepat. Cepat ayah.
4: Pegangan semuanya. Kita akan terobos abunya.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah ya Tuhan. Kita keluar dari zona merah.

0: Bu, kita udah aman ya?
1: Iya sayang, kita aman. Ayah berhasil bawa kita keluar.
2: Kakek tidak apa-apa ya, Kek? Ada yang sakit, Kek?
3: Bram, Risma, maafkan kakek ya. Kakek hampir saja membuat kita semua celaka.
4: Tidak apa-apa, kakek. Yang penting sekarang kakek ada di sini bersama kami. Rumah kita memang bisa hancur tertimbun abu. Tapi selama kita masih bersama, kita bisa bangun rumah yang baru di mana saja.
3: Terima kasih, Bram. Terima kasih sudah tidak menyerah sama kakek.

hadapan ganasnya alam, kita hanyalah manusia kecil. Waktu terus berjalan dan pilihan hanya dua, saling menyelamatkan atau melangkah bersama menembus bahaya. Demikian mini drama Menembus Batas Waktu. Pemain dalam drama ini, Teis the Cock sebagai Pak Bram, Yune Hehakaya sebagai Ibu Risma, Dede sebagai Kakek Karto, Muksin sebagai Andi, Fali sebagai Mini, teknik Kansa dan Rizky, editing Teis the Cock, dan Dea Safsapobon sebagai narator. Sampai jumpa.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan terakhir.

Bergara Lepas bersama kami di Pro 1 RR di Madiun, kanal informasi dan inspirasi. Masih dengan lagu-lagu lawas di kesempatan malam hari ini pendengar, sampai jelang pukul 23 waktu di Indonesia Barat. Setelah tadi kita mendengarkan bersama Ruang Rindu Nasional, Ruang Berbagi Rindu ya. Untuk Anda di kesempatan malam hari ini, selamat malam semuanya. Selamat beristirahat ya. Jelang istirahat, pastikan Anda tetap mendengarkan program kami, Pro 1 dari Madiun. Ada Titi DJ dengan Takkan Ada Cinta Yang Lain. Selanjutnya Miftah punya Agnes Monica dengan Rindu, untuk kita nikmati bersama-sama. Tetap bersama kami pendengar.

Tapak Sejarah. Tugu titik 0 km Magetan. Titik 0 km Magetan tepatnya berada di sebelah selatan SMP 3 Magetan atau sekitar kawasan Jalan Ahmad Yani Magetan. Sebelum dibangun tugu ini, sebenarnya tanda titik 0 km sudah ada sejak zaman Belanda dan hanya ditandai dengan simbol tugu kecil. Namun kini, penanda itu lebih megah dan menarik. Tugu tersebut merupakan tempat titik awal untuk menghitung jarak dari Kabupaten Magetan ke daerah lainnya. Pemilihan lokasinya pun tidak sembarangan, harus sesuai koordinat yang telah ditentukan pemerintah. Titik 0 km di Magetan dihiasi dengan ornamen perjuangan masyarakat Magetan dalam menentang penjajahan Belanda dan ornamen susunan bupati yang pernah menjabat mulai dari bupati pertama hingga sekarang. Tapak Sejarah.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktif.

0: Ya ampun, seret banget aku sedina ini, sumpah ya Allah.
1: Ya apa tuh gue, lu gue, sekiranya lu gue, lu gue.
0: Yohan masih dimana sih, butuh es sih.
1: Iya, ngopi es lagi lo,
0: es. Aduh, aku itu, gue sepeng telu ini. Wira-wiri ngurus KTP, tapi jadi-jadi jadi sistemnya error terus ngulang sampai bingung iki.
1: Yo sabar to, Ti. Jenenge wae sistem. Kadang yo mlaku, kadang yo ana error e. Kaya lalu lintas Madiun ngono kae lho nek pas lagi jam macet.
0: Bingung aku jane ngene iki nek ngadu ning sapa ngono lho aku bingung ngono lho.
1: Ya sabar toh, kuwi karo diombe sik esuk kuwi.
2: Ya pendengar, untuk Anda yang mungkin merasa ada semacam keluhan ataupun juga Anda menemukan fasilitas yang tidak sesuai dengan apa yang Anda inginkan di sekitar Anda, silakan Anda boleh bergabung di Halo RRI.
0: Catet Yon, catet.
1: Telepon di 0351 459 198, atau WhatsApp di 0811 366 9907.
0: Wah, tak WA nih wah ya, tak WA nih langsung ngono wah ya. Halo RRI, Kulo Siti dari Madiun, tolong dibantu ya. Ini saya udah 3 kali ngurus KTP, tapi belum selesai juga ini loh. Katanya masuk sistemnya error terus, masuk tiap hari itu ya. Mohon solusinya ya, terima kasih. Yowala, yon bingung aku.
2: Kali ini kita akan coba menanggapi permasalahan ataupun juga keluhan dari Siti yang akan kita coba.
1: Nih kalau, lu mau nanya jajar Weh, dijawab langsung kan?
0: Ya, cepet momen ya.
1: Cepet banget ya responnya ya.
0: Iya, wah si tenan ini.
2: Makanya, kalau ada masalah, jangan cuma ngeluh di warung kopi. Ngadu aja ke Halo RRI.
3: Halo RRI.

Tahukah kamu siapa dokter perempuan pertama di Indonesia? Namanya adalah Mary Thomas, perempuan kelahiran Likupang, Minahasa Utara, Sulawesi Utara, 17 Februari 1896. Ia adalah lulusan dari Sekolah Pendidikan Dokter Hindia Belanda atau STOVIA pada tahun 1922. Selain itu, ia merupakan dokter Indonesia pertama yang menjadi spesialis dalam bidang obstetri dan ginekologi. Ayahnya bernama Adrian Thomas dan ibunya bernama Nicolina Maramis. Ayahnya seorang tentara yang membuat keluarganya harus terus pindah ke berbagai daerah di Indonesia. Namun, ini juga memungkinkan Mary untuk mendapatkan pendidikan di berbagai sekolah dari Sulawesi hingga Jawa. Setelah menyelesaikan studinya di STOVIA pada tahun 1922 dan dia diakui sebagai lulusan wanita pertama STOVIA, Mary Thomas kemudian memulai prakteknya di rumah sakit utama di Batavia bernama Centrale Burgerlijke Ziekeninrichting. Sekarang merupakan rumah sakit umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo. Mary Thomas kemudian bekerja di Medan, Manado, lalu kembali ke Batavia dan bekerja di Rumah Sakit Budi Kemuliaan yang didirikan oleh Yayasan Sofia. Mary sempat menjadi asisten Nicolas Burma, seorang dokter Belanda yang spesialisasi dalam bidang obstetri. Pada tahun 1950, ia mendirikan sekolah kebidanan di Bukit Tinggi yang merupakan sekolah kebidanan pertama di Sumatera dan yang kedua di Indonesia.

22 lebih 57 menit saat sekarang. Miftah ajak Anda untuk bergeser ke segmen berikutnya. Di kesempatan malam hari ini ada Madiun malam ini, musik dan informasi untuk Anda bergerak.

RRI dengan esensi buku. Buku Rumah Tepi Kali, 19 kisah terangkum dalam 200 halaman dengan bahasa sederhana, namun syarat akan makna tersaji dalam buku Rumah Tepi Kali. Buku yang berisi kesaksian hidup bahwa hidup tidak pernah hitam putih dan tidak ada lakon baik dan jahat yang berdiri berhadap-hadapan dalam satu konflik. Lakon-lakonnya adalah orang-orang biasa namun sangat bersahaja. Percakapan antara tokoh yang ditulis pun menggunakan campuran bahasa Jawa dan bahasa Indonesia yang akan membawa kita larut di dalam setiap ceritanya. Mulai dari kisah petani yang ditinggal mati oleh istrinya, lalu mendedikasikan sisa hidupnya demi kesuksesan dua anaknya. Satu nilai yang selalu ia pertahankan, bahwa hidup haruslah bermanfaat bagi orang lain. Adapun kisah Pak Kardi yang mempertahankan gubuk reot miliknya, meskipun saat itu anak-anaknya mampu membuat istana untuknya. Rumah yang dibangun anak-anak Pak Kardi dengan kemegahan bak istana itu bukan yang diinginkan oleh Pak Kardi. Karena menurut Pak Kardi, di gubuk inilah ia bersama dengan istrinya membangun keluarga dengan usaha mereka, kenangan mereka berempat melekat pada dinding dan lantai pada gubuk reot ini. Semenjak saat itu, Mardi, salah seorang putra Pak Kardi, tidak pernah berniat merenovasi gubuk reot yang menjadi tempat tinggal masa kecilnya bersama Marni, saudarinya, ibu dan ayahnya. Bahkan, setelah Pak Kardi meninggal, ia tak pernah merenovasi rumah ayahnya itu. Setiap cerita memiliki babakan akhir yang tidak melulu memenangkan kebaikan di atas kejahatan, sehingga menjadikan setiap kisah tidak mudah diduga ujungnya. Seperti jalan hidup saja, lebih sering tak ketahuan beloknya. Buku Rumah Tepi Kali, karya Dedi Van Shopee. Dari RRI untuk Indonesia.

Hidup tak selamanya mulus. Perlu batu kerikil supaya kita berhati-hati. Perlu semak berduri supaya kita waspada. Perlu persimpangan supaya kita bijaksana dalam memilih. Perlu masalah supaya kita tahu punya kekuatan. Perlu pengorbanan supaya kita tahu cara bekerja keras. Perlu air mata supaya kita tahu cara merendahkan hati. Perlu dicela supaya kita tahu cara menghargai. Perlu senyum dan tawa supaya kita bisa bersyukur. Hidup itu perlu orang lain supaya kita tidak sendiri. Jika ada masalah, jangan menggerutu, marah dan mengeluh. Selesaikan dengan sabar, bersyukur dan tersenyum. Teruslah melangkah walau ada rintangan. Jangan takut berjalan di jalan yang benar. Saat tidak ada dinding untuk bersandar, masih ada lantai untuk bersujud. Perbuatan baik yang sempurna adalah yang tak kasat mata, namun dirasakan jauh di relung hati. Jangan menghitung apa yang hilang, tapi hitunglah yang masih tersisa. Sekecil apapun penghasilan kita, pasti akan cukup bila digunakan untuk keperluan hidup. Sebesar apapun penghasilan kita, pasti akan kurang bila digunakan untuk gaya hidup. Dan tak selamanya kata-kata indah itu benar. Juga tak selamanya kata-kata yang menyakitkan itu salah. Hidup ini terlalu singkat. Lepaskan mereka yang menyakiti. Sayangi mereka yang selalu peduli. Bertemanlah dengan semua. Bergaullah dengan orang yang berintegritas dan mempunyai nilai hidup yang benar. Karena pergaulan akan mempengaruhi cara hidup dan masa depan kita.

coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda, sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

obat tidak pernah menjadi solusi. Jat terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.

0: Inspirasi Indonesia.
1: Fajar, bocah yang berusia 14 tahun, memasuki sebuah toko. Ia menuju sebuah telepon koin. Kemudian ia menekan tombol-tombol angkat telepon. Sementara itu, pemilik toko yang berdiri tidak jauh darinya memperhatikan tingkah serta pembicaraan anak itu.
2: Halo, Ibu, bisakah saya mendapatkan sebuah pekerjaan sebagai pemotong rumput di halaman rumah Ibu?
3: Oh, maaf. Saya sudah mempunyai seseorang untuk mengerjakan itu.
2: Oh, tapi Ibu, biarlah saya dibayar separuh dari upah orang yang saat ini bekerja sebagai pemotong rumput di rumah Ibu. Karena saya betul-betul membutuhkan pekerjaan, Bu.
3: Maaf, Nak. Saya sudah puas dengan hasil kerja orang itu.
2: Bu, saya juga akan menyapu pinggiran trotoar Ibu. Saya berani jamin, setiap hari Minggu, halaman rumah Ibu akan menjadi halaman yang paling indah di antara rumah-rumah lainnya.
3: Sekali lagi maaf ya, Nak. Tidak, terima kasih ya. Dengan wajah tersenyum, akhirnya Fajar mengakhiri percakapan itu.
2: Baiklah, Bu. Terima kasih ya, Bu. Maaf, saya sudah mengganggu waktu Ibu.
1: Sesaat setelah Fajar menuju pintu keluar, pemilik toko yang tadi mendengarkan percakapan menghampiri Fajar.
4: Nak, wah, saya suka sekali sikapmu, semangatmu, dan kegigihan kamu. Saya ingin menawarkan pekerjaan untukmu.
2: Tidak, terima kasih, Pak.
4: Loh, tapi kalau tidak salah, sepertinya kamu sangat membutuhkan pekerjaan, kan?
2: Itu cuma sekedar basa-basi, Pak. Saya hanya ingin sekedar memastikan apakah kerja saya sudah bagus. Karena sebenarnya, sayalah orang yang bekerja di rumah

Ya, pendengar, tuntas akhirnya kami menemani Anda di sepanjang hari ini mulai dari pukul 5 pagi tadi hingga jelang pukul 12 malam saat ini dengan serangkaian acara hiburan dan informasi menarik di hari ini, pendengar. Rabu 14 Oktober 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja program Persatu dari Madun mengucapkan terima kasih atas segala perhatian Anda. Terimalah salam dari kami, sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Persatu RRI Madiun, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar, inilah program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Disiarkan dari Jalan Maijen Panjaitan 10 Kota Madiun, mengudara dengan frekuensi AM 1008 kHz, FM 99,7 MHz, dan FM 105,5 MHz. Menghadirkan beragam informasi dan hiburan sepanjang hari ini, Kamis 15 Oktober 2026. Terimalah salam dari kami, sekali di udara, tetap di udara, sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia. Madiun semuanya, terima kasih di pagi hari ini Anda kembali memilih siaran kami program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Di pagi hari ini saya Satya bersama dengan rekan operator Sakila dan juga gatekeeper Ima Famela bersama Anda semuanya pendengar hingga nanti jelang pukul 11 waktu Indonesia Barat. Tentunya dengan beragam segmen yang sudah kami persiapkan untuk Anda di sepanjang hari ini, kami rangkum dalam Madiun pagi ini, Madiun siang ini, Madiun sore ini, hingga Madiun malam ini. Mutiara pagi akan kami hadirkan mengawali Madiun pagi hari ini pendengar. Nantinya kita akan bersama dengan Ustadz Profesor Dr. Kiai Haji Muhammad Sutoyo MAG. Temanya adalah tentang husnuzon ya, yang menyelamatkan hati. Kira-kira apa yang harus kita lakukan pendengar? Anda bisa simak, nanti Anda juga bisa bergabung line interaktif di Mutiara pagi hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Madiun.
1: RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Saatnya Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun.
1: Pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun semuanya, Mutiara Pagi hari ini kita akan bersama dengan Ustadz Sutoyo MAG. Pendengar, temanya adalah tentang husnuzon dan alhamdulillah beliau juga sudah hadir di studio Pro 1 RRI Madiun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kabar baik ya Pak Ustadz.
2: Alhamdulillah.
1: Baik, tema pagi hari ini adalah tentang positive thinking ya, kalau nggak salah ya, husnuzon itu. Nah, karena kita sebagai manusia itu kan nggak luput yang namanya kadangkala apa ya, membuat hati kita itu kadang kotor gitu dengan tiba-tiba. Lantas apa nih Pak Ustadz yang harus kita lakukan agar kita ini selalu memiliki hati yang bersih dan tentunya selalu berpikir positif atau husnuzon Pak Ustadz?
2: Iya, baiklah Mbak Satria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain wa ba'd. Para pendengar, para pemirsa di mana saya berada, syukur alhamdulillah kita bertemu kembali dalam keadaan sehat walafiat walaupun dapat berdarah. Semoga ini menjadi pertemuan silaturahim yang menjadikan kita diberikan hadiah dari Allah panjang umur, banyak rezeki yang barokah dari Allah SWT. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya para pendengar, orang itu berbuat jahat mulai dari hati. Kejahatan di mana-mana itu dimulai dari kerenteknya hati. Kalau kerenteknya hati baik, maka yang terjadi di dalam masyarakat akan baik. Kalau kerenteknya hati jelek, maka yang terjadi di masyarakat menjadi jelek. Untuk itu kita perbaiki dulu. Yang pertama adalah kerentek hati. Kerentek hati baik itu namanya husnudon. Kerentek hati jelek itu namanya suudon. Kalau husnudon, maka hati itu orang apabila sering berbuat baik, insya Allah husnudzon kepada siapapun, menganggap orang lain baik juga. Jadi kalau orang itu kalau berperilaku baik, menganggap orang lain juga berperilaku seperti dirinya baik gitu ya. Kalau orang itu jelek ya, berbuat jelek, menganggap orang lain juga seperti perbuatan dia sendiri perbuatan jelek. Maka orang suudon itu berangkat dari keadaan hatinya sendiri dan perilakunya sendiri. Husnudon itu juga berangkat dari hatinya sendiri dan perilakunya sendiri. Orang apabila setiap saat selalu berbuat baik, maka yang terjadi adalah husnudon. Berprasangka baik, positive thinking kepada siapapun, yang baik yang dihadapi maupun lingkungan sekitar. Karena apa? Menganggap orang lain juga baik seperti dirinya, karena dirinya sudah berbuat baik. Demikian juga sebaliknya, kalau dirinya jahat, jelek atau tidak baik, menganggap orang lain juga tidak baik. Maka yang terjadi adalah suudon. Maka untuk menjadi husnudon dan suudon adalah berangkat dari dirinya sendiri. Maka ayo kita perbaiki diri kita sendiri. Kalau diri kita sendiri baik, insya Allah akan timbul husnudon kepada siapapun. Husnudon itu menjadikan kita baik, menjadikan kita selamat. Ya, jadi husnudon itu maka kejadiannya akan terjadi baik, yang keluar dari anggota badan kita menjadi baik. Maka setiap husnudon akan menyelamatkan dirinya sendiri, akan membuat baik lingkungannya sendiri. Maka apabila suudon, prasangka jelek, maka yang muncul kejelekan yang terjadi di sekitar kita adalah perbuatan tidak baik juga. Maka kita awali dengan diri kita, husnudon kepada siapapun, berbuat baik kepada siapapun, berprasangka baik kepada siapapun, maka kita akan mendapatkan keselamatan. Terus mulainya dari mana? Dari sendiri sendiri. Kita berbuat baik. Kalau kita berbuat baik, insya Allah kita akan husnudzon. Kalau kita tidak berbuat baik, maka yang timbul adalah suudzon. Maka kita awali dari perbuatan kita sendiri. Ayo berbuat baik, berperilaku baik, muncul pikiran baik, maka akan terjadi husnudon. Kalau terjadi husnudon, yang terjadi di masyarakat adalah kebaikan. Kalau kebaikan muncul itu dari kita, maka kita diberi hadiah oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mulai dari diri kita dengan cara kita berbuat baik untuk diri kita sendiri, biar nanti muncul husnudon.
1: Baik.
2: Kira-kira itu.
1: Ya, baik. Berarti husnuzan atau tidaknya kita itu berangkatnya dari kita sendiri.
2: Betul.
1: Awalnya, ya,
2: dari kita
1: ya.
2: Sendiri. Kalau kita berbuat baik, insya Allah sudah husnuzan. Kalau berbuat jahat, ya husnuzan yang terjadi.
1: Baik. Lantas kalau dikaitkan dengan topik kita pada hari ini adalah menyelamatkan hati, gitu ya. Hati yang seperti apa yang bisa diselamatkan ketika kita bisa berprasangka baik, kita bisa positive thinking?
2: Iya. Jadi kalau kita positive thinking, akan hati kita selamat, hati kita sendiri selamat. Tidak akan menyengsarakan orang. Karena apa? Yang kita hadapi nanti juga kebaikan. Kalau kita positive thinking atau husnudon, maka yang muncul dari perbuatan kita kebaikan. Kita berbuat baik pada orang lain. Karena orang lain kita husnudon nih, misalnya begini, waduh, wong iki kaya orang nyolong ya, terus kita hati-hati. Kalau kita berprasangka baik, tidak sudon lah, wah iki gak nyolong ya, wong iki kesini itu silaturahmi, maka kita akan menanggapi dengan baik. Kita akan berbuat baik, yang muncul di permukaan kita juga berbuat baik. Kalau perbuatan kita baik, orang lain melihat pun kita juga melihat kita pun juga baik. Maka menjadi selamat hati kita, menjadi selamat perbuatan orang lain, menjadi selamat semua lingkungan kita.
1: Pak Ustadz, mungkin atau tidak ketika kita berhusnuzon itu bisa menghindarkan kita itu dari fitnah?
2: Oh ya, tentu. Kalau kita husnudon, maka menghindarkan fitnah juga. Jadi kalau kita ini husnudon, berprasangka baik kepada siapapun, maka yang muncul adalah perbuatan baik dari siapapun juga begitu. Juga menghindarkan fitnah. Kalau fitnah itu kan berangkatnya dari hati yang suudon.

0: yang masa bodoh, itu orang yang terbiasa begitu, biasa masa bodoh, jadi tidak peduli pada orang lain. Kalau orang khusnudzon itu beda, khusnudzon itu perasaan baik, mengira orang baik, mengira orang lain juga baik. Kalau masa bodoh dengan perasaan khusnudzon itu beda. Kalau masa bodoh itu tidak mau peduli terhadap lingkungan. Apakah kalian berbuat baik, apakah kalian berbuat jahat, apakah kalian sekarang muda, saya tidak peduli terhadap perilaku. Lah khusnudzon itu akan muncul perbuatan dari kita kepada orang lain. Muncul peduli, karena khusnudzon itu muncul peduli dan muncul perbuatan positif untuk orang lain. Jadi yang kita hadapi atau lingkungan kita, kita kena dampaknya khusnudzon. Kalau masa bodoh itu tidak berdampak apa-apa. Artinya enggak dari kita arek jungkel wali urusanmu gitu ya. Tidak berdampak apa-apa. Tidak ada orang lain, tapi orang lain itu berperilaku sakar PDP.
1: Baik. Jadi memang ada batas-batasnya gitu ya, Pak Ustaz ya. Baik, Pak Ustaz, saya jadi ingat nih ya, ketika apa ya, dengan orang lain gitu, ada yang mengatakan bahwa janganlah segala sesuatu dipikir, kita harus punya prasangka baik, segala sesuatu dipikir mendalam sampai akhirnya bikin kita ini stres dan akhirnya bikin sakit gitu ya. Ada tidak korelasi antara apa ya, orang sekarang itu kan kalau bahasanya itu overthinking gitu ya, apa ya, berpikir terlalu berlebihan gitu, Pak Ustaz ya. Apakah husnuzon ini bisa membuat jiwa kita atau kesehatan kita juga jauh lebih baik, Pak Ustaz?
0: Oh iya, betul. Jadi orang husnuzon itu berpikir positif, itu membuat diri kita selamat, diri kita juga sehat. Lah, kalau kita menganggap orang lain baik, lingkungan baik, maka tidak akan berpengaruh jelek kepada diri kita. Maka kita juga menganggap bahwa mereka tidak akan berbuat apa-apa pada kita. Maka kita terhindar dari kekhawatiran, terhindar dari hati yang tidak suka dan sebagainya, maka badan kita menjadi sehat. Orang yang berprasangka jelek atau suudzon itu kan timbul kekhawatiran, timbul gak enak pada orang lain, ketakutan dan sebagainya, itu menjadi di badan kita tidak sehat. Maka khusnudzon itu menjadi selamat, hati selamat, badan juga selamat.
1: Baik. Nah, berarti mungkin kalau dari faktor kesehatan biasanya kan apa ya, kalau kita cek kesehatan kita nggak apa-apa gitu ya. Tapi kalau kita sakit aja bisa jadi ya, mungkin dari situ gitu ya, Pak Ustadz,
0: jadi
1: ya.
0: Pikiran lah. Pikiran diawali dari pikiran yang tidak mau khusnudzon, suudzon, itu menjadi pikiran seperti itu. Kesehatan tidak mendeteksi sakit yang ada pada diri seseorang, tapi pikiran yang menimbulkan sakit itu.
1: Oke, baik. Pak Ustadz, supaya kita ini, yang namanya manusia kan apa ya, tidak menutup kemungkinan kita memiliki sebuah kesalahan gitu ya, Pak Ustadz ya. Kadang kita berpikir ojo-ojo, kek-kek gitu kan, kalau orang Madiun mengatakan. Nah, bagaimana agar kita selalu menjaga apa ya, hati kita tuh tetap positif, husnuzon itu? Apakah cukup dengan istighfar atau apa yang harus kita lakukan? Mungkin setelah sholat, amalan-amalan seperti apa, Pak Ustadz?
0: Setelah sholat, wiridan biasa. Jadi baca Fatihah, terus kemudian istighfar. Istighfar itu kan minimal 3 kali. Tapi kalau saya memberikan pada murid-murid saya istighfar ini 100 kali, baca selawat 100 kali, Fatihah 21 kali.
1: Ada bedanya, Pak Ustadz?
0: Iya. Jadi pertama baca istighfar, astagfirullahaladzim, salatim 100 kali, terus baca selawat, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi wasallam 100 kali, setelah itu membaca Fatihah 21 kali, alhamdulillah, alhamdulillah, dan sebagainya 21 kali. Jadi sudah sholat, kita kan wiridan ikut imam itu toh. Setelah wirid imam, kita wirid pribadi. Setelah pribadi kita baca istighfar, sholawat, dan Fatihah. Istighfar 1, sholawat 1, istighfar selikur. Insyaallah nanti hati kita akan selalu khusnudzon kepada siapapun.
1: Amin. Insyaallah. Jadi semakin banyak kita beristighfar, semakin hati kita menjadi lapang gitu ya, Pak Ustadz ya. Baik, Pak Ustadz, kita boleh ini ya, buka kesempatan pendengar yang ingin bergabung di pagi hari ini di segmen Mutiara Pagi ya, bersama dengan Ustadz Sutoyo. Silakan pendengar, kalau Anda ingin

0: ceritanya, karena ini temanya juga apa ya, membuat kehidupan kita jauh lebih adem gitu ya, karena ya, kita berpositif thinking. Ada yang mau bergabung dari line telepon WhatsApp ya, terima kasih sudah bergabung. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Pak Ustaz Toyong.
0: Iya, dengan ini Bapak siapa?
1: Dari Pak Darmin, Pak.
0: Pak Darmin ya. Silakan Pak Darmin.
1: Pak Darmin saking Magetan yang dulu pernah konsultasi dengan Pak Toyong.
0: Oh, iya iya iya, saya ingat ya. Ya, silakan Pak Darmin.
1: Ngaten Pak Toyong. Ini setelah saya melakukan saran-saran panjenengan bahkan sejak dari dulu ya. Itu kan saya sudah bersih, maksudnya sudah melakukan apa-apa, tapi pekerjaan saya sekarang sudah enggak di kafe lagi, tapi pindah dari panggung ke panggung, ngaten Pak Toyong gitu. Pindah dari panggung ke panggung lah, terus hasil dari pekerjaan saya ini terus bagaimana, karena saya kerjanya gitu, seperti itu gitu, sebagai musisi dan sebagainya. Itu kan banyak yang minta sawer, minta lagu macam-macam dan sebagainya, kenal dengan ini, tapi untuk mabuk, untuk main perempuan dan sebagainya itu sudah saya hindari sejauh mungkin Pak Toyong. Nah terus hasil dari saya main sehari-hari itu gimana? Terus sejak saya melakukan sholat duha, tahajud dan sebagainya itu saya jadi takut sendiri Pak Toyo. Dulunya itu job agak lumayan gak sepi, tapi sekarang itu rame banget. Ini saya takutnya jadi hasilnya itu jadi gimana? Terus kok semakin rame ini, saya takutnya jadi panglulu atau gimana nih
0: orang Jawa. Baik, Pak Darmin, Pak, berarti sekarang ini tetap jadi musisi ya Pak ya?
1: Iya, tapi sudah nggak di kafe, tapi
0: beda dari tempat ya.
1: Dari panggung ke panggung, terus dari rumah makan ke rumah makan lainnya.
0: Baik.
1: Tapi yang saya takutkan itu kok makin rame lah, terus hasilnya ini kan untuk saya bikin kayak anak istri.
0: Baik. Jadi bagaimana untuk tetap bisa berpositive thinking ya? Ada ada apa ya, kebimbangan gitu dari apa yang dilakukan Pak Darmin gitu untuk saat sekarang ini.
1: Okay. Terus iya, terus hukumnya tuh begini kan, saya dianjurkan sama istri saya itu disuruh umroh lah. Ini saya yang lebih takut, wong saya kerjaannya begini, saya aja belum bersih. Saya yakin dosa saya itu masih banyak. Terus istri saya itu menganjurkan saya untuk umroh. Lah saya ini solusinya bagaimana, Pak? Gitu loh, Pak.
2: Iya.
1: Kami kira ya saya agak sedikit mengalami ketakutan ya, kecemasan gitu. Nanti jangan-jangan bagaimana wong keadaan saya sendiri tunanetra gitu loh, Pak. Ngaten Pak Toyo yang bisa saya usulkan ke panjenengan, kurang lebihnya saya minta maaf nggih, Mbak Penyiar nggih.
0: Ya,
1: terima kasih. Matur suwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung ditanggapi, Pak Ustaz, silakan.
2: Mas.
0: Pak Darmin.
2: Pak Darmin.
0: Ya.
2: Yang penting dihindari minum minuman keras dan main perempuan. Itu saja. Adapun nyanyi atau panjenengan jadi musisi, teruskan. Artinya hasilnya itu pakai saja. Nanti hasilnya itu jangan dimakan semua. Misalnya dapat 100 ya, anggo misalnya 10.000 atau apa 5.000 apa 15.000 apa selawi, berikan pada orang lain.
0: Disedekahkan ya.
2: Iya, silakan. Jadi apabila panjenengan dapat 200 ya dikurangi selawe apa dikurangi terserah berapa. Tapi itu jangan dimakan sendiri. Diberikan pada orang yang paling membutuhkan, paling miskin. Gitu. Setiap tampil dapat uang kurangi ya minimal 2,5% ya, minimal ya. Minimal 2,5%. Syukur lebih dari 2,5% berikan dorongan. Itu aja terus. Teruskan aja. Sambil kalau tidak ada pekerja lain mau apa sampean? Kalau itu ditinggalkan malah gak bagus. Itu diteruskan. Yang penting hindari untuk tidak main perempuan, hindari untuk tidak minum minuman keras. Itu saja. Nyanyi-nyanyi, musik-musik sudah. Hasilnya nanti pulang 2,5% kasihkan tetangga yang paling membutuhkan.
0: Baik. Ya. Pak Ustadz, saya memahami bahwa kegundahan yang dirasakan oleh Pak Darmin gitu ya dari pekerjaannya sekarang ini. Boleh apa tidak Pak Ustadz ketika Pak Darmin ini merasa gundah atau bimbang ya dengan pekerjaan ini, ada pemikiran bahwa pekerjaan ini diniatkan untuk nafkah anak istri?
2: Iya, tetap. Kalau enggak gitu dosa. Tidak nafkahi istri, tidak nafkahi anak, dosa. Tetap nanti kalau ada orang ngomong apa, saya nggak usah dengar. Yang penting panjenengan dapat hasil 2,5% untuk orang lain. Terus umroh kalau memang sudah waktunya dan mampu, silakan, nggak apa-apa. Siapa yang tidak boleh itu nyolong, mendem, medok, enggak boleh. Kalau kerjaan itu silakan terus, jangan berhenti. Yang penting hindari maksiat. Terus kemudian sambil mengumpulkan apa modal, barangkali nanti sanoko, siapaan begitu. Kalau sudah ada pekerjaan lain baru ditinggalkan. Kalau enggak ada pekerjaan lain jangan ditinggalkan. Panjenengan Pak Darmin tetap tekuni itu saja. Nanti kalau ada pekerjaan lain tinggalkan ya apa-apa. Kalau belum ada pekerjaan lain jangan ditinggalkan. Itu saja. Yang penting jangan maksiat, jangan mendem, jangan boleh jangan maksiat. Ya. Itu saja. Terus ada peningin pemikiran mau umroh, kalau sudah ada rezeki silakan. Tapi jangan memaksa kalau belum ada. Mengadakan ya kak ngelumpuk nih kalau memang nanti mampu berangkat ya, sambil ya nabung untuk usaha misal toko apa-apa gitu ya.
0: Baik, ada yang bergabung dari Ponorogo ya, Bu Mami. Assalamualaikum Bu Mami.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya betul, silakan Bu Mami.
3: Assalamualaikum Ustaz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
3: Ustadz. Sebetulnya sudah lupa saya. Panjenengan ngangkat topik berbuat baik, berprasangka baik itu. Apa yang kita berbuat baik, menilai orang itu sama baiknya dengan kita. Saya tuh kok jadi ingat peristiwa yang kemarin, yang beberapa bulan yang lalu saya matur dengan total mengenai saya kena apa gelembuk itu investasi itu.
2: Oh itu.
3: Ya ya. Orang baik tuh kok jadi empuk nih gitu loh Tat. Wah kayak gampang wis tak sasaran lah. Apa kita jadi sasaran mereka. Tapi itu sudahlah lah. Saya sudah mendapat nasihatnya dengan sudah saya lupakan, sudah saya ikhlaskan. Bahwa mungkin itu bukan rezeki saya gitu. Saya tetap berdoa Ustaz, mudah-mudahan orang yang ngapusi saya itu malah dapat rezeki banyak dan bisa nyaur saya gitu.
0: Bisa ya, malah justru apa ya, udah ditipu tapi bisa mendoakan yang baik gitu ya Bu Mami ya.
3: Iya, iya saya gitulah. Ya usah kan emang gitu loh ngancurannya Mbak Satya. Ya udah sekarang saya tenang, tapi kadang-kadang anak saya itu gini. Ngene iki kok gak ono etikat baik saka Pak kuwi ya Bu. Ora ketang 10 juta kok kan 150 juta ta saya dihapus itu. Itu gak popo lho anu yo tak tompo sujud syukur ngoten anak kula niku. Kok gak ada sama sekali etikat ndayo apa silaturahmi apa gimana tuh gak ada. Terus dia wis ben tole wis bene wah wong iki jarene wis ikhlas kok ngomong-ngomongne aja anu nas ben ngoten. Akhirnya begini ta tidak sengaja tuh ada tetangga tuh nyampein ke saya bahwa yang bersangkutan tuh suami istri yang dulunya tuh tukang buat lemari ukir, meja ukir tuh bagus laris tat. Sekarang tuh buruh menjadi PRT di tetangganya. Ya Allah, berarti rezekinya apa itu? Akhirnya kok yo dia sendirian nanggung. Saya enggak tega sebetulnya lah nih. Menjadi keserakat gitu loh tat. Saya enggak doakan sebetulnya. Doa saya tetap baik seperti anjuran jenengan, cuma kok dengar-dengar seperti itu. Apakah yang berprasangka baik diajak baik itu juga ngaruh ke dia juga gitu loh tat. Nggih. Ya, saya hanya turut lagi tuh tat karena kita sudah menjadi korban nggih. Matur nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ya.
0: Level yang susah untuk dilakukan ya ketika ada orang yang sudah jahat ke kita gitu. Kita bisa mendoakan yang baik gitu, Ustaz.
2: Iya. Anu Bu Mami. Apa yang menjadi milik kita pasti oleh Allah didatangkan kepada kita. Akan menjadi jalan sesuai dengan akan menjadi dalang. Apa yang menjadi milik kita akan mencari jalan untuk datang kepada kita. Apa yang tidak milik kita akan pergi dari kita, menjadi jalan untuk pergi dari kita. Jadi Bu Mama itu lost seperti itu sudah betul. Kepancen milik saya ya jadi milik saya, datang ke saya. Kalau bukan ya lari. Begitu itu. Jadi kan pas fit go opong tiap isu opong ya bukan milik kita. Kalau datang ke kita ya milik kita gitu. Jadi putra panjenengan itu di dituturi. Lene ki panjen milikku yo, ning aku nek dudu milikku yo. Ya gitu caranya. Jadi pasti kalau milik kita pasti datang sesuai dengan dan mencari jalan sesuai dengan petunjuk Allah. Kalau bukan milik kita ya pasti juga akan lari. Gitu-gitu ya. Terus yang kedua, pemahami milik kita yang dihapusi orang atau diberikan pada orang lain dan sebagainya tidak akan kemana-mana. Nanti di akhirat akan kembali pada kita. Jadi yang dihapusi uang itu kalau diikhlaskan menjadi sedekah. Kalau kita berikan pada orang lain-lain juga menjadi sedekah. Apapun yang keluar dari kita, kalau kita ikhlas menjadi sedekah dan itu akan kembali kepada kita nanti di akhirat ya.
0: Baik, baik. Tidak akan apa ya, ada celah untuk orang yang pernah zalim ya. Ya tidak akan pernah lolos gitu. Kalaupun sekarang lolos enggak tahu waktunya kapan, pastinya akan menemui jalan buntunya ya. Satu penelpon kembali ya, Pak Ustadz sudah bergabung ya di pagi hari ini. Assalamualaikum.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, suaranya pelan sekali ini dengan Bapak atau Ibu?
4: Bapak.
0: Oh ya, baik, silakan Pak Fauzi.
4: Pak Duda.
0: Ya, silakan Pak.
4: Assalamualaikum Pak Ustaz.
2: Waalaikumsalam.
4: Soal pertanyaan tadi Mas siapa yang tadi ya? Memanglah perjalanan hidup memang. Saya juga seperti itu ya Pak ya. Tapi yang namanya manusia kadang-kadang walaupun apapun juga satu saat ada kesadaran. Kalau dulu saya tidak pernah Pak ya, masalah badan saya bersih lah dari miras, tidak pernah terlibat bangsa narkoba atau juga dan sebagainya. Justru yang pernah sering terlibat dengan seorang perempuan. Nah itu kalau saya dulu kan. Nah begini Pak, kan tadi jarang halal. Ada di sini Bu, Pak, seorang single parent bercerai punya anak satu, dia cari suaminya, tapi dalam cara mencari nafkah dia dijadikan sebagai wanita panggilan. Di pesisaran itu nggak masuk, di pesisaran sama Ustadz juga nggak masuk. Ya mungkin biarin aja Pak Ustadz, yang penting saya tidak merugikan orang lain ini untuk menghidupi anak saya, tapi dengan cara seperti itu. Nah bagaimana Bu Ton? Jadi satu saat dia sakit, jatuh sakit Pak, sakit jatuh, nah baru dia sadar. Apakah itu peringatan dari Allah? Karena dikasih saran ke siapa juga tidak masuk, bahkan seorang dikasih saran seorang Ustadz yang berpengaruh juga jawabnya seperti itu. Nah sekarang sakit, bagaimana Pak Ustadz? Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Intinya adalah menghidupi keluarga ya, anak itu dengan jalan yang orang mengatakan itu tidak halal gitu. Tanggapan dari Pak Ustadz.
2: Ya mungkin saja itu peringatan dari Allah. Bisa saja itu kalau orang mengingatkan bang, ya peringatkan Allah ya dengan cara sakit ya. Jadi memang peringatan dari seseorang untuk kita itu sebenarnya penting. Kita dengar dan kita evaluasi dan kita introspeksi. Kalau kita tidak mau diingatkan oleh orang lain, ya nanti akan diingatkan oleh Allah lebih keras lagi. Siapa sajalah termasuk para pendengar pagi hari ini, kita mendengarkan orang lain mengingatkan kita itu lebih baik daripada kita diingatkan diingatkan Allah. Kalau Allah yang mengingatkan kita ya seperti itu, sakit kadang-kadang kena musibah dan sebagainya. Tapi kalau peringatan dari orang lain kan biasa saja.
0: Dengan maka, kata-kata ya.
2: Termasuk Faizi dan siapa saja mendengarkan acara pagi hari ini. Kita diberikan orang lain itu lebih baik dan kita dengarkan sebagai bahan untuk evaluasi diri, introspeksi diri. Daripada nanti yang mengingatkan Allah lebih keras lagi, sakit, baik, musibah dan sebagainya.
0: Baik, kita geser ke WhatsApp ya yang sudah bergabung di pagi hari ini. Itu adalah Bu Yayu ya. Terima kasih Bu Yayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. jika orang itu punya sifat jahat dan jelek, biasanya kan orang itu suka marah ya Pak Ustadz ya. Apakah itu dari kebiasaan atau dari keluarganya yang tidak mendidiknya? Karena keluarga tersebut itu masa bodoh dan tidak memiliki keberanian untuk menasehati, atau itu sudah takdirnya gitu Pak Ustadz? Terima kasih, mohon penjelasannya.
2: Ya, kebiasaan itu diawali dari pendidikan. Kalau kebiasaannya dididik dengan baik, mesti jadi orang baik. Kalau kebiasaannya dididik jahat, menjadi, ya menjadi jahat. Maka kita perlu mendidik anak kita, mendidik saudara kita, tangga kita, untuk membiasakan sesuatu yang baik. Termasuk termasuk tetangga panjenengan itu, kita tidak usah mengurus itu dari pendidikan, dari kebiasaan. Apa yang kita lihat, kalau kita bisa, kalau kita mampu, bisa dan diterima, mengingatkan, kalau tidak, doakan. Jadi kepada orang lain pun kita sebenarnya mendoakan untuk menjadi orang baik. Adapun dia gak dididik, terbiasa begitu, ya memang gak dididik menjadi gitu. Terus takdirnya, takdir itu kalau sudah berbuat ya, sudah dididik, sudah diingatkan, lagi nunggu takdir. Takdirnya jelek ya, sudah berusaha untuk baik ya. Sudah berusaha untuk dididik baik ya. Jelek itu takdir gitu. Kalau belum berbuat itu namanya belum takdir begitu ya.
0: Baik. Ada Butika yang ingin bergabung di pagi hari ini. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, silakan Butika.
5: Assalamualaikum Pak Sutaya.
2: Waalaikumsalam.
5: Kalau apa dari paparan Bu Mami tadi itu ingat waktu saya dulu nih Pak Sutaya itu gini.
0: Kenapa?
5: Perhiasan saya itu 15 gram itu kan dipinjam oleh teman gitu, katanya untuk jagong-jagong gitu. Terus sampai sekarang itu kan enggak kembali gitu. Sampai almarhum ibu saya itu enggak tahu kalau hilang itu, enggak tahu kan kalau lu kok gelangmu enggak dipakai itu anu. Saya bilang gini, enggak tak simpan, tak simpan gitu. Itu sampai sekarang itu enggak kembali. Terus waktu itu ada lagi kalung-kalung itu juga gitu, hilang di seperti dicopet gitu loh Pak. Itu sampai sekarang juga enggak kembali. Itu terus pikiran saya itu gini, apa itu semua itu kan peninggalan dari almarhum suami ya Pak Ustadz nih. Jadi apa ini apa suatu penebusan dosa gitu? Itu kok berturut-turut gitu loh, ada perhiasan yang gelang yang 15 gram tuh sampai apa kalung 10 gram gitu. Itu kok hilang gitu. Ya. Itu apa? Itu suatu penebusan dosa apa barang apa gitu loh Pak Ustadz. Gitu. Ya itu ya, udah saya ikhlaskan sebenarnya tuh saya enggak. Hati saya itu kan mesti nggak ikhlas gitu, kok pinjem tapi nggak
0: ya dikembalikan gitu ya.
5: Ya gitu, itu kan hati saya kan gini, saya nggak ikhlas sampai dunia akhirat gitu. Itu saya sampai bilang begitu. Itu
0: pernah bilang seperti itu ya?
5: Iya, iya, karena gimana ya Mbak ya, itu kan juga peninggalan almarhum suami ya. Jadi kan itu sebenarnya kan untuk putri saya gitu loh,
0: Pak,
5: untuk
0: putri. Butika, tapi kondisi sekarang ini apa ya, sudah ikhlas atau seperti apa, masih tetap?
5: Ya belum Mbak. Kalau ingat-ingat itu kan Mas, misalnya kalau dikerucutkan sekarang berapa puluh juta gitu loh Mbak. Itu kan Mas Kalimantan, asli Kalimantan gitu. Jadi kan apa ya Mbak ya, orangnya sampai sekarang itu enggak nongol tuh. Saya sampai lapor ke polisi apa itu, sampai saya ke rumahnya itu katanya sudah pindah. Oh, pindah ke Malang, Mbak, gitu. Terus ya sampai sekarang, Mbak, udah berapa tahun itu.
0: Baik. Tapi yang dipengenkan Butika otomatis kan kembali. Tapi kalau misalnya enggak kembali, apakah apa ya, pengen ikhlas atau seperti apa?
5: Iya, terus saya kan suka ngobrol sama kakakku ya, Mbak. Iya, piye ya, Mbak, gini-gini. Wes ikhlasna wae, Dek, gitu. Wes mungkin duduk rezeki insyaallah kan kamu kan nanti kan dapat ijo, dapat ganti yang lebih baik gitu.
0: Baik.
5: Ya, tapi dalam hati kan nggak bisa move on Mbak.
0: Iya. Baik.
5: Gitu aja Mbak.
0: Iya.
5: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wajar atau tidak Pak Ustadz ketika Butika ini apa ya, merasa hal seperti yang disampaikan oleh Butika tadi, Pak Ustadz?
2: Wajar, tapi jangan berlama-lama. Wajar, semua orang mesti begitu. Tapi jangan berlama-lama kewajaran itu dibiarkan begitu. Ya sudah, barang itu kalau sudah dibawa orang enggak kembali, diketum nono malang larane awake dhewe. maka sesuatu yang keluar dari diri kita pada orang lain, kalau tidak balik sekarang di akhirat pasti akan dikembalikan oleh Allah pada kita. Balik lebih banyak, lebih besar. Jadi sesuatu yang hilang dari kita, kalau kita ikhlaskan, nanti di akhirat akan kembali kepada kita. Sebenarnya di dunia pun sudah dikembalikan, tapi wongi gak kroso. Rezekinya lebih banyak, awak lebih sehat, putrane lebih pinter atau lebih berhasil dalam sekolah, dalam berprestasi dan sebagainya. Itu kan ijol sama Gusti Allah. Tapi gak kroso. Kita lebih sehat, ya. Kadang-kadang gelar segitu gampang dan sebagainya. Ya, masalah kembalinya pada kita itu macam-macam lah, dengan berbagai cara Allah, caranya Allah.
0: Tidak melulu dengan nilai yang sama,
2: ya,
0: gitu ya.
2: Tidak harus wujud emas, ya. Bisa juga wujud kesehatan pada kita, bisa juga kembali wujud rezeki bentuk lain dan sebagainya. Atau nanti suatu kita kembali pada kita di dunia diwujudkan dalam bentuk misalnya emas, dari Mas Kalimantan jadi Mas dari Jawa. dari Mas Kalimantan jadi Mas Kalim, Mas Kalimen apa macam-macam. Bisa juga nanti ya.
0: Iya. Baik. Berarti saat kita kehilangan sesuatu, ya kita mungkin wajar ya Pak Ustadz ya. Kita pengennya apa yang kita miliki itu kembali gitu ya.
2: Iya.
0: Istilahnya kalau orang sana tuh apple to apple, kalau kita kehilangan apple ya kita pengennya dapat apple gitu. Tapi padahal mungkin yang tidak kita rasa adalah kita bisa mendapatkan yang lain gitu. Ya
2: Allah lebih tahu apa yang kita butuhkan. Kembalinya kembali Allah mengembalikan kepada kita apa yang kita butuhkan. Kalau dia butuhnya butuh makanan besar dikai aret kan begitu ya. Jadi sesuai dengan kebutuhan kita.
0: Baik.
2: Mbak siapa? Mbak Tika,
0: yeah.
2: Ya pada mungkin belum tahu Allah sudah mengembalikan tapi tidak wujud emas, tidak wujud emas ya.
0: Baik.
2: Ya suatu ketika nanti kita akan paham seperti
0: baik,
2: itulah.
0: Baik. Mungkin juga Bu Tika bisa merasakan gitu ya, saat kehilangan emas itu kira-kira kenikmatan apa nih yang sudah ditukar oleh Allah gitu ya Pak Ustadz ya. Baik, Pak Ustadz satu penelpon terakhir ya Pak Ustadz di pagi hari ini, ada Bu Samiran. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, silakan Bu Samiran.
6: Assalamualaikum Pak Ustadz.
2: Waalaikumsalam.
6: Kula badhe nyun preso menawi napa melenceng saking topikipun.
2: Nggih, mboten menapa.
6: Wonten ingkang ngaturaken dikir widak kagem dirinipun piyambak.
2: Nggih.
6: Menika caranipun kados pundi, niatipun kados pundi? Kula badhe nyuwun ulang kali panjenengan Pak Ustaz.
0: Nggih, baik.
6: Matur suwun.
0: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Zikir widak untuk diri sendiri, ya. Apakah ini bisa menjaga diri kita ini dari apa prasangka yang buruk, Pak Ustaz?
2: Memang zikir widak itu sebenarnya yang bagus untuk diri sendiri. Sebelum kita mati sudah zikir widak sendiri. Jadi sebelum kita mati kita zikir membaca la ilaha illallah 70.000 kali. Caranya begini. Bismillahirrahmanirrahim ila hadratil mustofa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. Ya. Terus yang kedua minta udah ya Allah, kalau begitu enggak bisa bahasa Arab ya bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa ya kan. Ya Allah, kula nyuwun zikir kula dipun tampi ya Allah, mugi-mugi saged nebus dosa kula al-Fatihah. Terus ya Fatihah ketiga kalian ridhomu ya Allah, mugi panjenengan maringi pangapunten lan paringi rahmat. Al-Fatihah. Tiga kali setelah itu baca la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. 72 kali. Kalau enggak bisa ya 1000 kali, tapi dicicil 1000 kali sesuk, 1000 kali nesuk, 1000 kali nesuk. 70 hari selesai. Itu 70 itu ya jangan mandek kalau sudah 70 ya balik nel diulang lagi nggak apa-apa.
0: Baik, berkali-kali nggak apa-apa ya.
2: Berkali-kali
0: ya,
2: malah bagus.
0: Oke. Okay.
2: Ya, jangan jaga ini ditikir bidai wong liyo atau ditikir bidai anak-anak. Yeah. Kita ini masih hidup ya ditikir bidai sendiri.
0: Baik. Apakah dengan zikir ini bisa menjaga kita berprasangka tetap baik, Pak Ustaz?
2: Iya, bisa. Jadi pertama, orang kalau dibaca majalah diampuni 70 kali diampuni dosanya oleh Allah dan bisa menyelamatkan kita dari neraka.
0: Nah.
2: Yang kedua, kalau kondisi kita sudah ada, hati kita, perilaku kita baik, maka insya Allah kita akan selamat.
0: Amin. Nah. Insya Allah. Baik. Pak Ustadz, karena waktu terbatas ya Pak Ustadz, ya, dibagi hari ini ada kegiatan yang akan Pak Ustadz lakukan. Pengingat untuk kita semuanya Pak Ustadz, seperti apa agar hati kita ini tetap selamat gitu ya, dengan kita bisa husnuzon atau berprasangka baik.
2: Ya, silakan, baiklah Pak Ustadz. Saudara, kita ini bertemu, berjumpa, kita berperilaku kepada siapapun, maka anggaplah setiap orang itu baik. Kalau kita menganggap setiap orang baik, kita dapat pahala dan kita akan selamat dari perilaku mereka. Ya, mudah-mudahan kita selalu husnudzon kepada siapapun.
0: Amin.
2: Sehingga kita selamat dari bahaya.
0: Amin.
2: Dari mana-mana.
0: Baik.
2: Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Amin. Allahumma ya Rahman Rahim ya Allah, ampunilah dosa-dosa kami, dosa kedua orang tua kami, dosa guru-guru kami, dosa umat Islam seluruhnya ya Allah. Baik yang masih hidup ataupun yang sudah mati, innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan iman, Islam, ihsan, takwa, dan istiqomah. Tunjukkanlah kami semua ke jalan yang lurus, jalannya benar Rabbi, Rasul dan kasih-Mu ya Allah. Berilah kekuatan untuk melaksanakan kebaikan, berilah kekuatan untuk meninggalkan maksiat, dan mudah-mudahan besok mati dalam keadaan khusnul khotimah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma rahmahin, jadikanlah anak-anak kami, jadikanlah generasi kami generasi yang soleh dan solehah, ahli taqwa, ibadah, zikir, dakwah, taat kepada ya Allah, taat kepada Rasulullah, berbakti kepada kedua orang tua, berguna bagi agama, manusia, bangsa, negara. Innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, kami mohon barangku selamatkan kaum muslimin di Palestina ya Allah, merdekakan kaum muslimin di Palestina ya Allah, jadikanlah negeri kami bangsa Indonesia negeri yang badatun daibatun warabun wafur. Innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar jahannam. Ya aziz ya ghafur ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.
0: Baik, terima kasih Pak Ustadz untuk waktu yang sudah diberikan di pagi hari ini. Pengingat untuk kita semuanya agar hati kita ini selalu berprasangka baik atau husnuzon. Pendengar Pro 1 RRI Madiun, sampai di sini untuk Mutiara Pagi yang kami hadirkan untuk Anda. Bisa ditonton ulang ya, disimak ulang tema Mutiara Pagi hari ini, husnuzon menyelamatkan hati, di YouTube RRI Madiun. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Pro 1 RRI Madiun. Mutiara Pagi setiap hari mulai pukul 5 hingga 6 waktu Indonesia Barat.

Aliston Buana Wisata memberangkatkan umroh. Murah, harga di bawah 30 juta rupiah. Dibimbing langsung Profesor Dr. Kiai Haji Sutoyo MAG. Daftarkan segera di Jalan Dr. Cipto 16, Musola Mina, depan Pasar Besar Kota Madiun, dengan nomor handphone 081-234-08-570. Semoga umrohnya diterima Allah, mabrur dan mabruroh. Amin amin ya robbal alamin.

coba-coba. Ikut tren biar dibilang keren. Atau lari dari penatnya tekanan hidup. Namun sadarkah Anda sekali terjerat narkoba, masa depan Anda menjadi taruhannya.

0: narkoba tidak pernah menjadi solusi. Jad terlarang ini hanya menawarkan ilusi sesaat yang berujung pada kehancuran fisik, mental, hingga jeruji besi. Jangan biarkan mimpi-mimpi indah Anda padam dan menyisakan penyesalan mendalam bagi keluarga tercinta. Hidup Anda terlalu berharga untuk disia-siakan. Katakan tidak pada narkoba. Pilih prestasi, kejar impian, dan sayangi diri Anda. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional Kabupaten Nganjuk.
1: Halo, selamat berjumpa kembali dengan saya, Edi S. Abdullah. Untuk membiayai pendidikannya, seorang anak miskin menjual barang dari pintu ke pintu. Suatu hari, anak laki-laki ini benar-benar lapar, tapi tidak punya uang untuk membeli makanan. Dia memutuskan untuk meminta sesuatu untuk dimakan ketika ia mengetuk pintu di rumah berikutnya. Seorang wanita muda yang cantik membuka pintu tersebut, dan anak itu kehilangan keberaniannya. Akhirnya, dia hanya meminta untuk diberi segelas air. Ia terlalu malu untuk meminta makanan. Wanita muda tersebut membawakannya segelas susu yang segera diminum dengan rakus oleh anak itu. Anak itu bertanya berapa banyak dia berhutang. Tetapi wanita tersebut hanya tersenyum dan berkata bahwa ibunya telah mengajarinya untuk bersikap baik kepada orang lain dan tidak pernah mengharapkan imbalan apapun. Anak itu meninggalkan rumah wanita tersebut dengan perut yang penuh dan hati yang penuh kekuatan baru untuk terus melanjutkan pendidikan dan terus bekerja keras. Namun setiap kali ia merasa ingin berhenti, ia teringat pada wanita itu, seseorang yang telah menanamkan keyakinan baru dan ketabahan di dalam dirinya. Bertahun-tahun kemudian, di sebuah kota besar, seorang ahli bedah ternama, Dr. Howard Kelly, dipanggil untuk berkonsultasi dengan seorang wanita paruh baya yang menderita penyakit langka. Ketika wanita tersebut mengatakan kepadanya nama kota kecil di mana dia tinggal, Dr. Kelly merasa memori samar muncul dalam pikirannya. Kemudian secara tiba-tiba, dokter itu tersadar. Dia adalah wanita yang telah memberinya segelas susu bertahun-tahun yang lalu. Kemudian dokter melanjutkan konsultasi dengan menyediakan wanita itu perawatan yang terbaik dan memastikan dia mendapatkan perhatian khusus. Bahkan ia mengerahkan seluruh kemampuannya sebagai seorang dokter untuk menyelamatkan hidup wanita tersebut. Setelah lama dirawat di rumah sakit dengan melalui berbagai perawatan, wanita itu akhirnya siap untuk kembali ke rumah. Wanita itu sangat khawatir karena akan membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk menyelesaikan pembayaran biaya perawatannya selama di rumah sakit. Penyakit serius yang dideritanya dan lamanya ia tinggal di rumah sakit telah menghasilkan tagihan yang cukup besar. Namun, ketika dia menerima surat tagihan, dia menemukan bahwa Dr. Kelly telah membayar seluruh tagihannya dan menulis catatan kecil untuknya. Dr. Kelly menulis catatan seperti ini: sudah dibayar lunas dengan segelas susu. Pesan moralnya adalah, teruslah berbuat kebaikan di dalam hidup Anda. Bantulah orang lain, walaupun Anda hanya dapat memberikan bantuan kecil, karena bantuan kecil yang Anda berikan sangat berarti bagi orang lain. Percayalah, ketika suatu saat Anda mengalami kesulitan, akan datang bantuan dari orang lain. Itulah balasan dari bantuan kecil yang Anda berikan di masa lalu. Saya, Edi S. Abdul.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Unduh sekarang di Android RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

0: Pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Nanti pengkoreksian desil mulai dari kelurahan, nanti akan dibantu oleh Dinsos, itu untuk mengajukan sesuai dengan real yang ada.
2: Budaya gotong royong ini adalah budaya yang sudah ditanamkan oleh para leluhur kita. Kenapa Indonesia bisa bersatu? Kenapa Indonesia tidak terpecah belah? Karena gotong royong.
3: Sinergi kolaborasi dengan TNI dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang mantap.
0: Selamat pagi pendengar Warta Pagi Radio Republik Indonesia. Madiun kembali mengudara dengan serangkaian informasi, di antaranya ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi warga masih ditemukan di kota Madiun. Bakti Harmoni Madiun Bersahaja, Bahana Bersahaja, kembali hadir di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Sinergi pemerintah daerah dengan TNI. Dalam TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 Kodim Ngawi dipusatkan di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Warta pagi hari ini juga akan kami lengkapi dengan berbagai informasi yang telah dihimpun oleh tim redaksi kami. Bersama saya Satya, inilah Warta Pagi edisi selengkapnya, Kamis 15 Oktober 2026. Ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi warga masih ditemukan di Kota Madiun. Pelaksana tugas Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta warga yang membutuhkan bantuan untuk tetap mengajukan usulan. Aris Deka selengkapnya melaporkan.
4: Ketidaksesuaian data desil dengan kondisi real warga masih ditemukan di Kota Madiun. Temuan itu terungkap saat agenda Wali Kota Bersama Rakyat WBR yang menyasar sejumlah kelurahan. Persoalan tersebut menjadi perhatian dalam upaya intervensi rumah tidak layak huni RTLH, warga lanjut usia lansia dengan kondisi ngebrok hingga penyandang disabilitas. Pelaksana tugas PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun meminta agar warga yang membutuhkan bantuan tetap mengajukan usulan tanpa berpaku pada status desil, sebab data yang tercatat belum tentu mencerminkan kondisi ekonomi dan sosial warga yang sebenarnya. Bagus mencontohkan dalam kegiatan WBR ditemukan warga yang membutuhkan bantuan RTLH, tetapi tercatat masuk desil 9. Padahal berdasarkan kondisi realnya, warga tersebut dinilai lebih layak masuk kelompok desil yang lebih rendah. Menurut Bagus, penanganan warga yang membutuhkan bantuan tidak hanya bergantung pada data administrasi. Karena itu, Pemkot Madiun berupaya menggandeng sejumlah mitra agar intervensi dapat dilakukan lebih cepat. Salah satunya Badan Amil Zakat Nasional, Basnas, yang disiapkan untuk membantu penanganan RTLH.
5: Di program BBR, memang saya minta ngajukan nggak usah lihat desil. Karena desil ini yang memang desil, tadi desil 9, tapi pada kenyataannya kondisinya memang dia nggak bisa dimasukkan desil 9, harusnya di bawah desil 5. Sehingga kita intervensinya supaya cepat, kita menggandeng mitra-mitra kita. Tadi ada Basnas yang insya Allah nanti akan membantu proses RTLH. Nanti pengkoreksian desil mulai dari kelurahan, nanti akan dibantu oleh Dinsos, itu untuk mengajukan sesuai dengan real yang ada.
4: Di sisi lain, pembenahan data desil tetap dilakukan. Proses koreksi bakal dimulai dari tingkat kelurahan, kemudian dikoordinasikan dengan Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dinsos PP dan PA Kota Madiun. Langkah tersebut diharapkan membuat data warga lebih sesuai dengan kondisi sebenarnya. Dengan begitu, bantuan dapat menyasar masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
0: Bahana Bersahaja, Bakti Harmoni Madiun Bersahaja kembali hadir di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Dayu Suwarno melaporkan.
6: Bahana Bersahaja, Bakti Harmoni Madiun Bersahaja kembali hadir di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan, di mana komitmen dan konsistensi mendekatkan pelayanan

0: publik dan menyerap aspirasi masyarakat terwujud dalam kegiatan Bahana Bersahaja Bakti Harmoni Madiun Bersahaja ini. Kegiatan yang melibatkan seluruh OPD, Pemkab Madiun, BUMD, Polres Madiun, dan sejumlah instansi layanan publik lainnya menjadi agenda rutin Pemkab Madiun setiap bulan. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyebut pihaknya membawa seluruh program pelayanan langsung agar dapat dimanfaatkan secara maksimal oleh masyarakat.
1: Potensi Sidomulyo ini harus terus dikembangkan, dikerjakan bersama. Yang penting gotong royongnya jangan dilupakan. Budaya gotong royong ini adalah budaya yang sudah ditanamkan oleh para leluhur kita. Kenapa Indonesia bisa bersatu? Kenapa Indonesia tidak terpecah belah? Karena gotong royong. Karena Bhinneka Tunggal Ika.
0: Menurut Bupati, ada 33 jenis layanan yang tersedia saat pelaksanaan kegiatan Bahana Bersahaja ini, di mana masyarakat bisa memanfaatkan fasilitas yang tersedia seperti pemeriksaan kesehatan gratis, pengurusan KTP dan KK, perizinan usaha, pasar murah, perpanjangan SIM, layanan perbankan, dan sebagainya. Dan melalui semangat gotong royong serta konektivitas antar wilayah, Bahana Bersahaja diharapkan menjadi penguat harmoni pembangunan menuju Kabupaten Madiun yang bersih, sehat, dan sejahtera. Dari Kabupaten Madiun, Dayu Suwarno, RRI Madiun melaporkan.
2: Sinergi pemerintah daerah dengan TNI dalam TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 Kodim Ngawi dipusatkan di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Laporan Imam Malik.
3: TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 Kodim Ngawi fokus pada pembangunan infrastruktur dan kesejahteraan warga. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono secara resmi membuka kegiatan TMMD ke-130 di Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Bupati Ngawi Oni Anwar Harsono menyampaikan program TMMD merupakan wujud nyata komitmen dan sinergi antara pemerintah daerah dengan TNI dalam mendukung pembangunan serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kolaborasi antara TNI dan pemerintah daerah melalui program TMMD diharapkan mampu menjawab kebutuhan masyarakat, khususnya dalam pembangunan infrastruktur dasar yang berdampak langsung terhadap kehidupan sehari-hari warga.
4: Insya Allah di Kabupaten Ngawi rutin sinergi kolaborasi dengan TNI dalam rangka mewujudkan infrastruktur yang mantap. Jadi bantuan dari TNI ini di Kabupaten Ngawi ini cukup memberikan semangat bagi warga masyarakat untuk gotong royong bisa menjadi bagian dalam pembangunan.
3: Diketahui sejumlah sasaran pembangunan dalam program TMMD ke-130 Kodim Ngawi meliputi pembangunan jembatan, rehabilitasi rumah tidak layak huni RTLH, pembangunan sumur bor, serta pemasangan paving jalan. Bupati Oni juga berharap hasil pembangunan melalui program TMMD dapat dimanfaatkan secara langsung oleh masyarakat Desa Jatipuro dan wilayah sekitar. Melalui pelaksanaan TMMD ke-130 ini, sinergi antara TNI, pemerintah daerah, dan masyarakat diharapkan semakin kuat. Tidak hanya berorientasi pada pembangunan fisik, kegiatan juga menjadi sarana mempererat kemanunggalan TNI dengan rakyat dalam mewujudkan pembangunan desa yang berkelanjutan. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Pendengar, TNI mengerahkan ratusan personil secara bertahap untuk mensukseskan TMMD ke-130 di Kabupaten Ngawi. Kembali Imam Malik melaporkan.
3: TNI akan mengerahkan ratusan personil secara bertahap untuk menyukseskan TMMD ke-130 di Kabupaten Ngawi. Sejumlah sasaran fisik menjadi prioritas dalam TMMD di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati. Di antaranya, perbaikan jembatan, pavingisasi, rehabilitasi rumah tidak layak huni, serta pengeboran sumur. Komandan Korem Dandrem 081 Dirut Sahajaya Madiun, Kolonel ARM Untoro Haryanto menyampaikan ada sekitar 150 personil dari unsur TNI yang dikerahkan. Selain itu, ada juga keterlibatan masyarakat dan instansi lain dalam program TMMD.
5: Kalau ini jembatan, kemudian pavingisasi, terus rehab rumah tidak layak huni, sama sumur bor. Total 150. Itu yang dari kita ya. Mungkin tiap hari nanti dari masyarakat, kemudian dari instansi lain ada yang terlibat, nanti mungkin bisa sekitar sampai 250-an per hari. Yang
3: Kolonel Untoro menyampaikan pemilihan Desa Jatipuro sebagai lokasi program TMMD bermula dari usulan berjenjang mulai dari tingkat kepala desa, camat, hingga dandim. Usulan tersebut kemudian dilaporkan kepada bupati yang akhirnya memberikan persetujuan untuk pelaksanaan pembangunan di lokasi Desa Jatipuro. Kolonel Untoro melanjutkan, melalui program terpadu ini, pemerintah daerah dan TNI berkomitmen untuk terus meningkatkan infrastruktur perdesaan secara bertahap. Kolaborasi lintas sektoral ini diyakini mampu mendongkrak kesejahteraan warga sekaligus memperkuat kemandirian desa. Imam Malik, RRI Madiun.
2: Pendengar, Bupati Madiun menekankan pentingnya komitmen seluruh elemen masyarakat dalam pengelolaan sampah dalam rangka menyambut predikat Adipura 2026. Ulfa Larasati melaporkan.
6: Pemerintah Kabupaten Madiun terus mematangkan persiapan penilaian Adipura 2026. Diketahui pada 2025, Kabupaten Madiun memperoleh predikat Kabupaten Menuju Bersih dengan peringkat ke-14 nasional dan skor 66,89. Pada tahun ini, Pemkab Madiun menargetkan Kampung Pesilat mampu menyabet predikat Adipura 2026. Untuk merealisasikan target tersebut, Pemkab Madiun menekankan bahwa penanganan sampah tidak hanya mengandalkan program pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab bersama seluruh elemen masyarakat. Hal tersebut disampaikan oleh Bupati Madiun Hari Wuryanto pada kegiatan rapat koordinasi dan evaluasi tata kelola persampahan hulu hilir terintegrasi dan berkelanjutan di Caruban.
7: Kami berharap bahwa Kabupaten Madiun insya Allah kalau tahun kemarin sudah dicanangkan sebagai kota bersih, kota sehat, nanti tahun ini pemeriksaan Adipura kita akan dapatkan menjadi kota Adipura. Ini harapan kita begitu. Nah, untuk dapat itu ya, komponen masyarakat harus bekerja sama, mempunyai tanggung jawab tentang kebersihan dan penyelesaian tentang sampah.
6: Lebih lanjut, Hari menyoroti perlunya optimalisasi program Selasa Jumat Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau Selamat Asri. Ia meminta seluruh komponen, mulai dari organisasi perangkat daerah, camat, hingga pemerintah desa, untuk berkomitmen merutinkan gerakan kebersihan tersebut di lingkungan masing-masing. Selain rutinitas kebersihan, perhatian juga diberikan pada terbatasnya fasilitas pengolahan sampah. Hari menyampaikan pihaknya berupaya melengkapi fasilitas tempat pengelolaan sampah reduce, reuse, dan recycle atau TPS 3R agar persoalan sampah bisa diselesaikan di tingkat dasar dan tidak membebani tempat pemrosesan akhir atau TPA. Fasilitas tersebut akan dipenuhi secara bertahap dengan mempertimbangkan skala prioritas dan kemampuan fiskal daerah. Salah satu wilayah yang menjadi sorotan adalah Nglames. Selain posisinya di kawasan perkotaan yang menjadi wajah Kabupaten Madiun, wilayah tersebut juga berkaitan dengan program sekolah rakyat. Sejalan dengan upaya pemenuhan fasilitas, Pemkab Madiun juga terus mengedukasi masyarakat bahwa kebersihan itu adalah tanggung jawab bersama. Sebagai bentuk ketegasan dan pengawasan, Hari mengungkap pihaknya berencana mengawasi dan mengidentifikasi pelaku yang membuang sampah secara sembarangan menggunakan kamera pemantau atau CCTV. Hari menegaskan, rekaman warga yang nekat membuang sampah sembarangan akan ditayangkan secara publik melalui layar videotron milik pemerintah. Hal tersebut sengaja diterapkan agar para pelanggar mendapat efek jera dan menjadi pembelajaran bagi masyarakat luas untuk tidak mengulangi perbuatan serupa. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
2: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Pacitan mendorong kolaborasi lintas sektor dalam penyampaian informasi kebencanaan yang akurat, humanis, dan bertanggung jawab kepada masyarakat. Angela Reska melaporkan.
8: Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kabupaten Pacitan mendorong sinergi lintas sektor dalam penyampaian informasi kebencanaan kepada masyarakat. Hal ini dinilai penting untuk memastikan informasi yang beredar di masyarakat dapat dipertanggungjawabkan. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Pacitan menyebut bahwa Pacitan memiliki sejumlah potensi bencana, mulai dari banjir, tanah longsor, kekeringan, gempa bumi, hingga tsunami. Ketua PWI Pacitan Edwin Aji Pratama menilai kondisi tersebut membuat informasi yang disampaikan kepada masyarakat harus akurat untuk membantu masyarakat memahami situasi saat terjadi bencana.
9: Ada hal yang lebih penting dari kecepatan sebuah informasi, yakni ketepatan dan akurasi informasi yang kita sampaikan. Karena dalam situasi bencana ini kalau kita menyampaikan informasi yang salah bukan hanya menyesatkan, akan tetapi juga dapat menimbulkan kepanikan masyarakat, berdampak pada menghambat proses evakuasi di lapangan,

0: persiapan dokumen perjalanan ibadah haji.
1: Ratusan calon jamaah haji CCH 2027 Kota Madiun mulai melakukan perekaman biometrik pada aplikasi Saudi BioVisa untuk melengkapi dokumen perjalanan ibadah haji. Perekaman biometrik dilaksanakan di kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhaj Kota Madiun mulai 12 hingga 21 Oktober 2026. Kepala Kemenhaj Kota Madiun, Dati Ardiah, SEMH, mengatakan perekaman biometrik sebenarnya bisa dilakukan secara mandiri oleh calon jemaah haji dengan catatan sudah memiliki paspor. Namun, untuk mempermudah bagi CCH, khususnya yang lansia atau kurang menguasai teknologi informasi, Kemenhaj memfasilitasi perekaman biometrik. Setiap hari ada 2 atau 3 petugas yang siap melayani perekaman di kantor Kemenhaj, Jalan DI Panjaitan nomor 8 Kota Madiun. Hal ini merupakan salah satu wujud pelayanan yang dilakukan Kemenhaj Kota Madiun.
2: Dalam penyelenggaraan haji tahun 2027, saat ini proses perekaman biovisa. Salah satu syarat terkait nanti penerbitan nusuk itu. Jadi kami membuat jadwal untuk jamaah haji Kota Madiun supaya mempermudah jamaah haji melakukan biovisa, tidak sendiri. Jamaah ini juga merasakan puas kalau kita bisa memberikan pelayanan biovisa itu semudah mungkin untuk mereka.
1: Bahkan menurut Dati Ardiah, petugas dari Kemenhaj Kota Madiun juga siap membantu perekaman biometrik bagi jamaah haji dari daerah lain, seperti Kabupaten Madiun maupun Ngawi yang domisilinya lebih dekat ke kantor Kemenhaj Kota Madiun. Menurut jadwal yang dikeluarkan Kemenhaj, setiap hari ada sekitar 15 CCH yang melakukan perekaman untuk mengantisipasi terjadinya antrian maupun kendala teknis yang menyebabkan perekaman memerlukan waktu lebih lama. Namun jadwal tersebut bersifat fleksibel. Jika ada CCH yang datang di luar jadwal tetap akan dilayani selama masih jam kerja. Demikian Sabrina, RRI Madiun melaporkan.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menyiapkan anggaran asuransi usaha tani padi AUTP pada tahun 2027. Namun sasaran program ini bakal lebih difokuskan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan LP2B. Aris Deka melaporkan.
3: Perlindungan petani dari ancaman gagal panen di Kota Madiun berlanjut tahun depan. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian DKPP Kota Madiun menyiapkan anggaran asuransi usaha tani padi AUTP pada 2027. Namun, sasaran program tersebut bakal lebih difokuskan pada lahan pertanian pangan berkelanjutan atau LP2B. Kepala Bidang Pertanian DKPP Kota Madiun Wahyu Niken Febrianti mengatakan, program AUTP telah difasilitasi Pemkot Madiun sejak 2018. Saat itu, pembiayaan premi asuransi menggunakan skema sharing cost antara pemerintah pusat dan daerah. Namun, sejak 2025, dukungan pembiayaan dari APBN mulai diseleksi dan diprioritaskan pada daerah yang menjadi lumbung padi nasional. Dampaknya, Pemkot Madiun mengambil alih seluruh pembiayaan AUTP untuk petani setempat. Pemkot mengalokasikan premi sebesar Rp180.000 per hektar. Skema pembiayaan penuh dari APBD tersebut direncanakan berlanjut pada 2027. Hanya penerima manfaat bakal lebih difokuskan pada lahan yang dipertahankan melalui skema LP2B.
4: Mulai tahun 2025 kemarin, sharing cost dari APBN ini diseleksi dikhususkan untuk daerah-daerah yang memang menjadi lumbung padi nasional. Sedangkan Kota Madiun akhirnya untuk AUTP-nya itu kita cover 100% dengan nilai Rp180.000 per hektar. Nah, untuk tahun berikutnya ini insya Allah masih sama, tetapi kami fokuskan untuk lahan-lahan yang nantinya dipertahankan di melalui LP2B sehingga supaya anggaran ini benar-benar efektif dan tepat sasaran dan diterima oleh yang benar-benar membutuhkan. Jadi memang ada asuransi insya Allah sampai tahun 2026 ini masih kita laksanakan, 2027 juga sudah kita plotting anggarannya.
3: Menurut Niken, penajaman sasaran tersebut dilakukan agar anggaran perlindungan petani lebih efektif dan tepat sasaran. sasaran. Terlebih program AUTP menjadi salah satu upaya untuk meminimalkan resiko kerugian petani akibat kerusakan tanaman hingga gagal panen. AUTP memberikan perlindungan terhadap sejumlah resiko yang berpotensi menyebabkan kerugian petani, diantaranya bencana alam berupa banjir dan kekeringan.

0: Serangan hama seperti werang coklat dan tikus, serta penyakit tanaman atau organisme pengganggu tanaman, OPT. Beberapa penyakit tanaman yang berpotensi ditanggung dalam skema tersebut antara lain tungro dan busuk batang. Meski demikian, pengajuan klaim tetap mengacu pada ketentuan dan persyaratan dalam program asuransi. Sebagai informasi, luas baku sawah di Kota Madiun tercatat 859,27 hektar. Dari luasan tersebut, 363,03 hektar diantaranya merupakan lahan LP2B. Dari Kota Madiun, Aris Deka, RRI Madiun melaporkan.
1: Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan program kredit tanpa agunan kereta sebagai upaya memperluas akses modal bagi para petani milenial. Ulfa Larasati melaporkan.
2: Pemerintah Kabupaten Madiun meluncurkan program kredit tanpa agunan atau kereta. Langkah ini diambil guna memperluas akses modal bagi petani milenial. Peluncuran kereta dilakukan di sela peringatan Hari Pangan Sedunia 2026 di Pendopo Muda Graha. Program kereta merupakan bagian dari upaya mewujudkan petani peternak sejahtera atau PPS. Bupati Madiun Hari Wuryanto menyampaikan, selain menyediakan kredit tanpa agunan, Pemkab Madiun juga memberikan fasilitas subsidi bunga. Dengan ini, petani milenial cukup mengembalikan modal pokoknya saja. Dana yang dikembalikan dapat dimanfaatkan kembali untuk membantu petani lainnya.
3: Petani milenial itu mungkin secara modal mereka masih terbatas, sehingga kita luncurkanlah program kereta, kredit tanpa agunan ya, untuk petani milenial tadi ya. Kemudian kita juga subsidi bunganya, jadi mereka cuma mengembalikan modal saja, jadi badan itu bisa bergulir dipakai oleh yang lainnya setelah dipakai mereka. Ini harapannya support kami untuk supaya petani milenial betul-betul ya mempunyai kemauan yang tinggi, karena biasanya yang terkendalanya di modal.
2: Diketahui dalam peluncuran program kereta, sebanyak 80 permohonan pembiayaan telah terverifikasi, terdiri atas 66 permohonan melalui Dinas Ketahanan Pangan dan Peternakan dan 14 permohonan melalui Dinas Pertanian dan Perikanan. Dalam sambutannya, Hari memberikan apresiasi atas semangat para petani milenial di era modernisasi saat ini. Ia juga mendorong para petani muda agar lebih aktif memanfaatkan media sosial untuk mempromosikan hasil karya di bidang pertanian, peternakan maupun hortikultura agar dikenal luas. Hari juga meminta petani milenial mengembangkan usaha hingga pengolahan dan pemasaran produk bernilai tambah. Selain itu, ia juga mendorong adanya kolaborasi antara peternak dengan pelaku usaha kuliner, agar hasil peternakan lokal terserap pasar dan memberikan nilai ekonomi yang lebih baik. Ulfa Larasati, RRI Madiun, melaporkan.
1: Festival film horor kembali digelar di Pacitan, menghadirkan lebih dari 75 film horor yang diputar di 5 titik lokasi berbeda. Angela Reska melaporkan.
4: Festival Film Horor FFH kembali digelar. Setelah sukses menggelar FFH perdana di tahun 2025 lalu, FFH tahun ini mengusung tema Indigo Jejak Mbah Sayem, yaitu legenda lokal Pacitan untuk mengeksplorasi hubungan antara cerita rakyat, mitologi, dan seniman modern. FFH 2026 akan menghadirkan lebih dari 75 film horor yang akan ditayangkan melalui 5 layar pemutaran di berbagai titik lokasi festival, yakni di Gedung Karya Dharma, Gedung Gasibu Swadaya, Lapangan Basket atau Tobong Alun-Alun Pacitan, Lapangan Voli Alun-Alun Pacitan, dan Pasar Sabu. Bupati Pacitan Indrata Nurbayu Aji atau yang akrab disapa Mas Aji mengapresiasi penyelenggaraan festival film tersebut yang diinisiasi oleh komunitas Ruang Film Pacitan.
5: Dan insya Allah dari Komunitas Ruang Film Pacitan juga akan menyelenggarakan Festival Film Horor 2026. Ini adalah event yang kedua dan rencananya akan diselenggarakan pada tanggal 14 sampai dengan 17. Menurut info yang kami dapatkan ada sekitar hampir 300 yang submit ya, dan itu luar biasa banyak. Nah, alhamdulillah juga ada beberapa sineas yang sudah bertaraf internasional, nasional juga akan menghadiri acara tersebut. Kami berharap juga event tersebut berjalan lancar dan juga kembali lagi semuanya membawa ke ini manfaat lah untuk Pacitan.
4: FFH 2026 diharapkan tidak hanya menjadi ruang apresiasi untuk para sineas, namun juga dirancang sebagai wadah pertemuan antara filmmaker, komunitas film, pelaku industri kreatif, dan masyarakat umum. FFH 2026 juga bertujuan untuk memperkuat posisi Pacitan sebagai salah satu destinasi kreatif wisata berbasis budaya di Jawa Timur. Festival ini diharapkan menjadi ruang kolaborasi antara masyarakat, pemerintah, komunitas, hingga industri kreatif untuk membangun ekosistem perfilman yang lebih luas. Dari Pacitan, Angela Reska, RRI Madiun, melaporkan.
1: Pendengar, perluas manfaat untuk masyarakat, KAI Daop 7 Madiun kucurkan dana TJSL ratusan juta rupiah sepanjang Januari hingga September 2026. Dayus Warno melaporkan.
6: PT KAI Daop 7 Madiun telah menyalurkan dana tanggung jawab sosial perusahaan melalui program tanggung jawab sosial dan lingkungan TJSL dan bina lingkungan sebesar Rp520.546.000 di sepanjang Januari hingga September 2026. Manajer Humas KAI Daop 7 Madiun Tohari mengatakan dana TJSL yang disalurkan tersebut mengalami kenaikan sebesar 26% dibandingkan realisasi periode yang sama pada tahun 2025 sebesar Rp413.034.000.
7: Program TJSL ini merupakan wujud nyata kepedulian perusahaan terhadap lingkungan sosial di sekitar wilayah operasional. Kami memastikan bantuan ini akan terus berlanjut setiap tahunnya dengan penyesuaian terhadap kebutuhan masyarakat serta kemampuan perusahaan.
6: Menurut Tohari, penyaluran bantuan tersebut difokuskan pada berbagai sektor strategis yang memberikan dampak langsung bagi masyarakat, diantaranya sektor pendidikan yang diwujudkan untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian sektor sosial dan keagamaan yang diwujudkan dengan pembangunan serta perbaikan tempat ibadah, sektor seni dan budaya dengan pengadaan dan pembaharuan alat peraga pencak silat serta alat kesenian Reog Ponorogo. Sementara sektor sinergi kewilayahan diwujudkan untuk pengadaan sarana dan prasarana Denpom 51 Madiun. Dijelaskan pula bahwa selain bantuan fisik, program lingkungan dari dana TJSL juga bertujuan mendukung pembangunan yang dilakukan pemerintah daerah, di mana melalui sinergitas tersebut, KAI berharap dapat mempererat hubungan dengan masyarakat serta pemerintah daerah di sepanjang wilayah operasionalnya guna mendukung kelancaran dan keberlanjutan bisnis perkereta apian. Tohari menambahkan bahwa peran KAI saat ini tidak hanya sebagai penyedia jasa transportasi, namun juga peningkatan kualitas hidup masyarakat, utamanya di wilayah kerja Daop 7 Madiun. Dayus Warno, RRI Madiun melaporkan.
1: Pendengar, sebelum kami akhiri warta pagi hari ini, kembali kami sampaikan sari berita. Ketidaksesuaian data desil dengan kondisi ekonomi warga masih ditemukan di Kota Madiun. Bakti Harmoni Madiun Bersahaja Bahana Bersahaja kembali hadir di Desa Sidomulyo, Kecamatan Sawahan. Sinergi pemerintah daerah dengan TNI dalam TNI Manunggal Membangun Desa TMMD ke-130 Kodim Ngawi dipusatkan di Desa Jatipuro, Kecamatan Karangjati, Kabupaten Ngawi. Dengan demikian tuntas sudah penyampaian Warta Pagi edisi hari ini Kamis 15 Oktober 2026. Anda bisa menyimak Warta Pagi setiap hari mulai pukul 6 waktu Indonesia Barat dan Anda bisa mendapatkan informasi lainnya di laman rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Satya. Berterima kasih untuk kebersamaan Anda. Selamat pagi, selamat beraktivitas.

0: itu sebaiknya Anda tahu.
1: 15 Oktober 1970, Muhammad Anwar al-Sadat adalah seorang tentara dan politikus Mesir. Ia menjabat sebagai presiden ketiga Mesir pada periode 15 Oktober 1970 hingga terbunuhnya pada 6 Oktober 1981. Oleh dunia barat, ia dianggap sebagai orang yang sangat berpengaruh di Mesir dan Timur Tengah dalam sejarah modern.
0: Kala itu sebaiknya Anda tahu.

0: Selamat pagi pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Madiun. Untuk Anda yang sudah dalam perjalanan atau sudah beraktivitas sejak pagi tadi ya, tetap semangat ya, kami kawal semangat Anda mendengar di sepanjang hari ini. Masih bersama kami Pro 1 RRI Madiun. Informasi cuaca pendengar kami hadirkan untuk Anda semuanya. Untuk Anda yang ada di Kota Madiun dan juga Kabupaten Madiun ya, mungkin dini hari tadi juga cuaca cerah gitu ya, dan hingga pagi ini nanti berkabut ya. Untuk siang hingga sore diperkirakan cerah berawan dan pada malam hari berawan. Suhu itu 23 hingga 36 derajat Celcius untuk Kota Madiun, sedangkan untuk Kabupaten Madiun suhunya ini 22 sampai dengan 35 derajat Celcius. Arah angin dari selatan dengan kecepatan 27,8 km per jam. Kabupaten Magetan pendengar dominasi cerah hingga cerah berawan di sepanjang hari ini untuk suhu 23 sampai dengan 31 derajat Celcius. Arah angin dari utara dengan kecepatan 27,8 km per jam. Kabupaten Ngawi sama dengan Kabupaten Magetan ya, cerah hingga cerah berawan pendengar dengan suhu 23 hingga 37 derajat Celcius. Arah angin dari tenggara dengan kecepatan 27,8 kilometer per jam mendengar. Kabupaten Pacitan cerah hingga cerah berawan untuk suhu 21 sampai dengan 29 derajat Celcius. Arah angin dari timur laut dengan kecepatan 27,8 kilometer per jam. Sedangkan Kabupaten Ponorogo ini juga didominasi cerah hingga cerah berawan, 22 hingga 33 derajat Celcius mendengar. Arah angin dari selatan dengan kecepatan 27,8 kilometer per jam mendengar. Baik, yang pasti adaptasi ya pendengar ya, dengan suhu yang kurang lebih kayaknya sama dengan yang kemarin ya. Ini bahkan Ngawi ini berpotensi sampai dengan 37 derajat Celcius ya. Kota Madiun sampai dengan 36 derajat Celcius ya. Berarti ya siap-siap aja ya, kita paling tidak meminimalisir kegiatan-kegiatan kita yang apa ya, di siang hari yang cukup terik ya, supaya juga kita tidak terlalu merasa kepanasan. Dan yang pasti juga kebutuhan mineral atau air ya untuk tubuh itu juga jangan sampai kurang benar. Terima kasih sudah menyimak Pro 1 RRI Madiun.
1: Telah Anda ikuti info cuaca hari ini bersama Pro 1 RRI Madiun.

0: Halo?
1: Lin, aku mau curhat, boleh gak? Tapi jangan bilang-bilang orang lain.
0: Cerita aja, Cik. Aku janji gak cerita kemana-mana.
1: Aku sekarang lagi dikejar-kejar pinjol, Lin. Gara-gara aku judi online.
0: Hah? Yang sabar ya, Cik.
2: A few moments later.
0: Tahu nggak, si Kiki sekarang lagi kejebak pinjol gara-gara judi online. Sekarang Karin.
3: Halo.
0: Jin, tahu nggak, si Kiki sekarang lagi dikejar-kejar pinjol gara-gara judi online.
3: Yang benar.
4: Oh no.
5: Hayo ngaku, siapa yang kelakuannya kayak gini? Ngomongin aib orang itu gampang, tapi ngejaga rahasia itu mahal. Jadi pribadi yang amanah yuk. Kalau ada yang curhat, simpan baik-baik ya.

0: Peringat program 1 Radio Republik Indonesia, Madiun semuanya. Sudah jam 6 lebih 48 menit waktu Indonesia Barat. Untuk saat sekarang ini, peringat informasi harga pasar juga akan Satya hadirkan untuk Anda. Baik, kita akan melihat rata-rata harga yang ada di pasar yang ada di Kabupaten Magetan, pendengar. Untuk komoditas beras premium itu terpantau pada kisaran harga yang sesuai dengan HET 14.900, sedangkan untuk yang medium 13.400, pendengar. Harga gula kisaran harga 17.100, sedangkan untuk minyak kita ini tertera di sistem informasi ketersediaan dan perkembangan harga bahan pokok di Jawa Timur atau Siska Perbapo, itu sudah sesuai dengan HET 15.700 ya. Kalau untuk daging sapi kisaran harga 129.000, harga daging ayam kisaran harga 37.000, pendengar. Harga telur ya, ini yang sedikit mengalami penurunan harga, kisaran harga Rp23.000 untuk 1 kilogramnya. Harga kacang kedelai yang impor itu hampir menyentuh angka Rp12.000, sedangkan untuk yang lokal itu kisaran harga Rp15.500. Harga cabai, pendengar, untuk yang merah keriting pedas pada harga Rp56.000, sedangkan untuk merah besar itu terpantau pada harga Rp48.000, dan untuk cabai rawit merah terpantau pedas pada harga Rp68.000 untuk 1 kg. Harga bawang merah Rp27.000 ya, sedangkan untuk bawang putih ini terpantau pada harga Rp27.000 untuk 1 kilogramnya. Serahkan saja ahlinya. Yang pasti kalau apa ya, berbelanja ya, kita harus melengkapi ya, dari sisi proteinnya, seratnya pun juga demikian. Harga sayur mayur ya untuk saat sekarang ini juga terpantau stabil gitu ya, pendengar. Pun juga kalau masyarakat di kita ya, ini bervariasi, kadang 3.000 aja udah dapat sayuran gitu ya. Yang terpenting adalah makanan menu seimbang gitu ya, tidak hanya 4 sehat 5 sempurna, tapi harus seimbang isi piringku, ini juga harus disesuaikan, pendengar. Baik, selamat berbelanja untuk Anda semuanya, dan kalau Anda pagi hari ini sudah beraktivitas, selamat beraktivitas. Program 1 Radio Republik Indonesia Madiun juga masih bersama Anda.
1: Demikian info harga pasar. Info stok darah hari ini.
0: Pagi hari ini kami sudah mendapatkan update informasi ketersediaan darah dari PMI Kota Madiun, pendengar. Untuk golongan darah A ini hanya tersedia 11 kantong, golongan darah B tersedia 50 kantong, golongan darah O tersedia 70 kantong, dan golongan darah AB ini ada 21 kantong. Untuk kegiatan mobile unit donor darah hari ini tidak terjadwal, pendengar. Untuk mobile unit donor darah akan dilaksanakan esok ya, hari Jumat 16 Oktober 2026, mulai pukul 8 sampai dengan selesai di Reka Indo. Jadi untuk Anda warga masyarakat yang ada di Madiun Kota ya, Anda bisa datang langsung ke PMI Kota Madiun yang berada di Jalan Bali nomor 41 Kartoharjo Madiun.
1: Demikian info stok darah hari ini.

0: seger. Wah, seru banget ya olahraga hari ini.
1: Iya ya, ini airnya juga seger banget. Gak haus lagi kita. Udah, kita ke kantin yuk.
0: Habisin dulu dong. Kok pada nyisa sih?
1: Ah, kan biasanya juga gitu. Cuma dikit kok.
2: Iya, gak bakal ngaruh kali.
3: Siapa bilang gak ngaruh? Coba kalian bayangin, kalau tiap kita nyisain air 100 mili aja dikali 100 orang sehari, dikali setahun, dikali 100 sekolah, kita udah membuang-buang air sebanyak 365 liter air loh. Apalagi kalau makin banyak yang ngelakuin hal yang sama.
1: Wih, gila. Boros banget kita ya.
2: Abisin ah, sayang airnya.
3: Nah, gitu dong. Selain sehat, kita juga menyelamatkan air untuk masa depan.
1: Setuju, setuju.